Indonesia Tengah, Gubernur Nusa Tenggara Timur meluncurkan NTT Mart by OSOP dan menyosialisasikan gerakan jam belajar kepada masyarakat dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sumba Tengah. Menurut Gubernur, program tersebut merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus membangun karakter dan keterampilan kewirausahaan peserta didik. Beralih ke informasi berikut, Pantai Halmin menjadi salah satu destinasi wisata alam yang berada di Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten NTT. Pantai ini menawarkan pemandangan laut biru jernih dengan hamparan pasir putih yang masih terlihat alami dan bersih. Di apung suasana masih tergolong sepi pengunjung sehingga cocok buat bapak mama basudara yang ingin menikmati ketenangan saat berlibur. Di lokasi yang jauh dari keramaian bikin ini pantai menghadirkan suasana nyaman bagi bapak mama basudara penikmat keindahan alam sekitar.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang, waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? 5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

Ya, bapak mama, bapak saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, pembinaan kemandirian melalui sektor pertanian ini jadi salah satu program unggulan rumah tahanan atau rutan kelas 2B Keva Menanu. Ini program ini dirancang untuk kasih keterampilan praktis yang dapat dimanfaatkan setelah warga binaan kembali bermasyarakat. Kepala Rutan Kelas 2B Keva Menanu, Muhammad Nur Seha, juga bilang kegiatan pertanian ini dilaksanakan melalui pendekatan teori dan praktek yang dilakukan secara berkesinambungan. Warga binaan memperoleh pengetahuan mulai dari pemilihan bibit sampai di proses pemanenan hasil tanaman, dan pembinaan ini dilakukan berdasarkan tahapan keamanan warga binaan ya bapak mama bapak saudara, karena peserta kegiatan ini diprioritaskan bagi dong yang sudah masuk program pembinaan lanjutan sesuai ketentuan.

Bapak mama bersaudara semua, Pulau Ternate yang kita kenal selama ini terletak di Provinsi Maluku Utara. Namun ternyata di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Alor, terdapat juga pulau dengan sebutan Ternate. Menurut cerita orang tua zaman dahulu, asal-muasal Pulau Ternate di Kabupaten Alor berawal dari hadirnya sekelompok orang yang berasal dari Pulau Ternate, Maluku. Ada beberapa versi tentang asal-usul nama Pulau Ternate. Yang pertama dikisahkan, konon zaman dahulu kala Pulau Ternate ini bernama Pulau Nuhabeng. Pada masa itu sebuah kapal, Arumbae Kole, berlayar dari Ternate, Maluku menuju Alor. Dalam kapal tersebut terdapat 5 bersaudara yang mempunyai misi menyebarkan agama Islam. Mereka tiba di Amoli dan bertemu dengan Raja Alor Baololong pertama. Raja Baololong meminta mereka untuk mendiami Pulau Nuhabeng. Sebagai rasa terima kasih, 5 orang bersaudara ini menyerahkan sebuah moko kepada Raja Baololong dan Raja membalasnya dengan sebuah pisau emas. Sebagai penghuni pertama di Pulau Nuhabeng, maka pulau ini diganti namanya menjadi Ternate. Setelah bertahun-tahun menetap di Pulau Ternate, 5 bersaudara ini meninggalkan Pulau Ternate dan berlayar menuju Pulau Pantar dengan misi yang sama. Menurut tutur sejarah, leluhur orang Ternate yang saat ini mendiami kampung Ternate Umapura, Bogakele, Biatabang, dan Abangbol berasal dari Pulau Pura. Sejak dahulu kala, mereka terkenal sebagai nelayan. Penduduk pada 3 kampung ini memeluk agama Kristen Protestan, sedangkan penghuni kampung Ternate Umapura memeluk agama Islam. Walau berbeda agama, mereka hidup rukun sebagai saudara. Topografi Pulau Ternate tidak memungkinkan untuk ditanami tanaman pangan karena kondisi tanahnya yang bebatuan hanya bisa ditanami pohon kelapa. Namun, di pulau ini hidup tumbuhan yang menghasilkan pewarna tradisional seperti tanaman mengkudu, tarum, dan kayu kuning. Kaum laki-laki Ternate umumnya bekerja sebagai nelayan, hasil tangkapannya dijual dan dikonsumsi sendiri. Peralatan menangkap ikan yang dipakai adalah pukat, bubu atau perangkap ikan, dan pancing. Mereka juga pandai menyelam untuk menombak ikan di dasar laut. Sedangkan kaum perempuan memiliki aktivitas menenun sepanjang musim, dan hasilnya dipasarkan ke pulau-pulau terdekat. Versi lain asal-usul nama Pulau Ternate, yakni dilatar belakangi oleh perjalanan 5 orang bersaudara dari Ternate, Maluku, dengan misi menyebarkan agama Islam di Pulau Alor dan Pulau Pantar. 5 bersaudara ini terdiri dari 4 laki-laki dan 1 orang perempuan. Dalam perjalanan mereka menggunakan perahu layar bernama Arumbae Kole. Pendaratan pertama rombongan Ternate ini adalah Pantai Botang karena kehabisan air. Setelah beberapa waktu berselang, mereka memutuskan untuk kembali ke perahu karena tidak menemukan sumber mata air. Sebelum naik ke perahu, salah seorang dari 5 bersaudara, yakni Yan Bogo, menghujamkan tongkat ke pasir di pinggir pantai. Dari situlah keluar air tawar dan segar seperti mata air pegunungan. Mata air di pinggiran Pantai Bota masih ada sampai sekarang. Mata air itu disebut air wanja, dalam bahasa Alor atau dalam bahasa Indonesia disebut air banda. Setelah guci-guci tempat penyimpanan air terisi penuh, mereka melanjutkan pelayarannya. Tersiar kabar bahwa Raja Alor sedang berada di desa Aimoli, maka 5 orang bersaudara dari Pulau Ternate, Maluku
mendarat di pantai desa Aimoli untuk bertemu Tuan Raja. Raja yang memimpin waktu itu adalah Raja Baololong. Raja meminta mereka untuk menyampaikan maksud kedatangan mereka. Mereka mengaku hendak menyebarkan agama Islam di Alor. Raja pun menyambut dengan gembira kehadiran orang dari Ternate. Atas perintah Raja Baololong I, mereka diminta untuk tinggal di sebuah desa di pulau seberang bernama Pulau Nuhabeng. Sebelum pamit, Raja Baololong I dengan rombongan Ternate Maluku saling tukar cendramata. Di desa Nuhabeng tidak terdapat mata air, karena itu dengan tongkat yang pernah dipakai di pantai Bota, dipakai juga di Nuhabeng. Di bekas hujaman tongkat tidaklah mengeluarkan air, tetapi ujung tongkat terlihat basah. Secara gotong royong, mereka menggali lubang sampai muncul mata air. Mereka sepakat untuk menetap di daerah seputar mata air dan membentuk sebuah pemukiman kecil. Rombongan dari Ternate tinggal bertahun-tahun di Nuhabeng, sanak keluarga yang meninggal pun dimakamkan di pulau ini. Pasca perundingan bersama, mereka memutuskan untuk meninggalkan Nuhabeng dan sepakat memberi nama Ternate menggantikan nama Pulau Nuhabeng.

Demikian beberapa versi cerita tentang asal-usul nama Pulau Ternate di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang disadur dari buku seri terbitan Museum NTT. Apapun versi cerita yang ada, kehadiran sekelompok masyarakat dari Ternate, Maluku, membawa perubahan bagi masyarakat lokal yang ada. Pembauran dua budaya yang berbeda tapi bisa mempersatukan mereka, terbukti masyarakat Pulau Nuhabeng bisa hidup berdampingan dengan penduduk asli di sekitar Nuhabeng.

Feu merupakan tarian tradisional yang hidup dan berakar dalam suku-suku yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara. Tahfeu secara harfiah artinya makan baru. Tarian Tahfeu biasanya dihadirkan untuk mengiringi upacara adat Atoin Pahmeto, suatu ritual adat yang kini hampir punah karena hanya tinggal beberapa suku di Kabupaten Timor Tengah Utara yang masih mempertahankan upacara adat tersebut. Tarian ini ditampilkan dalam acara makan baru, seperti saat panen jagung, padi, atau kacang-kacangan. Mulanya, kepala suku akan melihat seluruh hasil tanaman warga saat mulai berbunga. Kemudian, kepala suku akan mendirikan lesung dan alu yang diikat dengan sebuah pedang di depan pintu rumah adat yang disebut leu atau pamali. Ini berarti mulai berlakunya larangan bagi seluruh masyarakat untuk tidak boleh makan makanan hasil tanaman yang sedang ditanam. Apabila ada yang melanggar, bencana akan menimpa suku tersebut. Ketika musim panen tiba, kepala suku akan memanggil beberapa tua adat dan kaum perempuan untuk membawa periuk. Mereka memasak makanan dari hasil yang baru dipanen untuk dipersembahkan kepada para leluhur sambil memohon doa agar dijauhkan dari musibah atau malapetaka. Tarian Tahfeu aslinya berlangsung lebih dari 9 menit dan dibawakan oleh 12 orang laki-laki dan perempuan yang menggunakan pakaian adat tradisional. Musik pengiring tarian ini berupa gong dan tambur. Tarian Tahfeu dimulai dengan teriakan palate, artinya teriakan kemenangan. Apabila teriakan ini terdengar, semua warga mengetahui bahwa leu atau larangan telah berakhir, dan leu berupa lesung, alu, dan pedang yang semula diikat di depan rumah adat telah diangkat dan dibawa masuk ke dalam rumah adat. Teriakan palate menandakan bahwa tahfeu atau makan baru segera dimulai dan disambut oleh kaum laki-laki dan perempuan dengan teriakan sorak-sorai dan tarian, dilanjutkan dengan bersukaria semalam suntuk. Suku-suku di Timor Tengah Utara yang memegang teguh adat Atoin Pahmeto percaya terhadap larangan atau leu, sehingga apabila ada yang melanggar leu akan terkena bencana, misalnya tanaman mereka terserang hama penyakit atau dimakan habis oleh ternak yang ada. Tarian Tahfeu ini hampir tidak dikenal lagi di Kabupaten Timor Tengah Utara karena hanya beberapa suku saja yang masih melaksanakan upacara adat makan baru yang tentunya diiringi tari Tahfeu. Sebagai suatu tradisi budaya di Timor Tengah Utara yang bermakna kebersamaan, kepatuhan terhadap aturan adat dan ekspresi syukur kepada Yang Maha Kuasa, kita berharap tarian Tahfeu bisa dipertahankan.

Kabupaten Sika memiliki objek wisata alam unik yang menyajikan sesuatu yang berbeda yang terdapat di Dusun Nangarasong, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda. Wair Nokerua, demikian masyarakat Sika menyebutnya. Wair Nokerua artinya air pastor atau air yang ditemukan seorang pastor. Wair dalam bahasa Sika berarti air, sementara Nokerua diadopsi dari bahasa Latin yang berarti pastor atau orang suci. Wair Nokerua adalah mata air yang jernih yang keluar dari sebuah batu yang terdapat dalam sebuah gua kecil di dekat pantai Nokerua. Bagaimana kisahnya hingga muncul mata air ini dan diberi nama Wair Nokerua? Konon ada seorang imam bernama Santo Franciscus Saverius yang sedang melakukan perjalanannya ke Ambon. Ketika itu kapal layar yang ditumpanginya terombang-ambing di Pulau Babi, sebuah pulau kecil di Laut Flores atau tepatnya di bagian utara Sika yang pernah menggemparkan dunia saat gempa dan tsunami pada tahun 1992. Di saat kapal terombang-ambing, Franciscus Saverius terlena dan terpukau oleh keindahan laut Pulau Babi. Tanpa disadarinya, tali ikat pinggangnya jatuh menyentuh laut. Sejak saat itu, Franciscus menamakan pulau di hadapannya itu dengan nama Pulau Babi. Dalam perjalanan tersebut, Santo Franciscus Saverius bersama rombongan kehabisan air tawar di kapal. Berlayarlah mereka menuju ke darat, persisnya menuju pelabuhan Alok Matang. Karena air bersih di Alok tidak ada, maka Santo Franciscus bersama anak buah kapal dan masyarakat setempat menelusuri pesisir pantai mencari air tawar, namun tidak ada juga sumber air tawar yang ditemukan. Karena kelelahan, beristirahatlah mereka di kaki sebuah bukit cadas yang gersang. Setelah beristirahat sejenak, berdirilah Santo Franciscus Saverius sambil memegang salib dan tongkatnya. Dia kemudian berdoa kepada Tuhan. Tongkatnya kemudian dipukul pada bukit cadas yang gersang. Aneh bin ajaib, seketika itu juga keluarlah air. Orang Alok Matang kemudian menamakan mata air tersebut Wair Nokerua, yang berarti air imam berdasarkan jabatan Franciscus Saverius sebagai imam. Wair Nokerua memiliki keunikan tersendiri. Ia keluar dari tebing batu karang di pinggir pantai. Mata air ini tidak pernah mengering, airnya selalu mengalir. Menurut kesaksian warga, meskipun ada kemarau panjang, airnya tidak mengering dan ketika musim hujan, volumenya juga tidak bertambah. Kejernihan air ini pun membuat orang tidak pernah ragu untuk meminumnya secara langsung. Batu cadas menjadi penyaring alamiah baginya. Sebab itu banyak pelaut atau nelayan yang biasanya menyinggahi tempat ini dan mengambil air untuk bekal perjalanan mereka. Keunikan Wair Nokerua ini membawa beragam tafsiran dan keyakinan bagi banyak orang. Sebagian orang meyakini air ini bisa memberikan berkat bagi kesuburan tanaman. Mereka mengambil air dari tempat itu dan dipakai untuk mereciki benih tanaman, khususnya padi dan jagung. Orang banyak yang meyakini bahwa kalau benih diperciki dengan air yang muncul secara ajaib ini, maka benih-benih ini akan bertumbuh subur dan kemudian akan menghasilkan banyak buah. Cerita itu terus melegenda dan bertahan sampai

Kawasan Wair Nokerua memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Tidak hanya dikenal sebagai sebuah objek wisata alam semata, namun sampai sekarang penduduk sekitar selalu mengunjungi Wair Nokerua dan mengkonsumsi air dari tempat tersebut karena mereka yakin bahwa air tersebut mengandung unsur sakti untuk dijadikan obat segala macam

punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

Ya, bapak-bapak, saudara, kakak nyong, dan kakak nona, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Timur, Syane Tamu Ina, STMT, memastikan ketersediaan stok pangan di Kabupaten Sumba Timur hingga saat ini masih dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Ini ketersediaan juga didukung oleh hasil produksi padi dan beras lokal serta pasokan dari Bulog Waingapu. Dan menurutnya, kebutuhan bahan pokok, khususnya beras, ini masih bisa terpenuhi karena sekarang ini sebagian wilayah masih berada dalam masa panen. Ini kondisi juga turut jaga stabilitas pasokan pangan di daerah. Nah, bapak-bapak, bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nona, sesaat lagi di jam 9 ya, ketemukan bercerita dengan salah satu ketumpung narasumber di obrolan akamsi, yaitu pendiri komunitas Ikora Mesa. Kalau bapak mama bapak saudara dong yang sering lihat di sosmed ya, entah itu Instagram atau TikTok, salah satu komunitas yang saat ini lagi apa ya, viral karena punya ide yang luar biasa, mengumpulkan orang-orang yang kalau mau jalan sore tuh sonde tahu dan bingung mau jalan dengan siapa. Ini Ikora Mesa, jadi benar-benar jalan sore sama-sama, ketemu teman baru, ketemu komunitas baru. Kira-kira seperti apa nih latar belakang dari didirikannya Ikora Mesa ini ya, kira-kira berangkat dari keresahan yang kesepian atau seperti apa? Pantau terus di FM 104,3 MHz. Dan buat bapak mama saudara dong yang mau tanya-tanya langsung dan dia punya pendiri, ada kakak Junux ya, ini selaku pendiri komunitas Ikora Mesa, bisa langsung gabung dengan Beta di WhatsAppnya Pro 4 0811-3820-1043. Bisa juga langsung telepon dan bercerita dengan Beta di studio sama-sama dengan ketua narasumber lewat line telepon yang Beta buka juga di 0380-833-499.

0: Coba lihat di grup Buaya Bebas Bicara. Baca postingan yang pakai akun nama anonim 45. Hi, provokasi sekali ini orang.
1: Oh, yang itu. Kasih biar saja. Grup yang ada di media sosial kan untuk berdiskusi dan menyampaikan pendapat. Itu namanya kemerdekaan.
0: Postingannya itu mengandung ujaran kebencian, mengajak orang untuk saling menjelekkan agama dan suku. Apa ini yang namanya merdeka?
1: Ah, kamu saja yang terlalu baper. Kalau ketemu konten-konten yang seperti itu, langsung saja diblokir. Tidak usah ikut-ikutan memberikan komentar yang akan memperkeruh keadaan. Siapa tahu akun itu cuma mau tes-tes arena untuk memprovokasi orang-orang. Ih, kau bikin apa lagi? Mau komen-komen apa lagi?
0: Tidak, saya cuma mau suruh dia bertobat. Jangan bikin kacau ini negara. Karena satu kata yang dia posting itu akan menyebabkan 1000 luka.

pada Kamis 18 Juni lalu. Sebagai Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi NTT, Melki Lakalena menekankan bahwa keberhasilan reforma agraria harus diwujudkan melalui percepatan penataan aset dan penataan akses yang terintegrasi. Pindapi informasi berikut, rumah tahanan atau rutan kelas 2 BKFA Menanu memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Demikian disampaikan Muhammad Nur Seha, Kepala Rutan Kelas 2 BKFA Menanu kepada rri.co.id. Ini kolaborasi dilakukan untuk mengoptimalkan lahan pertanian yang tersedia di lingkungan rutan. Selain itu, pengembangan lahan jagung seluas sekitar 1 hektar bersama kelompok tani Ju ada di sini. Ini program pertanian sudah hanya berorientasi pada peningkatan produksi pangan semata bagi rutan. Ini kegiatan juga diarahkan jadi sarana edukasi dan pemberdayaan bagi warga binaan. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: 04 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Selamat pagi bapak-bapak, bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nona ya. Obrolan Akamsi pagi hari ini ya, menemani aktivitas pagi juga buat bapak, mama, bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nona, tentunya dengan topik menarik pada kesempatan kali ini ya. Bapak-bapak, bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nona, di tengah kehidupan yang semakin sibuk dan juga dunia digital yang kadang bikin ketong mungkin rasa kesepian ya. Ada komunitas yang tentunya bisa jadi ruang untuk bertemu, bisa jadi tempat untuk bercerita juga dan saling menguatkan. Komunitas apakah itu ya? Pagi ini kita akan mengenal lebih dekat dengan komunitas Ikora Mesa. Ini adalah sebuah komunitas yang mengajak anak muda, tapi mungkin yang tua juga bisa ya, untuk bertumbuh bersama dan menciptakan lingkungan yang sehat dan juga penuh dukungan. Dan sudah tersambung dengan Beta melalui line telepon Pro 4 RRI Kupang. Ada Kakak Junux ya, selaku pendiri komunitas Ikora Mesa. Beta coba menyapa dulu. Selamat pagi Kakak Junux.
2: Selamat pagi kakak.
1: Iya, apa kabar kakak?
2: Puji Tuhan sehat, terima kasih untuk undangannya.
1: Baik, kakak ini luar biasa ya pagi hari ini katong dapat kesempatan bisa bercerita langsung dengan kakak Junux ya, selaku pendiri komunitas Ikora Mesa. Nah, pertama-tama nih kak, ini ketong penasaran juga nih kakak Junux, sebenarnya apa sih cerita di balik nama Ikora Mesa? Terus kenapa nih nama ini akhirnya dipilih jadi identitas komunitas ini? Silakan kakak Junux.
2: Oke baik kakak, terima kasih. Jadi ini awalnya komunitas ini Beta buat karena ada terinspirasi dari teman jalan panjang by Sekoji. Terus kenapa namanya Ikorame, kan sekarang lagi musimnya di mana orang FOMO. Iya. Nah, jadi Beta ubah ke gaya bahasa versi Kota Kupang, yaitu Ikorame sa. Mm-hmm. Yang artinya kalau dalam bahasa Indonesia artinya FOMO. Mm-hmm. Karena untuk sehat itu kotong harus FOMO. Karena itu sesuatu yang bagus dan membuat kotong punya rutinitas yang bagus di setiap Sabtu, terkhususnya untuk tim Ikorame sa. Jadi Ikorame itu dalam arti bahasa Indonesianya FOMO.
1: Jadi kayak ikut rame, ikut meramaikan begitu ya.
2: Iya.
1: Wah menarik. Iya. Ya, jadi memang dari awal semangatnya sederhana, tapi mengajak siapa saja untuk ikut meramaikan tanpa ada rasa sungkan dan batasan begitu ya kak ya.
2: Iya, cukup pakai pakaian senyamannya, sepatu senyamannya, ketong gabung, ketong berkumpul bersama, ketong jalan santai sama-sama.
1: Oke, kak. Ini awalnya kok bisa kepikiran bikin komunitas ini jalan sore begitu ah kak, komunitas jalan sore seperti ini. Ada keresahan atau pengalaman pribadi yang akhirnya membuat Ikorame ini lahir kah?
2: Oke, awalnya tuh terbentuk di tanggal 26 Mei. Mm-hmm. Di situ di tanggal 25 tuh ada something lah yang Beta bisa cerita di sini. Di situ Beta anggap di tanggal 25 tuh hari spesial. Karena ada beberapa hal yang Beta menurut Beta spesial, tapi di sampai pagi Beta tidak bisa tidur. Beta scroll-scroll TikTok, scroll-scroll IG, muncul teman jalan panjang. Ush. Yeah. Nah Beta nih kak, awalnya juga dalam fase obesitas kak. Oh. Tapi puji Tuhannya Beta sekitaran hampir 100 kilo atau 100 kilo kak. Tapi puji Tuhan 9 bulan Beta berhasil. Beta orangnya suka challenge sendiri tuh, wih Beta sudah berhasil nih. Kira-kira impact apa yang Beta mau buat untuk orang lain, biar orang lain juga bisa sama kayak Beta, punya tubuh yang sehat. Terus apa namanya kak, Beta rasa Beta berhasil. Terus Beta langsung buatlah ini tim di jam ini komunitas di jam 3 pagi kak, desain semua buat grup, dan beta hanya mau cari kayak 5 atau 10 orang konsisten, saya kotong setiap Sabtu jalan sore sama-sama. Tapi ya, beginilah sosial media, kalau memang kotong bangun hal yang positif, pasti Tuhan berkenan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah disitu beta kaget kak, bisa lebih dari 10, ini kalian buat apa? Beta tambah nervous, tambah gugup kak, jujur.
1: Nervousnya kayak beta, karena apa tuh kak?
2: Tambah banyak orang kak, bahkan sampai hari ini sudah hampir 180-an lebih kak. Beta
1: wow, banyak
2: kayak betul-betul. Iya kak, beta kayak, lah, ini apa ini? Kebanyak sekali beta kayak, kadang sudah percaya diri, kadang sudah percaya kalau bisa ada masyarakat Kota Kupang ini ternyata punya antusias untuk olahraga, tapi mereka malu untuk mengolahraga. Jadi ya beta bersyukur bahwa dengan adanya komunitas ini bisa membangun masyarakat yang mungkin malu untuk olahraga atau takut untuk mulai. Soalnya perlu yang mewah-mewah, yang penting kau punya niat hati untuk sehat sama-sama kak.
1: Mantap.
2: Mungkin itu sih kak.
1: Iya, kadang ini ide yang sederhana ini kan justru lahir dari kalau mau dibilang kebutuhan yang nyata ya kak ya.
2: Iya.
1: Ternyata banyak orang juga yang hanya butuh ruang untuk bergerak, bertemu orang baru, dan merasa Sonde sendirian begitu ya. Kayak kak tadi juga ya, Sonde mau menikmati iya, itu kesuksesan berhasil turun berat badan sendiri, sehat sendiri gitu ya.
2: Ya, iya kak.
1: Nah, kalau melihat ke depan nih kakak Junux, apa sih mimpi atau visi besar yang ingin diwujudkan lewat komunitas Ikorame ini kak?
2: Ke depan beta berharap bahwa adalah sedikit campur tangan dari pemerintah biar mendukung dan mewadahi ketong untuk masyarakat lebih hidup sehat dan membuat ketong masyarakat mendorong ketong masyarakat untuk tetap hidup sehat minimal satu minggu satu kali berolahraga. Jadi kita harap pemerintah bisa melihat ketong walaupun ketong baru awal komunitas, tapi ya begini sudah. Kalau ketong punya niat yang baik, punya komunitas yang sehat, pasti banyak yang antusias kak. Beta saya kaget, wah sudah mau 200 lebih dalam grup nih. Ini beta istilahnya masih gengsi lah. Beta saja bisa, apalagi ketemu punya pemerintah yang sudah punya pengalaman, sudah punya apa namanya, punya pokoknya beda zaman lah dengan kita gengsi ini. Ketong harap pemerintah bisa melihat ketong di komunitas, bisa membentuk, mendukung ketong ke depannya, dan beta harap ke depan banyak orang yang terus mau gabung dengan ketong karena ketong sangat terbuka untuk umum. Dan berapapun usia teman-teman, berapapun usialah, ayo bergabung bersama ketong di tim Ikorame. Ketong sangat welcome, ketong sangat senang ketika ada orang baru, ketika ada orang yang mau sehat sama-sama. Karena Sonde perlu cepat, Sonde perlu harus kencang, pelan-pelan, yang penting sampai dan ketong sama-sama sehat.
1: Semoga langkah-langkah kecil di sore hari ini juga benar-benar bisa jadi gerakan yang lebih besar dan membawa dampak positif bagi banyak orang ya kak ya. Ini yang diharapkan.
2: Amin.
1: Ya. Oke. Nah kak, di zaman sekarang nih kan pilihannya banyak juga ya. Mulai dari komunitas hobi sampai komunitas digital nih. Nah kenapa justru pilih aktivitas sederhana dan apa ya, hanya jalan sore gitu loh, dan olahraga bersama? Biasanya kan ada kayak komunitas olahraga-olahraga tertentu begitu yang menjadi minat anak-anak muda apalagi. Ini milihnya jalan sore, ya jalan yang kalau mau dibilang santai-santai begitu. Kenapa waktu itu pilihnya jalan sore, Saka?
2: Kenapa jalan sore? Karena kadang kayak jalan tuh mereka kayak apa namanya, menganggap simpel sepele, ternyata tuh jalan kaki, jalan sore itu lebih sehat kak. Dibanding dengan kotong lari putar 5 kali. Kalau kotong jalan 4 kilo saja itu sudah lumayan kak, itu sudah membakar banyak kalori, itu setara dengan kalau tidak salah ya kak, kotong keliling GBK 4 atau 3 kali dengan jalan 4 kilo saja kak. Jadi kotong masih, selagi masih bisa, masih kuat, ketong mulai dulu dengan hal-hal sederhana itu yang membentuk ketong lebih baik lagi. Itu sih menurut beta kak, kenapa harus jalan sore.
1: Apakah hanya jalan sore saat atau ada aktivitas tertentu nih kak? Berarti memang Ikorame sa, Ikorame ini masuk dalam rombongan jalan begitu toh? Atau ke mana tuh kak?
2: Iya kak, kedepannya mungkin nanti beta akan dengan teman-teman di tim, ketong akan membuat timeline, entah itu ketong mau buat gerakan apa, mau buat hal apa itu nanti ke depannya. Kau tuh masih terus berproses dulu, terus rutin dulu, jalan setiap Sabtu. Ke depannya bagaimana itu nanti semua tergantung tim, Kak. Karena beta nih bisa ada, bisa bentuklah ini komunitas bisa kuat karena ada teman-teman yang punya niat olahraga yang luar biasa. Dan mereka juga solid dalam niat mau berolahraga, Kak.
1: Oke, benar juga ya Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ternyata kalau mau mulai hidup sehat dan bangun relasi itu sonde selalu harus dengan sesuatu yang rumit begitu ya, Kak ya.
2: Iya.
1: Oke. Nah, Kak, kalau ketong Mbak omong tentang ini komunitas ya, komunitas yang sehat ini berarti ini kan mau menerapkan salah satu, bukan salah satu ya, menerapkan gaya hidup sehat bersama ya. Nilai apa nih yang paling yang nilai apa yang paling dijaga di komunitas Ikora Mesa ini?
2: Di sini nilai yang ketong paling bangun tuh, Kak, adalah kamu son, atau istilahnya dalam bahasa Kupang, sonde usa malu. Semua juga pernah jadi orang baru, jadi datang sa. Sonde usa malu. Kadang kalau beta baca di sosial media, Kak, di TikToknya kami, Ikora Mesa, itu banyak yang bilang, Kak mau ikut cuma bemalu, Kak be mau ikut cuma introvert. Jadi kau punya nilai bangun datang sa. Semua pernah jadi orang baru, dan semua pernah punya rasa takut juga. Jadi son apa-apa, tetap datang, dan kau sangat welcome buat teman-teman yang merasa diri introvert, merasa diri kesepian saat olahraga. Jadi ketong orang nilai yang ketong bangun adalah ketong sangat welcome bagi siapapun dan siap, dan kalau baru datang juga ketong sangat welcome, Kak.
1: Oke, di dalam Ikora Mesa ada tim-tim tersendiri lah kosone tuh, Kak. Tim kayak bagian ini sambut member baru ke, atau itu semua kakak yang dari awal yang bagian apa ya? Istilahnya tim ketua lah begitu.
2: Atau bagi-bagi ini tim kan kebetulan lagi? Baru jalan kalau tambah hari ini baru jalan genap 4 minggu ya, Kak. Jadi
1: 4 minggu sudah
2: masih awal-awal. Iya, Kak. Iya. Jadi baru beta sa, Kak, yang kayak inisiatif halo, salam kenal, pokoknya semua beta sambut. Cuma pas untuk ketong jalan beta berusaha memberanikan diri lah seorang gengsi ini untuk lihat siapa, Kak, tolong nanti pimpin di depan, beta arahkan. Pokoknya beta masih sendiri saja. Ke depan pasti beta yakin ada teman-teman yang akan support bantu beta.
1: Baik, ini penting sekali ya Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, karena kan komunitas yang sehat ini bukan cuma soal kumpul-kumpul toh, tapi ini juga soal bagaimana tiap orang yang datang yang mau bergabung tuh itu bisa rasa nyaman dan dihargai juga ya, Kak ya.
2: Iya, betul, Kak.
1: Iya. Nah, yang seru dari Ikora Mesa nih, Kak. Ini siapa sah nih yang boleh ikut gabung? Dan kemana dia pencara supaya orang yang baru datang tuh dia sana rasa canggung dan langsung merasa diterima begitu?
2: Oke, mungkin bicara bergabungnya ketong tuh ada Instagram juga Ikorame. Mungkin teman-teman yang mau bergabung di dalam grup bisa langsung klik link di bio untuk join grup. Terus kalau datang nanti ketong akan segala informasi itu di grup, Kak. Jadi ya beta akan kirim titik kumpul ketong di mana. Nah, pasti ada sabetas itu, Kak, selalu feeling. Ini kayaknya kalau lihat-lihat ke ketong, be langsung datang ke dong untuk kenalan, Kak. Langsung memberanikan diri untuk kenalan ke dong, maupun tua, muda, atau siapapun itu, Kak. Jadi kalau mereka mau datang tuh langsung chat di grup, Kak, be di sini, langsung beta pergi jemput, Kak. Oh, untuk begitu. Datang bergabung.
1: Oh, begitu.
2: Iya, karena masih awal-awal, Kak. Jadi ya, begini sih, Kak.
1: Oke, jadi memang apa ya, ini yang dicari ya Bapak, Mama, Bapak, Saudara, tempat yang hangat ya, sonde apa ya, sonde menghakimi dan buat ketong juga merasa diterima apa adanya begitu. Jadi kayak welcome, ya. Se-welcome-welcome-nya begitu ya, Kak ya?
2: Iya, betul. Nilai yang ketong bangun adalah kami sangat welcome bagi siapapun.
1: Oke, berarti awalnya kalau yang mau bergabung itu lihat di sosmed dulu, baru coba DM, terus nanti masukkan ke grup gitu ya?
2: Ya, itu juga bisa. Atau langsung klik link di bio Instagram kami, itu ada link grup.
1: Oh, langsung ada link grup di situ ya? Boleh langsung ya. Kenalan begitu kok, atau nanti pas ketemu baru kenalan tuh?
2: Ya, boleh. Di grup boleh, pas ketemu juga boleh.
1: Oke, nah Kak, ini kan 4 minggu nih su jalan ya, ini Ikora Mesa. Selama komunitas ini berjalan, ada kosongnya Kak cerita yang paling berkesan? Kayak misalnya ada anggota yang awalnya datang sendiri, terus dapat teman baru, atau alami perubahan positif setelah ikut bergabung, atau ada cerita-cerita yang paling berkesan mungkin bisa sharing dengan pendengar Pro 4 nih, Kak?
2: Betul, mau sharing kayak mungkin di minggu kedua tuh, minggu kedua pas ada event lah di Kota Kupang, event besar tuh di sama-sama hari Sabtu itu yang datang cuma 4 orang, tapi bila beta son kan awal-awalnya 12 orang, minggu kedua 4 orang, beta son berkecil hati, tapi minggu ketiga lagi beta tetap semangat, antusias, beta bilang berapapun orang yang datang penting sama-sama sehat. Nah, beta posting di TikTok, kak, puji Tuhannya FVP, malam-malam orang chat beta, kak izin bergabung ya, beta nih mau ini diet, kak tolong support, iya oke, okay. Situ ada yang datang lagi, bilang kak beta ada lagi mau diet, besok ada teman jalan, beta mau gabung, kak son apa-apa kok, dia bilang, tidak apa-apa kak, kami sangat welcome datang, saya ketemu sehat sama-sama.
1: Cowok-cewek, jadi, kayak, cowok-cewek boleh ya?
2: Iya, cewek-cewek boleh kak, terus banyak yang antusias, minta masuk ke grup, chat-chat, pokoknya orang baru lah kak, jadi beta kaget lah. Banyak nih kalau beta tuh harap hanya 10 atau 5 orang misalkan. Tapi ya itu tuh ternyata ada orang yang mau berusaha diet tapi son punya teman. Karena mereka mungkin bahasa halusnya minder atau kurang percaya diri lah kak.
1: Butuh dukungan ya, juga mungkin ya.
2: Iya betul. Beta juga awal-awal begitu kak. Kayak mau diet nih kayak harus ada dukungan. Tapi ya beta berusaha mendukung diri sendiri. Kayak untuk teman-teman dong yang minder mau berusaha sehat atau diet, ayo gabung dengan kotong saya di setiap Sabtu, kotong jalan sore sama-sama.
1: Oh, hanya setiap Sabtu kakak?
2: Iya, untuk sementara setiap Sabtu kak, mungkin kedepannya kotong akan minta teman-teman punya pendapat dan akan cari PIC di setiap hari kak, biar nanti terarah dan betul-betul terbangun kak.
1: Pas ini hari Sabtu nih ya.
2: Ayo join gak?
1: Join, siap. Ini pendengar setia Pro 4 RRI Kupang ya, wajib join ya, biar ketong bisa sama-sama ya, saling dukung sekali. Untuk apa ya, gaya hidup sehat itu bisa tercapai ya kak ya.
2: Baik. Betul sekali ya.
1: Nah, cerita-cerita seperti ini nih, bapak mama bapak saudara kakak nyong dan kakak nona yang bikin sebuah komunitas tuh akhirnya kayak terasa hidup ya. Karena dia pun dampak tuh mungkin sederhana tapi bisa sangat berarti bagi seseorang ya kak ya.
2: Betul kak, karena ada satu lagi yang kak yang berkesan. Pas jalan-jalan tuh kan beta sambil untuk dokumentasi. Jadi ada yang bilang, ups hari ini beta betul-betul luar biasa, kasih kalah beta punya diri keluar dari kamar untuk jalan dengan ini komunitas. Jadi kayak ada itu kakak nona baru first time untuk kasih kalah dia punya ego, kasih kalah dia berdiri itu yang wah buat beta dalam hati, wih luar biasa le.
1: Ini dorongannya lumayan luar biasa kuat ya.
2: Iya kan, jadi kayak ternyata komunitas punya impact loh untuk seseorang yang betul-betul soalnya berani keluar, betul-betul tidak mau gerak, tapi dengan adanya komunitas rame begini, dong jadi punya niat untuk ikut rame sah, untuk jalan sehat.
1: Mantap. Nah kak, kan ini juga banyak yang menganggap jalan kaki itu aktivitas biasa saja begitu, santai-santai sah begitu ya. Tapi kalau menurut kakak sendiri sebagai sebagai pendiri komunitas ikut rame sah, apa sih kak makna yang lebih dalam dari sekedar berjalan bersama tuh kak?
2: Makna dari berjalan bersama tuh kak, kotong kan kotong rame-rame kak, otomatis kotong punya pikiran tuh akan, soalnya akan tetap diam di tempat, kotong akan lihat suasana baru, soalnya kotong jalannya rutenya asik kak, kotong keluar di altari, mungkin kotong lihat orang jualan jagung, bahkan ada teman-teman yang mau berhenti, bilang aduh kapi berhenti, suwe mau negrit, suwe capek, tapi ada teman-teman walaupun kotong baru saling kenal, kotong saling support, saling ayo kak bisa sedikit lagi padahal masih 2 kilo. Jadi ya betul-betul sangat seru sih kalau teman-teman mau gabung, sangat keren lah.
1: Iya. Baik, karena memang yang kotong cari itu bukan seberapa jauh langkahnya, tapi dengan siapa nih kotong berjalan dan cerita apa yang tercipta di sepanjang perjalanan itu ya kak ya.
2: Iya.
1: Bisa jadi sambil jalan sambil curhat begitu kok.
2: Bisa kak, bisa. Senyaman di sini katong senyaman mungkinnya orang datang mau curhat, mau cerita-cerita apa, katong sangat welcome kak.
1: Iya, jalan sama-sama, masa satu badiam ding satu. Pasti bercerita sama-sama toh. Iya. Biar baru kenal gitu.
2: Betul kak. Atau kadang ada orang yang dongkan heran tuh kak, katong awal-awal minggu ketiga tuh sangat ramai kak, beta sampai supusin contoh berapa orang yang datang, kami kaget tuh, ketong ganggang, ada orang ganggang ketong, ketong ganggang balik, istilahnya dengan Kota Tembagangu dengan sederhana-sederhana yang membangkitkan teman-teman biar dong yang sudah loyo terdistraksi bahwa tetap harus tetap semangat.
1: Iya. Mantap. Nah, Kak, kalau misalnya pendengar nih ya mau ikut jalan sore nih di Ikora Mesa nih. Suasananya biasanya seperti apa tuh Kak? Biar pendengar juga bisa ikut membayangkan. Ini jalan rame-rame, Ikora rame ini maksudnya di suasana keker mana nih maksudnya? Boleh digambarkan begitu Kak?
2: Oke, untuk suasana jadi ya nanti kan kau titik kumpulnya depan Harper. Suasananya mungkin agak sedikit awkward, tapi beta berusaha agak sedikit canggung lah. Tapi beta berusaha untuk saling kenal mereka, saling ngotong, saling ngobrol, ajak satu sama lain untuk saling kenalan biar lebih dekat lagi, biar merasa diterima. Ya mungkin pasti kalau kakak-kakak doang yang mau gabung atau pak saudara, bapak mama kakak di semua orang mau, pasti rasa canggung. Tapi ya ketong dari tim akan berusaha untuk coba mendekatkan diri, untuk biar teman-teman lebih percaya diri, lebih pede saat ketong jalan sama-sama. Dan nilainya adalah benar-benar merasa diterima.
1: Oke, wah kedengarannya hangat sekali ya bapak mama, mbak saudara, kakaknya dan kakak Nona, rasanya seperti pulang ke lingkungan yang penuh energi positif dan dapat teman baru juga begitu ya Kak?
2: Iya.
1: Iya. Nah, menariknya nih ya bapak mama, mbak saudara, orang-orang yang awalnya tuh kan di situ sana saling kenal, akhirnya bisa langsung akrab juga ya. Menurut Kakak ini apa sih rahasianya Kak?
2: Rahasianya Kak bisa tahu karena mungkin ini memang kadang kau buat hal yang positif akan terbangun suasana, dan suasana yang positif dan hal-hal positif sendiri pun akan terbangun Kak. Kadang besok kasih kenal sama mereka, inisiatif sendiri untuk saling kenal. Karena memang ini komunitasnya positif, jadi ya dengan begitunya hal positif, hal baik akan timbul sendiri Kak.
1: Oke. Mungkin karena saat jalan bersama juga obrolan juga mengalir, lebih santai begitu ya. Soalnya ada tekanan.
2: Iya betul Kak.
1: Semua kayak terasa lebih natural begitu.
2: Iya betul Kak.
1: Nah Kak, di tengah jalan sore nih yang sudah beberapa minggu ini sudah apa dijalankan bersama dengan komunitas Ikora Mesa ini. Nah di tengah jalan sore itu biasanya ada juga sesi ngobrol atau sharing santai ya. Biasanya pasti ya ada yang saling bercerita juga. Menurut Kakak seberapa penting nih ruang seperti ini bagi anak muda Kak?
2: Sangat penting Kak, karena anak muda tuh kayak punya satu gengsi lah untuk mau cerita. Cuma dengan adanya komunitas ini beta harap bisa jadi wadah di mana kau tuh bisa saling sharing, tukar pikiran apa yang menjadi teman-teman punya keresahan di dalam hidup tentang olahraga kah apapun itu, kau tuh bisa saling sharing. Dan ini sangat penting sih Kak, karena dengan bercerita kau tuh akan meluapkan segala kau tuh punya keresahan Kak, dan itu akan bisa keluar sedikit demi sedikit. Kalau kau tuh cuma pendam, kau tuh cuma rasakan sendiri, itu akan jadi istilahnya penyakit Kak. Benar. Tapi dengan adanya jalan sore, setelah itu kita sharing, beta yakin akan membuat teman-teman saat sharing, saat cerita akan lebih tenang. Karena kotong berolahraga, energi negatif sudah keluar, tambah kotong sharing, kotong punya beban jadi hilang begitu.
1: Betul. Kadang juga kebanyakan yang datang juga sonde selalu butuh solusi ya, hanya butuh didengar begitu, terus punya
2: betul
1: teman
2: sekali.
1: Iya, punya teman untuk saling berbagi cerita juga ya Kak ya.
2: Iya.
1: Nah Kak, belakangan ini kan juga banyak anak muda yang kalau mau dilihat juga merasa kesepian mungkin ya, atau mudah stres juga. Nah kalau menurut Kakak, apakah kegiatan sederhana seperti ini jalan sore bersama ini bisa jadi salah satu cara untuk menjaga dompung kesehatan mental juga?
2: Sangat bisa Kak, kan di sini kau tuh bukan hanya jalan, kau tuh saling ngobrol, saling cerita. Jadi ya sangat bisa sih Kak, soalnya seperti tadi bercerita, ada itu anak muda dicerita bahwa dia berhasil mengalahkan dia punya diri. Ternyata selama ini nih dia kalah terus dengan dia punya diri, dengan adanya komunitas ini dia berhasil mengalahkan dia punya diri. Dan untuk teman-teman kaum muda, jangan takut, jangan malu, tidak perlu dengan gaya yang mewah, gaya yang apa, cukup dengan pakaian yang nyaman, sepatu yang nyaman, bawa air kalau boleh, kotong datang sama-sama jalan.
1: Ya, ini pesan yang sangat bagus sekali ya bapak mama bahas saudara, ternyata langkah kecil seperti kayak tadi keluar rumah, bergerak, terus ketemu orang-orang baru, tentunya bisa jadi awal dari perasaan yang lebih baik ya Kak, dan hidup yang lebih seimbang
2: Iya,
1: mungkin ya
2: betul.
1: Kak ya, seperti cerita
2: Iya.
1: Kakak Nona tadi ya.
2: Iya.
1: Oke, nah Kak, kalau ketong apa ya, lihat di sosmednya Iko Ramesa, di berbagai dia punya konten video ya, kan itu di situ juga
2: Iya, Kak.
1: sering sering muncul ajakan untuk keluar rumah dan jalan sore. Nah, apakah ini sudah menjadi langkah yang tepat begitu Kak, menjadi langkah yang tepat dan penting untuk mengajak anak-anak muda ayo bergerak begitu dengan melalui konten-konten yang Kakak posting? Kenapa langkah ini jadi lebih penting lewat konten Kak?
2: Kenapa langkah ini lebih penting, Kak? Soalnya banyak anak muda tuh lebih aktifnya di sosial media daripada di kehidupan nyata. Jadi ya dengan adanya katong bangun terus algoritma di TikTok atau Instagram biar mereka bisa tahu bahwa di Kupang ini ternyata ada komunitas ini
1: Iya, benar.
2: yang mendorong menggerak siapapun dan umur berapapun, katong sangat welcome. Apalagi anak muda, ya katong masih muda. Itu harus lebih semangat daripada orang yang lebih tua dari ketong, semangat apalagi ketong. Karena ketong punya kaki itu adalah jantung kedua. Ketika ketong berani mau gerak, ketong punya pikiran fresh, ketong mau lakukan apapun, ketong tenang. Soalnya kan ketong punya tubuh yang sehat ya.
1: Iya, baik. Dan ini adalah pesan yang disampaikan lewat konten-kontennya Iko Ramesa begitu toh, Kak?
2: Iya.
1: Iya. Itu idenya dari mana tuh, Kak, bikin konten-konten begitu tuh? Awalnya kan dari WhatsApp group atau akhirnya Kakak juga memanfaatkan media sosial juga ya?
2: Beta izin jawab ya. Sebelumnya dari sosial media dulu baru beta lihat ini kayaknya ada 5-10 orang yang mau gabung. Jadi ya beta inisiatif buat grup biar kotong terarah Kak. Jadi dari sosial media dulu. Dari Instagram.
1: Oh iya, karena
2: setelah itu baru ke TikTok.
1: Terinspirasi dari akun teman jalan ya tadi ya?
2: Iya, teman jalan panjang by Sekoji Kak. Cuma beta buat versinya untuk Kota Kupang dikemas dengan versi yang lebih sederhana biar orang Kupang atau orang NTT itu merasa diterima juga dengan dia punya tagline nama Iko Ramesa.
1: Jadi memang terkadang ketong juga butuh apa ya, berhenti sejenak dari ketong aktivitas sosmed dulu sementara ya, dan memberi ruang untuk diri sendiri. Begitu juga ya Kak ya, lewat sosmed ketong lihat ada hal-hal positif, bolehlah untuk mencoba untuk bergabung dan berbagi, mungkin ada tips-tips kesehatan juga yang didapat sambil jalan sore ya kan?
2: Iya Kak.
1: Atau Kak juga bagi-bagi tips tuh, tips-tips diet sampai Kak bisa turun apa ya, berat badan begitu? Ada sharing-sharing juga ya di situ?
2: Ada sharing Kak. Jadi kayak ada teman-teman yang WhatsApp nanti beta punya cara begini, tapi soalnya harus ikut beta punya cara karena yang diet ini Kakak punya diri sesuai kenyamanan dan Kakak punya feel pribadi lah, biar Kakak dia juga dengan hati yang tenang, hati yang senang. Di saat kotong senang, tenang, dan kotong punya diri menerima kotong punya diet, itu kotong akan lebih gampang. Karena kalau kotong ikut orang lain punya cara, mereka punya imun tubuh dan feel itu berbeda Kak. Jadi ya soalnya semua bisa diterima dengan hal yang sama, sesuai dengan cara yang sama Kak.
1: Wah mantap nih. Nah Kak, terakhir nih untuk menutup ketumpung obrolan pada kesempatan kali ini, kalau boleh nih mengajak pendengar begitu Kak, dalam satu kalimat bagaimana mungkin ada kalimat dari atau ajakan dari Kakak ya selaku pendiri Iko Ramesa, bagaimana nih ajakan khas dari Iko Ramesa untuk pendengar setia Pro 4 RRI Kupang yang saat ini mungkin sedang pantau.
2: Oke, buat pendengar RRI, ayo su gabung dengan tim Iko Rame, soalnya perlu cepat, soalnya perlu mewah, cukup datang sa, semua pernah jadi orang baru. Kotong sama-sama jalan sehat, dan kotong sama-sama gerak, biar tubuh lebih sehat. Mari su gabung, Iko Rame, mari su gabung.
1: Mantap ya, Iko Rame sa, biar sama-sama rame-rame sehat juto.
2: Cuma Iko Rame sa.
1: Iya, cuma Iko Rame sa. Sederhana, bapak-bapak saudara, kadang yang dibutuhkan untuk menjadi sesuatu itu bukan dipung keberanian saja ya, tapi keberanian untuk hadir dan ikut meramaikan sa, begitu toh. Sesederhana
2: iya,
1: itu.
2: Iko Rame sa, Kak.
1: Sesederhana itu ya, Kak ya.
2: Iya.
1: Oke, baik. Terima kasih Kakak Junus untuk waktunya bersama dengan Pro 4 RRI Kupang pagi ini Kakak. Sukses selalu. Nanti kapan-kapan, terima kasih, kakak. Kapan-kapan beta ini su dapat nomor WA bisa join.
2: Gas kakak, aku tentu gas, aku
1: sangat welcome kakak. Ya, ini kayaknya jadi kabar baik nih buat tim Pro 4 RR Kupang yang semua pada gelisah, yes, mau jalan tapi sudah ada kawan. Iko Ramesa.
2: Betul sekali. Ya. Gas, yes, Iko Ramesa.
1: Baik, sekali lagi terima kasih kakak untuk waktunya. Sukses selalu, salam buat teman-teman di Iko Ramesa kakak.
2: Baik. Siap diterima, terima kasih juga. Baik, untuk
1: semangat
2: waktunya,
1: untuk jalan sore sebentarnya kakak.
2: Semangat, iya kakak, terima kasih.
1: Terima kasih, selamat pagi kakak, selamat melanjutkan aktivitas.
2: Oke, terima kasih kakak.
1: Iya, demikian bapak-bapak, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona ya, ketumpung obrolan dengan kakak Junung selaku pendiri komunitas Iko Ramesa. Beta sangat setuju ya dengan yang sudah disampaikan oleh kakak Junuk tadi, luar biasa. Dan petualangan tuh memang sonde harus dimulai dari sesuatu yang besar ya, bapak mama bapak saudara ya. Bisa jadi semuanya tuh berawal dari satu langkah kecil di sore hari ya, berjalan dengan orang-orang yang sebelumnya belum ketong kenal ya, terus pulang juga dengan cerita baru dan pertemanan yang baru ya. Mungkin itu makna sederhana dari Iko Ramesa. Dan ya, menikmati perjalanan bapak-bapak saudara dan juga bertumbuh bersama dalam suasana yang hangat dan juga sehat. Setelah ini masih lanjut ya, Sasando pagi hingga siang yang menemani aktivitas bapak-bapak saudara di akhir pekan ini, tetap di FM 104,3 MHz.
0: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

pendengar, tarian Lego-Lego merupakan tarian yang biasa dipentaskan oleh suku-suku di Alor, antara lain suku Abui Mataru. Tari Lego-Lego biasanya dipentaskan pada kegiatan sukacita, pesta perkawinan, dan kegiatan pembangunan atau sekedar melepas lelah. Jumlah penari Lego-Lego minimal 30 orang dengan perlengkapan penari laki-laki yakni selimut, ikat kepala, dan busur. Sedangkan penari perempuan menggunakan sarung yang diikat sebatas dada atau sarung dan kebaya serta giring-giring yang diikat pada pergelangan kaki. Tarian Lego-Lego diawali dengan pemukulan gong untuk memanggil peserta Lego-Lego masuk dalam arena. Setelah membentuk lingkaran sambil bergandengan tangan, pemimpin Lego-Lego membuka dengan pantun, kemudian dilanjutkan dengan pantun kedua yang merupakan ucapan syukur atas kegiatan yang berlangsung yang diramaikan dengan Lego-Lego. Setelah pantun, semua penari menyambut dengan nyanyian yang artinya semua telinga mendengar pesan dan petuah kami. Pantun ketiga berupa ucapan terima kasih dan disambut dengan lagu penutup yang berarti kita orang Abui, tetaplah orang Abui. Mari pelihara persatuan seperti alokai, yakni sejenis tumbuhan merambat yang saling kait-mengait tidak dapat dipisahkan. Setelah lagu alokai dinyanyikan, semua penari berteriak yang disambut dengan pemukulan gong dan tambur sebagai tanda Lego-Lego telah selesai dan semua peserta Lego-Lego keluar dari arena. Lego-Lego mempunyai makna yakni membina kerukunan melalui lingkaran dengan saling berpelukan sebagai tanda persatuan yang tidak dapat diputuskan dengan apapun. Lingkaran sambil berpelukan menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan, laki-laki dan perempuan punya kedudukan yang sama. Laki-laki juga adalah pelindung perempuan. Lingkaran berbentuk spiral artinya suatu komunikasi atau kelompok, ada pemimpin, juga ada anggota. Sebagai pemimpin harus melindungi anggotanya dan setiap anggota harus mendengar pemimpinnya dan bila ada masalah dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Satu lingkaran penuh artinya sebagai lambang kekompakan dalam suatu pekerjaan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Saudara, Lego-Lego bukan sekedar tarian tapi mempunyai makna tentang kerukunan dan persatuan. Lestarikan Lego-Lego sebagai salah satu aset budaya bangsa. Yang jauh mendekat, mendekat merapat, kasih tenang.

0: Bangun tidur ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Na na na na na na na na na.
1: Kok keran airnya masih hidup? Nah, ini nih kebiasaan buruk yang suka boros air bersih. Yuk hemat air demi kelangsungan air bersih untuk generasi yang akan datang.

Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah terus memperkuat ketahanan industri garam nasional melalui pembangunan kawasan Sentral Industri Garam Nasional atau KASEINT. Dan proyek strategis nasional ini berada di Kecamatan Rote Timur dan sebagian Kecamatan Landu.

Pindapi informasi berikut, Rejaton Indonesia menyediakan paket tenaga surya untuk mendukung kebutuhan energi alternatif pada sektor pertanian nasional. Ini program diarahkan membantu petani memperoleh akses teknologi energi alternatif yang lebih mudah. Paket yang ditawarkan mencakup panel surya beserta sistem perpompaan yang siap digunakan oleh petani. Dengan demikian, pengguna dapat langsung memanfaatkan teknologi tersebut untuk mendukung aktivitas pertanian sehari-hari. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kayaknya ini kayu pas nih.
1: Woi, lu kenapa potong itu pohon mangrove?
0: Kok kenapa? Kita mau bikin tempat duduk santai ya dari ini pohon.
1: Apa? Nanti ini ikan dan kepiting dong hidup di mana sudah?
0: Eh, kok tong tangkap kau makan tuh?
1: Iya, habis makan kok air laut naik kok tutup lu mulut tuh. So tahu pohon mangrove tuh bisa lindungi pantai dari abrasi dan jadi pelindung untuk katong pung ikan dan biota laut mah masih bisa bikin rusak nih.
0: Iya maaf. Beta sonakan sembarang potong pohon mangrove lai.
2: Mangrove bukan sekedar pohon di daerah pesisir. Di balik rindangnya daun, kokohnya akar, tersimpan harapan bagi kehidupan laut dan keseimbangan alam. Lindungi mangrove, lindungi masa depan kita.

0: Wih, pagi-pagi su cantik mati. Bawa keranjang cantik, Le. Mau pi mana, Bu?
1: Mau pi pasar toh, Pak.
0: Hei, kok sonde bawa kantong plastik, Lai?
1: Sonde, Le, Pak. Sekarang nih, beta mau kurangi penggunaan plastik. Pakai tas keranjang lebih hemat dan ramah lingkungan.
0: Wah, betul itu, Ibu cantik.
2: Kurangi sampah plastik, biar bumi terlihat cantik.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, ada salah satu makanan khas dari Singkawang yang sangat populer, yaitu mie tiau Singkawang. Ini salah satu kuliner dari Singkawang yang memang sudah sangat terkenal di sana, dan dia pakai mie beras pipih ya, atau kue tiau yang ditumis dengan api besar sehingga menghasilkan aroma khas yang biasa dong sebut dengan wohei atau aroma asap yang menggugah selera. Nah, ciri khas dari mie tiau Singkawang ini, Bapak Mama Bapak Saudara, dia pun tekstur tuh lembut dan kenyal. Dia ditumis dengan kecap asin dan bumbu khas ya. Biasanya disajikan juga dengan toge, daging, seafood atau telur. Sering juga diberi perasan jeruk limau yang menambah cita rasa segar. Nah, kalau di Kalimantan Barat ya, Bapak Mama Bapak Saudara, khususnya di Singkawang dan juga Pontianak tuh, mie tiau ini dia bagian penting dari dompung tradisi kuliner masyarakat Tionghoa dan juga Melayu setempat. Karena dia pun varian juga beragam ya, mulai dari mie tiau goreng, mie tiau siram sampai mie tiau kuah. Kalau Bapak-bapak saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona berkesempatan jalan-jalan ke Singkawang, boleh nih coba yang namanya mie tiau Singkawang.

Paduan bunyi gong dan pekikan suara laki-laki serta hentakan tameng selalu menjadi ciri khas tari Kataga, sebuah tarian dari Sumba Barat. Pada zaman dahulu, tari Kataga merupakan tari penyambutan pahlawan yang pulang dari medan perang. Tarian ini dilakukan oleh kelompok pria yang menggunakan parang dan tameng. Penari Kataga berbaris dengan cara berbanjar. Sebutan Kataga untuk tarian ini berasal dari kata taga yang mendapat awalan ka. Secara harafiah, Kataga berarti mari kita potong atau pancung. Sesuai dengan pengertian nama Kataga, tari Kataga selalu dipentaskan dengan atribut parang dan tameng. Tari Kataga lebih sering dipentaskan oleh 10 laki-laki dan 2 orang perempuan. Gerakan-gerakan kaki penari diawali dengan gerakan maju mundur. Gerakan maju mundur pada awal tarian Kataga melambangkan perhitungan kekuatan lawan dan mempelajari di mana letak-letak kelemahan lawan. Pekikan suara laki-laki dan sorak-sorai di tengah bunyi gong melambangkan gagap gempita atas kemenangan perang, sedangkan sorak-sorai perempuan dan teriakan khas Sumba atau pakalak menjadi motivasi tersendiri sebagai ungkapan menyambut kemenangan atas musuh. Gerakan tarian Kataga sewaktu-waktu diselingi teriakan keras dan nyaring ketika terjadi gerakan menyerang lawan. Gerakan tari Kataga yang diperankan oleh laki-laki berupa meloncat, memotong, menangkis, dan menghindar. Pakaian penari laki-laki terdiri atas celana pendek, selendang, dan topi yang berhias kain menjuntai. Sedangkan pakaian penari perempuan adalah kain hitam yang menutupi dari dada sampai kaki, selendang diikat di pinggang, dan mengenakan ikat kepala. Alat musik yang digunakan umumnya terbuat dari kuningan atau pelat besi. Ada gong besar yang disebut tala pia dan gong kecil yang disebut tala anakoka. Saat ini tarian Kataga sering dipentaskan dalam acara-acara penyambutan tamu agung atau pejabat. Selain itu, Kataga juga dipentaskan dalam acara-acara khusus seperti pernikahan. Tari Kataga adalah aset budaya khas Sumba Barat yang harus dilestarikan.

0: pagubaw kami sa asawar mo. Naku, ana ubo limuda, mamata nora katani.
1: Tradisi Lewok Tapo merupakan suatu ritual yang digunakan oleh masyarakat suku Lamoholot, Adonara Flores Timur. Tradisi ini adalah seremonial adat suku Lamoholot yang prosesnya ditandai dengan belah kelapa. Ritual ini sakral karena menggunakan tuturan adat dan benda-benda sakral, dan ini dipimpin oleh Molan atau dukun adat yang diyakini memiliki kepribadian murni. Tradisi Lewok Tapo ini sengaja diadakan untuk mencari tahu sebab kematian yang tidak wajar. Suku Lamoholot meyakini bahwa seseorang yang meninggal sebelum usia tua merupakan hukuman karena kesalahan-kesalahan yang dilakukannya sendiri.

pinjaman online cepat cair sangat menggiurkan bagi banyak orang, terutama yang memiliki kebutuhan mendesak. Bagaimana tidak, seseorang dapat memperoleh dana tambahan dalam sehari saja. Keuntungan pinjaman online yang dapat dicairkan secara instan memang menarik. Namun, Anda harus tetap berhati-hati dengan berbagai risiko yang bisa saja muncul, seperti besaran pinjaman kecil, suku bunga yang lebih tinggi, adanya biaya tambahan, dan penyebaran data pribadi dan didatangi debt collector dari aplikasi pinjol tersebut. Jika Anda sedang mempertimbangkan sumber dana tambahan dari pinjaman online cepat cair, sebaiknya lakukan riset secara mendalam untuk melindungi diri dari bahaya. Satu hal yang harus diingat, ajukan pinjaman online hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mendesak, bukan untuk pemenuhan gaya hidup mewah. Pastikan memilih pinjaman yang legal dan sesuai dengan kemampuan finansial Anda.

0: Tuhan. Kenapa, kenapa harus terkena penyakit mematikan ini? Semua gara-gara dia.
1: Yang manis sudah kuberikan. Sekarang, nikmatilah sengsaramu.
2: Rokok memang manis rasanya, tapi dia pembunuh nomor satu di dunia. Stop rokok untuk hidup lebih baik.

Dalam lirik lagu nasional, Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung, ada satu kata yang dinyanyikan berulang-ulang. Ya, kata beta. Pernahkah kita berpikir dari mana kata beta berasal? Beta adalah kata yang menjadi ciri khas masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya orang Kupang dan Maluku, sebagai sapaan untuk diri sendiri atau pengganti kata saya. Kata beta adalah bahasa Melayu tingkat tinggi yang sebenarnya hanya digunakan oleh Sultan Brunei dan kalangan bangsawan yang ada di sana. Lantas, bagaimana kata beta bisa sampai ke Indonesia Timur? Kata ini dibawa ke Indonesia Timur yang merupakan daerah penghasil rempah di Nusantara oleh para pedagang dari Asia maupun Eropa yang melakukan perdagangan rempah-rempah dengan sultan-sultan yang ada di Malaka. Kemudian, para misionaris dan petinggi VOC pada masa pendudukan kolonial Belanda menetapkan bahasa Melayu, termasuk kata beta, sebagai bahasa resmi di Indonesia Timur yang digunakan di sekolah-sekolah dan pada liturgi gerejawi hingga sekarang. Kata beta telah terdaftar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sebagai kosakata baku yang dapat digunakan secara nasional.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Wakil Bupati Sumba Timur Yonatan Hani, Eskom MAP, memimpin audiensi bersama perwakilan PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo terkait sosialisasi program pendampingan kampung wisata Pantai Walakiri. Pertemuan tersebut berlangsung pada Rabu 17 Juni lalu yang membahas rencana pendampingan dan pengembangan potensi wisata di kawasan Pantai Walakiri yang selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Sumba Timur. Ini program diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pengelolaan destinasi wisata berbasis masyarakat.

Kepala bayi dengan dia pun waktu tempuh kurang lebih 20 menit pakai kendaraan roda 2 maupun roda 4. Akses yang mudah membuat ini pantai sering dijadikan tempat rekreasi keluarga maupun anak muda untuk menikmati suasana pantai. Pantai Nurdin juga dikenal punya panorama matahari terbenam atau sunset yang indah dan estetik. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Rp104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan selamat siang Bapak Mama Bas, Saudara dong semua. Hari ini Teras UMKM hadir kembali menemani aktivitas Bapak Mama liburannya ya. Dan mungkin ada di antara Bapak Mama yang saat ini juga masih sibuk dengan segala aktivitasnya, selamat beraktivitas ya. Di obrolan Teras UMKM ini bertepatan dengan akhir pekan. Kalau akhir pekan biasanya kan ketong sering mencari ya, sering mencari rekomendasi kira-kira cemilan-cemilan yang enak itu apa, ataupun mungkin makanan-makanan ringan yang enak untuk disantap di akhir pekan. Kayaknya Bapak Mama, Bapak Saudara perlu mencicipi yang namanya dessert kekinian Kupang. Nah, kira-kira apa yang memotivasi Kakak Nur Safrida, pemilik usaha dessert kekinian Kupang, untuk merintis usahanya, dan juga ya suka duka dalam merintis usaha ini seperti apa? Dukungan dari keluarga juga seperti apa? Langsung saja ketong menyapa, selamat siang, salam sehat, salam budaya Kakak Ida. Be panggilnya Kakak Ida. Kakak Ida. Kakak Ida. Jangan gugup, Kakak. Iya, iya. Baik. Kalau ini ya, kalau masak Kakak Ida juara. Tapi tadi sempat cerita-cerita, ini pertama kali berbincang di Pro 4 RRI Kupang ya. Jadi harap dimaklumi agak sedikit gugup ya. Tapi yang pasti untuk Bapak Mama, Bapak Saudara yang mau tanya-tanya soal dessert kekinian Kupang, belinya di mana, pesannya di mana ya. Nanti bisa gabung melalui ketumpung lain telepon di 0380833499. Kakak Ida, ini kalau bicara soal merintis usaha ya, pasti orang-orang juga mau tahu apa yang memotivasi Kakak sampai Kakak berpikir untuk ini, memutuskan untuk beta buat dessert kekinian Kupang.
2: Awalnya karena gabut aja Kak.
1: Iya.
2: Nggak ada kerjaan di rumah, cuman ngurus dua anak.
1: Yeah.
2: Jadi saya minta izin sama suami saya, gimana saya bisa, apakah saya bisa melakukan apa berjualan online seperti itu, terus diizinin. Sebenarnya saya sebelum menikah juga saya sudah melakukan menjual online kue itu dari tahun 2015 sampai 2019. Setelah menikah,
1: yeah,
2: saya berhenti berjualan dan baru sekarang mulai lagi dari tahun 2025 akhir
1: ya,
2: sampai sekarang
1: 2025 akhir
2: Desember,
1: ya. Desember.
2: Iya.
1: Berarti kalau mau hitung-hitung baru jalan sekitar 6 bulan Kak.
2: Iya,
1: ya
2: 6 bulan.
1: Ini memang domisilinya menetap atau nomaden begitu?
2: Masih baru-baru.
1: Baru-baru datang ke Kupang.
2: Iya,
1: ya baru datang ke Kupang dan langsung memutuskan untuk membuat dessert kekinian Kupang ya. Kenapa kasih nama dessert kekinian Kupang Kak Sonde? Kan biasanya orang langsung identik dengan mungkin bikin bolu kukus Kupang atau ya, mungkin cheesecake Kupang ya, atau seperti itu, brownies begitu.
2: Awalnya itu sebenarnya sih enggak, namanya awal itu nama PC itu NS Mister ya namanya.
1: NS.
2: Iya, NS Mister. Tapi ada salah satu teman suami yang ya, jangan itu, pakai ini aja katanya seperti itu. Langsung saya menggantikan semua nama sosmed saya menjadi dessert kekinian Kupang.
1: Dessert kekinian Kupang bikin orang jadi penasaran juga.
2: Iya,
1: ya
2: jadinya alhamdulillah
1: banyak yang order. Di awal itu untuk membuat dessert kekinian Kupang itu promosinya seperti apa Kak, awal mulanya?
2: Awalnya saya promosinya lewat WhatsApp, Facebook, sama ikut belajar di sekolahnya anak.
1: Oh iya.
2: Iya, kita buat yang kecil-kecil, yang ini yang harga 10.000 dan akhirnya ibu-ibu pada suka semua. Yeah. Jadinya repeat order lagi.
1: Baik. Sampai sekarang ya. Jadi pelanggan pertama itu adalah mama-mama dari sekolah ya.
2: Iya, sekolahnya anak.
1: Sekolah anak-anak ya.
2: Iya.
1: Baik. Itu ada berapa lama prosesnya Kak sampai bisa dikenal banyak orang begitu? Ada bulanan atau seminggu langsung banyak?
2: Bulanan sih Kak, karena saya baru datang kan Kak, tiba-tiba saya jualan, saya promosi lewat grup di Facebook, posting tiap hari laku cuma 2-3 per hari. Itu terus setiap hari saya melakukan postingan ulang-ulang secara terus menerus. Kemudian dan alhamdulillahnya satu bulan setelah Natal itu banyak banget yang order Kak, dari hampers semuanya itu pesan
1: di saya. Itu momen ya.
2: Iya.
1: Pas Lebaran kemarin?
2: Lebaran kemarin kadaruah. Kemarin itu karena mertua saya meninggal, jadinya saya tidak berjualan. Kami pulang kampung Kak sama satu bulan lebih. Nah baru kembali kemarin pas Lebaran ke sini. Baru mulai lagi kita jualan.
1: Seperti itu. Berduka ya Kak. Iya. Dan kalau kita bicara soal usaha, pasti ada yang namanya pasang surut naik turun ya. Meskipun mungkin baru berjalan 6 bulan, pasti di awal-awal sebagai seseorang yang merintis usaha pernah mengalami untuk yang namanya ini lanjut sonde begitu.
2: Pernah Kak, itu sering banget terjadi karena kan misal hari ini sudah laku kuenya, terus tiba-tiba kok enggak ada yang beli gitu kan. Berhenti kali ya. Pikirnya sampai seperti itu. Jadinya tetap semangat aja ya. Suami yang selalu semangatin ya udahlah kita jualan terus aja jual. Dan alhamdulillah Kak, tiap hari tuh selalu aja misal kita buat stok segini, alhamdulillah sampai sorenya habis terus buat lagi yang baru. Pokoknya tiap hari selalu buat yang baru, nggak pernah kita simpan di dalam kulkas.
1: Iya, berarti itu ini ya kalau mau dibilang salah satu cara untuk menjaga kualitas begitu kan?
2: Iya,
1: ya?
2: Menjaga kualitas agar konsisten rasanya.
1: Iya betul ya. Iya dan berarti suami sangat mendukung dari awal. Ya?
2: Iya sangat mendukung.
1: Ini boleh cerita? Waktu mau buka usaha kan awal merintis itu karena gabut deh.
2: Iya gabut.
1: Karena baru datang di Kupang, terus itu juga kalau mau dibilang susah mau keluar kemana-mana juga belum tahu lokasi di mana begitu ya. Iya dan awal mula kasih tahu suami itu reaksi suami seperti apa Kak?
2: Sebenarnya saya sering selalu tiap hari meyakinkan saya bisa kok seperti itu.
1: Baik, jadi tetap bisa ya menjaga anak. Jadi meyakinkan suami bahwa bisa sambil tetap urusan rumah tangga bisa, usaha juga bisa ya. Butuh berapa lama baru bisa dapat kepercayaan suami? Iya, 2 hari saja ya. Baik. Iya, dan itu sekarang masih lewat promo di media sosial begitu Kak?
2: Sampai sekarang masih saya promosi lewat Facebook, WhatsApp, TikTok. Dan setiap hari selalu posting pokoknya. Gimana caranya kue-kue saya bisa laku. Iya.
1: Betul sekali ya, itu siasat yang paling bagus ya.
2: Iya Kak.
1: Baik. Dan kalau Kak ini sendiri, kalau Kak Ida sendiri ya, untuk menjaga kualitas agar dessert-dessertnya ini tetap laris manis begitu Kak, seperti apa?
2: Kita menjaga kualitas kualitas rasa itu secara konsisten, kemudian memilih produk bahan-bahan yang berkualitas dan agar pelanggan-pelanggan yang merasakan kue tidak rasanya selalu enak dan
1: Ya, baik. Bapak Mama, Bapak Saudara, kita akan lanjut lagi untuk berbincang dengan Kakak Ida ya. Terkait dengan untuk bahan-bahannya diambil dari mana dan juga ya untuk promosinya seperti apa ya dan jenis-jenis dessert yang dijual di dessert kekinian Kupang itu apa saja setelah jeda berikut ini.
0: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan Bapak Mama, Saudara dong semua, kembali lagi obrolan teras UMKM menemani Bapak Mama di hari ini ya. Dan tentunya juga masih bersama dengan Kakak Ida, pemilik usaha dessert kekinian Kupang. Jadi tadi Kakak Ida sudah sempat bercerita bagaimana dukungan dari suami ya, dan juga bagaimana Kakak Ida menjaga kepercayaan dan juga menjaga agar urusan rumah tangga tidak terbengkalai ya. Dan kalau mau dibilang anak-anak juga masih tetap aman ya, pastinya ya. Iya. Dan Kak Ida, kalau ketong cerita ya tentang Kak Ida punya perjuangan, istilahnya seperti itu, sonde capek, sonde stres kah membagi waktu biar tanggung jawab kepada anak-anak bisa tetap dijalani, dan juga usaha yang memang menjadi, kalau mau dibilang pelarian begitu Kak ya, itu juga tetap dijaga begitu Kak. Silakan.
1: Sebenarnya sih stres, cuman kalau kita menjalani setiap hari dengan santai, mm-hmm. dengan biasa aja, ya gak ada rasa capek karena kan tiap hari ada pemasukan juga. Terus kemudian anak-anak juga ketika kita buatin kue, mm-hmm. mereka gak rewel sama sekali, okay. gitu. Yang penting ada makanan, udah disiapin makanan kita kasih, terus nyalain TV ya sudah. Pekerjaan saya lancar, aman dan tentram.
0: Aman tentram ya. Pokoknya sudah ada jajan, duduk diam ya, tenang ya. Panggilan di rumah apa? Umi, Mama?
1: Mama.
0: Mama. Mama mau kerja, usaha ini.
1: Iya.
0: Untuk cuan ya. Atau mungkin Kak, karena ini, karena ada pemasukan setiap hari makanya sonde rasa lelah begitu.
1: Iya, pastinya Kak, itu uang itu
0: bukan segalanya ya, tapi
1: pokoknya semangat, penyemangat. Oh, iya, kita bener. Penyemangat.
0: Iya. Dan kalau mau, tadi sempat cerita-cerita juga dengan Kakak Ida bahwa Kakak Ida sebenarnya ini adalah dulu seorang apoteker ya.
1: Iya.
0: Tapi memilih untuk merawat keluarga dan juga anak-anak. Iya. Luar biasa ya. Dan akhirnya punya aktivitas baru lagi.
1: Iya.
0: Ini juga bisa dibilang pelarian juga ya.
1: Iya juga sih.
0: Iya. Jadi buat mama-mama di rumah ya, kakak-kakak nona yang mungkin saat ini juga mau merintis usaha ya, dan mungkin masih berpikir ibu itu mau jaga anak kok atau mau bikin usaha, sulit untuk membagi waktu. Tapi Kakak Ida sudah membuktikannya ya.
1: Iya. Tetap semangat saja.
0: Tetap semangat. Bangun dari jam berapa Kak?
1: Bangun dari hari? Jam 4:30, mm-hmm. sholat subuh. Setelah sholat subuh, masak, siapin bekal anak sama suami. Mm-hmm. Setelah itu mandikan anak. Setelah itu antar anak sekolah, baru memulai aktivitas buat jual kue. Mm-hmm. Jam 11 jemput.
0: Jam itu mulai jam berapa buat usahanya Kak?
1: Kalau kan buat kue gak terlalu lama ya Kak, mm-hmm. yang born cheesecake itu ya paling lama lah 30 menitan kalau udah ngadon sama itu, sama ovennya. Mm-hmm. Ya kira-kira ya segitu lah
0: Kak. Sudah capek? Setiap hari begitu Kak?
1: Aslinya capek Kak.
0: Oh, okay.
1: Cuman ya terbiasa, jalani
0: saja. Dan balik lagi karena keuntungan tiap hari masuk ya?
1: Iya, Alhamdulillah. Mm-hmm. Setiap hari selalu ada pemasukan, dan setiap hari juga kue yang saya buat selalu habis, nggak pernah tersisa. Okay. Setiap hari saya selalu buat baru lagi. Luar buat biasa. Baru lagi.
0: Luar biasa. Tapi kalau yang di dessert kekinian Kupang ini, dessert-dessertnya ataupun ada berapa macam yang dijual Kak?
1: Yang biasanya setiap hari yang selalu ready itu ada burnt cheesecake. Brownies, brown cheesecake, iceberg, sama Matilda cake. Itu yang setiap hari ready. Tapi kalau ada yang pesan kayak bolu gulung, kayak puding, kayak brownies, itu saya enggak, itu sesuai dengan orderan orang, minta request mau kue apa, saya buatkan seperti itu. Ya, sesuai request.
0: Jadi kalau misalnya ada yang mau acara ya, terus kalau mau dibuatkan berbagai brownies mungkin ya.
1: Iya.
0: Itu satu hari PO-nya satu hari sebelumnya atau
1: satu hari
0: seminggu sebelumnya?
1: Ya satu hari juga enggak apa-apa sih.
0: Oh, satu hari.
1: Karena buatnya enggak terlalu lama juga kan, karena udah itu setiap hari melakukannya jadinya sebentar aja.
0: Oh, buatnya. Sudah expert ya.
1: Iya.
0: Luar biasa. Tapi kalau mau dihitung-hitung ya Kak ya, ini kan Kak baru 6 bulan menjalani usaha ini. Apa memang sebelumnya sudah ada ikut kursus memasak atau mungkin sudah ada basicnya membuat kue begitu Kak?
1: Sebenarnya saya nggak ada basic kayak suka masak dan baking ya Kak. Yang tahunya cuma langsung makan ya.
0: Iya, semua.
1: Pada saat selesai kuliah ada kepikiran ya apa namanya, kok saya cuman kayak gini-gini aja gitu kan ya, kata bapak saya juga ya daripada kamu kerja gajinya segini mending kamu itu mulai usaha aja seperti itu. Dan mulai itu saya mulai berjualan kecil-kecilan di rumah saya. Saya jual awal itu ini lava cake yang
0: lava cake yang viral itu ya
1: lava cake, dan setiap hari itu pemasukan laku laris sampai 100 piece setiap hari, jual dari pagi sampai sore. Kemudian kok keuntungannya banyak, jadinya ketagihan-ketagihan, jadinya latihan-latihan terus, otodidak Kak saya.
0: Otodidak.
1: Iya, otodidak. Kemudian saya latihan terus, jadinya besok saya latihan buat brownies, buat apa, dan alhamdulillahnya setiap hari laku. Dan di rumah juga saya buat terima order kue tart juga, setiap hari bisa sampai 10 dan 12 kue tart sehari saya buat.
0: Luar biasa ya. Tapi pantang menyerah ya Kak ya. Semangatnya, tenaganya itu yang dari mana ya? Kita yang mendengar, membayangkan sudah capek begitu.
1: Capek banget Kak sebenarnya. Cuman ya mau gimana lagi Kak, yang namanya juga kita cari uangnya ya. Cari uang biar gak terlalu meribatkan orang tua juga. Jadinya kita bisa mendapatkan penghasilan sendiri gitu.
0: Oke. Dan itu sudah terbiasa, sudah jadi habit sampai sekarang ya Kak?
1: Iya, udah sampai sekarang.
0: Luar biasa ya. Itulah mengapa urusan rumah tangga, urus anak, ditambah lagi dengan merintis usaha, itu bukan apa-apa buat Kakak Ida ya. Karena sudah terlatih. Terlatih, orang Kupang bilang sudah terlatih dari nona-nona. Dari nona-nona. Ya, jadi padahal Kak Ida sendiri ini kan baru 8 bulan di Kupang.
1: Iya, baru 8 bulan.
0: Seluk-beluknya kan belum tahu ya.
1: Iya, benar.
0: Kalau misalnya ada yang pesan, Kak Beta mau pesan ini terus nanti tolong antar ke alamat ini. Antar sendiri atau ada bantuan?
1: Pakai Grab, Kak.
0: Oh iya, betul. Zaman semodern, sayang. Dan itu semuanya mau?
1: Iya, atau mungkin ada mau. Awalnya itu mereka orang-orang kan berat di ongkirnya, Kak ya. Awalnya itu biar kue saya dikenal sama banyak orang itu, saya melakukan kayak ada minimal order gitu.
0: Oh iya.
1: Kayak pembelian dua, nanti dapat gratis ongkir, seperti itu. Dan alhamdulillah orang-orang sampai sekarang, sekarang udah mau bayar ongkir juga Kak.
0: Trik marketingnya seperti itu. Ya.
1: Jadinya orang kok enak seperti itu, mungkin ya Kak ya. Jadinya mereka repeat order lagi seperti itu.
0: Tapi yang namanya rasa itu sebenarnya pernah bohong ya.
1: Iya Kak.
0: Mungkin itulah yang menjadi alasan kenapa banyak orang yang akhirnya repeat order ya.
1: Iya.
0: Jadi dong bisa dibilang bahwa pesan lagi setiap hari.
1: Sebenarnya
0: ada libur Kak?
1: Sebenarnya libur Sabtu Minggu karena kan suami juga kan libur Sabtu Minggu, waktunya jalan-jalan sama. Ya kadang-kadang kalau ada yang pesan dadakan buat Kak. Sayang kan Kak kalau
0: betul mau melewatkan rezeki itu kan kapan lagi ya?
1: Iya benar Kak. Benar.
0: Iya. Dan memang ya biasa kan hari Sabtu Minggu akhir pekan itu apalagi hari libur kan.
1: Libur iya. Banyak yang nyari kue Kak.
0: Iya,
1: biasanya Sabtu Minggu. Cuman ya kadang-kadang juga tak buatin stok aja.
0: Oh iya. Gitu. Iya. Kan lebih enak juga kalau misalnya dingin-dingin ya.
1: Iya, benar Kak.
0: Iya. Dan Kak Ida, kalau untuk Kak Ida sendiri ya melihat peluang untuk dessert kekinian di Kupang sendiri ya. Apakah mungkin nanti suatu saat kalau misalnya Tuhan mengizinkan lama di Kupang ya ada outletnya begitu, atau ya sudah lebih untung kita pakai online ya pesan-pesan begitu?
1: Ya ada sih Kak, mikirnya seperti itu ya Kak, karena peluang jual di Kupang ini sangat tinggi banget Kak. Mereka misal kalau udah ngerasain satu kali itu pasti mereka akan kembali lagi gitu. Seperti nggak ngelihat kayak harganya berapa jadinya mereka kayak yang penting udah merasain rasanya yang sama dan konsisten, mereka kembali lagi pesan dan order lagi seperti itu.
0: Betul ya, kalau rasanya enak sudah pas di lidah makanya banyak yang pesan lagi, pesan lagi ya. Iya, dan pernah Sondek kalau banyak yang pesan begitu akhirnya sampai malam kerja begitu?
1: Ada Kak yang pesan kue kotak.
0: Kue kotak.
1: Tiga hari berturut-turut.
0: Luar itu biasa ya.
1: Dari pagi sampai sore, belum lagi kita packingnya lagi, udah bangun lagi subuh.
0: Iya.
1: Orang ngambil pagi-pagi. Itu yang benar-benar rasanya capek sih Kak, tapi ya cuman gimana lagi, kembali lagi gitu ya, namanya juga kita usahakan Kak.
0: Iya betul gitu. Ya.
1: Jadi ya semangat aja.
0: Baik, luar biasa, pantang menyerah ini. Ini kayaknya energinya full kalau misalnya banyak yang order ya. Semakin banyak yang order, semangat ya.
1: Iya, semangat. Semangat banget kalau banyak yang order Kak. Ya. Kayak setiap hari Jumat kita itu ada kalau saya biasanya promo Jumat Berkah.
0: Oh, Jumat Berkah.
1: Gitu. Misalnya yang dari harga 35 saya potong jadi harga 30.000.
0: Oh, begitu.
1: Itu setiap hari Jumat.
0: Baik, setiap hari Jumat ya, dicatat ya Bapak Mama Mbak Saudara, setiap hari Jumat. Ini pasti berarti banyak yang pesan di hari Jumat ya.
1: Alhamdulillah banyak banget Kak, kayak kemarin saya buat ada 5 macam kue itu ludes semua Kak.
0: Habis semua.
1: Iya, habis semua dalam waktu 2 jam.
0: 2 jam.
1: 2 habis jam.
0: Semua.
1: Iya.
0: Luar biasa.
1: Sebelum selesai saya produk. Kemudian itu saya kan paginya udah saya promosiin lewat WhatsApp, itu baru WhatsApp Kak, belum Facebook.
0: Belum
1: baru, ya, baru WhatsApp. Itu udah banyak yang order sampai semua varian rasa itu udah itu. Karena mungkin murah ya Kak ya setiap Jumat Berkah.
0: Iya, makanya banyak yang menanti di hari Jumat ya.
1: Iya, benar Kak.
0: Banyak yang menanti dessert kekinian Kupang di hari Jumat, luar biasa ya. Dan memang untuk promosinya di Facebook saja atau WhatsApp atau TikTok ada
1: cuman itu aja sih Kak sebenarnya. Dan banyak juga teman-teman suami juga yang pesan.
0: Iya,
1: di itu. Mulai awal itu yang sering order tuh ya teman-teman suami di kantor yang habiskan kayak tiap hari.
0: Terima kasih juga ya untuk teman-teman suami ya. Dan juga ibu-ibu di sekolahnya anak-anak ya.
1: Iya, pastinya itu.
0: Itu adalah pelanggan utama.
1: Pelanggan, iya. Dan sampai sekarang mereka
0: tetap
1: order.
0: Repeat order.
1: Iya,
0: terus, ya. Iya, karena memang balik lagi seperti yang Kakak bilang bahwa kalau rasanya sudah pas di lidah, sulit untuk pindah ke lain hati ya.
1: Harus konsisten aja sih intinya dalam perjualan, tidak bisa kita mengurangin takaran dan itunya juga kan.
0: Itu salah satu cara.
1: Iya, caranya, Kak.
0: Tapi kalau Kakak sendiri untuk membuat dessert kekinian Kupang ini, untuk bahan-bahannya memang bahan-bahan yang kalau mau dibilang bahan-bahan yang premium kah atau yang biasa tapi
1: yang sesuai? Premium Kak.
0: Oh, premium.
1: Iya, sampai ada yang bilang juga teman-teman itu, teman-teman ibu teman-temannya anak-anak katanya kok murah harga segini.
0: Iya.
1: Ya mau gimana ya biar orang-orang tuh bisa ngerasain rasa cheesecake itu seperti apa, seperti itu dengan bahan yang sama premium juga. Ada kalau saya ada buat dua varian Kak, ada yang harga yang cheesecake-nya 25.000, ada yang harga 35.000, cuman bedanya di cream cheese-nya saja.
0: Oh iya, seperti itu. Ini kayaknya bukan hanya Jumat Berkah saja ya, tapi memang penjualnya yang memang mau berbagi berkah ya.
1: Karena gabut.
0: Oh, karena gabut. Tapi modal usahanya besar Kak kalau misalnya kan ada mungkin bapak mama di rumah yang mau buka usaha ya. Terus mereka masih pikir-pikir ini kalau misalnya ketemu buka usaha seperti ini besarkah modalnya begitu yang
1: awal
0: dipersiapkan?
1: Awal modal Kak enggak terlalu banyak sih Kak, cuman paling mahal-mahal itu beli alat-alatnya pertama itu. Cuman ya makin kesini kok makin naik bahan kuenya Kak.
0: Iya.
1: Iya, bahan bakunya itu benar-benar mau naikin apa enggak gimana gitu kan. Takutnya nanti kalau saya mau naikin lagi takutnya pelanggan enggak ada gitu. Jadinya saya mau naik kayak gimana pun harga kue, saya tetap harga dengan harga segitu gitu.
0: Berarti keuntungan tipis?
1: Tipis, yang penting laris aja setiap hari.
0: Yang penting sonde gabut
1: perputarannya cepat kembali Kak.
0: Oh begitu gitu. Oh jadi prinsipnya Kak Ida adalah intinya perputaran uang ya?
1: Iya, cepat
0: mau kembali. Untuk hasilnya sedikit pun yang penting habis semua.
1: Habis semua aja.
0: Betul ya, semua bahan naik Kak, betul.
1: Naik semua Kak.
0: Ya, yang susah ini para pedagang ya.
1: Iya.
0: Mau menaikkan,
1: mau kita mengurangi juga takaran. Takut dibilang kecil, Kak.
0: Oh iya. Ih, kenapa ya kemarin besar sekarang kecil?
1: Pokoknya jadinya tetap konsisten aja dengan harga segitu, walaupun harga bahan naik. Yang penting pelanggan tetap setia aja, seperti itu. Dan rasanya konsisten.
0: Rasa yang dipertahankan.
1: Pertahankan rasa.
0: Ya, jadi sondanya lari semua ya. Benar. Baik, Kakak Ida, terakhir mungkin Kak bisa menyampaikan kepada Bapak Mama Bas, Saudara dong semua, berbagi tips dan juga sekalian promosi lah untuk
1: jualan ya.
0: Dessert kekinian Kupang, silakan. Kalau mau ada yang mau pesan, bagaimana caranya, Kak? Silakan. Iya.
1: Buat Kakak-kakak semua, tetap semangat walaupun kita sebagai ibu rumah tangga atau kayak gimana pun itu, kita bisa mencari uang untuk kita sendiri, dan tetap semangat saja sih, seperti itu.
0: Jadi tetap semangat ya. Tetapi dari ceritanya Kakak Ida sendiri ya, kalau bisa dibilang bahwa ini bisa menjadi motivasi buat mama-mama, ibu rumah tangga yang mungkin juga awalnya seperti Kak Ida gabut ya.
1: Iya,
0: gabut. Setiap hari urus anak, rumah tangga ya. Kan ketemu butuh juga ya kegiatan lainnya. Jadi dengan apa yang sudah diceritakan oleh Kakak Ida ya, ini bisa memotivasi juga buat mama-mama semuanya untuk bisa juga merintis usaha dari rumah ya.
1: Iya. Kita bisa, semangat aja.
0: Iya. Karena Kakak Ida sudah membuktikan bahwa dengan tekun ya bisa membagi waktu antara mengurus anak, mengurus rumah tangga ya. Iya. Mengurus suami juga ya. Dan membagi waktu untuk membuat usaha. Luar biasa ya, Kak. Sukses selalu untuk dessert kekinian Kupang. Kalau ada yang mau pesan lewat mana, Kak?
1: Bisa lewat WhatsApp atau lewat TikTok. Di TikTok dessert kekinian Kupang atau Facebook Nur Safrida. Dan Instagram dessert kekinian Kupang juga.
0: Dessert kekinian Kupang ya. Dan ingat setiap hari Jumat ada Jumat berkah ya. Jadi ada potongan harga.
1: Iya,
0: ya.
1: Benar.
0: Jadi tunggu. Yang mau dapat potongan harga bisa langsung serbu di hari Jumat ya. Tapi hari-hari lain juga dia punya harga, soalnya terlalu ini ya, Kak.
1: Iya, tetap harga normal sih.
0: Harga normal.
1: Iya. Ya.
0: Tapi soalnya yang terlalu di luar isi dompet ya.
1: Tapi terkadang juga ada yang tawar juga kan, Kak.
0: Bisa
1: Kak, ada Kak yang tawar. Tapi saya kan juga ya, mungkin orang ini mau ngerasain gitu kan dessertnya kita kayak gimana. Ya udah, tak kasih aja, sekalian tak ongkirin, tak gratisin, Kak.
0: Baik ya, Bu ya.
1: Iya, seperti itu.
0: Ini orang cukup satu kali ya, jangan dua kali, tiga kali. Itu dia nama bikin rugi orang kalau yang begitu.
1: Berkah, Kak, biar berkah.
0: Iya.
1: Baik. Mungkin rezeki kita bisa mengalir dari situ juga, karena kita udah baik sama orang juga kan, Kak.
0: Amin.
1: Ya,
0: amin.
1: Semoga kita
0: lebih banyak rezeki.
1: Iya.
0: Iya. Baik ya. Kita jadi bingung dengan Kakak Ida ya. Ini mau jualan atau mau berbagi rezeki?
1: Ya, kadang-kadang ada yang seperti itu, Kak. Jadi saya juga mau menolak juga kan, kasihan juga, Kak. Mungkin orang itu kepingin nyobain kan.
0: Iya.
1: Ya udah sekali.
0: Ibu kapan untungnya, Bu, kalau yang model begini, Bu?
1: Tetap aja ada, Kak.
0: Tetap aja. Ada. Rezeki tetap mengalir.
1: Iya, tetap
0: ya.
1: Enggak pernah berkurang intinya.
0: Oke.
1: Okay. Makin terus mengalir.
0: Luar biasa.
1: Yakin aja, Kak.
0: Yakin
1: percaya.
0: Masih bisa. Iya. Ya. Luar biasa ya. Sesuatu yang perlu dicontohi oleh kita semua ya. Sukses selalu, Kak, ya, untuk makasih, semua Kak. Usahanya ya. Ya. Dan yang pasti Bapak Mama Bahas Saudara dong semua, kalau mau merasakan kelezatan dari cheesecake ataupun brownies ya, atau kue lava cake ya.
1: Iya.
0: Lava cake itu bisa langsung pesan di dessert kekinian Kupang. Penjualnya kalau mau dibilang ini sangat murah hati ya. Ya, tapi jangan terlalu juga.
1: Iya, enggak juga
0: jangan
1: sih, Kak.
0: Juga ya.
1: Tapi kan cuman paling ya satu dua orang aja.
0: Satu dua orang.
1: Iya. Karena juga kan kasihan juga mungkin, Kak. Pengen coba gitu kan.
0: Oke. Okay. Tapi jangan dicoba ya. Jangan kalau dia penjual supaya oi Kak Emerson. Sedikit lah.
1: Sedikit ya. Kalau kita menolak juga ya sayang juga yang Kak.
0: Oke. Okay. Gitu. Baik. Lemah lembut murah hati ya, Kak ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Dan buat Bapak Mama Bapak Saudara, sampai di sini untuk obrolan teras UMKM dan belajar dari apa yang sudah diceritakan oleh Kak Ida, bahwa dengan niat konsisten ya, dan juga yang pasti usaha yang sudah bulat dari dalam hati, segala sesuatu itu pasti bisa dijalani. Walaupun mungkin kau pikir awalnya berat, tapi kalau sudah dijalani pasti semuanya terasa lebih ringan. Beta Christine, selamat siang dan selamat beraktivitas.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Alat musik Sowito adalah alat musik bambu yang berasal dari Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sowito dibuat dari bambu yang bagian ujung-ujungnya masih tertutup dengan ruas buku bambu, lalu dicungkil pada kulitnya dan diganjal dengan bantalan kayu. Alat musik ini dimainkan dengan cara memukul bagian kulit bambu dengan sebilah kayu berukuran kecil. Bunyi yang dikeluarkan Sowito hanya satu nada, sehingga ketika ingin dimainkan dalam suatu pegelaran, maka dibutuhkan beberapa Sowito yang dimainkan beberapa orang.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Komunitas Anak Cinta Lingkungan ND ajak masyarakat kurangi pakai plastik karena volume sampah terus naik setiap tahun. Ketua Acil ND, Umar Hamdan, bilang kalau persoalan sampah plastik sudah jadi tantangan besar yang perlu perhatian semua pihak. Menurutnya pengelolaan sampah sonde bisa hanya dibebankan pi pemerintah maupun petugas kebersihan sah. Sampah plastik yang sonde dikelola dengan baik dapat mencemari tanah, sungai, laut, serta lingkungan sekitar. Selain itu, keberadaan mikroplastik berpotensi mengancam kesehatan manusia dan berbagai organisme yang hidup di alam. Acil ND menilai pendidikan lingkungan perlu dikasih kuat sejak usia dini melalui program pembelajaran yang berkelanjutan. Sekolah dinilai punya peran penting kasih bentuk kesadaran siswa terhadap kebersihan dan pelestarian lingkungan. Beralih ke informasi berikut, menjelang pelaksanaan Festival Fulan Fehan di tanggal 27 Juni nanti, persiapan terus dimatangkan oleh ribuan penari yang akan ambil bagian dalam pagelaran budaya terbesar di Kabupaten Belu ini. Salah satu pelatih, Rini Ratu Dabo, bilang kalau persiapan latihan saat ini sekitar 85%. Dia bilang secara umum tarian yang akan ditampilkan sonde jauh berbeda dengan Festival Fulan Fehan di tahun-tahun sebelumnya.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Perombat Daerah Kupang. Selamat siang Bapak Mama Baso Daerah Dong Semua. Selamat beraktivitas di ini siang. Bita Christine menemani Bapak Mama Baso Daerah Dong Semua dengan musik dan juga ragam informasi budaya. Sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Pendengar, tonis merupakan salah satu bentuk sastra lisan yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat atau nipah meto di Timor. Sebagai tradisi tutur yang diwariskan secara turun-temurun, tonis tidak hanya berfungsi sebagai ungkapan adat dalam berbagai upacara, tetapi juga menjadi sarana penyampaian doa, nasihat, serta nilai-nilai kehidupan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Dalam setiap penyampaiannya, tonis syarat dengan berbagai kiasan, simbol, dan makna filosofis yang menceritakan hubungan harmonis antara manusia, alam, leluhur, dan sang pencipta. Oleh karena itu, tonis bukan sekedar rangkaian kata, melainkan cerminan identitas budaya dan kearifan lokal yang memperkuat ikatan sosial serta menjaga kesinambungan tradisi di tengah perubahan zaman. Seperti apa tradisi dan makna budaya tonis terhadap suku atau nipah meto di Timor? Berikut kita ikuti penuturan Bapak Samuel Ahauteas, pemerhati budaya Timor.
1: Tonis itu sebenarnya semacam satu tuturan lisan. Tuturan lisan, tapi tuturan lisan yang diarahkan menurut tema. Tema apa yang mau disampaikan dalam tonis itu bermacam-macam. Jadi itu arah tuturan lisan yang menyampaikan maksud mereka kaitan dengan apa hajatan atau niat hati atau pokok acara yang mereka mau bicarakan saat itu. Misalnya menyangkut kelahiran, yang tutur menyangkut sejarah atau silsilah keturunan satu suku, atau menyangkut perkawinan, atau menyangkut kematian, atau hal-hal lain seperti menyambut tamu dari tempat-tempat lain yang datang untuk menghadiri acara itu. Dengan misalnya kita tokohkan tokoh yang akan membuka acara misalnya, atau misalnya contoh ya, misalnya mau meresmikan satu bangunan besar seperti gedung ibadat, atau gedung-gedung pemerintah, atau gedung-gedung lain yang membutuhkan satu tuturan menyangkut sekitar sejarahnya seperti apa, atau kegembiraan mereka seperti apa menyambut seseorang tokoh yang ditokohkan seperti wali kota atau gubernur, atau bupati, atau tokoh agama yang mana, atau tokoh adat yang mana yang nanti menjadi pusat pembicaraan dalam acara itu. Nah, tonis itu sebenarnya satu tuturan lisan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh budaya, tokoh-tokoh adat yang harus tahu dan paham tentang tema yang disampaikan itu. Contoh misalnya begini, dia mau sampaikan, katakan peminangan lah. Contoh, peminangan seorang anak gadis dari keluarga yang lain, dia sampaikan itu dalam tuturan Natoni. Nah, Natoni itu kan sebenarnya asal katanya tonis dulu. Tonis itu tuturan lisannya itu, tuturannya yang disampaikan. Orang yang melakukan tonis itu disebut atonis. Atonis. Nah, sedangkan pekerjaan atonis itu adalah natoni. Jadi, natoni itu bekerja, atonis itu orang yang melakukan, terus tonis itu sendiri adalah tuturan apa yang mau dia sampaikan, pokok apa yang mau dia sampaikan. Jadi kalau menyangkut meminta anak perempuan, anak gadis satu pihak, dia akan sampaikan arahnya ke situ. Atau ada kematian. Kematian waktu satu kampung datang, dia menuturkan riwayat hidup dari orang yang meninggal itu, dari mana, kemana, kemana, dan sampai terakhirnya meninggal dunia. Itu dia tuturkan. Atau menyangkut satu wilayah punya sejarah. Sejarahnya dari mana datang, kerajaan A, kerajaan B, kerajaan C, dan seterusnya. Dan banyak hal. Nah, oleh karena itu penutur atau atonis itu harus paham, tahu tentang pokok yang dibicarakan. Jadi bukan bicaranya suka-suka. Betul. Itu pertama. Kedua, tuturan itu juga tidak lompat sana lompat sini, tapi dia tersusun, tersistem. Dari atas ke bawah itu dia harus urut dari atas ke bawah secara baik dan benar, sehingga orang yang dengar itu juga dia mengaminkan itu yang dituturkan itu benar.
0: Dalam proses penuturan, penutur atau atonis harus tahu atau paham pokok pembicaraan yang akan dibicarakan, bukan asal berbicara tanpa tahu pokok pembicaraan.
1: Sekarang ini kan sudah mengalami pergeseran ya. Jadi natoni itu kan asal memenuhi permintaan. Tetapi yang mendengar itu juga karena tidak tahu dan tidak paham, semuanya baik-baik saja. Tapi orang yang tahu dan paham, dia akan lihat, oh ini ada salahnya di sini. Tapi dia diam, tidak bicara. Dan orang-orang yang dengar itu, jangankan orang Timor, ini kan usul Atuli Bahmed, itu kan orang Dawan yang bilang begitu. Orang-orang di Timor yang khusus menyangkut orang suku Dawan, biasanya begitu, tapi itu yang paling tepat itu Atuli Bahmed. Atuli Bahmed karena dia punya bahasa, Wameto. Wameto itu orang Atuli Bahmed punya bahasa yang namanya Wameto. Jadi kalau macam kalau di Belu sana, dia bilang Lia, Lia Tetum. Lia Tetum. Nah, kalau macam di Helong, dia bilang Dasi Helong. Ah begitu.
2: Okay.
1: Nah, jadi itu bahasanya begitu. Jadi kan kalau orang Dawan, orang Atoni Bahmeto dia bilang Wabmeto. Nah, itu dituturkan dengan bahasa sanjungan atau bahasa-bahasa adat yang dilantunkan. Apalagi kalau misalnya ritual-ritual penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu dilengkapi dengan contoh sekarang kita bicara. Semua perangkat dilengkapi ada mesbahnya. Ada kayu yang dipajang di situ yang disebut dengan tolah. Tolah itu kan satu kayu tiang yang dipajang di tengah. Dan dia punya kelengkapan ritual ditaruh di mesbah itu baru dia mulai tuturkan. Tuturkan itu bukan hanya menuturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dia mulai undang dia punya arwah-arwah para leluhur menceritakan itu kepada mereka. Orang-orang yang hidup menceritakan juga kepada mereka. Sehingga yang tidak ada atau yang di belakang sana orang bilang etin fatubian, etin oebian, haubian. Orang-orang yang tidak ada pun mereka dikasih tahu keyakinan mereka itu. Tetapi semua yang mereka lakukan itu terakhir dong naikkan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi yang mereka bilang Wisneno itu di tempat yang maha tinggi itu yang namanya Sonof Panok Latan Es Akuma Anipu. Akuma itu artinya tempat yang tinggi dan kelihatan tidak bisa dijangkau dengan mata, dengan kasat mata. Karena gelap gulit, semakin jauh semakin gelap. Nah di sana berada yang namanya sorga atau kerajaan sorga itu yang di dalam Sonof Panok Latan Intunan Main Favon. Di situ bertakhta Tuhan pencipta langit dan bumi. Mereka katakan Wisneno. Wisneno itu usif, kata usif itu artinya yang dituakan, yang dirajakan. Terus Neno itu raja yang di atas langit sana. Nah, kalau di bumi yang nomor yang Wispah itu bukan disembah. Ungkapan penghargaan kepada alam ini sebagai pemangku kehidupan yang memberikan dirinya memangku seluruh kehidupan itu baik tumbuh-tumbuhan maupun hewan maupun manusia semuanya hidup aman di atas pangkuan alam itu yang mereka katakan Wispa. Itu hanya ungkapan kebesaran tapi mereka tidak menyembah itu. Penyembahan satu saja kepada Tuhan Sang Pencipta Langit dan Bumi yang disebut dengan Wisneno. Nah itu yang menyangkut itu. Yang sedangkan yang tonis kita omong tonis dalam berbagai tema, nah tema macam-macam.
0: Bagaimana sejarah dan awal mula atau kapan tonis ini dipakai dalam masyarakat Bahmeto? Berikut kita ikuti penuturan Bapak Timotius Kabu, budayawan Timor.
3: Jadi kaitan dengan sejak kapan tonis ini digelar dalam kehidupan atau meto itu waktunya tidak diketahui dengan pasti. Tetapi yang pasti bahwa sejak atau meto ini ada, tonis itu sudah mulai digelar, sudah mulai digunakan dalam komunikasi dan saling memberi informasi, itu sudah dimulai. Jadi sejak adanya atau meto begitu, bahwa orang yang melaksanakan tonis atau yang disebut dengan atonis itu orang yang punya keterampilan khusus, karismatik, dan dia memahami konteks apa yang akan dituturkan konteksnya. Karena tonis ini bisa dari berbagai konteks kehidupan manusia dan seluruh daur hidup manusia, khususnya atoin meto. Jadi itu bisa di ini. Nah, tonis ini juga, sebelum saya lupa, tonis ini diucapkan dalam kalimat-kalimat puitis. Jadi tidak lurus-lurus. Dia puitis sekali. Dan bagi Atuin Meto, bagi Atuin Meto itu kalau mendengarnya dan paham, itu merupakan bagian hiburan sekaligus sebagai sanjungan untuk Atuin Meto. Itu begitu.
0: Dalam tradisi ini tentunya ada orang tertentu yang memiliki keterampilan khusus atau orang yang memiliki karisma saja yang bisa berbahasa tonis ini.
3: Jadi tonis ini beda dari uap biasa. Uap itu pembicaraan biasa. Itu beda. dapat dibedakan dalam bahasa Indonesia juga, kalau puisi itu tentu kalimat-kalimat berirama dan seni. Demikian juga tonis. Tonis ini tidak bisa kita bicara seperti sehari-hari di pasar atau di rumah, tidak bisa. Tonis itu adalah kalimat-kalimat tersusun rapi dan harus puitis. Tidak bisa tidak puitis, harus puitis. Oleh karena itu, yang mengucapkannya, yang melaksanakannya itu juga orang-orang yang betul-betul harismatik dan memang orangnya pintar berbahasa meto.
0: Dalam melakukan tonis, biasanya dilakukan di awal dan bisa juga di akhir tergantung acara yang akan dilakukan.
1: Semua bisa, jadi awal bisa, akhir bisa. Awal itu untuk menyambut, contoh kalau dua kali itu misalnya waktu awal datang menerima pembesar misalnya datang, kita terima dengan atoni untuk memberikan kesempatan untuk apa, meresmikan bangunan ini misalnya, atau untuk hal yang lain kita terima dengan atoni. Kemudian waktu mau kembali kita lepas juga dengan atoni, tidak hanya lepas pergi saja tapi kita tutur alat baru lepas. Nah jadi begini, dalam satu hal yang kita katakan peran dan fungsi, peran dan fungsi itu namanya nono maheu. Nono maheu itu biasanya ada orang-orang tua dulu di atoni pameto itu diturunkan, diturunkan. Jadi misalnya kita tiga orang ya, satu dua yang sulung di sana, yang bungsu di sini, tapi saya mau kasih ke siapa. Nah itu peran itu diserahkan kepada siapa, itu biar dia sudah meninggal orang yang memberi peran itu, yang terima itu dia mau bagaimana bagaimana tetap dia tahu. Dia tahu, dia akan punya karisma, akan muncul sendiri. Nah, begitu. Terus kata-kata yang tadi itu memang tidak bisa disapa sesuka-suka. Kan dituturkan misalnya sejarah menyangkut wilayah. Kupang ini kan dong biasa tuturkannya, kopan olain bawa-bawa buti. Kalau di TS dong bilang, soya ma'wana itu umman fahinisin. Kalau aman buat sini bilang, mau menipi kita kelaran tenlais. Amanatun dong bilang, banak bokong, banak bone bokong manumuti. Kalau molo dong bilang, apa nama ini molo memafa mutis warna ini, molo memafa mutis warna ini. Nah, jadi itu semua tempat itu mereka tahu. Jadi macam sekarang ini kan sejarah ini mulai sedia timur ini mulai dari Belu ke sini. Kalau di Belu, kalau ini juga ada di Belu, tapi Belu itu mereka tidak mengatakan tonis, mereka bilang hase hawaka. Hase hawaka itu bahasanya bahasa Tetung. Kalau di sini tonis. Nah tonis ini yang orang bilang orang Dawan, orang Atoni Pameto ini, TTS, TTU ada, terus Kabupaten Kupang ini, di sini juga ada, di sekitar kota Kupang ini juga ada, dialeknya yang beda-beda. Melafalkan itu kadang-kadang mereka agak narik sedikit, kalau TTS agak sentak-sentak sedikit, jadi dia bilang lasi mana pindah neon aklahat itu, nah dia mulai sampaikan begitu. Nah kalau orang di sini bilang aklahat, kalau di sana aklahat, dia langsung cak, tekan begitu. Nah, jadi yang kelompok ikut natoni itu namanya kelompok ahe. Ahe itu melakukan pekerjaan nahe, itu menyambung, mempertegas apa yang disampaikan dalam tuturan tadi. Jadi misalnya dia omong tentang Kupang, dia bilang kopan olain babau mane pahmuti. Pahmuti itu kan orang yang sambung, itu mempertegas bahwa intinya ada di sana.
0: Tradisi tonis ini biasanya hanya bisa dilakukan oleh pria saja. Namun dalam perkembangan zaman, wanita pun bisa, tergantung peran dan fungsi dari orang tua.
1: Kalau dulu itu hanya laki-laki, tapi sekarang yang perkembangan itu anak-anak perempuan diajar dan tahu. Nah itu tadi saya bilang peran dan fungsi itu. Kalau orang tuanya berikan peran kepada anak perempuan, pasti anak perempuannya bagus. Dia sudah meninggal, orang tuanya sudah meninggal, anak perempuan itu kita tidak tahu dia tahu dari mana, tiba-tiba dia sudah bisa bicara. Nah itu kan yang bilang karisma tadi itu. Tergantung tokoh pemang budaya yang memegang kekuatan itu siapa. Kemudian dia serahkan kepada siapa. Karena ini kan pewarisannya kan turun-temurun. Nah oleh karena itu maka yang tadi itu kalau dari satu kumpulan kawanan anak-anak, bisa tujuh orang, hanya satu saja. Satu dia suka-suka, dia lihat mana yang kiri-kiri bisa, yang sulung oke, yang tengah oke, yang bungsu oke, dan yang lain akan angkat tangan. Kami tidak tahu. Mereka dengar tahu, tapi mau omong tidak tahu. Dengar tahu, iya, tapi mau sampaikan secara baik, tidak bisa. Kalau orang paham itu, ya, itu suka-suka dia omong saja. Gitu. Kalau menyangkut Peminangan anak perempuan, intinya di situ. Karena peminangan anak perempuan, tahapan, dulu saya pernah jelaskan tahapan-tahapan itu. Inti dari satu perkawinan yang macam ke Tony Pamela itu. Terakhir, dua besek nuir solmesi. Sopi satu botol, uang logam satu logam. Nah, nuir solmesi dan dua besek itu, intinya di situ. Dia akan urut-urut sampai terakhir, dua besek nuir solmesi. Peminangan, dia akan omong tentang itu, karena pinangannya kan satu tahap.
2: Iya.
1: Datang kepada yang penyerahan arat yang pemaku ke menemukwe, satu tahap lagi. Datang kepada puam nasi menemukwe, satu tahap lagi. Sampai dia tasanut tanebet nonom heo, satu tahap lagi. Setelah dua bit mesej dan sampai diserahkan, baru omong tentang nonom heo, orang bilang kausono. Itu kan, ini kan contoh. Itu menyangkut perkawinan. Menyangkut kematian tadi yang saya bilang, intinya orang mati itu. Mati karena apa? Sakit apa, dong tuturkan begitu.
0: Banyak faktor yang menyebabkan bahasa-bahasa Natoni semakin sulit dipahami oleh generasi sekarang.
1: Jadi itu yang tadi saya bilang, pergeseran nilai secara drastis. Karena begini, bahasa ini kan pemilikan dari leluhur sampai turun-temurun. Ketika kita masuk sekolah, kita dilarang untuk berbahasa daerah, harus berbahasa Indonesia. Nah, itu terbawa sehingga sampai anak-anak sekarang, orang Timor hidup di Timor, bapak mamanya orang Timor, lahir di Timor, tinggal di Timor, tidak tahu bahasa Timor. Jadi Timor pada umumnya, sekarang saya omong, kan Timor ini kan ada bahasa Buna, bahasa Tetum, bahasa Kemak, bahasa Dawan yang umumnya itu bahasa Helong, itu Timor semua. Tapi kadang-kadang kita omong dengan mereka, kau dari mana? Saya dari Dawan, saya dari Pahmeto, coba omong, dia tidak tahu. Kenapa dia tidak tahu? Karena terpengaruh dengan nilai-nilai baru yang datang. Sekolah bilang jangan berbahasa daerah, karena nanti masuk sekolah tidak tahu. Padahal di sekolah diajarkan bahasa Indonesia, bawa pulang ke rumah, ajar orang tuanya berbahasa Indonesia juga, jatuh bangun. Kemudian orang tuanya mati, tinggal anaknya. Anaknya tidak lagi pakai bahasa yang bahasa rumah. Dia kawin-mawin, mereka sesama Timor, tapi omong bahasa Indonesia, apalagi kawin dengan orang suku lain, dari Sabu, dari Rote, dari Flores, dari Sumba, dari Jawa, dari Kalimantan, dari luar negeri sana, bahasa itu hilang.
0: Adapun harapan dari Bapak Timotius Kabu dan Bapak Samuel Ahauteas terkait mendalami budaya Tonis pada suku atau di Pahmeto di Timor.
3: Kalau boleh, negara mengambil sikap secara tegas, jadi tidak hanya wacana, untuk bagaimana menghidupkan kembali budaya-budaya lalu yang produktif, yang bisa membangun karakter bangsa, termasuk budaya Tonis ini. Jadi diharapkan negara, pemerintah dalam hal ini dalam dunia pendidikan itu bisa betul-betul menerapkan tentang pendidikan yang namanya muatan lokal itu. Salah satu materinya ialah budaya berbahasa, dalam hal ini Tonis.
1: Harapan saya itu keberpihakan negara juga harus ada di situ, sehingga diwujudkan dengan penyediaan anggaran cukup, kemudian mendorong seluruh rumah adat dibangun kembali. Rumah-rumah adat dibangun kembali, kemudian kelengkapannya itu dilengkapi kembali, bahasa-bahasa yang tadi bilang putih, tuturan-tuturan itu dibina kembali, sehingga anak-anak sekarang ini mulai belajar dia punya bahasa juga. Orang Sabu tahu bahasa Sabu, orang Rote tahu bahasa Rote, orang Timor tahu bahasa Timor, dan macam-macam. Sehingga kekayaan budaya ini merupakan beraneka ragam, tetapi bahwa kita terikat menjadi satu, itulah Republik Indonesia itu, terhimpun seluruh suku bangsa, bahasa, dan budaya menjadi harta kekayaan bangsa yang tumbuh subur, berlimpah ruah, dan membuat negara ini beda dengan negara lain.
0: Budaya Tonis pada suku Atoni Pahmeto di Timor bukan sekedar tradisi lisan, melainkan warisan nilai yang memuat kebijaksanaan leluhur, penghormatan terhadap tatanan adat, serta identitas kolektif masyarakat. Melalui tutur adat yang syarat makna dan simbol, generasi penerus diajak untuk menjaga persatuan, menghormati struktur sosial, dan melestarikan kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Oleh karena itu, pelestarian budaya Tonis menjadi tanggung jawab bersama agar jati diri suku Atoni Pahmeto tetap hidup dan bermakna di tengah arus modernisasi.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Pendengar, Pulau Rote Nusa Tenggara Timur disebut juga Nusa Lontar. Pulau ini dipadati pohon lontar atau Borassus flabelliver secara alamiah dari pesisir sampai wilayah perbukitan. Hampir 90% warga Rote hidup dari menyadap nira lontar. Lontar memberi kehidupan yang lebih bermakna bagi mereka dari lahir sampai mati. Daun lontar juga dapat dimanfaatkan untuk membuat haik, salah satu perlengkapan harian orang Rote yang memiliki banyak kegunaan.

0: pada masa lalu hingga kini, haik dibuat sesuai dengan kegunaannya, yaitu sebagai penampung air minum ataupun wadah menampung air, dan dipikul dari sumber air ke rumah sebagai penampung hasil sedapan air lontar. Terdapat pula haik khusus untuk membuat sesando, instrumen musik khas dari Rote. Helmi Melkianus, salah seorang budayawan Rote, mengatakan haik merupakan identitas orang Rote yang memiliki kekhasan dan merupakan bagian dari komunitas Hataholi Lotek atau orang Rote.
1: Haik itu sangat dibutuhkan di tengah-tengah orang Rote karena pertama bisa dipakai untuk mengambil air dari tempat yang jauh, untuk menyadap nira di atas pohon lontar. Haik juga dibuat kecil untuk dipakai untuk alat minum sehari-hari. Lalu ada juga satu yang menjadi sangat menarik. Kegunaan haik itu dapat digunakan dengan ditambahkan sesuatu yang berbentuk elips di dalam atau dengan menggunakan bambu. Haik bisa digunakan sebagai alat musik, yaitu sesando. Jadi kegunaan haik itu sendiri dari satu bentuk, tapi dia bisa menunjukkan banyak fungsi bagi orang Rote. Termasuk dalam menghibur diri ketika kita sedang berduka, haik itu digunakan sebagai sesando untuk dimainkan menghibur orang yang sedang berduka.
0: Haik berbentuk nyaris setengah silinder dengan bagian bawah seperti telur, sehingga tidak bisa diletakkan dengan tegak. Haik yang berisi air atau bahan cair selalu digantung, dan jika haik kosong, maka disimpan terbalik. Hal ini, menurut Helmi, melambangkan sifat orang Rote yang tidak ingin membiarkan hal-hal yang merusak mempengaruhi kehidupan mereka, sehingga mereka harus berhati-hati dalam berpikir dan bertindak.
1: Bentuk haik yang elips itu, yang seperti telur, dia tidak bisa didudukan di tempat, di bawah, atau di tempat yang keras. Karena ketika kita mendudukan haik itu di bawah, maka apa yang ada di dalamnya itu pasti akan tumpah. Ini sesuatu yang kalau kita bilang, kenapa orang membuat tempat untuk menyimpan air atau benda cair kok seperti itu? Tetapi ini melambangkan satu bentuk di mana kehidupan orang Rote itu, haik mengajarkan kepada mereka tentang bagaimana harus penuh kehati-hatian, termasuk dalam menyimpan atau termasuk dalam mempersiapkan dirinya, dia harus berhati-hati, tidak gegabah.
0: Lewat peran dan fungsinya, haik saat ini sementara diusulkan untuk menjadi warisan budaya dunia yang diusulkan oleh komunitas diaspora Rote. Usulan tersebut sangat beralasan karena haik, tiilangga, dan sasando memenuhi kriteria atau kategori unsur atau hasil budaya yang ditetapkan oleh UNESCO. Di samping itu, haik, tiilangga, dan sasando memiliki atau memenuhi syarat warisan dunia.
1: Beberapa waktu lalu, ada beberapa orang, termasuk Bapak Iban Meda, Bapak Yusmik Foek, yang sekarang adalah Hakim Konstitusi, mereka sedang berusaha agar supaya trilogi atau tiga benda budaya orang Rote ini bisa diakui sebagai warisan budaya non-benda yang mau didaftarkan ke UNESCO. Namun memang hal itu tidak mudah karena masih sangat membutuhkan masukan daripada para pendengar. Bisa melalui Pro4, bisa melalui kami, agar supaya ada memberikan masukan sehingga tiga benda itu, yaitu haik, tiilangga, dan sasando ini, yang semuanya berasal dari bahan pohon lontar ini, dapat dijadikan sebagai warisan dunia non-benda dari Pulau Rote. Nah, ini satu upaya yang sedang dilakukan oleh para budayawan maupun orang-orang Rote di diaspora untuk tetap memperkenalkan haik sebagai sesuatu yang sangat berguna dan dapat kita perjuangkan di UNESCO sebagai warisan dunia.
0: Sebagai seorang budayawan, Helmi mengakui ada kekhawatiran tersendiri jika suatu saat bahan baku haik atau pohon lontar akan punah. Namun hal itu dapat diantisipasi jika ada perda yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk melarang penebangan pohon lontar untuk alih fungsi lahan ataupun jika terpaksa ditebang tapi ada anakan yang ditanam kembali.
1: Perlu ada aturan atau apapun namanya oleh pemerintah dengan niat untuk mempertahankan budaya, khususnya haik atau apapun benda-benda kita yang berhubungan dengan daun lontar ini untuk tetap ada, maka pohon lontar harus tetap ada. Kalau pohon lontarnya punah, berarti segala sesuatu ini pasti akan ikut punah. Nah, ini yang ingin saya katakan satu hal yang sangat penting, bahwa haik itu bagi orang Rote itu cara penyimpanannya saja tidak sama dengan kita menyimpan apapun. Ketika kita harus simpan dia malam hari setelah kita tidak menggunakannya, ada persyaratan utama, dia harus bersih. Dia tidak boleh tersisa dari apa yang ada di dalamnya, misalnya tuak, gula yang ada di dalam itu tidak boleh tersisa dalam haik pada waktu kita simpan dia. Dia harus kita bersihkan lalu kita simpan dia secara baik. Ini filosofi yang terkandung di dalamnya, bahwa orang Rote tidak bisa menyimpan hal-hal yang sifatnya menghancurkan dirinya. Dendam itu juga merupakan rayap dalam hati kita. Ketika kita menyimpan rayap itu dalam hati, maka hati kita akan hancur.

mencerminkan totalitas kehidupan orang Rote. Lewat haik, mereka membangun sejumlah kearifan lokal. Lewat pelestarian haik, orang Rote membangun peradaban dan budaya lokal mereka. Saya Christine untuk Pro 4 RRI Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Gubernur Nusa Tenggara Timur meluncurkan NTT Mart by OSOP dan menyosialisasikan gerakan jam belajar pi masyarakat dalam kunjungan kerja di Kabupaten Sumba Tengah. Gubernur bilang kalau ini program merupakan langkah strategis pemerintah kasih naik kualitas pendidikan sekaligus bangun karakter dan keterampilan kewirausahaan peserta didik. Gubernur jelaskan bahwa NTT Mart lahir dari keprihatinan terhadap banyak produk unggulan UMKM NTT yang belum dapat akses pasar secara optimal. Melalui NTT Mart, produk-produk lokal diharapkan memiliki ruang promosi dan pemasaran yang lebih luas, sehingga mampu kasih naik kesejahteraan masyarakat. Gubernur juga berharap program NTT Mart by OSOP dapat terus berkembang sampai jenjang SD dan SMP, supaya semangat kewirausahaan tumbuh sejak usia dini. Beralih ke informasi berikut. Komunitas Baca Komik Lokal atau BKL Tarus Kasih Luas Diepung Gerakan dalam kasih kanal komik karya anak bangsa kepada masyarakat. Melalui berbagai kegiatan literasi, ini komunitas sonde hanya ajak masyarakat baca komik, tapi juga kasih kanal beragam genre dan kekayaan cerita yang dimiliki komik Indonesia. Inisiator dan Ketua Baca Komik Lokal Akvi bilang, masih banyak orang yang belum tahu bahwa komik lokal punya kualitas cerita dan ilustrasi yang mampu bersaing dengan komik luar negeri. Sementara Humas Baca Komik Lokal, Muhammad Daris Kolisudin, menilai kekuatan utama komik lokal ada di dekat cerita dan kehidupan masyarakat, serta keberagaman latar budaya daerah yang diangkat dalam setiap karya. Kontributor daerah cabang Kupang, Wedi dan Neswara melihat komik sebagai media literasi yang efektif kalau tarik minat baca generasi muda. Komik mampu kasih tahu informasi dan juga nilai-nilai pendidikan dengan cara yang lebih ringan dan mudah untuk dipahami. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat siang Bapak Mama Basaudara dong semua. Hari ini cuaca agak sedikit berbeda ya. Dari tadi malam hujan mengguyur seputaran kota Kupang dan sekitarnya ya. Dan juga sampai pagi tadi juga masih rintik-rintik, masih gerimis, masih mendung. Sekarang juga masih mendung, berangin juga Bapak Mama Basaudara dong semua. Di cuaca yang sudah menentu sampai saat ini, Bapak Mama, Bapak Saudara, beta berharap Bapak Mama dong dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, bahagia juga untuk menjalani aktivitasnya. Yang liburan, selamat berlibur. Yang ini hari juga masih tetap mencari rupiah ya. Orang bilang pejuang-pejuang rupiah. Semangat selalu untuk menjalani aktivitasnya, pekerjaannya. Semoga ini hari bisa berjalan sesuai dengan apa yang kotong harapkan. Kalau sonde sesuai juga, ya jangan terlalu jauh-jauh ya. Serempet-serempet sedikit juga boleh. Ya, yang pasti Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua. Hujan di hari ini kayaknya masih bisa terjadi ya. Jadi lebih hati-hati di jalan. Dan juga yang pasti jangan lupa bawa mantel. Jangan kalau nanti di tengah jalan baru tiba-tiba hujan mengguyur ya secara tiba-tiba. Kotong su dandan, kotong su pakai baju yang rapi, tiba-tiba hujan, ini kan deep nama sun lucu toh. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Orang bilang sedia payung sebelum hujan ya. Memang betul, harus sedia payung sebelum hujan di kondisi seperti saat ini. Karena memang kadang-kadang panas, tiba-tiba su turun hujan. Memang cuaca sunnya bisa diprediksi ya. Sama-sama kayak suasana hati yang kadang baik, kadang mendung, kadang badai.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tradisi Mamat, makan sirih pinang bagi orang Timor adalah sebuah warisan budaya sejak zaman nenek moyang. Tidak aneh, bila bertandang ke rumah orang Timor, pasti disuguhkan sirih pinang yang tertata rapi di Oko Mama atau tempat sirih pinang. Selain disuguhkan saat menyambut tamu, mamat atau makan sirih pinang bisa ditemui di acara-acara resmi, baik acara sukacita dan dukacita. Tradisi ini merupakan sebuah penghargaan tuan rumah atau tuan acara kepada setiap orang yang datang. Makan sirih pinang juga sering terjadi pada saat warga bertemu di jalan, bahkan ketika ada tamu yang datang ke rumah atau ada pertemuan. Biasanya sirih pinang menjadi sajian pertama sebelum makan dan minum diberikan. Tradisi makan sirih pinang adalah warisan dari leluhur sejak dulu kala dan sampai saat ini masih tetap menjadi sebuah tradisi yang

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan Bapak Mama, Saudara dong semua, selamat siang, selamat beraktivitas di siang ini. Liburan hal yang paling ditunggu-tunggu ya. Dan kalau mau dibilang sih ada banyak orang yang kalau liburan begitu itu banyak kegiatan yang dilakukan saat akhir pekan ya. Jadi kalau biasanya di hari Sabtu itu ada yang sudah pergi di Car Free Day, tapi karena mungkin pagi tadi hujan agak tertunda ya aktivitas ataupun rencananya. Jadi Bapak Mama, Bapak Saudara, bukan hanya olahraga ataupun eksplor alam ya, jogging atau mendaki gunung, tapi ada juga kegiatan-kegiatan lain yang biasanya dilakukan seperti pergi di festival ataupun pameran-pameran ya yang ada di sekitar kotong punya tempat tinggal. Ada banyak biasanya akhir pekan ya. Dan Bapak Mama, Bapak Saudara, di cuaca seperti saat ini banyak juga yang memilih lebih baik kotong diam duduk manis di rumah ya. Jadi bersantai menjadi pilihan bagi sebagian besar orang untuk menghabiskan waktu liburannya. Dan bukan hanya itu saja, memasak, merawat tanaman, atau mungkin ya nonton film kesukaan. Orang sekarang bilang maraton film kesukaan dengan keluarga ataupun sendiri, itu menjadi salah satu aktivitas ataupun kegiatan yang rutin dilakukan di akhir pekan. Selamat beraktivitas di siang ini Bapak Mama, Bapak Saudara. Mungkin ada yang melakukan aktivitas yang sedikit berbeda, menantang adrenalin, siapa tahu ya. Kan masing-masing orang punya aktivitas yang berbeda-beda. Bisa kasih tahu juga di ini Sasando Siang ya, melalui ketampung lain telepon di 0380 833 499 atau di 0811 3820 1043.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Deja Aru merupakan salah satu permainan rakyat dari Kabupaten Saburai Jua, khususnya dari wilayah adat Liae dan wilayah adat Rai Jua. Deja Aru tersebut sudah menjadi agenda rutin tiap tahun dalam kalender adat Sabu, karena permainan ini juga menjadi salah satu tahapan dalam upacara adat di Kabupaten Saburai Jua. Pemain yang memegang aru sebanyak 8 orang, sedangkan bagi pemain yang melompat tidak dibatasi. Pedaja aru terdiri atas dua macam gerakan, yaitu kewaji aru biasa dan peimada. Kewaji aru merupakan gerakan melompat biasa yang dilakukan oleh pemain atau mone bani kewaji, dan melompat melewati celah-celah aru atau antan yang sedang dipukul oleh pemain. Sedangkan gerakan peimada akan dilakukan pada acara penutupan kegiatan ritual pedaja aru. Seluruh aru atau antan akan diatur dan disusun berbentuk sumur persegi empat. Sambil para pemukul atau mone atau bani pedaja melakukan pedaja, maka mone atau bani kewaji akan melompat dengan berhati-hati agar kakinya tidak terjepit oleh aru atau antan yang dipukul oleh mone atau bani pedaja. Permainan pedaja aru dibutuhkan 7 batang kayu dari pohon khusus yang dalam bahasa Sabu disebut wiu. Seluruh batang pohon yang dijadikan aru tersebut terlebih dahulu dimasukkan ke dalam rumah adat untuk didoakan oleh deorai. Kegiatan pedaja aru juga dilaksanakan selama 14 hari di kampung adat Dara Rai Gopo pada Weru AA dalam perhitungan kalender adat Liae atau bulan Juni pada kalender Masehi, tepatnya pada tanggal adat Anapeluha atau 6 hari setelah bulan muncul. Permainan ini bertujuan untuk mendoakan dan memohon kesuburan untuk bibit yang disiapkan oleh seluruh petani agar menjadi bibit unggul. Mendoakan kesuburan bagi tanaman sorghum agar dijauhkan dari segala serangan hama. Ketika bulan purnama muncul pada malam hari dimulai kegiatan pedaja aru, diawali doa oleh deorai kepada deo ama atau Tuhan Allah yang dilakukan di tiang induk rumah adat atau disebut dengan teruk duru. Pada puncak penutupan permainan rakyat pedaja aru, deorai akan melakukan tahapan terakhir yang disebut dengan tahapan pihe atau siram. Dalam tahapan pihe ini, deorai akan menyiapkan air gula sabu dalam haik dan air gula tersebut akan dipakai menyiram lokasi pedaja aru, termasuk para peserta beserta aru yang dipakai. Pada keesokan harinya, 6 batang aru atau antan akan dibuang dan 1 batang akan disimpan untuk kegiatan yang sama pada tahun yang akan datang.

104,3 Hz perempat RR Kupang dengan Bapak Mama Bahas Saudara. Saat ini ya, banyak sekali orang-orang yang sudah mulai sadar dan juga memanfaatkan sisa-sisa makanan atau kotong bilangnya sampah organik dan dijadikan sebagai pupuk alami ya. Jadi Bapak Mama Bahas Saudara dong semua, kalau selama ini kan mungkin banyak di antara kita yang membuang sisa makanan di dapur, di tempat sampah dan berakhir begitu saja. Tapi ternyata Bapak Mama Saudara dong semua, sisa makanan ini bisa dimanfaatkan sebagai pupuk alami serta menjaga kesehatan tanaman. Jadi selain mengurangi limbah rumah tangga, penggunaan sisa makanan juga dinilai lebih ramah lingkungan dan hemat biaya kalau kotong bandingkan dengan pupuk kimia. Jadi seperti ampas kopi, mungkin ada di antara kotong yang selama ini habis minum kopi, depo ampas bisa tinggi 5 cm begitu ya, itu langsung buang begitu dan tercampur dengan air-air ataupun mungkin dengan limbah-limbah pembuangan lainnya ya. Nah Bapak Mama Bapak Saudara, dikutip dari salah satu website makanan ya atau kuliner, ampas kopi itu mengandung nitrogen yang dibutuhkan sejumlah tanaman seperti selada, bawang, dan juga jagung. Jadi kandungan ini membantu tanaman tumbuh lebih subur dan juga hijau. Jadi selain itu, ampas kopi juga dapat membantu menghalau hama seperti siput dan juga serangga kecil kalau misalnya kotong tabur tipis-tipis di atas permukaan tanah. Jadi Bapak Mama, Bapak Saudara yang mungkin selama ini punya kebiasaan minum kopi, buang ke saluran pembuangan begitu ya, bisa dialihkan pembuangannya ke tanaman-tanaman tapi tipis-tipis dengan aturan yang telah ditentukan tentunya ya, biar kotong punya tanaman itu lebih subur dan kalau mau dibilang sih bisa terhindar dari hama-hama yang mengganggu kotong punya tanaman.

0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Salah satu hiburan rakyat yang populer di kalangan suku Bunah yang mendiami wilayah Belu, Nusa Tenggara Timur adalah Jieti atau Adu Ayam. Hiburan ini biasa dipentaskan saat masyarakat suku Bunah mengadakan pesta masuk rumah baru ataupun syukur panen. Orang yang pandai dalam menebak kehebatan jenis-jenis ayam jantan disebut dengan Cie Duga Gomo atau peramal ayam. Setiap pemilik ayam jantan yang dijagokan akan meminta nasihat dari Cie Duga Gomo sebelum ayamnya diadu. Kehebatan ayam dilihat dari berbagai penampilan, seperti warna bulu yang tumbuh khusus dan disebut ciak. Bagi suku Bunah, ayam jago merupakan lambang kehebatan seorang lelaki sehingga wajib untuk memeliharanya.

104,3 MHz Perompat RR Kupang dan Bapak Mama Bahas Saudara. Selain ampas kopi kulit buah yang kata anggap ya bikin apa kok mesti simpan-simpan ya, habis makan dia pembuah ya dia kulit buang begitu ya. Ternyata ini juga bisa ketong manfaatkan untuk jadi pupuk alami buat ketong punya tanaman yang ada di rumah. Jadi Bapak Mama Bahas Saudara, kulit buah seperti pisang, jeruk dan juga lemon itu punya kandungan yang bisa membantu ya, membantu tanaman untuk menyerap nutrisi lebih baik. Seperti pisang, jadi kulit pisang itu mengandung kalium yang membantu tanaman menyerap nutrisi lebih baik. Jadi kita bisa potong kecil-kecil ya kulit pisang sebelum ditanam di dalam tanah biar sonde mengundang hama yang besar. Jadi dihancurkan dulu cincang-cincang deh dia dulu ya. Jadi kalau untuk kulit jeruk Bapak Mama Bahas Saudara itu bisa membantu mengusir hewan peliharaan seperti kucing yang sering merusak ketong punya pot ya atau area kebun. Nah, selain itu, kulit buah juga akan terurai secara alami sehingga ikut memperkaya unsur organik di dalam tanah. Jadi kalau misalnya punya kebiasaan yang selama ini habis makan buah dia pun kulit buang, ya mungkin ketong bisa rubah kebiasaan-kebiasaan tersebut ya. Jadi habis makan dia punya buah, dia punya kulit ya, bisa ketong manfaatkan sebagai pupuk.

0: 04 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama, Saudara, Berita Pro 4 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pengamat pendidikan Dr. Marcellus Robert menilai pelaksanaan sistem penerimaan murid baru dapat berdampak pada kesehatan mental calon peserta didik. Menurutnya tekanan dapat muncul ketika siswa tidak diterima di sekolah yang diinginkan dan berpengaruh pada kemampuan belajar anak. Dr. Marcellus Robert juga mengingatkan dampak sosiologis bagi anak yang mengikuti sistem seleksi ini, sehingga perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Dosen Undana Kupang ini mengatakan bahwa kebijakan tersebut dapat memengaruhi cara bersosialisasi dan memandang diri mereka di tengah masyarakat. Beralih ke informasi berikut. Seni fotografi dan desain dirancang dari dalam pi luar agar mampu beromong langsung di sapa sayang. Dapat lihat ini seni. Happy Hun, pendiri fotografi atau Inmeto Soe, bilang kalau studio foto yang berlokasi di ibu kota Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT ini menekankan desain visual estetik. Debung karya bacarita melalui gabungan warisan budaya Timor dan sentuhan modern. Setiap debung karya dirancang untuk bacarita, bangun koneksi dan kasih tahu pesan mendalam pi audiens secara natural. Dia bilang karya harus mencerminkan identitas, emosi, dan sejarah personal klien. Esensi fotografi dan desain visual atau Inmeto berfokus pada 4 pilar utama, yakni identitas budaya, estetika bacarita, sentuhan personal, dan kualitas sinematik. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Masih dari seputaran Jalan Tompilon nomor 8 dan Bapak Mama Basaudara dong, semua cuacanya berubah-berubah ya. Tadi sempat panas sedikit, sekarang mulai mendung berangin lagi. Jadi memang Sony bisa diprediksi ya. Ya dan Bapak Mama Basaudara dong semua, sama seperti orang baru yang kadang tiba-tiba saya datang duduk di kampung samping dan curhat. Entah kenapa ya, mungkin ada di antara bapak mama bahas saudara dong juga yang tiba-tiba saya merasa nyaman dengan orang yang baru ketemu ya, dan tiba-tiba saja mencurahkan semua isi hati. Pernah punya pengalaman seperti itu? Banyak ya. Jadi memang bapak mama bahas saudara dong semua, bagi sebagian orang bercerita kepada orang terdekat itu justru terasa sulit ya. Kadang tuh kayak rasa malu mau mengungkapkan, tapi yang lebih mengherankan lagi adalah kotong dengan mudahnya itu bercerita dengan orang yang mungkin baru kotong kenal atau bisa dibilang itu orang asing begitu ya. Kotong bercerita tanpa ada rasa dihakimi, takut begitu ya. Tiba-tiba kotong bercerita terus dibilang, kok lu begini, kok lu begitu, ya mungkin ya. Dan juga mungkin kotong takut kalau misalnya kotong cerita ke itu orang nanti berubah atau malu ya, karena itu orang bisa terlalu mengenal diri ketong sendiri. Tapi hal sebaliknya terjadi, sebagian orang justru bisa lebih mudah membuka diri kepada orang asing. Cerita yang berat kadang terasa lebih ringan ketika disampaikan kepada seseorang yang sendiri ada punya hubungan apa-apa dengan ketong ya, atau mungkin riwayat panjang dalam kehidupan kita. Ya, jadi bapak mama bersaudara dong semua, salah seorang psikolog ya, dosen psikolog UIN Jakarta mengatakan bahwa fenomena ini berangkat dari kebutuhan manusia untuk merasa terhubung, terutama di kota besar ya. Jadi kedekatan fisik dengan banyak orang selalu berarti bahwa seseorang itu punya ruang sosial yang akrab. Jadi dikatakan bahwa sebagian orang itu merindukan yang namanya koneksi yang terasa lebih jujur dan sonde terlalu dibebani basa-basi kan. Kalau misalnya dengan orang yang baru yang sudah lama kotong kenal ya, kotong mau cerita tuh kan pasti ada kata pengantar atau mungkin kotong lihat dulu, oh dia bisa sonde diajak cerita, atau mungkin mau cerita tapi harus pakai ini itu ya. Itu kan agak berat ya. Jadi kotong terlanjur mau ungkapkan juga rasa malas duluan begitu. Ya, jadi Bapak Mama Saudara, dalam psikologi ada istilah stranger on the train. Istilahnya ini menggambarkan kondisi ketika seseorang itu lebih mudah bercerita kepada orang asing dalam pertemuan singkat. Misalnya kalau kotong ketemu di bemo, atau misalnya kotong ketemu di kereta, di kapal lah, biasanya begitu ya. Kalau dalam perjalanan mau pi satu kota atau daerah, naik kapal laut, terus tiba-tiba duduk di kantin, sama-sama termenung, dan akhirnya cerita panjang lebar, satu bab, satu novel, satu buku ya. Ya, jadi bapak mama, bapak saudara, hal ini dikarenakan ketong punya pemikiran bahwa sonde mungkin ketong ketemu dia lagi ya. Jadi bapak mama, bapak saudara dong semua, seseorang itu bisa merasa lebih nyaman membuka cerita personal kepada orang asing, terutama dalam hubungan yang sifatnya sementara. Jadi dia berpikir bahwa risiko sosial itu terasa lebih rendah ya, karena orang tersebut sudah terhubung langsung dengan kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin ada juga di antara bapak mama, bapak saudara yang seringkali kalau misalnya cerita ke orang-orang dekat, orang-orang yang seringkali ditemui sehari-hari, baku lihat muka begitu ya, cerita habis kok terasa menyesal. Ih, kenapa tadi beta cerita di dia ya? Pasti ada lah ya perasaan-perasaan seperti itu, merasa terbebani begitu, merasa kotong kenapa harus cerita ke itu orang begitu ya. Ya, jadi bapak mama bapak saudara, jarak sosial dengan orang asing itu terkadang membuat sebagian orang merasa sonet terlalu terbebani oleh penilaian jangka panjang, karena kan seringkali ya kalau kotong cerita di orang-orang yang sedekat dengan kotong, ya kotong akan berpikir, ih kira-kira abis bebe cerita begini, dia pikir apa tentang beta ya? Atau mungkin
bercerita ini rahasia, kira-kira dia masih mau bawa kawan gembeta ke sonde. Kan ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Itulah kenapa seringkali sebagian orang, sonde semua juga ya, sebagian orang itu merasa nyaman ketika baru ketemu dengan orang baru, terus itu dia langsung bercerita panjang lebar tentang dia punya permasalahan dari mulai melihat matahari terbit sampai matahari terbenam. Nah, kalau bapak mama, saudara dong semua, lebih nyaman baca cerita dengan orang yang baru ditemui atau orang asing, atau lebih nyaman baca cerita dengan sahabat sendiri, kawan sendiri? Jadi masing-masing orang kan punya pertimbangan masing-masing ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di Pulau Timor, masyarakat adat memiliki sapaan adat tersendiri yang dikenal dengan Natoni. Natoni merupakan ungkapan pesan-pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair bahasa kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang disebut Atonis. Natoni berisi pesan yang diungkapkan melalui syair-syair Natoni yang diucapkan menyerupai pantun. Natoni biasanya disampaikan kepada sesama manusia, juga kepada arwah orang mati atau para dewa yang disembah. Natoni biasanya dituturkan dalam rangka upacara adat, baik adat perkawinan, kematian, juga acara-acara penyambutan dan pelepasan tamu. Setiap kalimat Natoni harus diramu dan disampaikan sesuai dengan tahapan dan runutan secara baik dan pada momen yang tepat. Ketika Natoni disampaikan, pendamping biasanya memegang tempat sirih berisi sirih pinang dan uang yang nominalnya tidak dipersoalkan.

Natoni berisikan hal-hal yang berkaitan dengan alam dan masalah sosial kemasyarakatan. Natoni yang diwariskan para leluhur tetap dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun tanpa merubah bentuk pelaksanaannya. Natoni dilakukan sebagai ungkapan pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang ditemani oleh sekelompok orang sebagai pendamping atau pengikut. Penutur mengucapkan pesan-pesan dan kalimat dan para pendamping membalas dalam bentuk kata secara bersahut-sahutan. Saat ini kelompok Natoni bertutur atau berpantun bersahut-sahutan merupakan sebuah budaya masyarakat dalam rangka menyambut perkunjungan tamu atau acara pesta dan acara-acara lain yang sifatnya merupakan upacara adat.

kita sudah pernah bilang, sayang saya pergi hanya sebentar. Jarak bukan jadi penghalang, semau kau tetap bersabar. Rindukan momen saat bersama, ingat komitmen saling percaya. Jangan pernah dengar orang bicara, saat di sini.

0: janji dan sayangku harus sabar. Cinta hanya satu, pertahankan jangan bubar. Saling paku jaga sampai cincin yang melingkar.
1: Selama ini kita telah bersama, tiba saatnya untuk berbeda kota. Walaupun itu hanya sementara, cinta ini cuma buatku saja. Jaga hati, sayangku percaya, Tuhan sutitip, kau harus terjaga. Tidak peduli, dong mau bilang apa.

Masih dari seputaran Jalan Tompelo nomor 8 dan Bapak Mama bahas saudara pasti ya. Di antara ketong semua pernah mengalami yang namanya sakit perut mendadak, tiba-tiba sakit perut waktu ketong stres atau mungkin dalam kondisi tertentu yang membuat ketong tertekan ya. Ya, jadi Bapak Mama bahas saudara, semua orang pasti mengalami hal seperti itu. Jadi bukan hanya jantung saja yang berdebar dengan kencang ya, perut pun ikut terasa seperti melilit, tiba-tiba kenapa mau BAB, tiba-tiba kenapa ini perut jadi kembung dan mual mules sebagainya campur jadi satu. Orang bilang rame rasanya ya. Ya jadi Bapak Mama, Bapak Saudara, penelitian modern menunjukkan bahwa stres itu memang memiliki hubungan erat dengan kesehatan usus. Jadi di balik sistem pencernaan manusia itu katanya ada triliun bakteri baik yang sondehannya membantu mencerna ketong punya makanan ya. Tetapi juga berperan untuk mengatur respon tubuh terhadap stres. Jadi bakteri-bakteri baik ini, bilang sa dong ini pasukan-pasukan baik ya, itu bekerja mengikuti ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang mengatur siklus tidur, rasa lapar, metabolisme, sampai energi sepanjang hari. Sayangnya, gaya hidup modern itu justru sering mengacaukan ritme alami tersebut. Suka-suka ketong ya, ketong mau bangun kapan, mau tidur kapan, terserah. Kan banyak yang berpikir, ini ketempung badan ya, tubuh-tubuh kita begitu ya. Jadi Bapak Mama, Saudara, para peneliti menjelaskan bahwa sistem pencernaan itu merupakan salah satu bagian tubuh yang paling sensitif terhadap perubahan ritme biologis. Jadi ketika seseorang mengalami stres, tubuh itu akan memproduksi hormon kortisol lebih banyak. Dan hormon ini sebenarnya penting untuk membantu tubuh tetap waspada ya. Waspadalah begitu. Namun, kalau misalnya kadarnya terus tinggi dalam jangka yang panjang, dampaknya itu bisa mengganggu sistem pencernaan. Jadi kortisol dapat memperlambat atau justru mempercepat pergerakan usus, memicu peradangan serta mengubah keseimbangan mikrobioma usus. Akibatnya ya ketong alami selama ini kalau stres ya, sistem pencernaan menjadi lebih sensitif dan rentan mengalami gangguan. Jadi sudah heran ya, stres juga sering mempengaruhi ketong punya kualitas tidur. Padahal tidur ini kan merupakan waktu yang penting bagi tubuh untuk melakukan pemulihan termasuk bagi sistem pencernaan. Itulah kenapa banyak penelitian ataupun para ahli yang menyarankan kalau misalnya sedang stres atau mungkin sedang banyak pikiran, cobalah untuk tidur. Jadi ketong sangat disarankan kalau misalkan sedang banyak pikiran ataupun stres untuk tidur ya. Tidur, pokoknya tidur sah. Mau tidur siang, tidur malam, pokoknya tidur ya. Istirahat sejenak. Nanti kalau sebangun pasti ketempung kondisi tubuh akan lebih baik lagi. Walaupun pikiran tersebut masih ada ya, atau stres tersebut masih ada, tapi setidaknya bisa mengurangi dia punya efek-efek.

0: jalan aku setengah mati.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Nagekeo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki luas 141,696 hektar dengan 97 desa, 16 kelurahan, dan 7 kecamatan. Bapak Mama, Pak Saudara semua, masyarakat Nagekeo sejak dahulu telah memiliki sebuah pakaian khusus untuk berburu, yaitu dalam bahasa lokal dese atau rompi. Menurut Ibu Christine Gero, seorang petugas Museum Negeri Kupang mengatakan, dese atau rompi hanya dipakai khusus oleh kaum pria yang memasuki usia dewasa. Dese ini terbuat dari bahan alami semacam jerami, sejenis rumput-rumputan yang ditenun, motif dan pewarnaannya dari darah kuda. Bahkan ada motif khusus yang hanya dikenal oleh masyarakat Nagekeo. Bukan itu saja, dese merupakan lambang kejantanan, juga memiliki magic kekuatan, kesaktian yang menghindarkan mereka dari mara bahaya, sehingga perempuan tidak boleh menyentuh.
3: Hampir umumnya kaum pria di Nagekeo lebih banyak kalangan atas yang bisa punya peralatan lebih lengkap, tetapi kalau kalangan biasa itu pun mereka bisa pakai kalau ada hal-hal khusus yang mereka jalankan.
2: Bapak Mama, Pak Saudara semua, raja di Kampung Boawae sampai sekarang masih memiliki dese dan disimpan dalam rumah adat. Namun karena perkembangan zaman, sehingga dese atau rompi hanya dipakai pada saat-saat tertentu saja.
3: Kalau di kampung raja di Boawae itu, kampung suku itu, kami masuk ke rumah adatnya, dese itu termasuk yang dipajang di situ, dan kondisinya juga sudah, mungkin karena usianya sudah tua, kondisinya juga sudah agak lapuk gitu ya, termasuk dengan tombaknya semua disusun, kan harus ditaruh di rumah adat. Karena perkembangan zaman mulai berkurang dilaksanakan tradisi ini. Itulah bedanya kalau masyarakat pemilik koleksi ini, mereka mengerti bahwa di museum ada teknik perawatan khusus, sehingga tidak rusak koleksinya. Makanya itu yang kita istilahnya ke masyarakat, kita selalu bilang lebih aman Bapak Ibu simpannya di museum, lebih awet, sampai generasi anak cucu segala macam mau belajar, mau lihat lagi, silakan datang ke museum karena kita perawatan khusus. Kalau di mereka kan disimpan sembarangan, dimakan ngengat, dia kemudian kena debu apa semua, mempercepat kerusakan.
2: Bapak Mama, Bapak Saudara semua, itulah tradisi masyarakat Nagekeo mengenakan dese pada saat berburu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna dari arti dese, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat dan dikenang setelah ia meninggal.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan Bapak Mama bahasa daerah, kalau selama ini ya, Ketong itu selalu memperdebatkan antara generasi milenial dan juga Gen Z ya, atau generasi Z. Padahal ternyata di antara milenial dan juga Gen Z itu ada satu sebutan untuk generasi yang lahir di antara generasi milenial dan juga generasi Z ya. Jadi namanya itu silenial. Nah, Bapak Mama bahas saudara, kalau selama ini kan kita tahu istilah milenial itu merujuk pada siapapun yang lahir di antara tahun 1981 sampai 1996. Sementara Gen Z itu kan mereka yang lahir di tahun 1997 sampai 2012. Nah, sedangkan silenial ini berada di sepanjang batas samar antara dua generasi tersebut. Jadi ahli sosiologi dari Boston University itu mengatakan bahwa silenial itu merujuk pada kelompok kecil yang lahir antara awal tahun 1990-an sampai 2000-an. Jadi kalau misalnya ketong simpulkan ya, silenial itu kira-kira mereka yang lahir antara tahun 1992 sampai 2002. Dan saat ini biasanya orang-orang yang lahir atau generasi silenial itu berada di usia pertengahan 20-an sampai 30-an. Namun sudah ada satu titik batas konsisten tahun kelahiran yang disepakati para ahli ya. Ya, jadi Bapak Mama, saudara dong semua baru tahu ya. Kalau selama ini kan ketong taunya ya Gen Z dan juga milenial begitu. Ternyata di antara keduanya itu ada yang namanya generasi silenial yang tahun lahirnya itu 1992 sampai 2002. Nah, kalau Bapak Mama bahas saudara termasuk dalam urutan generasi yang mana? Milenial, silenial, atau Gen Z? Ya, jadi yang pasti Bapak Mama bahas saudara dong semua. Apapun sebutannya ya, kita berharap semuanya dalam keadaan sehat-sehat, bahagia selalu, dan juga semangat untuk menjalani aktivitasnya dengan segala kondisi yang dihadapi ya.

0: siapapun dompet nih. Mama nih taruh sembarang saja lah.
1: Bapak, lihat tidak siapapun dompet. Saya taruh di sini tadi, saya datang sudah tidak ada lagi nih.
0: Ini kau pun dompet, kau taruh sembarang saja lah.
1: Ini sudah. Tapi tunggu dulu. Di mana sap uang 50.000? Pasti kau ambil sudah nih, pasti nih.
0: Kau sembarang saja. Lihat baik-baik dulu lah.
2: Mama, ini uang kembaliannya. Minyak tanah sudah di dapur.
1: Uang dari mana tadi, Adi?
2: Dari mama toh.
0: Nah, lihat toh. Kau taruh di lain, baru kau tuduh saya lagi.
1: Maaf Bapak ya. Saya cuma tes Bapak pun kejujuran saja. Bapak lolos, eh?

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, bahas saudara Barita Pro 4 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pengamat pendidikan Dr. Marcellus Robot menilai sistem penerimaan murid baru berdasarkan domisili tidak efektif dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan. Kebijakan tersebut dikatakan masih menyisakan persoalan di lapangan, seperti belum meratanya kualitas pendidikan antar sekolah. Selain itu, pelaksanaan SPMB melalui jalur prestasi dijelaskan Dr. Marcellus Robot harus dilakukan secara transparan, objektif, dan adil. Menurutnya, proses seleksi harus didasarkan pada capaian prestasi yang dapat diverifikasi sehingga tidak menimbulkan polemik maupun kecurigaan di masyarakat. Beralih ke informasi berikut. Rumah Tenun Milenial di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, sudah jadi motor penggerak untuk menjaga warisan budaya tenun ikat sekaligus memberdayakan ekonomi perempuan. Mariana Tutodemon, founder Rumah Tenun Milenial, bilang bahwa tenun sonde sekedar kain, melainkan identitas budaya, sehingga kekayaan budaya ini harus melekati generasi muda di Adonara, Solor, dan wilayah NTT. Melalui edukasi dini, diajak anak-anak remaja sampai kelompok rentan yang ada di kaki Gunung Ile Boleng untuk belajar menenun agar regenerasi penenun lokal sonde tak putus. Dia bilang program pemberdayaan rumah milenial buat masyarakat juga jadi faktor penentu keberlanjutan ekonomi buat masa depan warga yang ada di sekitar lokasi tersebut. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Selamat sore Bapak Mama Saudara dong semua. Selamat beraktivitas di sore ini ya. Di akhir pekan hari Sabtu, ada yang mungkin liburan, ada juga yang masih sibuk dengan segala aktivitas di rumah, di pasar, di toko, di mana saja ya. Prodangdut hadir kembali menemani Bapak Mama Saudara dong semua. Jadi yang mau berbagi pantun, puisi, teka-teki, atau mungkin mau menyapa orang-orang terkasih, silahkan melalui ketumpung line telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Satu pantun pembuka buat Bapak Mama Saudara dong semua. Di pasar impres beli ketan, pulangnya singgah membeli jamu. Dangdut meriah penuh hiburan, ayo gabung seru bersama dengan kita selalu. Ya, jadi buat Bapak Mama Saudara dong semua yang punya koleksi pantun, puisi atau teka-teki, silahkan gabung melalui ketumpung line telepon atau WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang. Pro Dangdut menemani Bapak Mama Saudara sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.
1: Oh Tuhan, kenapa harus terkena penyakit mematikan ini? Semua gara-gara dia.
2: Yang manis sudah kuberikan. Sekarang nikmatilah sengsaramu.
3: Rokok memang manis rasanya, tapi dia pembunuh nomor satu di dunia. Stop rokok untuk hidup lebih baik.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Mari berjoget, mari bergoyang di Pro Dangdut RRI Kupang ya. Jadi buat bapak mama bahasa daerah dong semua yang mau gabung, terlalu boleh melalui ketempung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Jadi Pro Dangdut masih menemani bapak mama bahasa daerah dong semua di ini sore ya. Satu pantun lay buat bapak mama bahasa daerah. Jalan-jalan di kota Kupang. Jangan lupa membeli sukun. Bapak mama bahasa daerah dong semua. Mari gabung, kotong seru-seruan dan juga berpantun. Ya silakan gabung melalui ketempung lain telepon ya di 0380833499 atau di 0811-3820-1043.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta

Tarian Padoa adalah tarian pergaulan suku Sabu yang mendiami pulau Sabu dan Raijua. Padoa digelar setiap tahun di kampung-kampung adat genealogis di Sabu seperti Kampung Kujiratu di Sabu Timur, Kampung Ledetadu dan Ledelo di Hawu Mahara, Kampung Taba dan Raiwiu di Liai, serta Kampung Namata, Bodo dan Railoro di Sabu Barat. Tarian Padoa digelar bulan Maret sampai Juni untuk menyambut musim panen dan setelah panen. Penari Padoa membentuk lingkaran sambil berpegangan di bahu, dan di kaki tiap penari terikat ketupat dari anyaman daun lontar yang berisi kacang hijau, sehingga menimbulkan bunyi khas. Secara filosofis, posisi penari yang melingkar melambangkan peredaran bulan, bintang, dan matahari di alam semesta. Gerakan atau hentakan kaki penari dan bunyi giring-giring yang berisi kacang hijau adalah simbol ombak laut yang memecah di pantai. Kadang lemah gemulai, tapi sering pula menderu menakutkan. Kacang hijau dalam ketupat atau kedue yang terikat di kaki melambangkan hasil panen seperti padi, jagung, umbi-umbian, sirih, pinang, kelapa, lontar, dan sebagainya.

Dalam tarian Padoa, ada seorang yang berperan sebagai pemimpin. Dia disebut Monepejo atau Monedega. Monepejo berada di tengah lingkaran penari. Keindahan gerakan tarian Padoa sangat tergantung pada keahlian Monepejo melantunkan syair dan memandu gerakan kaki. Syair yang dilantunkan Monepejo atau Monedega merupakan ungkapan pemujaan dan permohonan kepada pencipta agar diberi hasil panen yang melimpah. Dalam tarian Padoa ada tiga babak dalam satu kesatuan. Babak awal disebut Pejuka Lodo yang isinya ialah berbalas syair antara muda-mudi, pria berkelompok di setengah lingkaran dan wanita di sebelahnya. Babak inti disebut Padoa. Pada babak ini Monepejo memegang peran mulai melantunkan syair dan memandu gerakan. Para penari membentuk posisi lingkaran sambil berpegangan tangan sebatas bahu. Bagian akhir Padoa adalah PGD. Gerakan pada bagian ini adalah hentakan kaki yang kasar, melompat sambil tetap berpegangan tangan. Alunan musik dari bunyi kacang dalam ketupat yang terikat di kaki para penari sesungguhnya adalah irama kehidupan ini. Ada saat hidup ini berlangsung aman, tetapi ada saat hempasan badai keras. Apapun keadaannya, kehidupan terus bergerak, berputar menuju akhir seperti tari Padoa. Kiranya tarian Padoa dari Sabu tetap lestari.

tanam pinang rapat-rapat, agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat, ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: 104,3 MHz Prambat RRI Kupang. Asam di gunung, garam di laut. Akhirnya bertemu juga dalam belanga. Jadi Bapak Mama, Saudara dan semua, ini kalau mau dibilang peribahasa yang cukup lama ya, sangat-sangat lama sekali. Dan ini seringkali dipakai untuk membicarakan tentang jodoh yang mungkin belum tahu datang juga ya, atau belum ketemu juga. Ya, beta sapa dulu yang sugabung di Prodangdut. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Orang Mutis apa kabar?
1: Puji Tuhan, kabarnya selalu baik-baik, Kakak.
0: Iya, Desa Mutis ini kok hujan kok, Kakak.
1: Hujan dari tadi malam sekitar jam 12 malam, Kakak, sampai jam 2 ini sore, Kakak.
0: Baik. Kakak Foni, sekarang masih hujan, ya?
1: Sudah, Kakak. Oh, sudah agak panas. Iya, Kakak.
0: Cerah.
1: Iya, Kakak.
0: Tambah dingin pasti, ya?
1: Itu sudah, Kakak. Sementara kami di dapur ini, Kakak, ada goreng kopi ini, Kakak.
0: Woy, itu. Memang kalau hujan-hujan tuh memang paling pas ketong goreng kopi ya, sangrai kopi begitu, Kakak. Ya. Baik.
1: Ketong di sini kalau musim-musim begini hanya kopi tubruk, Kakak.
0: Itu sudah paling enak, so.
1: Baik. Iya, Kakak.
0: Kalau kopi sendiri di Desa Mutis ada pohon kopi atau beli dari Soe dulu, Kakak?
1: Ada pohon kopi, Kakak.
0: Oh, ada yang tanam, ya?
1: Iya, kami ada tanam.
0: Wah, luar biasa. Baik. Sambil masak kopi atau sambil sangrai kopi, Kakak, ada apa?
1: Ada goreng, Kakak, ada itu nggak ada goreng ini, Kakak mau tumbuk baru minum, Kakak.
0: Wes, mantap itu. Kakak ada pantun puisi takataki kok?
1: Aduh, tidak ada, Kakak.
0: Nah, kalau begitu mau dengar lagu yang mana? Di sini ada cuma kamu. Di mana ada kamu, di situ ada aku, RT 5, RW 3, takdir cinta, satu hati sampai mati.
1: Laksman... Satu hati sampai mati, Kakak.
0: Oke, baiklah. Ailo, tak putus.
1: Halo?
0: Oh iya, masih ada. Baik, silakan Kakak Bonti. Silakan Kakak. Kakak sayang, silakan untuk salam-salamnya cinta.
1: Salam yang pertama, Kakak yang bertua, semoga Tuhan memberkati.
0: Terima kasih.
1: Terus adik Marni, ada Marjian juga.
0: Iya.
1: Terus ada Kakak Yusen Mama Marsa, ada Kakak Udi Kokseu, ada Bapak Herma Kakak Siri Angkain, ada Kakak Putra Monbar, ada Kakak Siri Soe, ada Kakak Nana Jika, terus ada Kakak Meli Camplong, ada Kakak John Camplong juga, ada Kak Isila, terus ada Bapak John Kakari, ada Kakak Dani juga, ada Ma Ima, ada Mama Jessy, terus ada adik Melani, ada Kakak Cecilia, ada Kakak Eflan, terus ada Bapak Ako, pokoknya buat semua-semua Kakak yang lagi. Salam, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Kakak Foni. Selamat melanjutkan sangre itu kopi ya. Ya, dan memang Bapak Mama bahas saudara dari dulu ya. Dari dulu kebiasaan kalau misalnya mendung-mendung begini atau hujan-hujan tuh kotong goreng kopi, biji kopi maksudnya yang digoreng. Terus itu baru ditumbuk, so jadi bubuk baru tinggal minum. Aroma-aroma biji kopi saat mendung itu terasa menyejukkan sekali ya. Ya, beta sapa dulu yang sugabung di WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang. Halo, Bro Dangdut, selamat sore.
2: Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Orang Molteng, apa kabar, Kakak Joy?
2: Kabar selalu baik-baik, Kakak Krisin, seperti Kak Krisin studio, tapi di sini hujan dari kemarin sampai sekarang belum tahu berhenti.
0: Ayo, di Kupang tinggal di mendung-mendung, sedang angin kencang.
2: Itu son bisa keluar, Kak Krisin.
0: Itu sudah, son bisa jalan-jalan, ya?
2: Iya, Kak Krisin.
0: Son bisa fatule uju?
2: Tapi, Kak Krisin.
0: Bagaimana?
2: Besok baru pergi.
0: Oh, besok puisi. Baru pergi. Baiklah. Ya. Silakan. Kakak Joy, ada pantun puisi atau teka-teki kok?
2: Ada pantun satu, Kakak Kristin.
0: Pantun, silakan. Pantunnya.
2: Pisang emas bertandan dua.
0: Cakep.
2: Masak sebiji di dalam peti.
0: Cakep.
2: Utang budi membawa mati.
0: Cakep.
2: Terus satu lagi Kak Kristin.
0: Baik. Silakan satu lagi, silakan.
2: Pantun lama Kak Kristin.
0: Boleh, soalnya apa-apa pantun lama juga boleh. Silakan Kakak Joy.
2: Anak pisang di muka rumah.
0: Cakep.
2: Tujuh daun bersusun-susun.
0: Cakep.
2: Ipa rampas tunangan beta.
0: Cakep.
2: Potong terkarat tahu.
0: Cakep. Yang macam-macam eh. Silakan Kakak Joy. Iya bagaimana?
2: Cuma pantun. Cuma pantun saja.
0: Bekira. Iya Kakak Joy, di sini ada beberapa lagu yang su beta siapkan. Ada di mana ada kamu, di situ ada aku, terus RT5 RW3, takdir cinta, Laksmana raja di laut, gerimis mengundang, sianida, memori daun pisang, terlanjur basah, rindu. Terus itu ada cinta memilih pergi, dokter cinta dengan Terajana.
2: Dokter cinta Kakak Kristin.
0: Baik, dokter cintanya buat siapa?
2: Salam pertama buat Kak Kristin yang lagi bertugas di studio.
0: Iya.
2: Selamat bertugas. Buat Tuhan Yesus memberkati Kak Kristin.
0: Amin. Terima
2: dan
0: kasih.
2: Dan sekitar pulang hati-hati di jalan dan titip. Sampai di rumah, titip salam buat keluarga di rumah.
0: Baik.
2: Terus yang berikut buat Dead Match di Fatuli Utenga bersama keluarga. Selamat siang menjelang sore. Terus buat Alteran di Fatuli Utenga juga.
0: Iya.
2: Pandap-pandap, terus buat Bung Dani di Patululi, Makna Patululi, terus buat Mama Len, terus buat Mama Anita, Mama Jessile Ogama, terus buat Kak Udi Kopeo, Bapak Herman, Mama Aili Niki-Niki, terus buat Bapak Dan Unlasi, terus buat Kak Seristo Efe, Bapak Dion Hane, terus buat Om Cabang Ragnamo, terus buat Pak di Batu Pela, Milky di Camplong, terus buat karena terlihat Takari atau Takari, tingkatnya buat dipantau produk Pro 4 dengan ucapan selamat siang menjelang sore, semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Betul, pantun Kak Kristin.
0: Boleh, silakan.
2: Ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti.
0: Cakep.
2: Ada kata-kata yang salah, jangan simpan di dalam hati.
0: Cakep.
2: Terima kasih, salam Kak Peti.
0: Shalom, terima kasih Kakak Joy di Molo Tengah. Bilang di Molteng masih hujan sampai sekarang . Beta coba sapa lagi yang su gabung di Pro Dangdut. Halo, selamat sore.
3: Sore.
0: Selamat sore Kakak Emmy, apa kabar? Halo.
3: Halo.
0: Kakak bye-bye Sako. Halo, Kakak sayang. Baik. Halo.
3: Halo Kak, kabar baik Kak.
0: Rote hujan kok sayang?
3: Panas nih.
0: Panas, sende hujan. Ayo, di Kupang hujan.
3: Baik, Su. Kakak mau request lagu dong, Kak.
0: Son ada pantun puisi teka-teki, kok.
3: Son ada, Kak.
0: Baiklah, kalau begitu.
3: Ada lagu apa di situ, Kak?
0: Di sini ada lagu Di Mana Ada Kamu, Di Situ Ada Aku, RT5 RW3, terus takdir.
3: RT5 RW3, Kak.
0: Oke, baik. Salam-salam buat siapa?
3: Salam buat Putri Ayu, Bung Juli, Molteng, dan juga Bung Marasi, Mama Anta, Madeo Esau, Mamildo Ibu, Fufeni Takari, Sisilia Mantasi, salam kompak Kakak buat semua. Masih ada di belakang?
0: Iya. Halo.
4: Halo.
0: Iya.
4: Kak Kristin.
0: Halo, Kakak Putri Ayu. Betul.
4: Selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang menjelang sore. Apa kabar? Lama tidak mendengar suaranya.
4: Kok habis di mantasi di nomor suganti nah.
0: Oh begitu. Baiklah. Kakak Putri Ayu ada pantun puisi teka-teki kok?
4: pantun ada satu.
0: Boleh, silakan.
4: Hujan gerimis di sore hari.
0: Cakep.
4: Makan jagung bakar di eltari.
0: Cakep.
4: Duduk minum kopi hangat.
0: Cakep.
4: Di sore hari. Apalagi ditemani oleh Kak Kristin.
0: Cakep. Baiklah.
4: Kak, lagu dong.
0: Lagu di sini ada di mana ada
4: sudah,
0: kamu?
4: Di mana ada kamu, di situ ada aku.
0: Siap, siap, siap. Silakan salam-salamnya.
4: Salam-salam pertama buat Kak Emi Rote. Makasih atas gabungannya. Mm-hmm. Terus untuk Sisilia di Mentasi.
0: Iya.
4: Nomornya tuh. Karena Sisilia nomor baru. Nah.
0: Iya, siapa
4: terus
0: lagi?
4: Terus ada Joy Molteng.
0: Mm-hmm.
4: Ada Mama Ima di Patululi. Mm-hmm. Ada Mela NBS.
0: Iya.
4: Ada... semua saja Kak Kristin.
0: Baik.
4: Oh, Kak Iting, kita mau informasi dong.
0: Iya.
4: Ah, Pro 4 ini kayaknya dia punya apa? Penangkapan kecil.
0: Baik, baik, baik.
4: Dengan Pro 3 juga penangkapannya kecil, tapi kalau Pro 1, Pro 2,
0: iya.
4: Ah, apa?
0: Aman ya?
4: Ah. Salam buat Desi di Pro 2 dong.
0: Iya, Kakak Yunda.
4: Baik. Dengan Rastri.
0: Baiklah, kalau begitu.
4: Oh, itu saya cantik ya, dadah.
0: Dadah, terima kasih Kakak Putri Ayu ya. Ya, dan Bapak Mama, Saudara dong semua yang mau gabung masih terlalu bisa melalui ketompung line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Pro Dangdut masih menemani Bapak Mama, Saudara dong semua sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai pendengar, ayo saksikan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 mulai tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo. Jangan lupa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Ansor, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 yang mengangkat tema Menebar Cahaya Al-Quran. Ayo bangun NTT menuju masyarakat maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama, Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. PT Pelabuhan Indonesia melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan mengembangkan Kampung Wisata Pantai Ula Kiri di Kelurahan Watumbaka, Kabupaten Sumba Timur. Ini program merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam memberikan kontribusi bagi masyarakat Dong yang ada di sekitar lokasi wisata tersebut melalui pengembangan sektor pariwisata berbasis komunitas Waingapu. Junior Manager Pelayanan Terminal Pelindo Waingapu, Made Kuna Astanika, menjelaskan bahwa kawasan Pantai Ula Kiri merupakan salah satu tempat yang punya potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata yang menggabungkan antara keindahan pantai dan kekayaan budaya lokal. Beralih ke informasi berikut. Masyarakat adat Nggela, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende akan kembali gelar puncak ritual adat Jokaju pada 5 Juli 2026 mendatang. Ritual budaya yang menjadi identitas masyarakat Nggela ini kembali dibuat setelah berhenti hampir selama 8 tahun akibat kebakaran yang melanda kampung adat Nggela di tanggal 29 Oktober lalu. Ketua Panitia Jokaju 2026 Yos Muda bilang bahwa pelaksanaan ritual tahun ini menjadi momentum syukur buat masyarakat adat karena seluruh rumah adat yang terbakar sudah berhasil dibangun kembali. Kegiatan tersebut terbuka bagi masyarakat umum maupun wisatawan yang mau kenal lebih dekat dengan budaya Nggela. Menurut Yos, rumah adat memiliki peran penting sebagai pusat pelaksanaan berbagai aktivitas budaya dan ritual adat masyarakat Nggela. Karena itu pelaksanaan Jokaju baru dapat dilakukan setelah seluruh rumah adat kembali berdiri. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan Beta kembali menyapa yang sugabung di Pro Dangdut. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore Kak Kristi.
0: Selamat sore, apa kabar?
1: Di Tuhan, dalam keadaan sehat.
0: Ini orang Niki-Niki.
1: Iya Kak Kristi, betul
0: iya. Apa kabar? Sehat-sehat tadi. Di sana Niki-Niki hujan kok. Beta mau tanya ulang kabar. Bagaimana?
1: Simpan dari kemarin, tadi malam sampai sekarang ini ke Kristin.
0: Halo, berarti belum bisa jalan-jalan, belum bisa malam minggu ya?
1: Buat apa kalau cuaca begini, Kak?
0: Itu sudah duduk diam-diam di rumah.
1: Nanti ya duduk ke pantai berempat.
0: Betul, beta setuju, Mama.
1: Jalan-jalan bikin lagi, cedera ringan lagi.
0: Aduh, jangan ya, dijauhkan. Jangan sampai, aduh, tolong.
1: Itu dari kemarin, tadi malam ya, sampai sekarang juga sampai berhenti-berhenti Kak Kristin.
0: Itu sudah, dia hujan terus. Di Kupang sudah berhenti. Kalau di Kupang tadi malam, sampai pagi. Itu sekarang sonde lah.
1: Ketong kemarin, tadi malam, pokoknya in hari full.
0: Full ya, sana ada berhenti-berhenti.
1: Tidak boleh matahari pun cahaya kemana Kak Kristin.
0: Selupa cahaya matahari model kemana.
1: Ini kan pikir panjang.
0: Betul ya, ini kering kosonde.
1: Gimana ya.
0: Baik, ada pantun puisi tak kataki kok. Sampai tadi hujan ada terinspirasi mau bikin pantun.
1: Ada satu dari my husband bilang.
0: Dari mana?
1: My husband yang kasih.
0: Oh, my husband. Silahkan my husband yang kasih. Oh, maksudnya mama pun husband ya, bukan? Tentu orang. Iya. Silahkan.
1: Ayam hutan terbangnya di hutan.
0: Cakap.
1: Sampai di hutan, tipat mbak kaki.
0: Cakap.
1: Bapak, mama, saudara semua yang bergabung di Pro 4. Jangan lupa saya ngepetong orang Niki-Niki.
0: Cakap. Khususnya buat Mama Aileen dengan husband ya. Iya.
1: Tadi malam ini, disenggol malam ini setengah mati ke Kristen. Ini masa pika, karena itu pasti bingung. Mangka mana, tengah mana.
0: Itu sudah. Akan bertumpuk, nah.
1: Yang masuk di telepon ini biasa pun ada di WA.
0: Semua gabung habis. Itu sudah.
1: Bingung mangka yang mana. Akhirnya biar mengalah.
0: Jadi gabung di Pro Dangdut saya.
1: Itu sudah. Kesempatan di Pro Dangdut ya.
0: Itu sudah. Iya. Di ini sore mau dengar lagu yang mana? Di sini ada. Di mana ada kamu. Di situ ada aku. Takdir cinta. Laksmana Raja di Laut, Gerimis Mengundang, Sianida, Memori Daun Pisang, Terlanjur Basah, Rindu, Cinta Memilih Pergi dengan Terajana.
1: Gerimis Mengundang.
0: Baik. Pas ya Mama Aileen ya. Pas.
1: Aduh, Kak Kristin cuacin. Aduh,
0: itu ini sudah.
1: Mulai murung terus, murung dari pagi sampai sekarang.
0: Andi ya, pas hari Sabtu lah.
1: Aduh.
0: Ya, silakan Mama Aileen, mau salam-salam buat siapa?
1: Yang pertama, buat Kak Kristin lagi bertugas. Tetap semangat. Doa dan harapan kami, semoga Kak Kristin tetap diberikan hikmat, kekuatan,
0: amin.
1: Dan kesehatan.
0: Amin.
1: Bersama keluarga, semoga keluarga tetap sehat. Karena kalau keluarga tidak sehat, pasti Kak Kristin tidak semangat untuk menjalankan tugas.
0: Betul sekali ya. Baik, ada lagi silakan.
1: Bapak Dion Hane, ada Kak Firisoe, Kak John Takari, Kak Udi Koksiku, Kak Joyoy Molteng, Mama Poni Putis, Maji Silelogama, Kak Yifeng Kasatufeno, Kak Kamil Kisilamplong, ada Bapak Meye, Kak Danker, Kak Patululi, Pasaka, Bapak Nehemia, ada Tomon, bersama sang kekasihnya, terus ada Ari Melani, ada Ma Elda, ada Ma Madi, Ma Anita, Ibu Negati. Pokoknya buat semua lagi pantau perempat di sore ini. Selamat sore buat semua. Semoga Tuhan tetap memberikan kita kekuatan dan kesehatan. Bahkan hikmat dari Tuhan tetap ditambahkan kepada kita semua.
0: Amin.
1: Salam hormat buat Kak Roga dan Kak Kristin. Ketemu untuk puisi di malam nanti.
0: Baiklah.
1: Kak Kak Christine.
0: Iya.
1: Sekali ketemu Kak Christine, puisi ke apa?
0: Baik, nanti ya. Nanti beta bikin puisi spesial untuk Mama Aileen dan Bapak Aileen. Baik, baik.
1: Baik, Kak Christine, ya. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih, shalom. Terima kasih Mama Aileen di Niki-Niki. Bilang Niki-Niki dari kemarin hujan sampai ini hari juga belum selesai-selesai. Tetap semangat Mama Aileen, jaga kesehatan ya, dan juga yang pasti bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Dan buat Bapak Mama, Bapak Saudara yang mau gabung masih terlalu boleh melalui ketompong lain telepon di 0380 833499 atau di 0811 3820 1043. Pro Dangdut masih menemani Bapak Mama Bersaudara dong semua di ini sore. Jadi yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki, tak lalu boleh gabung ya di ketompong lain telepon atau WhatsAppnya Pro 4 RRI Kupang. Beta tunggu sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah atau jam 5 sore, Bapak Mama Bahas Saudara dong semua.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: RRI.co. Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
3: Tapi sekarang, waktunya ubah cara pandang.
2: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
3: Serius? Rp5.000?
2: Yap. Setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
3: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
2: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
3: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
2: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
3: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, diantaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
2: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
3: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
2: Semua prodi terakreditasi baik.
3: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
2: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
3: Ini bukan sekedar kuliah.
2: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
3: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Mama Baso Daerah Dong semua. Selamat sore, selamat beraktivitas di sore ini. Pro Dangdut masih menemani Bapak Mama ya. Tentunya dengan musik dangdut. Jadi buat yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki, tak lalu boleh gabung di Kotongpung Line Telepon di 0380 833 499 atau di 0811 3820 1043. Satu pantun lagi buat Bapak Mama Basaudara Dong semua. Ikan sepat, ikan gabus ditangkap nelayan di tepi kali. Yang sudah dengar dari tadi ketang sambut dengan bagus ya. Dan yang belum gabung, mari merapat kemari. Ya, jadi silakan gabung untuk berbagi pantun, puisi, teka-teki ya, melalui ketompong lain telepon di 0380 833 499 atau di 0811 3820 1043. Pro Dangdut masih menemani Bapak Mama Basaudara Dong semua di sore yang kalau mau dibilang lumayan dingin nih, karena memang Kota Kupang sendiri dari kemarin sebenarnya dari malam-malam justru mulai hujan. Jadi buat Bapak Mama Basaudara kotong ini sore rasa sejuk-sejuk mendekati dingin ya. Ya, dan yang mau malam mingguan selamat bermalam minggu. Semoga ini malam sonde hujan biar ketompung acara di malam minggu sonde batal ya. Dan yang pasti buat Bapak Mama Basaudara Dong semua tetap semangat untuk menjalani aktivitasnya di ini sore. Beta Christine masih menemani Bapak Mama Basaudara Dong semua sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 104,3 MHz Perompat RRI Kupang, masih di Pro Dangdutnya Perompat RRI Kupang ya. Jadi buat bapak mama bahas saudara yang mau menyapa orang-orang terkasih, masih terlalu boleh melalui ketumpung lain telepon atau WhatsApp-nya Perompat RRI Kupang. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan
1: Kak Christine kok.
0: Betul sekali.
1: Ini... Iya, benar sekali. Iya. Kalau ini dengan siapa?
0: Oke, mari kita tebak-tebakan ya. Mari kotong main tebak-tebakan. Ini semacam
1: tebak-tebakan.
0: Ini orang Lelogama bukan?
1: Iya, Lelogama.
0: Oh, Mama Jessie.
1: Betul. Di sini Kak Christine angin kencang.
0: Angin kencang? Hujan ya. Kosonde Mama Jessie.
1: Ya?
0: Hujan kosonde.
1: Mau hujan tapi kaget angin jadi tidak jadi.
0: Oh, angin sebawa pi ya?
1: Iya.
0: Baik, angin bukan bawa kabar, sa angin juga bawa hujan.
1: Iya, ini bukan angin bawa kabar tapi angin bawa hujan. Tapi angin bawa kabar baik juga kok bisa bercanda dengan Kak Christine.
0: Baik, terima kasih Mama Jessie. Ya, ya, Mama Jessie orang Lelogama. Rame kok ini hari, banyak yang pi kok.
1: Di mana? Padang.
0: Di Padang. Di...
1: Banyak, karena hari ini hari pasar juga.
0: Oh, hari, oh iya, betul. Setiap hari Sabtu, eh.
1: Iya.
0: Baik, Mama Jessie ada pantun puisi teka-teki kok? Atau mau langsung pilih lagu? Deng salam-salam.
1: Ini teka-teki, so.
0: Oh, boleh. Semoga Beta bisa jawab, eh.
1: Iya.
0: Baik, silakan Mama.
1: Teka-tekinya begini. Kalau kamu di tempat gelap dan dingin, dan kamu punya satu korek api, di situ ada obor, lilin, dan kayu bakar.
0: Yeah.
1: Apa yang pertama kali kita hidupkan?
0: Lilin pasti ya.
1: Karena sudah ada korek api, sudah ada obor, lilin, kayu bakar. Yang pertama kali dihidupkan.
0: Pasti korek api, sayang. Ya, itu korek api dulu baru. Betul, harus kasih hidup korek api dulu baru kasih hidup lilin ya.
1: Itu sudah, berarti 100. Nanti Kak Christine datang ambil hadiah di Lelogama. So. Oh.
0: Dapat madu Lelogama kok.
1: Eh, madu Mama Jessie tidak janji, tidak ada madu.
0: Oh, soalnya main gila saya cinta, eh.
1: Tidak apa-apa, bercanda.
0: Main gila saya.
1: Hanya ya. Kalau mau datang, Mama Jessie punya rumah jauh dari Bukit Tumon.
0: Oh, ya. Masih...
1: Terus jalan masuk ke dalam lagi.
0: Yang belok kiri dari pos itu kok?
1: Iya, iya. Itu
0: baik,
1: sudah.
0: Baik. Iya. Mama
1: tidak ada oleh-oleh, hanya Kak Christine kalau dengan teman berarti buru pulang itu tidak singgah.
0: Oh begitu ya. Nanti kapan-kapan ya,
1: kalau
0: kotong ada.
1: Ya singgah, toh.
0: Kalau kotong ada kegiatan di sana baru kotong main-main di Mama Jessie
1: Oke,
0: ya.
1: Oke deh.
0: Siap, iya.
1: Terima kasih. Salam buat semua yang tadi sudah masuk.
0: Terima kasih.
1: Yang sudah sampaikan pantun, teka-teki, ataupun puisi. Nah, ucapannya selamat sore, selamat bermalam minggu bersama keluarga.
0: Iya.
1: Christine pulang hati-hati di jalan, lagi angin kencang
0: terima
1: juga.
0: Terima kasih.
1: Christine siapa di studio?
0: Sendiri, Sa.
1: Sendiri. Nah, kami sendiri antar pulang sendiri, tapi hati-hati ya.
0: Leko.
1: Leko. Makasih,
0: leko. Terima kasih.
1: Shalom.
0: Terima kasih buat Mama Jessie di Lelogama ya. Bilang Lelogama ini hari rame karena sunyi hujan. Angin sebuah VI itu hujan dong jauh-jauh dari Lelogama. Beta sapa lagi yang su gabung di Pro Dangdut. Halo, selamat sore. Pro Dangdut. Halo.
2: Sore Kak Christine.
0: Halo, selamat sore orang yang jauh di mata, dekat di telinga.
2: Iya, betul sekali.
0: Apa kabar? Minahasa hujan kah?
2: Sehat, ini panas terik hari ini, Kak Christine.
0: Panas terik? Di Kupang hujan dari kemarin.
2: Oh, ya semoga bisa nggak hujan lagi nanti.
0: Iya, baik. Ada pantun puisi?
2: Teka-teki.
0: Teka-teki selalu ya.
2: Iya.
0: Silakan teka-tekinya.
2: Ini teka-tekinya agak susah ini.
0: Agak susah? Kayaknya kita mesti berpikir keras ini ya.
2: Iya, terus agak serius juga ini tebak-tebakannya.
0: Baiklah.
2: Gelap tapi ditakuti semua orang. Ini termasuk saya, Kak Christine juga mungkin.
0: Gelap ditakuti. Saya
2: iya.
0: Kalau yang namanya gelap pasti semua orang kakak akan takut.
2: Iya, cuman ini memang lebih berbahaya lagi, Kak.
0: Lebih Christine. Berbahaya.
2: Iya, lebih ekstrim.
0: Lebih ekstrim. Mati iya. Lampu bukan ya.
2: Kalau gelap yang lain mungkin masih bisa berdoa, okay. Kalau ini memang mesti berhati-hati.
0: Baik, bukan gelap masa depan bukan ya.
2: Bukan. Masa lalu bukan.
0: Oh, masa lalu juga bukan.
2: Iya, mau clue.
0: Cluenya apa? Apa cluenya?
2: Cluenya ini dia kriminal, Christine.
0: Banyak yang namanya kriminal pasti gelap ya, berkaitan dengan gelap.
2: Iya, tapi
0: ya.
2: Ini ada iya, ada sebutannya. Apa tuh namanya biasanya disebutkan, Christine?
0: Itu dia jawabannya. Okay. Apakah dengan menjawab kita akan terkena sanksi dari KPI?
2: Tidak dong, Kak.
0: Oh, sonde. Gelap. Pokoknya banyak pikiran juga gelap. Karena jawabannya gelap, iya. Jadi gelap juga ya.
2: Iya, jawabannya ini aman. Aman-aman saja. Tidak mengandung...
0: Pas lah, Kak, ya. Karena ini menyangkut dengan segala sesuatu yang gelap. Jadi pikiran juga gelap. Orang Kupang bilang gelap, jadi Sonde bisa tebak.
2: Kita gitu. Bisa jawab ini.
0: Ini hari doo, pas lah.
2: Oke.
0: Okay. Apa itu kakak?
2: Kalau satu lagi nih, biasanya dipakai buat melihat Kak Christine.
0: Buat melihat.
2: Apa itu jawabannya? Itu jawabannya Kak Christine. Melihat menggunakan
0: mata. Terus?
2: Mata, betul. Gelap mata.
0: Jawabannya. Oh, okay, baiklah. Gelap mata ya. Aduh, si bapak iya, ini itu. Ya.
2: Iya.
0: Baik. Terima kasih Kakak Judin. Kakak Judin mau dengar lagu yang mana?
2: Ikutan saja lah lagunya.
0: Salam-salamnya?
2: Karena ini sudah di penghujung waktu, jadi buat semuanya saja Kak Christine.
0: Baik.
2: Kak Christine, selamat bertugas.
0: Terima kasih,
2: selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Kakak Judin di Minahasa ya. Sehat-sehat selalu ya Kakak ya. Dan buat Bapak Mama Saudara yang mau gabung, bukan tinggal 5 menit lagi. Kalau 5 menit lagi itu lagu dangdut ya. Ya masih adalah waktu untuk Bapak Mama dong semua yang mau menyapa orang-orang terkasih di sore ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Karena kata Danang memilih pergi, jadi kayaknya Kotong juga harus tuntaskan ini Pro Dangdut sampai di sini ya. Terima kasih buat Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua yang sugabung, sudah berbagi kebahagiaan di sore ini ya, berbagi pantun dan juga teka-teki. Dan besok Pro Dangdut akan kembali menemani Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua di jam yang sama, dari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, dua pantun jadi satu ya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada sela-sela kata, mohon jangan disimpan di dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat sore, selamat beraktivitas.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.
0: Bapak Mama, Bapak Saudara, pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sebanyak 250 tukik dilepas Pidiapung Habitat Alami di penangkapan penyu jalur Gasa, Desa Sulewaseng, Kecamatan Solor Selatan. Kegiatan yang difasilitasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur ini menjadi bagian dari upaya menjaga kelestarian penyu dan ekosistem laut di wilayah pesisir. Menurut Yosef, pelestarian penyu butuh dukungan berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas konservasi, maupun masyarakat pesisir. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memastikan keberlangsungan populasi penyu di masa mendatang. Dia juga mengapresiasi pengelola penangkapan penyu jalur Gasa, Musmelur, yang selama ini konsisten melakukan konservasi penyu di wilayah Solor Selatan. Itu upaya dinilai jadi kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga kekayaan hayati Laut Flores Timur. Beralih ke informasi berikut. Rumah Tenun Milenial di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, sujadi motor penggerak untuk menjaga warisan budaya tenun ikat sekaligus memberdayakan ekonomi perempuan. Mariana Tuto Demon, founder Rumah Tenun Milenial, bilang bahwa tenun sonde sekedar kain, melainkan identitas budaya. Sehingga kekayaan budaya ini harus melekati generasi muda di Adonara, Solor, dan wilayah NTT. Melalui edukasi dini, dia ajak anak-anak remaja sampai kelompok rentan yang ada di kaki Gunung Ileboleng untuk belajar menenun agar regenerasi penenun lokal sonde tak putus. Dia bilang program pemberdayaan rumah milenial buat masyarakat juga jadi faktor penentu keberlanjutan ekonomi buat masa depan warga lokal. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Kristen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Situs sejarah Benteng Empu yang terletak di Desa Pacolia, Kecamatan Pocoranaka, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu situs sejarah yang ada di Nusa Tenggara Timur. Benteng Empu dulunya adalah kampung tua yang ada pada puncak sebuah bukit. Kampung tersebut dikenal oleh masyarakat sekitar dengan nama Kampung Empu. Namun, nama Kampung Empu tersebut berubah menjadi Benteng Empu sejak tempat tersebut dijadikan benteng pertahanan dari berbagai serangan musuh. Selain karena letaknya yang sangat menguntungkan, di dalam Benteng Empu sendiri juga pernah ada seorang ksatria yang pemberani yang dikenal dengan nama Wangka Pelang. Ksatria tersebut terkenal karena punya ilmu kebal sehingga tidak bisa dibunuh. Tidak jauh dari situs sejarah Benteng Empu, terdapat serumpun bambu yang unik karena bambu tersebut mempunyai satu pangkal. Namun pada bagian tengahnya tumbuh banyak tunas yang kemudian menjadikan bambu tersebut bercabang. Konon, bambu ini dulunya merupakan sebuah perian atau ndao yang biasa digunakan untuk menimbah air dan ditinggalkan oleh seorang wanita yang menderita lumpuh. Wanita tersebut meninggalkan perian begitu saja pada saat melihat musuh yang akan menyerang Kampung Empu. Perian tersebutlah yang kemudian menjadi pohon bambu yang tumbuh di dekat Benteng Empu. Warga sekitar tidak ada yang berani memotong bambu tersebut karena mereka percaya siapa saja yang memotong bambu tersebut akan sakit bahkan bisa meninggal.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Benteng None terletak di Kampung Tua None, Desa Tetaf, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Benteng ini merupakan peninggalan masa lalu berusia sekitar 8 abad berupa pagar batu setinggi 1,5 meter, lebarnya 50 cm dengan pintu masuk selebar 2 meter. Benteng None berbentuk setengah lingkaran dengan panjang sekitar 150 meter dan lebar 50 meter. Bagian belakang benteng terdapat tebing batu yang curam dengan kedalaman sekitar 50 meter. Dengan posisi demikian, jika ada serangan musuh, perhatian para prajurit suku Tauho hanya ke arah pintu masuk. Pada beberapa bagian pagar dibuat lubang untuk mengintai musuh dan menempatkan senjata yang disebut kenat. Benteng None dikelilingi rumah-rumah adat berbentuk bulat yang dikenal dengan Lopo dan dikelilingi oleh satu suku saja yang terkenal sebagai Meo atau Panglima Perang, yaitu suku Tauho. Di bagian tengah benteng, tepat berhadapan dengan pintu masuk, terdapat dua buah rumah adat besar atau Lopo berukuran tinggi sekitar 5 meter dengan garis tengah sekitar 4 meter. Lopo utama berusia sekitar 800 tahun sebagai tempat untuk menerima tamu termasuk raja. Ada 4 tiang penyangga lopo utama dan sebagai dasar sekaligus tempat duduk berupa susunan batu datar yang tersusun rapi setinggi 1 meter. Bentuk rumah adat dan susunan batu itu tidak pernah diubah selama 8 abad. Tempat penting dalam benteng None ialah tempat perundingan atau pene, yakni tanah datar di antara rimbunan pohon besar tepat di atas tebing yang terjal. Jika terjadi perang, semua laki-laki dewasa akan berkumpul di pene untuk merundingkan apa yang akan dilakukan untuk menghadapi musuh. Setelah berunding di pene, tua-tua adat dan laki-laki akan menuju ke tempat yang dinamakan Otenaus. Untuk apa? Untuk meramal nasib, apakah dalam perang nanti menang atau kalah. Otenaus adalah sebuah tempat yang berdiri atas rumah adat satu tiang seperti rumah payung. Sebuah alat seperti tombak sepanjang 150 cm digunakan oleh tua adat untuk mengetahui peruntungan dalam perang. Tidak jauh dari pene, di seberang jurang yang terjal terdapat sebuah bukit batu dengan luas sekitar 1 hektar yang merupakan tempat menyelamatkan diri jika ternyata musuh lebih kuat. Untuk menyeberang diletakkan papan sepanjang 3 meter. Setelah semua orang menyeberang, papan penghubung diangkat sehingga musuh tidak bisa mengejar. Dalam area benteng None terdapat tempat untuk meletakkan bibit seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan yang disebut bak-bak. Bak-bak berupa sebuah lopo kecil tempat mengawali kegiatan pertanian jika musim tanam tiba, berupa upacara adat yang ditandai dengan menyembelih hewan.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Kam Kesi adalah sebuah pemukiman tradisional terletak di sebelah utara Kefamenanu, ibu kota Kabupaten Timor Tengah Utara. Desa adat ini merupakan perpaduan unsur budaya Biboki Utara dan Selatan dan merupakan pusat dari segala macam upacara ritual dan budaya kerajaan Biboki. Rumah adat Timor atau Lopo yang ada tersusun di sela-sela bongkahan batu besar dan kecil di lereng bukit dengan kemiringan 60 derajat. Rumah yang terbuat dari daun ilalang berbentuk setengah bulatan, hampir mencapai tanah, dan hanya satu pintu dibuat bersusun di atas batu-batu yang juga hampir sebesar rumah. Kampung adat Kam Kesi dikelilingi 3 buah bukit batu dengan dinding yang hampir tegak lurus. Gunung batu yang pertama oleh masyarakat setempat diberi nama Oipua, terletak di sebelah kanan jalan masuk ke Kam Kesi. Gunung Oipua yang tingginya sekitar 50 meter terbungkus dengan akar berbagai macam pohon yang menunjukkan tempat ini sudah sangat lama. Gunung batu kedua yang memagari Kam Kesi dari belakang disebut Batu Tapenpah, menjulang tinggi mencapai 50 meter dengan dinding tegak lurus. Tapenpah merupakan pusat upacara adat bukan saja bagi masyarakat kampung Kam Kesi, tapi juga suku Biboki yang tersebar di berbagai daerah di Timor Tengah Utara. Gunung yang ketiga lebih tepat disebut bongkahan batu besar setinggi 10 meter terletak di tengah pemukiman penduduk. Bangunan pertama di pintu masuk berupa sebuah lopo utama, tempat upacara adat sekaligus untuk menerima tamu. Di sebelah kanan lopo terdapat altar upacara yang tersusun dari batu berbentuk lingkaran dengan tinggi sekitar 50 cm dan garis tengah 5 meter. Saat upacara adat dilangsungkan, benda-benda pusaka seperti senjata dan sebagainya diletakkan di atas altar ini. Kemudian sekitar 7 atau 14 orang naik ke atas batu tapenpah yang berdiri tegak lurus dengan membawa hewan sebagai kurban untuk leluhur mereka. Jumlah 7 atau 14 orang sebenarnya adalah gambaran dari suku-suku yang ada, antara lain suku Usteru dan Usboko. Seandainya jumlah orang yang naik ke puncak batu tidak genap 7 atau 14 orang, maka mereka tidak bisa menembus puncak bukit batu yang tegak lurus itu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Taman Wisata Alam Menipo merupakan objek wisata berupa gundukan pulau dikelilingi danau, terletak di Desa Enoraen, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menipo aslinya bernama Menifon, yang merupakan pasangan leluhur timur di Enoraen, yaitu Meni dan Fon. Pasangan leluhur ini dikenal sebagai penyayang binatang, terutama rusa. Rusa yang ditangkap dan dibunuh hanya sebatas untuk kebutuhan lauk atau keperluan terbatas lainnya. Seiring perjalanan waktu, perilaku rusa menjauh dan liar. Menifon pun mulai kesulitan untuk menangkapnya. Setelah dilakukan pengusutan, ternyata perubahan perilaku rusa yang menjauh dan liar itu akibat ulah menyimpang sekelompok warga. Tanpa sepengetahuan Menifon, mereka secara serakah menangkap dan membunuh hewan liar itu hanya sekedar bersenang-senang. Mengetahui ulah negatif sekelompok warganya itu, Meni dan Fon terpanggil untuk menyelamatkan kawanan rusa. Usaha yang dilakukan adalah memindahkan beberapa pasang rusa ke kawasan gundukan pulau yang kemudian diberi nama Menifon, lalu berubah menjadi Menipo.

Selamat malam untuk Bapak Mama Kakak Adik Saudara semua di malam hari ini yang masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Apa kabar? Senang sekali Peter Ogen kembali hadir untuk temani Bapak Saudara dong semua di edisi malam hari ini di Sasando Malam sampai nanti di pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat berapa saja untuk Bapak Saudara dong semua. Seperti biasa, kali ini kita akan hadirkan informasi-informasi tentang Kotong Pembudaya dan juga dengan hiburan lagu-lagu daerah di malam minggu. Kira-kira malam minggu Bapak Saudara dong semua bikin apa dengan keluarga? Untuk itu selamat malam saja untuk Bapak Saudara semua dan terus ya bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang.

J-J-J-J-R-E-J.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Mbak saudara semua, Polres Sumba Timur menggelar kegiatan bakti sosial berupa pembagian air bersih kepada masyarakat di wilayah Padadita, Kelurahan Kambiniru, Kecamatan Gambira, Kabupaten Sumba Timur dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80. Nah, ini kegiatan merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya warga yang mengalami keterbatasan akses terhadap air bersih. Nah, melalui ini kegiatan, Polres Sumba Timur menyalurkan sebanyak 10.000 liter air bersih dengan menggunakan 2 unit kendaraan tangki air. Beralih ke informasi berikut. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming bersama rombongan tiba di Bandara Hasan Aroyo Bosman ND sekitar pukul 11.20 pada Kamis 18 Juni 2026. Kedatangan RI2 disambut langsung oleh Wakil Gubernur NTT, Kapolda NTT dan Rem 161 Wirasakti serta jajaran Forkompinda Kabupaten ND dengan iringan tarian adat khas ND. Selama berada di kota ND, Wakil Presiden menjalani sejumlah agenda strategis yang berfokus pada sektor pendidikan, pembangunan desa, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Informasi tadi mengakhiri Kotompu berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

Taman Wisata Alam Menipo merupakan objek wisata berupa gundukan pulau dikelilingi danau, terletak di Desa Enoraen, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menipo aslinya bernama Menifon, yang merupakan pasangan leluhur Timur di Enoraen, yaitu Meni dan Fon. Pasangan leluhur ini dikenal sebagai penyayang binatang, terutama rusa. Rusa yang ditangkap dan dibunuh hanya sebatas untuk kebutuhan lauk atau keperluan terbatas lainnya. Seiring perjalanan waktu, perilaku rusa menjauh dan liar. Menifon pun mulai kesulitan untuk menangkapnya. Setelah dilakukan pengusutan, ternyata perubahan perilaku rusa yang menjauh dan liar itu akibat ulah menyimpang sekelompok warga. Tanpa sepengetahuan Menifon, mereka secara serakah menangkap dan membunuh hewan liar itu hanya sekedar bersenang-senang. Mengetahui ulah negatif sekelompok warganya itu, Meni dan Fon terpanggil untuk menyelamatkan kawanan rusa. Usaha yang dilakukan adalah memindahkan beberapa pasang rusa ke kawasan gundukan pulau yang kemudian diberi nama Menifon, lalu berubah menjadi Menipo.

Saya Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, selamat malam saja yang masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang untuk malam hari ini. Semoga segala Kotong aktivitas ini malam yang sementara Kotong lakukan ya semuanya berjalan dengan baik nih. Nah, untuk itu Pak Saudara semua, kalau ngomong tentang tempat wisata, memang sudah akan habis ya, karena memang NTT ini adalah gudangnya tempat-tempat wisata yang sangat indah. Nah, kalau Pak Saudara semua datang ke Pulau Timor ya, jangan lupa untuk mengunjungi salah satu pulau yang memiliki sejuta tempat wisata yang sangat bagus, yaitu Pulau Semau. Jadi di Pulau Semau ini Pak Saudara semua bukan hanya satu tempat wisata saja yang paling sering orang datang, tapi sebenarnya banyak ya, tergantung dari Kotong mau pigi atau sonde. Nah, salah satu tempat wisata yang mungkin jarang ya didengar oleh Bapak Saudara semua adalah Pantai Onanbalu. Ini salah satu tempat wisata ya yang terletak di Desa Bokonusan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, NTT. Nah, dari dermaga, nah ini pantai ini dapat ditempuh dalam waktu 45 menit. Memang kalau Kotong yang mau pigi di Semau harus ikut penyeberangan kapal ya. Jadi sonde area bilang Kotong langsung berenang pigi sah. Nah, di pantai ini Pak Saudara dong semua, ini tempat akan menawarkan panorama indah dengan dipung pasir putih yang halus, dan ini sangat cocok ya untuk bersantai bersama keluarga. Nah, air laut yang jernih juga ini mampu menyegarkan badan Kotong semua yang memang berniat untuk nanti mandi di sana. Nah, bagi Pak Saudara semua yang ingin berburu sunset, nah pantai ini tentunya akan menawarkan pemandangan matahari terbenam yang sangat memukau.

Tenggara Timur, NTT, menyimpan potensi wisata alam yang menakjubkan. Salah satunya yaitu Teluk Gurita yang terletak tak jauh dari kota Atambua. Teluk Gurita terletak di Desa Dua Laus, Kecamatan Kakuluk Mesak, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada zaman dahulu, teluk ini bernama Kuitnamon. Teluk ini sudah dijadikan pelabuhan alam sejak dahulu. Selain lautnya yang dalam, airnya juga tenang dan dikelilingi bukit-bukit. Mengapa dinamakan Teluk Gurita? Dulu, para pedagang dari berbagai negara melabuhkan kapalnya di teluk itu untuk mendapatkan cendana dan damar. Konon dahulu ketika ada sebuah kapal pedagang Spanyol berlabuh di teluk, sebuah kuit atau gurita raksasa melilit dan menenggelamkan kapal dan awaknya. Hingga sekarang, reruntuhan kapal dan isinya telah menjadi fosil dan masih dapat ditemukan di bagian bawah Teluk Gurita.

0: Coba bakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama bakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sama mama. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih.
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul cuy, mama. Nah, beta kasih mati, su. Ampun, ya, mama.
0: Ingat, bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, tempat wisata berikutnya masih dari Semau ya. Selain Pantai Liman yang sudah sangat terkenal nih, Pak Saudara semua, ada pantai yang mungkin ini wajib juga untuk Pak Saudara kunjungi kalau datang ke Pulau Semau. Ada Pantai Uyasa ya. Dinamakan Uyasa karena memang ini pantai terletak di Desa Uyasa, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang. Nah, dari dermaga, Pak Saudara semua hanya perlu ya 10 hingga 12 menit untuk bisa sampai di ini tempat. Yang mana untuk depo akses jalan sendiri ini sudah sangat bagus. Nah, keindahan pantai ini adalah pasirnya yang putih kecoklatan. Nah, airnya jernih dan sudah lupa pemandangan matahari terbit yang sangat menakjubkan. Di sekitar ini tempat juga, Pak Saudara semua, tentunya bisa kotong lihat pohon-pohon rindang yang bisa menjadi tempat untuk berteduh. Selain itu, Pak Saudara dong juga yang hobi camping ya, untuk nginap di pantai. Nah, ini tempat ini sangat cocok karena pantai ini sendiri ya, Pak Saudara semua, merupakan salah satu pantai yang indah yang ada di Semau.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Basaudara dong semua, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-102 Wanita Katolik Republik Indonesia dan sekaligus hari ulang tahun ke-75 WKRI Dewan Pimpinan Daerah Nusa Tenggara Timur, WKRI NTT menggelar sejumlah kegiatan penting di area Car Free Day Eltari Kota Kupang pada Sabtu 20 Mei 2026. Kegiatan tersebut meliputi jalan pagi, senam bersama, pemeriksaan dan pengobatan gratis, sosialisasi perlindungan perempuan, anak dan dewasa rentan terhadap kekerasan. Ketua WKRI DPD NTT Josefina MD Geta kepada wartawan mengatakan bahwa kehadiran sejumlah tokoh perempuan ini menjadi salah satu kebanggaan luar biasa bagi WKRI NTT. Ia juga mengungkapkan kegiatan yang digelar di area CFD ini merupakan rangkaian terakhir menuju puncak perayaan HUT WKRI ke-102 dan juga WKRI DPD NTT ke-75. Baralipi Kotompung, informasi berikut. Simpson Pauline yang merupakan anggota DPRD Provinsi NTT menyatakan kesiapannya mengikuti kegiatan Trail Adventure bersama Lanal Pulau Rote, yang mana kegiatan tersebut akan digelar pada Sabtu 20 Juni 2026. Selain dikenal sebagai legislator, Simpson Pauline juga merupakan pecinta dunia otomotif. Ia juga dikenal sebagai pendiri Sasando Motorsport Rote. Kegiatan Trabas ini akan melibatkan para pecinta otomotif dari berbagai wilayah, yang mana persiapan akan menjelajahi sejumlah jalur dan menyuguhkan keindahan alam Rotendao. Informasi tadi mengakhiri Kotompung Barita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: Suku-suku di Nusa Tenggara Timur memiliki keistimewaan dalam hal corak budaya dan adat istiadat. Salah satunya adalah keberadaan rumah adat. Suku Sabu yang mendiami Pulau Sabu Raijua memiliki sebuah rumah adat yang disebut dengan Amurukoko. Rumah adat suku Sabu ini memiliki konsep bentuk seperti perahu terbalik yang memiliki atap dari daun lontar, berdinding papan, dan berdek tiga susun. Dek pertama disebut Kelagarai, yang berfungsi sebagai tempat kegiatan sehari-hari penghuninya dan juga untuk tamu. Dek kedua disebut Kelaga Telora, yang berfungsi sebagai tempat tidur keluarga, menyimpan barang-barang, dan di bagian sebelah kanannya terdapat tempat berdoa yang disebut Kerai Wango. Sedangkan dek ketiga disebut Damu, untuk menyimpan bahan makanan dan hasil panen. Keberadaan rumah adat ini bagi suku Sabu merupakan cerminan dari kehidupan mereka yang menjunjung tinggi nilai-nilai penghargaan kepada sang halik, leluhur, dan alam serta sesama mereka.
1: Rombat dari Kupang Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan tadi datang saya informasikan, suka kasih tahu ya, kalau di jam 7 malam itu ada obrolan budaya mengenai tenun warna alam TTS ya, antara tradisi dan tantangan zaman. Dan yang akan bercerita banyak juga ada Kakak James Kase ya, selaku praktisi dan juga pemerhati tenun warna alam Timur Tengah Selatan ya. Dan buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang penasaran, yang mau tanya-tanya di Kakak James ya, tentang tenun warna alam TTS antara tradisi dan tantangan zaman, boleh bergabung nanti di WhatsApp-nya Perompet RRI Kupang ya, kemudian di line telepon dan juga di YouTube channel RRI Kupang ya, karena Koton juga lagi live di YouTube ya, jadi Bapak Mandung bisa nonton juga di situ ya. Dan Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, saat ini Koton Jusu terhubung ya bersama dengan Koton Narasumber Kakak James Kase ya, selaku praktisi dan pemerhati tenun warna alam TTS. Halo, selamat malam Kakak James.
2: Selamat malam Kak Daten.
1: Iya, selamat malam. Bagaimana kabarnya Kakak?
2: Kabar baik, sehat, puji Tuhan.
1: Amin. Malam hari ini tidak mengganggu kan?
2: Tidak mengganggu Kak Daten.
1: Oke, okay, oke.
2: Okay. Soe masih dingin jadi jadi tidak mengganggu waktu malam ini.
1: Oke, okay. Dan Soneta Uju mau keluar pilih mana ini? Baik, Kakak James, malam ini kau mau bawa omong soal tenun warna alam Timur Tengah Selatan ini ya, yang bisa dibilang juga ada tantangan ya di zaman sekarang begitu. Tapi sebelum kotong sampai di tantangan ya bagi tenun warna alam TTS ini, datang juga dan semua pendengar Perompet RRI Kupang mau tahu ini Kakak James, mungkin secara singkat begitu ya, bagaimana sejarah kain tenun di Timur Tengah Selatan ya, dan perannya dalam kehidupan masyarakat sejak dulu ini.
2: Iya, baik Kak Daten. Jadi kain tenun di TTS itu sejarahnya secara umum sama dengan kain tenun di Timor. Mm-hmm. Jadi berdasarkan cerita dari orang-orang tua, berdasarkan mitos dari leluhur, itu pada awalnya orang Timor, khususnya di TTS, itu awalnya mereka tidak mengenal yang namanya kain tenun. Mereka masih hidup secara pola tradisional, masih telanjang, itu sekitar abad sebelum abad ke-12. Jadi awalnya itu mereka hanya menggunakan cawat dari kulit kayu. Hmm.

0: satu tumbuhan namanya nunfau. Itu mereka ambil kulit batangnya, kemudian dibikin cawat, dan mereka belum kenal tenun. Tetapi seiring perkembangan zaman, sekitar abad ke-12, 13, di situ banyak masuk pedagang-pedagang dari Cina dan India. Mereka yang membawa budaya tenun diperkenalkan kepada orang di Timor, termasuk orang TTS. Jadi awalnya itu hanya orang-orang tua, mereka menggunakan cawat dari kulit kayu, tetapi dari pertautan budaya mereka dengan orang Cina, orang-orang India, di situ mereka mulai mengenal kain tenun. Sehingga kain tenun itu dipakai sebagai penutup badan mereka. Kemudian makin lama makin berkembang, mereka mulai membentuk motif sesuai dengan karakteristik kelompok-kelompok mereka. Jadi di Timor itu perkembangan kain tenun itu dimulai dari sebelum adanya pengaruh dari luar, mereka menggunakan cawat dari kulit kayu. Kemudian setelah berkenalan dengan orang dari luar, orang-orang Cina dan India itu, mereka datang ke Timor itu untuk mencari kayu cendana dan lilin. Jadi mereka barter, orang Timor barter kayu cendana dan lilin itu dengan kain, porselin, dan berbagai macam bibit untuk pertanian. Kemudian mereka makin lama mereka diperkenalkan dengan kain tenun. Nah, jejak sejarahnya ini masih bisa dapat dilihat pada motif-motif kain tenun di Timor dan juga teknik-tekniknya. Jadi pertautan budayanya dari Cina Selatan, kemudian Semenanjung Malaka sampai ke Timor itu, jejak budayanya itu masih bisa dilihat sampai sekarang. Jadi kain tenun Timor itu lahir dari sejarah yang panjang, membentuk motif dan karakteristik mereka sendiri. Seperti itu, Kak Daten.
1: Nah, ini yang menarik ini. Kalau memang ada sistem barter di zaman dulu yang memberikan ataupun kain tenunnya itu dibarter dengan kayu cendana di Timor ya, dari masyarakat Atoni begitu. Ini mungkin ada jejak begitu ya, kain motif dari Timor ya memang ada hubungannya dengan pedagang dari India maupun dari Cina begitu. Mungkin ada dari motifnya begitu.
0: Iya, dari segi teknik. Teknik tenun ikat, tenun buna itu sangat mirip dengan tenun-tenun dari wilayah Cina Selatan, Vietnam, Laos, Thailand. Itu kita bisa lihat pada kain tenun Amanuban yang bercorak banyak, membentuk motif wajik berkait, itu punya kemiripan yang sama. Kemudian kalau misalnya dari kain tenun India, bisa kita lihat pada motif patola seperti di Biboki, di Amanuban, itu masih kentara sekali motifnya, itu mendapatkan pengaruh dari India. Jadi mereka di tenun-tenun itu, mereka adaptasikan motifnya dari motif-motif pada kain sutra India kuno maupun motif-motif kain sarung dari Cina.
1: Okay, wah, luar biasa ini ya. Dan motif-motif tenun TTS ini dikenal sangat khas ini. Dan kalau boleh tahu, filosofi ataupun pesan yang biasanya terkandung di dalamnya itu seperti apa ini, Kakak James?
0: Iya, jadi kalau tenun di TTS itu, dia TTS kan terdiri dari tiga suap raja ya, tiga suku-suku, Amanuban, Amanatun, dan Molo. Jadi masing-masing sub-suku ini, mereka membentuk ciri dan karakternya mereka sendiri. Tetapi secara umum, kita bisa lihat motifnya itu terdiri dari bentuk-bentuk geometris, flora, fauna, atau juga bahkan bentuk manusia yang menggambarkan leluhur mereka. Jadi setiap motif ini mereka bentuk sedemikian rupa untuk menceritakan filosofi dari kehidupan mereka. Seperti misalnya pada kain tenun dari Amanuban, itu biasanya disebut motif kaif. Itu motifnya berupa bentuk wajik berkait. Di situ mereka membentuk satu pola berbentuk wajik yang kemudian di setiap sisinya itu mereka bentuk seperti roda berkait. Itu melambangkan persaudaraan dan sistem sosial yang saling terikat antara satu dengan yang lain dalam kehidupan sosial masyarakat di Amanuban. Kemudian misalnya orang Timor itu biasanya identik dengan motif buaya atau tokek. Itu simbol daripada motif leluhur, mereka percaya bahwa Pulau Timur ini terbentuk dari buaya, dan leluhur mereka, mereka percaya sebagai buaya yang selalu mereka anggap hewan yang mistis dan tabu bagi mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari.
1: Oke, okay. Kalau dari Amanatun maupun Molo itu mungkin ada perbedaan yang bisa kotong bedakan begitu. Contohnya beta, kalau pi di TTS beta bisa bedakan. Oh ternyata ini dari Amanuban, dari Amanatun, dari Molo begitu, kakak James, dari bentuknya itu, dari motif.
0: Iya, jadi orang Timur itu untuk bisa membedakan motif itu ada dua hal. Yang pertama pada motif utama kainnya, misalnya bentuk hewan atau bentuk bunga atau bentuk manusia. Tetapi yang paling penting, hal paling penting kedua itu adalah pada susunan garis-garis berwarna pada tepiknya. Orang Timur bilang tuis atau nonot. Jadi kalau kita perhatikan kain tenun di TTS, itu selalu didominasi oleh garis-garis berwarna. Jadi orang Amanuban, mereka memilih warna-warna tersendiri, yang beda, yang khusus dan khas, yang bisa dibedakan dari pemilihan garis dan warna orang Amanuban dan orang Amanatun.
1: Kalau untuk fungsinya seperti apa ini, kakak James?
0: Iya, fungsi kain tenun di TTS itu secara umum ada empat. Fungsi yang pertama itu fungsi sandang atau fungsi pakaian. Jadi kain tenun di TTS itu secara umum ada dua jenis. Jenis yang pertama jenisnya selimut. Itu khusus digunakan untuk laki-laki, dalam bahasa di Timur disebut beti naik atau mau naik. Itu khusus untuk laki-laki, bentuknya selembar kain panjang. Sedangkan bentuk kedua itu namanya tais, bentuknya sarung khusus untuk perempuan. Itu fungsi sandang atau fungsi pakaian. Fungsi yang kedua, fungsi sosial. Fungsi sosial ini yang pertama fungsinya yaitu sebagai penanda kedewasaan seorang gadis yang siap menikah. Jadi orang Timur itu, para gadisnya itu selalu diidentikan dengan menenun. Pekerjaan utama seorang perempuan adalah menenun, sehingga ketika seorang perempuan dia sudah bisa menenun kain dengan baik, dia sudah bisa dikatakan dewasa dan siap untuk menikah. Fungsi sosial yang kedua yaitu biasanya sebagai barang hantaran dalam perkawinan. Jadi dalam setiap prosesi adat kawin-mawin, itu selalu ada terjadi pertukaran kain tenun antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan. Fungsi sosial yang ketiga, yaitu sebagai barang bawaan saat melayat ke tempat duka. Jadi ketika ada keluarga dekat meninggal, itu biasanya banyak orang datang dengan membawa kain-kain tenun, khususnya kalau yang meninggal itu orang-orang tua atau orang-orang kenamaan. Fungsi yang keempat ini juga sebagai bekal kubur. Jadi misalnya ada orang yang meninggal, dalam petinya itu selalu ditaruh kain-kain tenun sebagai bekal kepada jenazah ini di dunia akhirat. Ini mungkin orang-orang zaman dulu punya perspektif tersendiri terhadap kain tenun. Sedangkan fungsi yang ketiga yaitu fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi ini fungsi akhir-akhir ini kain Timur banyak sekali diminati sehingga dijual untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Tetapi fungsi yang paling penting dalam kain Timur yaitu fungsi identitas. Jadi orang Timur itu menjadikan kain tenun sebagai penanda asal-usul, membedakan diri mereka dari orang lain. Inilah ciri khas dari kain Timur, tidak saja sebagai sandang atau pakaian, tetapi juga sebagai penanda identitas mereka.
1: Nah, dari keempat fungsi ini ada satu fungsi yang memang sangat disorot juga ini, ya. Dan datang juga sangat tertarik ini tentang fungsi yang kedua, fungsi sosial ini. Ada empat, ya. Itu salah satunya sebagai bekal kubur, kemudian bawaan ke tempat duka, ya, hantaran, ya, dan juga menenun bagi seorang perempuan ini, ya. Ini kalau dilihat dari motif-motifnya mungkin ada yang membedakan begitu kok, kakak James, tentang apa ya, bawaan ke tempat duka ini kan untuk orang mati, mungkin ada motif tertentu begitu yang memang ditujukan begitu.
0: Iya, kain timur pada umumnya itu untuk dibawa ke tempat duka, biasanya dilihat dari siapa yang meninggal. Jadi kalau misalnya yang meninggal itu atuin amaf, atau om, atau saudara perempuan dari ibu, itu jenis kain tenun yang dibawa itu tidak bisa kain tenun biasa. Dia paling sedikit itu dia harus dalam bentuk kain tenun futus. Tidak bisa kita bawa tenun lotis atau tenun ungkit, harus tenun futus atau tenun buna, sehingga di situ menjadi penanda bahwa orang yang melayat itu dia menghargai siapa yang meninggal itu. Seperti itu, Kak Daten.
1: Oke, berarti selain dari kedua jenis itu ya, untuk pernikahan sebagai hantaran juga itu boleh jenis apa ya tadi, jenis buna.
0: Iya. Karena kan kain tenun di TTS itu ada terdiri dari 4 jenis teknik untuk membentuk seni hias pada kain tenun, membentuk motifnya. Teknik yang pertama yaitu teknik futus atau tenun ikat. Itu membentuk motif dengan mengikat benang menjadi pola tertentu, kemudian dicelup, diwarnai untuk membentuk motif. Sedangkan teknik kedua yaitu teknik lotis, itu benang disusun bertumpuk, dua jenis benang, benang warna dasar berwarna lebih gelap dan benang ungkitan berwarna lebih terang. Kemudian benang itu diungkit menggunakan lidi membentuk motif. Teknik ketiga yaitu teknik buna atau tenun sulam. Benang disusun satu jenis warna, khususnya warna gelap. Kemudian benang-benang warna diambil dan dililitkan, disulam di atas benang dasar tersebut membentuk motif timbul yang disebut buna. Sedangkan teknik keempat, ini teknik yang agak jarang, namanya teknik naisa. Naisa ini dia semacam teknik pembuatan karpet. Jadi dia teknik yang paling rumit dan paling lama. Dia benang-benang disusun tanpa menggunakan benang pakan, hanya dililitkan benang-benang berwarna satu persatu membentuk satu kain utuh.
1: Oke.
0: Iya, jadi kalau misalnya untuk barang hantaran, barang bawaan untuk orang meninggal seperti kata Kadaten tadi, itu biasanya kalau orang yang meninggal itu orang terpandang atau orang kenamaan atau orang penting, biasanya dibawa kain-kain dengan teknik-teknik yang lebih rumit sebagai bentuk penghargaan.
1: Oke, berarti terjawab sudah ini ya Kakak James. Soalnya banyak dari Koton juga, dari masyarakat juga, dari pendengar juga yang hanya tahu itu teknik foto, lotis dan juga buna. Ternyata ada satu lagi, naisa ya.
0: Iya. Naisa ini dia khususnya banyak ditemukan di wilayah Molo Tengah, Desa Neke Muniveto. Itu tekniknya itu miris seperti teknik pembuatan karpet di Timur Tengah, di Yunani, di Peru. Jadi teknik itu hanya ditemukan di Pulau Timur, hanya ada di TTS.
1: Iya. Oke, jangan sampai ada pengaruh juga ini dari Timur Tengah.
0: Secara umum dia mendapatkan pengaruhnya memang dibawa oleh orang India dan orang Cina, tetapi mungkin ke depan mungkin butuh penelitian lebih lanjut tentang hubungannya. Tetapi secara teknik dan motifnya itu hampir sama seperti teknik, seperti motif-motif dari Persia, dari Iran. Karpetnya itu saya pernah lihat, itu motifnya banyak yang identik.
1: Oke, oke, oke. Baik, kalau untuk warna kain tenun TTS sendiri?
0: Iya, jadi kalau kain tenun TTS, secara awam orang lihat itu biasanya di Kupang, di mana-mana orang tuh selalu melihat kain tenun TTS itu sebagai tenun yang gonjreng dengan warna-warna kontras, pemilihan warna yang cerah dan terang. Itu biasanya dikenal seperti itu. Bahkan banyak yang menggunakan sudah warnanya sudah merah terang, hijau terang, kemudian dipakai lagi dengan benang emas, benang perak dan sebagainya sehingga warnanya begitu kontras dilihat. Itu biasanya tenun TTS dilihat seperti itu, tetapi itu bukanlah warna asli dari TTS sebenarnya, karena itu mendapatkan pengaruh dari ketersediaan benang di TTS. Kebanyakan orang TTS itu menenun, mereka membeli benang di pasar atau di toko, benang-benang sintetis dengan warna yang gonjreng. Jadi warna-warna itu biasanya punya kelemahan, yaitu ketika mereka sudah membentuk motif menggunakan benang-benang warna kimia, itu kain-kainnya tidak bisa dicuci. Jadi meskipun tenunnya sudah dibikin dengan teknik buna yang sangat baik, dengan pengerjaan 3-5 bulan, tetapi kain-kain itu hanya dipakai pada waktu-waktu tertentu, tidak boleh kena air, tidak boleh kena lumpur dan sebagainya, sehingga tidak boleh dicuci. Akhirnya kain tenun Timur itu secara teknik dan motifnya berkualitas tinggi, tetapi dari bahan dasarnya, dari jenis benangnya itu ternyata kualitasnya kurang baik. Sehingga saya sendiri memfokuskan diri pada pekerjaan tenun dengan menggunakan pewarnaan alam, karena pewarna alam itu punya kelebihan, yaitu dia bisa dicuci, kemudian warnanya juga bisa bertahan lebih lama, dan juga itu sebagai tradisi asli orang Timur. Karena orang Timur itu pada umumnya punya 4-5 warna dasar, yaitu yang pertama putih, itu biasanya dari benang yang dipintal, warna dasarnya putih, kemudian warna berikutnya adalah biru, itu biasanya didapatkan dari tanaman nila atau tarum, kemudian warna merah bata, itu dibuat dari akar mengkudu, kemudian warna kuning dari kulit kayu nangka dan kunyit, warna hitam dari lumpur, dan juga warna hijau dari daun kacang hutan. Warna-warna ini yang akhir-akhir ini mulai agak sedikit ditinggalkan, karena orang Timur biasanya lebih suka untuk langsung mendapatkan benang yang sudah berwarna dari pasar.
1: Lebih mudah lah begitu seperti untuk itu. Didapatkan begitu.
0: Iya. Jadi kalau warna, untuk membentuk warna alam, warna kain tenun, warna dasarnya orang Timur, itu prosesnya juga sebelum menenun butuh waktu sekitar 1,5-3 bulan sebelum menenun untuk persiapan warna benangnya. Jadi benang putih harus diwarnai menjadi 4-5 warna, itu dimulai dari mengumpulkan bahan baku di sekitar rumah, seperti tanaman tarum, akar mengkudu, daun kacang, lumpur, kulit kayu nangka, kulit mangga. Nah, itu harus butuh waktu untuk dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, proses persiapannya itu dimulai dari ada yang difermentasi, ada yang direbus, ada yang langsung ditumbuk. Yang melalui proses fermentasi itu biasanya tarum atau nila. Jadi daun-daun tarum diambil, dikumpulkan, kemudian direndam, difermentasi selama 12-18 jam, kemudian diproses lagi sampai membentuk pasta atau cairan dari pewarna tarum itu yang kemudian disimpan di periuk-periuk tanah. Kemudian yang melalui proses perebusan itu biasanya yang berwarna kuning atau coklat, kuning dari kayu kulit kayu nangka dan kunyit, atau berwarna coklat dari kulit mahoni atau kulit kayu niko, seperti itu. Sedangkan kalau untuk langsung ditumbuk dan direndam dengan benang, yaitu menggunakan akar mengkudu untuk mendapatkan warna merah bata. Jadi warna-warna yang didapatkan dari warna alam ini itu biasanya warnanya lebih lembut atau lebih soft dibanding dengan warna-warna lain yang menggunakan pewarna kimia. Biasanya orang Timur menggunakan warna dari kesumba atau dari pewarna kimia itu warnanya yang didapatkan itu sangat kontras, sehingga ketika ditenun, dipadukan, itu orang Timur bilang cocok dengan kulit mereka. Tetapi kadang-kadang warna-warna seperti ini juga oleh orang-orang dari luar itu terkesan terlalu heboh, karena warnanya terlalu banyak mengandung warna kimia, ya, jadi warnanya terlalu kuat. Iya.
1: Oke. Tapi pada dasarnya memang warna asli dari kain tenun TTS ini itu putih, biru, merah bata, kuning, hitam dan juga hijau, ya kakak. Dan memang memerlukan waktu yang cukup lama juga, bahkan bisa sampai setahun, ya kakak James.
0: Iya, bisa. Kalau kain yang untuk mendapatkan warna merah bata misalnya dari akar mengkudu, itu bisa memakan waktu sampai 3 bulan. Itu sebelum menenun, hanya untuk membentuk warna merah bata. Jadi benang putih itu biasanya mereka mendahului prosesnya itu dengan proses perminyakan benang. Jadi benang-benang ini mereka menggunakan beberapa bahan untuk diminyaki, khususnya menggunakan minyak dari kemiri. Itu dicampur dengan bahan-bahan lain, ada daun dan dari kulit batang kayu. Kemudian dijemur di panas matahari 3-4 minggu, kemudian dicelup ke dalam, direndam ke dalam pewarna dari akar mengkudu yang dicampur dengan satu jenis daun namanya loba atau simplokos. Nah, ini yang sudah mulai banyak ditinggalkan karena memang prosesnya agak sulit dan memakan waktu yang lebih lama. Itu mengapa orang di TTS kebanyakan memilih untuk menggunakan pewarna sintetis kebanding warna kimia, karena ketersediaan bahan baku dan juga prosesnya yang memakan waktu lebih lama.
1: Oke, berarti ketersediaan bahan baku juga ini yang turut mempengaruhi bagi para penenun untuk meninggalkan, begitu ya?
0: Iya, betul, Kak Daten. Saya akhir-akhir ini melihat ada perbedaan sudut pandang terhadap pewarna alam di orang-orang di TTS terhadap tumbuhan pewarna alam. Khususnya pada tanaman tarum. Tanaman tarum ini biasanya juga hidup liar di pekarangan-pekarangan rumah warga atau di kebun-kebun. Namun pada zaman sekarang penenun itu karena keterbatasan informasi mereka, karena sudah terputus informasi tentang pewarnaan alam, dan juga mereka tidak mau untuk berproses lebih banyak dengan pewarnaan alam, sehingga tanaman-tanaman tarum itu atau nilai itu mereka anggap sebagai hama. Jadi ketika akan menanam jagung misalnya, atau ketika membersihkan halaman, itu tanaman-tanaman itu dicabut dan dibuang begitu saja tanpa dimanfaatkan sebagai bahan pewarna alam.
1: Padahal itu adalah salah satu bahan utama dari pembuatan kain tenun berbahan dasar alam ini ya.
0: Iya, betul, karena umumnya kain tenun di Timor dengan teknik futus atau tenun ikat itu warna utamanya itu adalah putih dan biru tua. Semacam biru nepi itu didapatkan dari tanaman tarum tersebut. Tetapi akhir-akhir ini karena mereka para penenun menghindari proses yang lama dan ada putusnya informasi antar generasi tentang pewarnaan alam, akhirnya mereka memandang tanaman tarum itu bukan sebagai tanaman penghasil warna alam, tetapi sebagai gulma atau hama.
1: Oke. Iya. Dan ada juga yang menarik ini, ada kosonde kakak begitu, ada kosonde usaha ya dari masyarakat begitu ya. Mungkin ada kelompok-kelompok tertentu yang memang membudidayakan bahan-bahan pewarna alam ini, ataupun ada dukungan dari pemerintah setempat begitu yang turut apa ya mendukung. Oh iya, harus dilestarikan ini karena ini merupakan salah satu bahan utama dalam pembuatan kain tenun berbahan dasar alam ini.
0: Iya, jadi kain tenun warna alam kalau di TTS secara alami dan secara budaya, secara tradisi masih bertahan, bisa kita jumpai pada beberapa kelompok masyarakat, yaitu yang pertama masyarakat di Ayotupas. Itu tenunnya sangat terkenal, kain tenun Ayotupas, warnanya lebih kalem, lebih soft, dengan pola-pola berbentuk hewan dan manusia yang sangat punya karakter yang kuat. Itu mereka masih menggunakan pewarna alam. Kemudian yang kedua, tenun boti. Tenun boti juga cukup terkenal. Itu mereka masih menggunakan pewarna-pewarna alami dari akar mengkudu dan juga dari tarum. Nah, untuk perhatian pemerintah untuk melestarikan warna alam ini, di TTS masih terbilang masih kurang. Karena jenis kain tenun di TTS ini kurang dari 10% yang menggunakan bahan pewarna alami. Karena mindset dan sudut pandang masyarakat itu sudah berubah pada budaya instan, sehingga orang TTS itu jarang sekali yang menggunakan warna alam. Hanya ada beberapa kelompok dari luar yang datang ke TTS untuk turut membantu pelestarian warna alam. Misalnya ada komunitas warna alam dari Jakarta, LSM Toraja Melo dari Jakarta, kemudian ada Threads of Life dari Ubud, dari Bali, dan juga kalau di lokal biasanya dari dinas koperasi usaha kecil dan menengah itu, mereka juga mengajarkan kepada penenun untuk membuat warna-warna dari bahan alam, tetapi itu sifatnya hanya sebatas formalitas ketika ada program dari pemerintah, sedangkan untuk kelanjutannya itu bisa dibilang minim peminat. Nah, ini yang jadi daya tarik tersendiri untuk saya secara pribadi untuk mengembangkan tenun warna alam di TTS, karena kalau bukan orang TTS sendiri yang bergerak untuk melestarikan warna alam, kemungkinan besar warna-warna asli ini bisa hilang. Apalagi mindset orang TTS itu, kain tenun itu harus dengan warna-warna yang gonjreng, warna-warna yang kontras. Nah, ini yang harus diubah mindsetnya menjadi penenun-penenun yang peka terhadap kelestarian pewarnaan alam.
1: Berarti ini, ya, berarti ini juga butuh dukungan dari semua pihak begitu ya, untuk mensosialisasikan bahwa pewarna alam TTS yang aslinya itu seperti ini, dan minat di pasaran itu masih sangat tinggi juga terhadap pewarna alam ya di kain tenun TTS ini.
0: Iya, betul Kak Daten. Karena ada perbedaan kualitas antara kain tenun warna alam dan kain tenun sintetis. Kalau kain tenun dari bahan sintetis, itu dia punya kelemahan, yaitu tidak bisa dicuci, tidak bisa terlalu banyak terpapar sinar matahari, dan juga warnanya terlalu kuat untuk orang-orang yang punya minat khusus dalam warna-warna minimalis seperti warna-warna pastel yang akhir-akhir ini banyak digunakan dalam industri fashion dan desain. Itu mereka lebih banyak memilih warna-warna yang minimalis, warna-warna pastel. Sedangkan kain tenun TTS banyak menghadirkan warna-warna yang kuat, sehingga banyak kali itu sulit untuk dipasarkan lebih jauh. Kelemahan dari benang warna sintetis itu ketika mereka menggunakan pewarna dari toko, menggunakan warna kimia, itu sisa hasil pewarnaannya itu berupa air, cairan pewarnanya itu ketika mereka buang ke lingkungan sekitar itu juga bisa menjadi perusak bagi tanah dan tanaman, berbeda dengan kain tenun warna alam. Kain tenun warna alam itu dia lebih ramah lingkungan, jadi karena bahan-bahannya didapatkan dari alam, dari lumpur, dari daun-daunan, dari kulit kayu, dari akar-akaran, itu dia lebih ramah lingkungan ketika justru bisa menjadi pupuk.
1: Berarti kelebihan
0: bagi tanah dan tanaman.
1: Berarti kelebihan dari pewarna alam ini sangat-sangat banyak ya, Kakak James?
0: Iya, betul. Dan juga aman di kulit, Kak Daten. Karena ketika kita pakai dan misalnya kita berkeringat, pori-pori kita terbuka, kalau benang dari warna sintetis itu mengandung kimia, sehingga sedikit demi sedikit pun ketika pori-pori kita terbuka, berkeringat, itu ada saat-saat yang keluar dari kain itu bisa berpengaruh terhadap tubuh. Tetapi kalau misalnya menggunakan kain tenun dari pewarna alam, itu bahannya 100% alami dan aman bagi kulit.
1: Oke, baik. Wah, ini sangat luar biasa ini keunggulan, kelebihan dari pewarna alam sendiri ya, Kakak James. Dan kalau boleh tahu, mungkin ada tantangan-tantangan lain juga selain dari tantangan yang memang tadi Kakak James sudah sampaikan juga begitu. Mungkin ada tantangan juga begitu yang memang dihadapi ya, khususnya para penenun ini, para penenun warna alam TTS di era modern saat ini.
0: Iya, jadi tantangan pewarna alam itu yang pertama dari segi peminat. Peminat warna alam di TTS itu sangat minim karena orang TTS lebih suka warna yang terang dibandingkan warna yang kalem. Sehingga mereka ketika mengejar ke target pasar lokal itu lebih banyak menggunakan pewarna kimia yang instan daripada menggunakan pewarna alam. Sedangkan tantangan lainnya itu yaitu ketersediaan bahan pewarna alam. Jadi ketika ada beberapa penenun yang saya motivasi untuk kembali menggunakan warna alam, mereka juga mengalami kendala dalam hal pengumpulan bahan warna alam seperti akar mengkudu, daun tarum, kulit kayu niko, kayu kuning dan sebagainya. Itu sudah banyak sudah jarang ditemukan. Kemudian tantangan yang ketiga yaitu budaya instan dari penenun modern, penenun sekarang, itu mereka lebih senang untuk menenun ketika mereka membeli benang langsung ditenun. Karena warna-warnanya sudah tersedia, itu mereka lebih condong untuk memilih benang-benang yang sudah terlebih dahulu diwarnai dibandingkan dengan harus diproses lebih dahulu memakan waktu 1-3 bulan. Yang keempat, mindset dari penenun di Timur sendiri, yaitu kalau misalnya kainnya warnanya kalem, itu artinya kainnya kurang berkualitas. Padahal ketika kita bawa kain-kain dengan warna alam dari TTS ke tingkat yang lebih tinggi, itu biasanya banyak diminati dan justru mendapatkan kelas yang lebih baik daripada tenun-tenun dengan warna yang cerah seperti itu.
1: Oke, baik. Wah, ini luar biasa ini. Dan satu hal juga yang perlu Kotong pikirkan untuk mengikuti perkembangan zaman begitu, Kakak James, apakah perlu Kosong deh ada inovasi begitu ataupun kolaborasi yang memang diperlukan oleh para penenun begitu untuk apa ya tetap menjaga keberlangsungan kain tenun alam TTS ini supaya apa ya tetap bertahan tanpa menghilangkan akar tradisinya begitu.
0: Iya, jadi untuk mempertahankan warna alam sudah ada beberapa penenun yang mereka mulai menggunakan warna yang dimix, warna alam dan warna kimia. Jadi misalnya pada kain tenun futus, selembar kain tenun timur itu biasanya terdiri dari 3 panel. Panel tengah, panel utamanya itu, panel motif itu biasanya mereka menggunakan warna alam dari tarum atau dari kulit mahoni dan sebagainya untuk mendapatkan warnanya. Sedangkan garis-garis pinggirnya yang disebut twist atau nonot, mereka menggunakan warna-warna benang dari toko yang sudah diwarnai. Tetapi untuk mendapatkan warna yang baik, kalau misalnya untuk mereka mau dapatkan warna yang kuat, bisa asalkan mereka punya banyak bahan pewarna alam dan juga mereka tekun dalam memberikan warna benang ketika dalam proses pewarnaan. Karena warna benang yang baik itu didapatkan dari frekuensi pencelupan. Jadi misalnya kita mencelup benang itu ke dalam pewarna bisa sampai 15-20 kali. Itu kalau misalnya mereka mau mendapatkan tenun warna alam dengan warna yang kuat. Untuk inovasi terbaru, biasanya orang Timur sekarang, orang di SOE itu banyak sekali punya channel dengan orang di Kupang. Orang di, kalau di Kupang misalnya kayak yang terbitin dan itu di es disimpan antara warna alam dan warna sintetis dari es itu. Itu untuk orang biasa ini ya, untuk baca warna-warna yang seperti itu.
1: Baik-baik. Oke, tapi kalau untuk generasi muda saat ini, berhubung Kakak James ini waktunya juga sudah sangat membatasi Kotom Kebersamaan, mungkin ada beberapa hal juga yang ingin ditanyakan. Kalau untuk minat dari generasi muda saat ini, bagaimana Kakak James dalam mempelajari dan juga
0: minat terhadap tenun dan minat terhadap warna alam penenun generasi muda di TTS itu cukup baik, tetapi mereka hanya memfokuskan diri untuk menenun teknik lotis dan buna, karena tenun teknis lotis dan buna di TTS itu dia proses pengerjaannya lebih simpel dibandingkan proses pengerjaan futus dan nais, sehingga banyak lahir penumbas, tetapi mereka memfokuskan diri pada dua teknik, lotis dan buna. Sedangkan teknik yang lain itu, yang lebih rumit, itu banyak ditinggalkan. Sedangkan untuk pewarna alam, itu peminat dari generasi muda itu sangat sedikit, karena banyak penenun yang mempertahankan warna alam di TTS itu kebanyakan adalah orang-orang tua yang menenun dengan menggunakan pewarna alam.
1: Oke, nah supaya menarik minat dari generasi muda lagi ya, Kakak James, mungkin ada nilai ya, nilai kehidupan yang bisa diajarkan begitu ya kepada generasi muda, begitu, nilai dari leluhur yang ditinggalkan begitu melalui proses menenun.
0: Iya. Baik, yang di itu memang sudah ada sejak dulu, tetapi karena memang campuran budaya Inka lalu menerpa kebudayaan kita di NTT, kita lebih senang untuk proses lebih cepat daripada proses dari awal sampai setelah itu dengan proses yang rumit. Tapi di situ ada nilai kerja keras, nilai sabar, ketekunan yang kita ambil sebagai untuk bertahan tradisi tenun alam. Kemudian tenun alam ini juga adalah identitas yang harus terus kita upayakan untuk memotivasi pada penenun muda untuk mencintai tenun alam. Tapi di dunia ini banyak sekali orang-orang di luar negeri itu banyak orang yang lebih senang yang alami dan tenun warna lebih sederhana. Di dapur warna alam. Tenun warna alam sendiri punya perbedaan dan nilai jual di pasar. Nilai tenun alami itu dia bisa 2-5 derajat tenun sintetis.
1: Okay.
0: Ini juga masih berkembang sehingga masuk menggunakan pewarna alam, misalnya asal itu dengan proses pembuatan.
1: Oke, nah bagaimana untuk revitalisasi? Karena revitalisasi juga sangat penting ini, Kakak James. Revitalisasi tenun warna alam TTS ini seperti apa?
0: Iya, revitalisasi tadi untuk tenun warna alam sedikit ada desa di mana tuh itu dan di rumah pun melibatkan beberapa orang. Saya juga menenun di rumah itu khusus dengan bahan alam. Jadi mungkin yang pernah kelompok kecil untuk menjadi trendsetter ketika tenun-tenun warna alam itu sudah banyak dipakai dan bagi orang lain dilihat sebagai potensi, karena sekarang tenun banyak sekali diidentikan sebagai potensi ekonomi untuk menunjang ekonomi keluarga. Jadi kalau tenun warna alam itu punya harga yang lebih baik, saya rasa itu bisa menjadi pemacu untuk kembali menggunakan tenun warna alam, selain daripada untuk menghidupkan kembali tradisi tenun warna alam di TTS.
1: Oke, baik. Baik, Kakak James, mungkin yang paling terakhir itu harapan dari Kakak James ini seperti apa untuk kelestarian tenun warna alam di Timur Tengah Selatan?
0: Iya, harapan saya yang pertama, kembalinya warna asli dari tenun timur. Jadi tenun timur tidak saja dikenal sebagai tenun yang mempunyai warna yang kontras, tetapi juga tenun timur kembali dikenal sebagai tenun-tenun dengan warna yang lebih lembut dan lebih membumi. Harapan saya yang kedua yaitu peningkatan ekonomi penenun di TTS. Jadi karena penenun, kebanyakan orang di TTS menenun untuk menghidupi rumah tangga mereka, membiayai anak mereka untuk sekolah. Ketika mereka menggunakan tenun warna alam, harapannya itu mereka bisa meningkatkan kehidupan ekonomi mereka dengan tenun warna alam. Harapan yang ketiga yaitu tenun warna alam TTS tetap lestari dan tetap digunakan sebagai identitas asal mereka, sebagai orang-orang Atoni yang menggunakan kain tenun berbasis warna asli dari orang Atoni sendiri.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Kakak James sudah berbagi begitu banyak hal di Perompat RRI Kupang ya, tentang tenun warna alam TTS antara tradisi dan tantangan zaman. Semoga Kota Empung Kain Tenun ya, bukan hanya dari TTS saja, tapi Kota Empung Kain Tenun di seluruh daerah di Nusa Tenggara Timur itu tetap lestari ya, dengan pewarna alamnya, dengan keasliannya begitu, tanpa apa ya, tergerus oleh perkembangan zaman begitu ya, Kakak James.
0: Iya.
1: Oke. Baik, baik Kakak James, terima kasih untuk waktunya malam hari ini. Selamat malam, sukses untuk kedepannya Kakak James.
0: Oke, sama-sama, terima kasih Kak Daten, sukses selalu.
1: Amin. Baik, Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, semua itu dia ketemu ngobrolan ya bersama dengan Kakak James Kase, selaku praktisi dan pemerhati tenun warna alam TTS ya, yang sudah berbagi begitu banyak hal tentang tenun warna alam TTS antara tradisi dan tantangan zaman ya. Semoga ketompong kain tenun ini dengan pewarna alam semakin terjaga lagi dan

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, waktu sudah menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Tengah dan akan kita hadirkan untuk ketong semua di malam hari ini mini drama Legenda Nusantara dengan judul Legenda Kiong Mas untuk temani ketong semua sampai nanti di pukul 8.20 dan dilanjutkan dengan acara berikutnya ya di malam hari ini Kecapi Ketong Baca Puisi dengan narasumber kita ada Kak Nong Yonson dengan topik Menangkap Sunyi Dalam Larik-Larik Puisi.
2: Kami sajikan sebuah drama legenda yang cukup terkenal di Jawa yang berjudul Keong Mas. Kita simak cerita selengkapnya yang ditulis oleh Babeh Widi dengan para pemain Rama sebagai Raden Inu Kertapati, Yoli sebagai Dewi Chandra Kirana, Cici memerankan Dewi Galuh Ajem, Raja diperankan oleh Arya, Penyihir diperankan oleh Anissa, Simuk Dadapan diperankan oleh Siska, sebagai kakek tua Dwi, dan narator Priyo. Disutradarai oleh Teguh Priyono, teknik dan montase Arya Galaktika, dan produser Wahyu Hadi Artana. Dahulu kala, di istana Kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari Kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati.

0: Wahai putri-putriku, kemarilah.
1: Ada apa, Romo?
2: Apakah Romo memanggilku juga?
0: Iya, putriku. Romo memanggil kalian berdua karena ada pemberitahuan yang sangat penting. Besok Raden Inu Kertapati dari Kerajaan Kahuripan akan datang.
2: Lalu, apa hubungannya dengan kami, Romo?
1: Dan siapa itu Raden Inu Kertapati?
0: Ketahuilah, wahai putri-putriku. Romo sudah membuat perjanjian dengan Raden Inu Kertapati bahwa Romo akan menikahkan salah satu putri Romo dengan Raden Inu Kertapati.
1: Siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu Romo?
0: Romo telah memutuskan bahwa Chandra Kirana yang akan Romo nikahkan dengan Raden Inu Kertapati. Keputusan ini bukan hanya keputusan Romo sendiri, namun keputusan ini berdasarkan musyawarah seluruh tetua kerajaan. Dan keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat.
1: Maaf, Romo. Galuh ingin pergi ke belakang. Permisi.
2: Galuh, tunggu. Mohon maaf, Romo. Sepertinya Galuh tidak setuju dengan keputusan Romo.
0: Iya. Romo juga paham. Terlihat jelas raut muka Galuh bahwa dia tidak menyukai keputusan Romo. Tapi ini sudah jadi keputusan. Tetua kerajaan sudah sepakat dan rakyat juga sudah setuju. Mau diapakan lagi? Keputusan ini sudah yang terbaik dan tidak bisa diganggu-gugat. Harusnya Galuh legowo. Toh nantinya juga ada saat gilirannya untuk dipersunting dengan pangeran dari kerajaan lain.
2: Tapi kan, Romo.
0: Tidak ada tapi-tapian, putriku Kirana. Ini sudah keputusan. Janganlah kau risaukan Galuh. Biar itu menjadi urusan Romo. Sekarang, mari kita persiapkan segala sesuatunya.

Sementara itu, Dewi Galuh merasa iri dengan Dewi Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Raden Inu Ketapati. Niat jahat untuk mencelakai Dewi Kirana pun terbersit di pikirannya. Ia lalu mendatangi sebuah gubuk milik

0: aku tidak terima kalau Kirana bertunangan dengan Raden Inu Kertapati. Harusnya Romo Prabu menikahkan aku dengan Raden Inu, bukannya Kirana. Aku merasa terabaikan. Aku sakit hati. Apapun yang kau minta, aku turuti. Asalkan buat Kirana menderita dan gagalkan rencana pertunangannya dengan Raden Inu.
1: Oh, jadi begitu alasannya. Kau siap menerima segala resiko atas ini semua?
0: Tekadku sudah bulat. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Apapun resikonya, akan aku terima. Yang penting, buat Kirana menderita, gagalkan rencana pertunangan ini, biar sakit hatiku terobati.
1: Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana, sehingga dia tidak dapat bertunangan dan menikah dengan Raden Inu.
0: Terima kasih atas bantuanmu. Senang bekerja sama dengan penyihir sepertimu. Ini uang sebagai imbalannya.
1: Sekarang aku akan mempersiapkan kutukan untuknya.
0: Kutunggu kabar darimu, penyihir.
1: Tenang saja, Putri. Aku tidak akan mengecewakanmu. Lihat saja nanti.
2: Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan itu adalah jelmaan penyihir yang diperintah oleh Galuh untuk menyihir Kirana.
3: Chandra Kirana, apa kabarmu? Kelihatannya kamu sangat senang hari ini.
4: Siapa kamu, simbok tua?
3: Diam, aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong.
4: Hah? Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku?
3: Saudaramu yang menyuruhku untuk menyihirmu.
4: Saudaraku? Galuh? Tidak mungkin. Kau pasti berbohong.
3: Sudah, jangan banyak omong. Terima saja nasibmu. Aku kutuk kau menjadi keong. Berubahlah.
4: Tidak!
3: Kamu hanya akan menjadi manusia pada waktu siang hari. Tapi bila menjelang malam, kamu akan kembali menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir bila kamu bertemu dengan Raden Inu Kertapati.
2: Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong emas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, seorang simbok Dadapan sedang mencari ikan dengan jala, dan keong emas tersangkut ke dalam jalannya tersebut. Keong emas itu lalu dibawa pulang dan ditaruh di tempatnya.
5: Adalah, kok ya aku bisa-bisanya tadi pagi pas ngolet iwak malah nemu keong. Tapi ini kok keongnya apik banget ya. Biasanya kalau di sawah normalnya keong itu kan warnanya ireng, buluk, kotor gitu ya. Ya semacam keong racun gitu. Kok ini ada keong warnanya emas. Kalau kena serengenge, kok ya mencorong, apik banget. Mau tak masak, arep tak gawe keracak keong, kok ya eman-eman. Kalau gitu, tak pelihara saja di sini, ben gobatir aku ya. Oh ya, Kang Emas, kamu tak tinggal dulu ya. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak mendapat ikan, aku mau makan apa nanti? Baik-baik di sini ya. Ojo lungo nang ndindi.
2: Simbok Dadapan kembali mencari ikan di sungai. Kemudian, Putri Chandra Kirana kembali ke wujud manusianya.
4: Loh. Kenapa aku bisa di sini? Oh iya. Tadi kan ada seorang simbok yang membawaku. Kasihan sekali ya simbok itu. Untuk makan saja, dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuat makanan untuknya.
2: Hingga menjelang malam, simbok Dadapan tidak mendapat ikan seekor pun. Kemudian, simbok Dadapan tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ia sangat terkejut karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak-enak. Simbok Dadapan bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya, Simbok Dadapan mengalami kejadian serupa.

0: Keesokan paginya, si Mbok Dadapan ingin mengintip apa yang terjadi padanya saat ia pergi mencari ikan. Si Mbok Dadapan lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu, ia pergi ke belakang rumah untuk mengintip. Setelah beberapa saat, si Mbok Dadapan sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis itu lalu memasak dan menyiapkan masakan di meja. Karena merasa penasaran, si Mbok Dadapan memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu.
1: Well, adalah jabang bayi, demit orang dulit, setan orang doyan. Kamu ini makhluk apa? Kamu itu jin penghuni keong ya?
2: Hah? Jin penghuni keong? Bukan, Mbok. Saya manusia.
1: Manusia? Manusia kok berubah-ubah? Ih, pasti kamu jin ya? Demit atau sebangsa wewe gombel?
2: Bukan, Mbok. Saya ini memang manusia.
1: Tapi iya juga ya. Mana mungkin ada demit kok secantik ini? Mana mungkin demit kok bisa masak? Terus, kamu itu sejatinya siapa sih? Dari mana asalmu? Kenapa kamu bisa berubah jadi keong?
2: Aku Chandra Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku.
1: Wah, kasihan sekali dirimu, nak. Saudara macam apa saudaramu itu hingga tega ingin mengutukmu? Tapi namanya manusia, kalau sudah cemburu, sudah iri dan dengki, apapun dia lakukan. Ya sudah, sementara kamu boleh tinggal di sini, nak.
2: Terima kasih ya, Mbok.
0: Sementara itu, Raden Inuk Kertapati tak mau diam saja ketika tahu Chandra Kirana menghilang. Ia mencari dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Penyihir akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inuk Kertapati. Raden Inuk Kertapati kaget melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menuruti perkataannya. Padahal Raden Inuk Kertapati diberikan arah yang salah.
3: Siapa kau?
4: Tenang Raden, aku akan menunjukkan arah ke Desa Dadapan. Di sana kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana.
3: Dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau sebenarnya?
4: Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan.
3: Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu.
0: Setelah berjalan jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan Desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata, kakek itu adalah orang sakti yang baik hati. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu.
5: Tolonglah, nak. Sudah beberapa hari ini kakek tidak makan.
3: Oh, ini kek, ada sedikit makanan.
5: Terima kasih anak muda. Janganlah kau mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak tadi. Dia sebenarnya adalah jelmaan penyihir jahat. Dia memberikan arah yang salah padamu.
3: Lalu, apa yang harus kulakukan, kek?
5: Berjalanlah mengikuti aliran sungai ini. Di ujung sana, kamu akan menemukan Desa Dadapan.
3: Baiklah, terima kasih, kek. Saya akan melanjutkan perjalanan ini.
5: Berhati-hatilah dalam perjalananmu, anak muda.
3: Baiklah, kek.
0: Setelah berhari-hari, sampailah Raden Inu di Desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu, dia sangat terkejut karena dia bertemu dengan Chandra Kirana. Akhirnya, sihir dari sang penyihir pun hilang karena perjumpaan itu.
3: Ah, di sana ada pondok. Mungkin aku bisa numpang istirahat di sana untuk sementara waktu. Dan setidaknya aku mendapat seteguk air. Aku merasa lelah sekali setelah berjalan sejauh ini. Kula nuwun.
2: Iya, sebentar.
3: Loh, bukankah kamu Chandra Kirana?
2: Raden Inu, kenapa bisa ada di sini?
3: Ah, ceritanya panjang. Sudah berhari-hari aku mencarimu. Sekarang, ayo pulang. Romomu sudah menunggu.
2: Terima kasih banyak, Raden.
0: Dari dalam rumah, terdengar suara Simbok Dadapan memanggil Kirana.
1: Siapa itu, Kirana?
2: Oh, Simbok Dadapan. Kenalkan, ini adalah Raden Inu Kertapati yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia menjemput Kirana untuk pulang. Tapi Kirana tidak tega meninggalkan Simbok Dadapan sendirian.
1: Ah, sudahlah. Tidak apa-apa, Kirana. Pulanglah, Dok, sana. Pasti kamu merindukan keluargamu, ya kan?
3: Begini saja. Simbok Dadapan ikut kami ke istana dan hidup bersama kami.
2: Iya, Simbok. Mau kan?
1: Ya, apa daya hamba menolak ajakan seorang pangeran dan putri raja. Simbok bersedia. Duk, Cah Ayu, yuk.
2: Terima kasih banyak ya, Mbok.
3: Kalau begitu, ayo segera kita berangkat.
0: Akhirnya, Raden Inu memboyong Chandra Kirana beserta Simbok Dadapan yang baik hati ke istana. Dan Chandra Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja meminta maaf kepada Chandra Kirana dan juga sebaliknya. Dewi Galuh mendapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka ia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung dengan meriah. Dan akhirnya mereka hidup bahagia.

0: Hokda merupakan salah satu bagian budaya dan adat istiadat yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Saburai Jua, yakni suatu nyanyian tradisional yang bersifat situasional karena dituturkan pada saat-saat tertentu saja. Nyanyian atau syair Hokda biasanya dibawakan oleh Mone Hokda, yakni orang yang memiliki keahlian khusus dalam merangkai kata-kata dalam nyanyian tersebut. Mone Hokda akan melantunkan syair-syair lagu dan pada bagian akhir lagu dinyanyikan secara beramai-ramai yang disebut dengan Pahemi Hokda. Nyanyian tradisional Hokda dilantunkan pada beberapa upacara adat, misalnya ritual adat Pedana Domade atau penguburan orang mati, khusus bagi mereka penganut aliran kepercayaan Jingitiu, merupakan agama suku Sabu yang memegang jabatan sebagai Moneama dan biasanya dilakukan pada malam hari menjelang ritual penguburan.
1: Hai Rin.
2: Hai Ray. Tampil beda, pakai selendang, pakai selimut lagi. Mau kemana?
1: Mau melayat ke rumah teman, Rin. Ayahnya meninggal dunia semalam.
2: Melayat? Memang mesti pakai selimut dan selendang seperti itu ya?
1: Kalau kita memakai selendang dan selimut untuk pergi ke rumah duka, selain kita melestarikan tradisi yang ada, kan nilai estetikanya juga lebih bagus, Rin.
2: Oh gitu ya?
1: Iya, Rin. Kan orang jadi lebih menghargai tradisi kalau sering melihat apalagi menggunakannya toh.
2: Iya ya, setuju deh sama kamu.
3: Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026, dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini. World Cup, sepak bola Piala Dunia yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, selamat malam saja yang masih terus bersama Kotong di malam hari ini. Dan kali ini, Pak Saudara semua akan kita hadirkan ini rekaman ulang ya di acara Kecapi, Ketong Baca Puisi tentang judul, tipografi, dan lokalitas dalam puisi.

0: 4 RRI Kupang, yang mana tadi baru saja ya ketong bersama-sama di obrolan budaya. Dan kali ini ya ketong masuk dalam acara Kecapi ya, ketong baca puisi. Ya, kembali lagi seperti setiap malam minggu ya. Kalau kamu malam minggu dengan Cindy ya, nah ketong ya malam minggu dengan puisi. Kalau sekarang ya mungkin sudah jarang ya kita melihat bahwa pacaran itu atau seperti mengekspresikan cinta kita kepada seseorang. Mungkin dulu ya zamannya kami, wah kalau kami berarti sudah tua sekali. Itu biasa bagaimana menceritakan isi hati kami dengan sebuah puisi ya, untuk menyampaikan ketertarikan ataupun juga seperti ingin mengucapkan atau menyampaikan bahwa wah kamu itu indah sekali. Tetapi kalau untuk sekarang kayaknya semuanya main langsung ya, tidak perlu basa-basi, langsung saja. Beta suka lo, lu mau sonde. Ya, baik, untuk itu di malam minggu ya di Kecapi ketong baca puisi tentunya dengan narasumber kita ya, dengan Kak Nong. Halo Kak Nong.
1: Halo Kak Rogan.
0: Ini ya malam minggu setiap harinya ketong akan bajak Kak Nong ya untuk datang ke studio untuk bagaimana menceritakan ya tentang puisi-puisi. Tentunya setiap malam minggu ini puisinya yang berbeda-beda ya Kak Nong. Dan untuk malam hari ini sendiri ya mengenai tipografi dan lokalitas dalam puisi. Nah, nantinya di obrolan ketong ya selama beberapa menit ke depan akan kita hadirkan ya beberapa puisi yang nantinya mungkin bisa menghibur atau menginspirasi untuk saudara semua tentang puisinya, tentang tipografi dan lokalitas dalam puisi seperti ini. Ya, baik, untuk itu sebelum lebih jauh ya, mungkin Kak Nong sendiri bisa sedikit menceritakan tentang tipografi dan lokalitas dalam puisi ini seperti apa. Dan beta sendiri memang baru mendengarkan ya, tipografi dan lokalitas dalam puisi.
1: Baik, Kak Rogan, tipografi itu sama dengan estetika visual. Jadi bagaimana kita menata puisi itu secara visual, yang kita lihat seperti apa. Makanya kalau Kakak Rogan ingat waktu-waktu kita dulu SD, SMP, bahkan SMA, ketika kita menulis puisi itu kita atur bait per bait. Jadi dalam satu bait itu 4 baris, kemudian pindah ke bait kedua itu nanti dia geser ke kanan sedikit, kemudian bait ketiga dia kembali lagi seperti semula. Nah, itu disebut dengan tipografi konvensional. Tipografi konvensional itu kita mengatur setiap bait 4 baris atau 3 baris, lalu bait pertama itu rata kiri, bait kedua itu dia ke kanan sedikit dan ke kiri seperti itu. Nah, di dalam tipografi itu bukan tujuan hanya untuk menata puisi itu untuk indah secara visual, tetapi memberikan kedalaman suasana dan kelengkapan makna. Makanya di dalam tipografi itu, penulis yang paling kental tipografinya untuk Indonesia itu namanya Sutardji Kalsumbahri. Jadi Sutardji Kalsumbahri itu, apalagi kalau kita membaca puisinya, judulnya itu Mantra Winka Sika. Mantra Winka Sika itu beliau menatanya dalam bentuk huruf Z, jadi siksak. Jadi kawin, hanya satu kata saja, kawin, kawin, kawin, kawin, kawin, ka. Jadi pertama kata kawin, kedua kawin, ketiga kawin, kemudian kawin itu dia pisahkan, kawin, kawin, kawin, ka, dalam bentuk Z. Dan itu indah dari segi suasana dan lengkap dari segi makna. Bagaimana kawin itu menyatukan dua insan, juga memisahkan dua insan. Makanya kita tahu bahwa setiap pernikahan itu tidak selamanya harus abadi. Ada pernikahan yang putus di tengah jalan. Dan Sutardji memberikan gambaran tentang satu kata mewakili dua fenomena itu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kita kenal dengan tipografi kaligraf. Kaligraf itu disusun seperti love, seperti hati. Atau disusun seperti pohon. Jadi ada puisi yang kata-katanya itu sengaja disusun, dan kalau katanya terlalu panjang, diksinya terlalu panjang, itu dipotong. Susunnya seperti pohon seperti ini. Mengapa seperti pohon? Karena dia berbicara tentang sesuatu yang tumbuh. Apa yang tumbuh? Perasaan yang tumbuh. Jadi perasaan itu bisa tumbuh bukan dari mata sebenarnya, tetapi dari kedekatan emosional. Jadi ketika kita punya orang-orang yang kita spesialkan di dalam diri kita, karena orang itu sudah terlalu dalam ada di dalam hati kita, ada di dalam sanubari kita. Dan yang berikutnya itu adalah tipografi fragmentasi. Fragmentasi itu begini, kita sengaja memotong kata-kata itu untuk memperdalam makna. Contoh, terjun ke bawah dalam lubuk hati. Jadi dia itu macam tangga menurun. itu disebut fragmentasi. Jadi bagaimana seorang penyair atau penulis puisi itu memodifikasi visual puisinya untuk memberikan kedalaman makna, kelengkapan suasana, dan keindahan visual. Itu yang kita sebut dengan tipografi. Kalau kita merujuk pada lokalitas, Kak Rogan, lokalitas itu bagaimana kita menghadirkan unsur-unsur kedaerahan kita ada di dalam puisi.
0: Iya.
1: Saya ingat kalau salah satu penyair NTT kita yang selalu menyematkan bahasa daerah di dalam puisinya itu namanya Robby Fahik, orang Malaka.
0: Yeah.
1: Nah, Robby Fahik ini menulis, saya lupa bahasa daerahnya, tetapi arti dari bahasa daerahnya itu jadi bidan saja sombong. Itu di dalam syair puisinya.
0: Yeah.
1: Setelah kita telusuri, ternyata ibunya itu adalah seorang bidan. Dan pekerjaan bidan itu ditertawakan oleh orang lain.
0: Iya.
1: Makanya beliau mengamati realitas itu lalu mengabadikan di dalam tulisan dengan warna lokal yang paling kental. Dan warna-warna lokal lain, saya pikir sebentar kita akan jelaskan lebih dalam tentang bagaimana menghadirkan warna lokalitas di dalam sebuah puisi untuk memperlengkap makna dari puisi itu sendiri.
0: Iya, berarti ternyata dalam sekali ya tipografi dan lokalitas. Jadi sebuah kata yang memang unsurnya ini dibedakan.
1: Betul.
0: Jadi tidak yang bahwa tipografi dan juga lokalitas ini digabungkan di dalam satu puisi.
1: Betul.
0: Tetapi ini dibedakan makna dan artinya sendiri.
1: Iya.
0: Wow, ini memang menarik ini.
1: dan Kak Rogan, kalau kita lihat itu ada puisi-puisi yang paling singkat. Biasanya puisi-puisi yang singkat itu ditulis oleh Sutardji Kalsumbahri.
0: Iya.
1: Judulnya Ki.
0: Ki.
1: Ki, satu huruf.
0: Huruf.
1: Dan puisi itu hanya dua huruf, dua kata, tetapi menurun. Alif, amin. Judulnya Ki. Ternyata ketika kita telusuri, Ki itu dari kata Al-Quran. Jadi kalau kita terjemahkan Al-Quran, alif, amin. Alif itu awal, amin itu akhir. Jadi Al-Quran itu adalah awal dan akhir dari sebuah kehidupan. Di dalam puisi, satu kata mewakili segala rasa, satu kata mewakili segala realitas. Dan itu disebut puisi.
0: Iya. Dan dengan huruf yang sesingkat itu dijadikan puisi.
1: Betul.
0: Itu bisa dikatakan puisi.
1: Betul. Kalau dalam tulisan saya, kalau Kak Rogan sempat baca di buku dengan judul Dosa Sang Penyair, itu saya hanya tulis satu baris puisi itu. Judulnya Jangan. Jangan kisahkan bahagiamu pada hati yang rapuh. Jadi hanya itu.
0: Hanya itu?
1: Iya. Dan saya susunnya itu dalam bentuk tangga. Makanya tadi saya sebut dengan tipografi. Tipografi itu cara menyusun.
0: Dia semakin menurun.
1: Jadi jangan kisahkan bahagiamu pada hati yang rapuh.
0: Jangan
1: kisahkan bahagiamu pada hati yang rapuh.
0: Atau mungkin kalau beta terjemahkan ya. Ini kita main. Kalau diterjemahkan berarti ketika kita ingin menceritakan sesuatu kepada orang lain, tapi jangan cari orang itu mau dibilang dengan kotong ini sama dengan hal yang dialami, tetapi mencarilah dengan orang yang lain. Atau salah kan, Om?
1: Ada beberapa, karena begini, tidak ada yang salah ketika puisi itu sudah menjadi milik para pembaca. Karena penulis itu memiliki puisi itu di saat dia tulis. Ketika puisi itu diterbitkan, dia mati di dalam puisi itu. Jadi puisi itu menjadi milik para pembaca, dan maknanya itu kebebasan pembaca untuk menerjemahkan makna itu. Kami, kalau saya kembali membaca puisi itu, saya tidak baca sebagai penulis, saya baca sebagai pembaca.
0: Pembaca.
1: Dan bisa saja saya memberikan makna yang berbeda berdasarkan fenomena yang saya rasakan saat
0: itu. Jadi tidak yang bilang kita yang tulis dan penerjemahannya seperti ini. Dan memang tidak bisa diubah-ubah.
1: Betul. Beberapa orang menerjemahkan unik, Kak Daten. Jadi ada yang menemukan puisi itu, kemudian menulisnya dalam bentuk telaah puisi. Dan jangan kisahkan bahagiamu pada hati yang rapuh itu, dia mengatakan begini. Dia menerjemahkan seperti ini. Ketika kamu bahagia, jangan berjanji. Ketika kamu mendapatkan sesuatu, jangan bicara. Dan ketika kamu bahagia, itu jangan menyapa orang. Karena kadang-kadang ketika kita berjanji di saat kita bahagia, itu kita lupa. Ketika kita bicara di saat kita dalam keadaan senang, itu kita tidak mempertimbangkan perasaan orang lain. Dan kadang-kadang kecemburuan itu tumbuh karena kita terlalu membicarakan kebahagiaan kita pada orang lain.
0: Wah, kalau itu kayaknya sudah luar biasa ya untuk menerjemahkan dengan kalimat yang
1: betul.
0: Mau dibilang singkat saja, tidak panjang, tapi wah artinya dalam dan jauh sekali.
1: Ada juga satu puisi yang hanya dua kata, judul dengan satu kata di bawah saja. Judulnya Kalian, di bawahnya Pun, selesai puisi itu. Itu ditulis oleh Sutarji Kalsumbahari tahun 1978.
0: Wah, kayaknya beliau ini spesialis untuk singkat.
1: Beliau itu spesialis puisi mantra dan puisi-puisi singkat. Jadi tipografi-tipografi yang unik, tata visualnya yang unik. Jadi kalian kakedaten, kakedaten paham tidak? Kalian pun pasti tidak paham. Saya jelaskan. Kamu bilang saya jelek, kalian pun. Kamu bilang saya tidak tahu diri, kalian pun. Kamu bilang saya koruptor, kalian pun. Kamu bilang saya brengsek, kalian pun. Artinya apa? Apapun yang kita bicarakan tentang orang lain adalah gambaran kepribadian kita. Makanya dalam puisi, satu kata mewakili segala bentuk maksud yang didiamkan penyair di puisi itu.
0: Wow, ini memang... ini kayaknya bisa menerjemahkan sesama penulis. Kalau kita awam, kayaknya pasti... ini bagaimana ini untuk membacanya? Mungkin membaca sekilas bisa, tetapi untuk menerjemahkan bagaimana arti dari dua kata saja ini sampai di makna yang begitu luas. Baik kan Om, sebelum kita lanjut jauh ya mengenai tipografi dan lokalitas dalam puisi, mungkin Bapak Mama, Kakak Adeba, Saudara dong semua yang masih bersama Kotong di malam hari ini di Kecapi, Kotong dengarkan dulu ya salah satu puisi yang memang ini puisi singkat ya, tidak yang panjang. Dan mungkin memiliki arti. Nah untuk itu sebelum lebih lanjut beta jelaskan, kita dengarkan dulu. Mungkin setelah Kotong dengarkan baru kita tanya ke Kanong, ini Kanong artinya apa sih? Nah untuk itu mari kita dengarkan bersama untuk puisi kali ini.
2: Kadang catatan sunyi 86, kadang untuk menunjukkan aku kecewa padamu adalah dengan berlutut di bawah tiang itu dan bertanya, masih merah putihkah bendera ini? Kadang untuk menjelaskan aku bosan denganmu adalah dengan menatap tajam gambar Garuda di depan kantor mewah itu dan bertanya, benarkah sila kelima itu ada? Aku bertanya pada benda yang...

0: Iya, bapak-bapak, kakak-adik, saudara semua, ini merupakan salah satu puisi yang kalau beta sendiri ya, sebelum kita bertanya ke Kanong nih ya, kalau beta sendiri sebagai orang awam ya tentang puisi, ya mungkin ini menceritakan bagaimana nasionalisme ya kita terhadap negara kita, yang bagaimana kita mengharapkan bahwa negara kita untuk bisa lebih baik lagi, dan terkadang kita melihat bahwa realita atau kenyataan ini tidak seperti yang diharapkan atau seperti apa kan, Nong? Yeah. Baik, ini lebih banyak kata kadang.
1: Ya.
0: Yeah.
1: Puisi itu dibacakan oleh Bang Heru Mirwata. Mm-mm. Beliau adalah dosen senior UGM, pendidikan sastra dan budaya. Dan beliau selalu sering membacakan karya-karya saya. Mm-mm. Salah satunya ini. Yeah. Salah satunya itu. Jadi saya menulis itu adalah saya menggambarkan kekecewaan sebenarnya. Mm-mm. Jadi buat apa kita setiap bulan Agustus tanggal 17 berteriak yang sama merdeka, tetapi kemerdekaan itu hanya dirasakan oleh segelintir orang. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila kelima, sementara keadilan itu dimodifikasi untuk dirasakan hanya sebagian orang. Mengapa orang-orang kecil itu sekolahnya hanya sebatas di sekolah-sekolah yang sederhana dan bayarnya mahal, sementara orang-orang besar itu anaknya sekolah ke luar negeri? Pertanyaannya, kalau memang anak orang-orang besar itu sekolahnya di luar negeri, berarti mereka tidak percaya dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia.
0: Bisa.
1: Kalau mereka percaya ada di Indonesia itu bagus kan, minimal mereka
0: mengenyam pendidikan, ya, dia
1: sekolahkan anak di sini.
0: Di sini.
1: Lalu orang sakit, kita kalau sakit itu kan diarahkan ke rumah sakit.
0: Yeah.
1: Tapi kalau orang besar kalau sakit itu ke Singapura.
0: Iya, yeah, diarahkan ke luar negeri. Apakah dengan kesehatan di Indonesia sendiri tidak menjamin, ya?
1: Iya. Yeah. Jadi kita digiring untuk menikmati sesuatu yang mereka rancang, tapi mereka tidak menikmati itu. Mm-hmm. Itu kan menjadi pertanyaan kritis untuk kita.
0: Yeah.
1: Ada apa dengan bangsa ini?
0: Iya. Yeah. Dalam, ya.
1: Dan itu banyak sekali simbol, banyak sekali unsur-unsur lokalitas yang sengaja saya Indonesiakan. Nanti sebentar saya akan bicara beberapa ciri khas yang untuk lokalitas, baik itu di daratan Timor, daratan Sumba, maupun di daratan Flores.
0: Yeah.
1: Unsur lokalitas apa yang perlu kita angkat supaya menjadi bagian ciri khas dari karya kita, terutama puisi.
0: Kalau memang puisi yang baru saja ketong dengar ini, selain mungkin tentang nasionalis, tentang bagaimana melihat keadaan realita yang terjadi di Indonesia, ini sebenarnya salah satu puisi yang mau dibilang, ini masuk dalam kategori apa nih?
1: Kritik sosial.
0: Yeah. Yang memang digambarkan memang sesuai dengan pengalaman yang ada. Betul. Realita kenyataan yang real, ya. Yeah. Jadi bukan dibuat-buat.
1: Iya. Yeah. Jadi itu sebenarnya penyair sedang kecewa, sedang marah. Jadi kalau kita merujuk pada apa yang disampaikan oleh Ignaz Kleden, Ignaz Kleden bilang begini, Kak Rogan, seorang penulis itu dia menulis karena ada tiga kegelisahan yang tumbuh di dalam dirinya. Yang pertama, kegelisahan eksistensial. Dia mempertanyakan dirinya di dalam semesta itu. Yang kedua, kegelisahan politik, karena kita dikendalikan oleh politik. Yeah. Dan yang ketiga, kegelisahan metafisik. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Dan saya menulis itu adalah kegelisahan eksistensial. Saya mempertanyakan makna dari sila kelima itu ada di mana, melalui puisi itu. Yeah. Makanya di situ saya singgung tentang bendera merah putih.
0: Yeah.
1: Mari merah putih, masih merah putihkah bendera itu?
0: Yeah.
1: Dan burung Garuda, di dalam, di kaki burung Garuda itu kan Bhinneka Tunggal Ika.
0: Iya.
1: Berbeda-beda tapi tetap satu.
0: Iya.
1: Pertanyaannya, persatuan macam apa seperti ini?
0: Iya, baik. Ini kalau ditarik panjang kayaknya bisa luas sekali. Baik, Kanong, ini kita kembali lagi dalam konteks tipografi dan lokalitas dalam puisi. Nah, ini berkaitan dengan budaya sendiri. Apa yang bisa diangkat ya dari kebudayaan-kebudayaan yang ada di berbagai daerah di NTT, khususnya di daerah Flores, yang mungkin bisa diangkat ya menjadi puisi ya, atau seperti dalam topik kotong tipografi dan lokalitas ini, Kanong?
1: Ada dua hal. Yang pertama, kita pilih gunakan bahasa daerahnya. Tetapi bahasa daerah yang kita maksudkan itu adalah simbol-simbol. Yang kedua itu adalah tanda. Kita percaya bahwa kalau kita jalan, kemudian ular lewat potong jalan, itu artinya semesta tidak mengizinkan kita lewat. Kita harus pulang. Dan rata-rata kebudayaan NTT itu memahami makna yang sama. Kami di Flores, kemudian di Dawan, kemudian itu memahami yang sama. Kalau kita terjemahkan ke dalam puisi ini, kita buat seperti ini. Aku sebenarnya ingin sekali menjumpaimu, tetapi semesta menghadirkan ular untuk membatalkan perjalanan ini. Jadi bagaimana kita menghadirkan lokalitas itu di dalam sebuah karya?
0: Jadi bukan bahasa daerahnya yang kita pakai, tetapi tradisi atau simbol yang sering
1: kita diterjemahkan,
0: angkat. Diangkat untuk menjadi puisi.
1: Betul, bisa juga bahasa daerah. Saya menulis beberapa, tetapi ini adalah bahasa-bahasa yang dalam bahasa daerah itu tingkatnya tinggi. Jadi tidak bisa kita terjemahkan, hanya bisa kita deskripsikan. Saya beri contoh. Saya menulis begini. Au blekke kinando gedeng ripa hadet yau wali hadet yau. Au tola liong lima lapang reta butut yau wapuat yau. Kalau kita terjemahkan secara lurus, itu seekor katak dengan seekor monyet. Mereka berdua itu menjaga wilayahnya. Si katak mengatakan, di luas kali ini adalah milik saya. Sementara si monyet mengatakan, di pohon ini adalah milik saya. Apa yang dimaksudkan dalam ucapan itu? Kita tahu diri dan tahu batas. Terkadang kita manusia tidak tahu diri dan tidak tahu batas.
0: Artinya mau di atas, di bawah, mau semua.
1: Jadi urusan orang ya, biarkan saja menjadi urusan orang. Kita cukup urusi saja urusan kita. Dan itu yang menjadi makna paling dalam di dalam ucapan-ucapan lokalitas. Yang berikut, di Sumba kan kita kenal pasola. Dan kalau kita tulis puisi, tetap gunakan kata pasola. Karena kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, lucu. Pasola itu kan bahasa Indonesianya, upacara naik kuda baku tombak.
0: Coba kita
1: buat puisi dengan upacara naik kuda baku tombak atau pasola.
0: Pasola.
1: Dan pasola jauh lebih manis.
0: Iya.
1: Kemudian kalau di Dawan itu kan kita kenal dengan Atoin Meto.
0: Iya, salah satu suku yang ada.
1: Atoin atau Atoni.
0: Iya. Nah,
1: jadi Atoin itu kan orang. Meto itu kan kering.
0: Iya.
1: Tetapi dalam istilah Dawan bukan orang kering tapi orang timur.
0: Iya.
1: Mengapa kering itu menjadi timur? Karena letak geografis kita itu kering. Dan itu menjadi ciri khas ketimuran kita. Makanya orang Dawan menerjemahkan seperti itu. Apakah Atoin Meto, Pasola bisa masuk di dalam puisi? Bisa. Sekarang berikan catatan kaki tentang puisi itu, bahwa bahasa ini dari bahasa apa, dari daerah mana, dan memberikan makna tentang apa.
0: Seperti
1: dengan cara itu kita sedang menghidupkan budaya-budaya yang mungkin saja 5-10 tahun kemudian punah. karena bahasa itu mengendapkan budaya. Jadi ketika bahasa itu hilang, hilang bersama budayanya.
0: Iya. Dan minatnya sendiri, apakah kebanyakan orang yang memang ketika membuat puisi lebih suka menggunakan bahasa-bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau lebih cenderung ke bahasa daerah seperti tradisi yang Kanong bilang, budaya ini ternyata puisi budaya bukan berarti kita mengangkat tentang bahasa daerahnya, tetapi tentang simbol kebiasaan yang mungkin sering ya Kotong lihat, bahwa ketika kita omong cicak bunyi berarti
1: betul.
0: Ada juga yang ketika malam kita mau tidur anjing gonggong bawa bilang pi, oh ini nanti sonde baik. Seperti itu. Apakah dengan begini kebanyakan orang mengambil semua dari puisi, dari tradisi-tradisi atau mau dibilang hal-hal yang sering kita anggap bahwa itu betul itu?
1: Yang pertama, bahasa puisi atau bahasa sastra dengan bahasa biasa itu berbeda. Tingkatannya berbeda. Bahasa puisi itu tidak dibenturkan oleh aturan. Jadi saya berikan contoh, sebagian besar lagu kita itu adalah puisi yang dinyanyikan, apalagi lagu-lagunya Ebit Gade. Lagu-lagunya Noah.
0: Kalau lagu-lagunya Noah ini seperti kalau kita tidak ngah dengan bahasa, pasti berpikir ini kaki di atas, kepala di atas, kan begitu. Tapi ternyata itu sebuah cerita yang memang orang-orang tertentu ngerti. Tapi kalau kita awam dengar, kesannya nyambung.
1: Betul. Apalagi yang separuh napas itu. Dia mulai dengan apa? Dan terjadilah.
0: Lagi.
1: Sejak kapan bahasa itu dimulai dengan konjungsi dan? Tidak benar secara kaidah kebahasaan. Tapi dia indah. Kemudian kalau lagu-lagu dulu Kakadaten, Kakadaten pasti masih ingat berulang kali aku mencoba. Lagu itu. Kalau dari bahasa, berulang kali itu salah dari bahasa. Karena bentuk ulangnya bukan berulang kali, tapi berulang-ulang atau berkali-kali. Tetapi lagu itu akan jadi tidak enak didengar kalau kita ganti menjadi berulang-ulang aku mencoba atau berkali-kali aku mencoba. Dia enak itu berulang kali. Dan bukan hanya bentuk ulang itu yang menjadi bagian dari estetika dari puisi itu, tetapi bentuk keistimewaan seorang penyair untuk menempatkan kata-kata itu. Kita kembali ke lokalitas. Lokalitas itu adalah unsur-unsur ciri khas. Jadi kami di Sika misalnya, itu salah satu bentuk lokalitas yang saya tulis itu Sagarahu. Sagarahu itu kalau di Manggarai itu disebut dengan tungkucu. Sagarahu dan tungkucu itu artinya perkawinan sedarah, pernikahan sedarah. Jadi bukan hanya kakak dan adik kandung saja, tetapi dalam satu keturunan. Itu tidak boleh.
0: Iya.
1: Dan kami caranya itu supaya, karena kalau tidak hujan angin. Kalau itu tidak diatasi hujan angin. Dan hujan angin itu berhari-hari. Jadi diperiksa semua gadis, semua perempuan di kampung itu, dan laki-laki, siapa yang hamil dan dengan siapa. Dan otomatis itu pasti akan dapat. Di kampung saya beberapa kali, dan saya menjadi saksi hidup.
0: Dan memang itu betul, itu
1: betul, sejak saya SD, sejak saya SMP. Itu betul. Dan dibuat dulu upacara yang namanya Sagarahu itu. Kita pisahkan. Jadi dari dua ini akan pisahkan, yang satunya itu kita akan jual ke kampung sebelah supaya memutuskan hubungan ini. Dan anak itu boleh kita beli, keluarga inti boleh beli anak itu, anak dari pernikahan itu. Dan itu yang kita angkat. Mengapa kita angkat di dalam puisi? Karena puisi itu adalah satu kata yang mewakili segala rasa, dan maknanya itu kan bisa menyebar kemana-mana. Dengan cara itu kita menghidupkan budaya yang ada di dalam fenomena-fenomena seperti itu. Makanya unsur lokalitas itu menjadi salah satu indikator yang membedakan sastra populer dengan sastra serius. Lupa saya jelaskan tadi. Jadi sastra populer itu semuanya berkaitan dengan romantisme. Yang kalau kita baca itu kita tertawa, kita tapi selesai.
0: Oh gitu, tidak ada keberlanjutan.
1: Betul, tapi kalau sastra serius itu ketika kita baca itu membekas dalam diri kita. Dan yang mahal dalam karya sastra itu adalah sastra serius, bukan sastra populer. Sekarang saya berikan contoh, lagu-lagu yang sekarang ini itu enak didengar, tapi umurnya singkat.
0: Iya.
1: 2-3 bulan habis. Tapi coba putar lagu Ebit Gade.
0: Itu seperti menceritakan bahwa kehidupan dulu, sekarang, dan nantinya akan seperti ini.
1: Iya. Coba buka lagu-lagu Lola Drakel. Coba buka lagu-lagunya Pance Ponda.
0: Pance Ponda.
1: Coba buka Pabers. Lagu betul.
0: Iya.
1: Coba buka lagu-lagunya Nicky Ardila.
0: Iya.
1: Dan setiap zaman itu dia menghadirkan makna yang berbeda. Itu disebut dengan karya serius. Karya serius itu tidak pernah dimakan oleh waktu dan tidak pernah dikecilkan oleh ruang. Dia selalu abadi. Dan setiap masa dia selalu diterjemahkan dengan makna yang berbeda.
0: Iya. Jadi mau dibilang ini salah satu karya yang memang regenerasi.
1: Betul.
0: Jadi bukan hanya tentang anak 90-an saja yang tahu, tapi yang 2000-an dan sekian-sekian tidak tahu. Betul. Tetapi ketika dinyanyikan di lingkungan atau apa, pasti lagu-lagu ini yang nantinya dinyanyikan dengan gitar, pasti lagu-lagu dan anak-anak ini juga nanti mulai terdoktrin bahwa oh, ini lagu tahun berapa. Tetapi untuk dinyanyikan tahu, tetapi untuk kejelasan ini lagunya siapa, dari tahun berapa, nah itu mereka mungkin belum tahu itu.
1: Iya. Dan seperti itu beda karya, dua karya itu, karya populer
0: dengan karya
1: dan
0: serius.
1: Karya serius. Dan karya populer itu memang enak. Enak. Tetapi dia hanya 1-2 bulan setelah itu selesai.
0: Iya. Ketika dan lirik, ada karya berikutnya lagi, dia tenggelam.
1: Iya, dan liriknya itu bersifat temporal. Ketika masanya selesai, kita sudah lupa lirik. Tetapi karya-karya serius, dia baru buka intro pertama saja, kita sudah tahu lirik pertama sampai akhir.
0: Iya.
1: Benar-benar. Apalagi baru muncul Ebit Gade misalnya,
0: itu kita sudah tahu. Iya. Oh, jadi itu merupakan karya serius dan populer.
1: Iya, karya sastra, karya serius dan populer. Itu bedanya seperti itu. Dan serius itu karena memang ada narasi yang diendapkan di dalam itu, ada nilai, ada maksud yang didiamkan di dalam karya itu. Demikian pun kalau kita kembalikan ke unsur lokalitas yang kita singgung dari tadi, Karogan. Itu akan hidup. Yang menghidupkan itu adalah unsur lokalitasnya. Karena setiap pembaca akan mencari ini ciri khasnya siapa, ciri khasnya orang mana, dan maknanya apa. Dipadupadankan dengan baris per baris dari puisi itu, dan dikonversikan ke dalam fenomena apa yang digambarkan penyair pada masa itu. Dan mereka akan korelasikan dengan peristiwa yang mereka jumpai hari ini.
0: Iya. Apakah seperti lagu Jai, lagu TB, ataupun juga mungkin lagu Bonet, ini merupakan salah satu karya-karya serius yang memang tidak lekang oleh waktu. Jadi ketika sebut ngada, ya pasti dengan identik Jai.
1: Tergantung jenis syair yang ada di dalam setiap lagu itu. Jadi yang menghidupkan itu, yang menjadi patokan dia serius atau populer, itu syair yang ada di dalamnya. Jadi syair itu yang seperti itu. Kalau kami di Sika dulu itu album-album Loli Joyang itu mahal. Karena semua tuturannya enak.
0: Iya.
1: Ketimbang saya menelaah lagu-lagu, ketimbang lagu-lagu kami Sika yang sekarang itu beberapa syairnya itu seperti tumpang tindih.
0: Iya.
1: Ya ada yang misalnya Loning Poi Body Gaya Aun dan Naune Wati Aun Betaroting. Kalau kita terjemahkan hanya karena kamu punya fisik, itu membuat hati saya hancur. Tidak masuk akal. Antara fisik yang bagus dengan hati hancur itu tidak masuk akal. Yang benarnya adalah Loning Poi Body Gaya Aun dan Naune Wati Aun Bo Ajoang. Jadi karena visualmu bagus membuat saya tergila-gila.
0: Iya. Berarti jadi, sebuah karya yang untuk menjadi dikatakan karya serius ini bukan karena musiknya,
1: tidak,
0: tetapi syairnya, karena syairnya di dalam.
1: Kedalamnya, kedalaman syairnya. Dan syair itu yang kita kategorikan sebagai sebuah karya sastra atau puisi yang dinyanyikan.
0: Iya. Benar, kan kebanyakan dari kita kan mendengarkan sebuah lagu bukan soal tentang kata-katanya di dalam syairnya, tetapi berkaitan dengan musik. Oh, musik begini, wah bagus, berarti bagus. Tetapi belum tentu tahu akan asli inti dari setiap kalimat-kalimat yang dinyanyikan.
1: Tapi ada dua suasana, Kak Rogan. Ada dua suasana. Ketika kita bahagia, itu kita menikmati musiknya. Tapi ketika kita sedih, itu kita menikmati syairnya. Saya beri contoh. Ketika kita dengarkan lagu-lagu Meksiko, lagu Latin, kita angguk itu, kita senang itu. Meskipun kita tidak paham maksudnya.
0: Tidak.
1: Karena kita sedang bahagia. Tetapi ketika kita sedang galau, kita sedang berantakan secara emosional, secara psikologis, kita cari lagu yang mana syairnya bisa menggambarkan perasaan kita. Dan kita tidak menikmati musik, kita menikmati syair. Itu yang disebut dengan bagaimana sastra, puisi itu mengendap di dalam diri kita.
0: Memang ini yang terjadi ya, soal kenyataannya. Karena ada beberapa lagu-lagu yang di cover ya oleh penyanyi-penyanyi kita, misalnya seperti lagu-lagu dansa. Itu sebenarnya lagu rohani, tetapi di cover buat lagu dansa.
1: Betul.
0: Jadi setelah kita nikmati, oh dansa-dansa, cari tahu, oh ternyata ini lagu rohani.
1: Jadi pegiat musik itu harus punya pengetahuan musik.
0: Iya.

0: buka hati kami, atau memang harus sesuai kenyataan real dari penulis itu sendiri?
1: Cara menerjemahkan itu ada tekniknya. Puisi itu kita mau menerjemahkan dari segi apa? Apakah ekspresivisme, objektivitas, struktural, atau mimesis? Jadi saya jelaskan, mimesis itu setiap karya itu merupakan tiruan. Jadi apa yang ditulis oleh penyair itu adalah realitas yang dia tulis. Seperti halnya puisi yang kita dengarkan tadi adalah kritik saya terhadap bangsa. Demikian pun ekspresif, bagaimana kita membaca bentuk-bentuk kemarahan penyair di dalam karyanya. Bolehkah kita menerjemahkan bebas? Tentunya tidak boleh. Kita lihat dulu puisi ini ditulis oleh siapa, dia latar belakangnya apa, kemudian dia tulis tahun berapa, tahun itu ada kejadian apa. Dari situ baru kita bisa menerjemahkan maksud dari puisi. Jadi kita tidak bisa melepas pisahkan puisi itu dengan sesuka kita mau terjemahkan apa. Tetapi kita gali. Mengapa kita harus gali? Karena ada endapan-endapan makna yang ada di dalam satu dan dua kata puisi itu.
0: Iya. Apakah seorang penulis bisa dikatakan sebagai, oh ini sudah mencemari puisinya ketika kita menerjemahkan tidak sesuai dengan isinya?
1: Tidak. Selama punya dasar yang kuat, yaitu pendekatan dan teori, dan itu mengarah pada telaah fiksi dan juga puisi, itu benar. Secara akademik benar.
0: Iya. Baik. Baik Kanong, ini sebelum kita di akhir waktu, kita dengarkan dulu satu puisi lagi, dan mungkin Kanong bisa menceritakan atau ini tentang apa sih. Ya. Waktu itu ya, Bapak Mama Kakak Adik Saudara semua, mari kita dengarkan satu puisi lagi yang akan kita hadirkan di ruang dengar Bas Saudara semua.
2: Ini terdengar seperti alasan. Mari kupinjamkan matamu, supaya kutunjukkan bagaimana melihat kebaikan dari setiap orang yang kau benci. Mari kupinjamkan telingamu, agar kuajarkan bagaimana mendengarkan pesan dari sosok yang sengaja tak kau hiraukan kehadirannya. Mari kupinjamkan bibirmu, biar ku contohkan bagaimana menasihati dengan tanpa merendahkan dan melukai. Tidakkah kau temui ini
0: Ya, baik Kanong. Ini seperti kita diajarkan untuk jangan lupa akan kebaikan orang. Seperti meminjamkan ya. Kanong, kayaknya kalau beta sendiri kayaknya untuk menerjemahkan harus dengar berulang kali Kanong. Kayaknya untuk sekilas kayaknya kepingin ada, tapi kayak seperti ada yang menjanggal, seperti takut salah mungkin. Baik Kanong, mungkin bisa sedikit.
1: Itu saya terinspirasi dengan salah satu fenomena. Kalau kita bisa menilai orang lain dengan mata kita sendiri, mengapa kita menilai itu lewat telinga? Mengapa kita lebih percaya pada cerita orang tentang orang itu daripada kita mempercayainya secara langsung? dan itu adalah sebuah fenomena yang kita jumpai setiap saat. Lalu di dalam puisi itu sengaja saya titipkan beberapa pesan. Setiap orang yang dikatakan baik itu hanya melupakan dua hal. Yang pertama, lupakan kebaikanmu kepada orang lain. Yang kedua, lupakan kejahatan orang lain terhadap dirimu. Dan ketenangan hidup ada di situ. Bagaimana kita melupakan kejahatan orang terhadap kita dan melupakan kebaikan kita terhadap orang lain. Jadi orang baik itu bukan orang yang membicarakan bahwa dirinya baik, tetapi realitas yang menceritakan bahwa dia baik.
0: Wow, ini dalam ya. Wah, malam minggu bukan malam bahagia, malam galau ini. Jadi ini memang berkaitan tentang kehidupan seharian yang memang tanpa kita sadari ya Kanong ya. Tapi memang betul juga Kanong, kalau memang kita lebih mempercayai, kenapa harus pakai mulut orang lain?
1: Betul.
0: Waduh. Kayaknya besok dari penyiar beralih ke puisi. Iya, baik Kanong. Setelah mendengarkan beberapa puisi ini, memang bagaimana puisi-puisi yang memang diangkat dari kegelisahan hati. Dan juga kalau puisi ini sendiri memang diangkat, kalau tidak salah, diangkat dari bagaimana kebiasaan yang memang kita tidak pernah sadari. Sebenarnya hal itu, semua itu tergantung dari diri kita sendiri. Betul. Kenapa harus lewat orang lain? Iya, baik Kanong. Ini mungkin yang terakhir Kanong, seperti apa sebenarnya untuk membedakan puisi ya, tipografi dan lokalitas ini di dalam sebuah puisi. Hal apa yang mungkin bisa seperti identik sekali untuk membedakan ini, oh harus begini Kano?

0: Silakan.
1: Yang pertama, tipografi itu soal visual. Jadi ketika kita melihat dia menyusun kata-katanya, dia menyusun barisnya, dia menyusun baitnya, seperti apa kita bisa terjemahkan. Ada yang disebut dengan tipologi konvensional, tipologi tangga, kemudian tipologi kaligrafi, dan tipologi fragmentasi. Itu seperti yang saya jelaskan di awal. Yang kedua, cara kita melihat lokalitas itu yang pertama, itu muncul dari bahasa daerahnya. Ketika bahasa daerah itu muncul, maka lokalitas itu muncul. Yang kedua, muncul dari simbol-simbol seperti ular palang jalan, tokek bunyi, anjing gonggong tengah malam, ayam berkokok malam-malam, misalnya jam 9, jam 10, kemudian tiba-tiba ada bunyi di atap rumah.
0: Iya, burung hantu.
1: Iya, dan seterusnya. Dan itu bukan cerita tanpa makna.
0: Iya.
1: Itu adalah cerita-cerita yang kaya akan makna. Saya beri contoh misalnya di daerah-daerah tertentu seperti kami di Flores. Di Flores bagian timur, di daerah Keopante, Ohe, Kluang Popot. Itu kita dilarang untuk jangan menggunting kuku malam hari.
0: Iya.
1: Nanti panggil setan datang.
0: Panggil setan, iya.
1: Padahal ketika kita terjemahkan secara logika, gunting kuku malam hari itu kan kami kan daerah tanpa listrik dulu.
0: Iya, iya.
1: Dan kalau kita gunting malam hari, itu kan berbahaya untuk kita melukai diri kita sendiri. Jadi pesan supaya kita jangan melukai diri kita sendiri, itu oleh orang tua dikatakan nanti setan datang.
0: Iya.
1: Supaya apa? Supaya kita jangan melakukan itu. Jadi ini adalah hal-hal yang kita bicarakan tentang tipografi, yaitu estetika visual, dan lokalitas itu memunculkan karya itu menjadi karya puisi yang bersifat serius, bukan populer.
0: Iya, baik, itu ya hal yang bisa membedakan puisi tipografi dan lokalitas dalam puisi yang malam hari ini ya Kotong bahas. Jadi itulah hal yang sebenarnya simpel ya untuk membedakan, tapi semua tergantung ya dia basicnya penulis puisi atau bukan. Kalau beta sendiri sebagai awam memang berat juga. Jadi ibarat kata Kotong ini sebagai penikmat, tetapi sebenarnya maknanya ini luas ya, mau diterjemahkan kemana. Tetapi kalau kita sendiri yang merasakan bahwa kita betul-betul hadir di dalam puisi itu, berarti kita seakan-akan memang ini untuk kita. Iya, baik. Terima kasih banyak untuk Kanong waktunya yang sudah berbagi ya mengenai tipografi dan lokalitas dalam puisi, yang memang ternyata berbicara tentang puisi ini bukan hanya tentang puisi tentang percintaan atau puisi tentang kegelisahan hati terhadap bangsa ataupun juga ya tentang hal-hal atau fenomena-fenomena yang terjadi, tetapi ini memiliki banyak luas. Dan pada malam hari ini juga memang beta sendiri secara pribadi memang baru tahu ternyata puisi ini bukan tentang begitu banyak bait yang harus ditulis, tetapi dua kata pun juga bisa ditulis. Yang penting bagaimana makna ini diperluas. Wow. Baik, untuk itu terima kasih banyak untuk Kanong. Waktunya sudah berbagi di malam minggu ya, untuk edisi kali ini yang sudah bercerita ya tentang tipografi dan lokalitas dalam puisi. Ya, baik, untuk itu sekali lagi terima kasih Kanong. Selamat malam. Dan untuk itu bapak-bapak, kakak, adik, saudara semua, demikian sudah ya obrolan kecapi Kotong baca puisi bersama Kak Enong Yonson ya, seorang penulis dan penyair ya di malam hari ini. Untuk itu jangan lewatkan ya setiap malam minggu di pukul 20 ya sampai 21 tentunya Kotong akan membahas dan menggali terus ya tentang puisi-puisi yang ada selama ini yang mungkin Kotong tidak pernah tahu. Tapi dengan acara kecapi ini mungkin Kotong bisa lebih tahu lagi tentang puisi-puisi yang ada. Jadi untuk saudara semua yang sebagai pemula baru mau memulai, ya mungkin jangan malu ya untuk bertanya. Mulailah dengan menulis. Entah itu tulisannya mungkin tidak sebagus seperti langsung karya Kanong ya, tetapi perlahan-lahan nanti mungkin bisa ya melewati bahkan ya Kanong ya. Baik, untuk itu mama kakak adik saudara semua, tetap bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang karena masih ada dengan informasi-informasi mengenai kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Untuk itu selamat malam dan sampai jumpa.

0: Selamat malam untuk Bapak, Bapak, Kakak, Adik, Saudara dong semua yang masih terus bersama Kutong di Pro 4 RRI Kupang. Untuk malam hari ini, kali ini Kutong masuk dalam acara Basengkol, salam-salam dan minta lagu. Sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah, kita tunggu partisipasi dari Bapak Saudara dong semua di ini malam ya, malam minggu, untuk meramaikan kebersamaan atau juga yang bersiap-siap ya, yang mau nobar ya di rumah ataupun juga yang sudah janjian mungkin nomor di tempat kerjaku atau di sapasa. Untuk itu selamat malam saja untuk Bapak Saudara semua. Beta tunggu partisipasi dari Bapak Songdong semua di ketumpung line telepon di 0380833499 dan juga line SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043. Untuk itu Bapak Saudara semua, langsung saja beta terima dulu yang sudah bergabung di ketumpung line telepon malam hari ini. Siapa nih yang sudah bergabung? Namun untuk itu beta masih tunggu ya partisipasi dari Mbak Saudara dong semua. Mbak Senggol, selamat malam. Halo Mbak Senggol, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kakak.
0: Iya, malam juga dengan siapa, di mana nih?
1: Ini dengan Saka di Parlen, Kakak.
0: Dengan Saka di Parlen. Apa kabar Saka?
1: Kabarnya selalu baik Kakak, seperti Kakak di studio.
0: Baik. Ada pikir apa nih Saka?
1: Ini baru pulang malam ini Kakak.
0: Woi, baru pulang malam ini kok.
1: Iya Kakak.
0: Baik, ini malam ini di mana saya nih?
1: Oh, di Pantai Sulamo Kakak.
0: Woi, mantap ya. Orang bilang laut kering ya. Terima kasih kering.
1: Iya Kakak, soalnya tadi bisa timba di air sedikit nah Kakak.
0: Itu dia. Oke, baik. Kakak Saka mau lagu apa di ini malam?
1: Yang ada di Kakak Pulis Kakak.
0: Di Beta Pulis sendiri malam hari ini ada Juan Reza dengan Geleng-Geleng ya. Ada John Semeh dengan Mita Wolon. Dan juga ada Melky Siran dengan Aihoni.
1: Melky Siran Kakak.
0: Baik, silakan. Senggolnya untuk siapa?
1: Salam yang pertama buat Mama yang lagi beristirahat, baru mau istirahat, ucapkan selamat malam. Terus pun Ahne sudah beristirahat, ucapkan selamat malam. Terus Mama Anita di Weteta, Vindi Weteta, Bapak Luis Weteta, Mama Anissa dalam kota. Terus buat Kakak Dewi bersama adik Mentari, Melani, Kakak Melani lagi, Kakak Arinom Leni. Kakak Ina Fonten, Mama Cantika Fonten, terus Kakak Odi Kokveo, Kak Yuven Fatuveno, Kakak Ferdi Merdeka, Kakak Ferry Soek di mana? Kakak John Takari, Kakak Fini Takari, Kakak Natalia Takari, Mama Jessie Lelogama, Mama Ima, Mama Glenn, Kakak Dani bersama Mama Ima, terus apa lagi ya? Kakak Revlan Sulamu, Kakak Foni Mutis, Pemiler Epura, Kakak John Camplong, Kakak Melki Camplong, terus apa lagi? Kakak Lelita Batuplat. Pokoknya buat semua Kakak.
0: Baik.
1: Kakak salam.
0: Baik, salam. Terima kasih kembali. Selamat malam saja untuk Saka yang ada di Pariti. Terima kasih Saka sudah bergabung bersama Kotong di malam hari ini di Pro 4 RRI Kupang. Untuk itu masih di 0380833499. Mbak Senggol, selamat malam.
2: Selamat malam Kak Senggol dong.
0: Iya, Senggol juga dengan siapa di mana nih?
2: Dengan orang Kokveo.
0: Orang Kokveo. Ada Kakak Odi kok.
2: Benar Kakak, 100% Kakak Roma.
0: Ini ada Bikapo malam minggu.
2: Kotong minta maaf tapi kotong ada kuenya-kuenya daging sapi kok.
0: Wih.
2: Ada petusuk
0: gini. Wih mantap. Ini malam minggu paling enak ini suwe. Malam minggu ada makan daging sapi ini wih. Enak betul ini.
2: Ini beta pun tetangga ada sapi dapat ikan di sawah kok, kaki terpeleset di mungkin di pematang kok, hanya kaki dong di tangga dua patah kok, datang kasih tahu kotor ram-ram dipotong.
0: Wih, itu paling mantap betul itu. Memang malam minggu yang paling baik ya. Baik, untuk itu beta pung kakak Odi mau lagu apa malam hari ini?
2: Geleng-geleng sa kakak.
0: Geleng-geleng sa. Oke baik, silakan. Senggol untuk siapa?
2: Senggol yang pertama buat kakak Saka di Periti. Terima kasih atas senggolnya. Selamat malam kakak Revan di Pantulam. Selamat malam juga kakak John Takari, kakak Mirki di Camplong, mama Jess di Logama, mama Glenn di Bang Hotel Cendana, kakak Dani bersama mama Ima di Patululi, kakak Firi Pejo di Merdeka, kakak Firi di Soe Kampung Aman, mama Ca, mama Susan, mama Rian, mama Anita, kakak Fendi, Pak Sila, Bapak Dan, Wilasi, Bapak John Dehane, mama Aileen di Nike-Nike, selamat malam juga. Dan Bapak Miller Kosia di Wepura, selamat malam Bapak, apa kabar, sehat-sehat kok. Dan kakak Furi di Mutis bersama aplikasinya, dan si Buah Hati, selamat malam. Dan Bapak Maia di Panmuti bersama kakak Dangker, selamat malam. Dan Mbak Isila, kakak Joy di Molteng, selamat malam kakak Joy, apa kabar, baik-baik kok. Dan mama Jisle Logama, Mael di Tofa bersama kakak Ana, selamat malam. Ela di Alak, kakak Tarinum Den di Wababo, adik Melani bersama ibu Mira, bapak Tumi, selamat malam. Dan kakak Nana Nunggiri di Ayofanu. Dan buat semua-semua, selamat malam. Kakak Yufan dan kakak Fendi Yu di Wadeta. Dan kakak Rogan, selamat malam. Tetap bertugas di studio, selamat bertugas. Diberkati oleh Tuhan, pulang hati-hati di jalan. Shalom, selamat malam kakak Rogan.
0: Baik, shalom, selamat malam. Terima kasih kembali. Selamat malam untuk kakak Odi yang sudah bergabung di malam hari ini. Beta terima dulu, masih di ketompong lain telpon. Mbak Senggol, selamat malam.
3: Malam.
0: Malam juga, dengan siapa di mana?
3: Ini dengan Bapak Maya di Panmuti.
0: Bapak Maya, apa kabar Bapak?
3: Baik-baik, sehat-sehat.
0: Iya, Bapak Maya ada bikin apa ini?
3: Ada duduk-duduk dengan orang rumah dong.
0: Baik, silakan Bapak. Mau senggol-senggol untuk siapa di malam?
3: Sendapa lagu?
0: Iya, ini Bapak kalah cepat dari orang Pariti dan Kok Feu, orang ini nah.
3: Salam kenal dengan orang Kok Feu, orang Pariti. Terus Mama Elda, Mama Ana, ini Adi Lelita, sama Mama Anita, Mama Dewi, Mama Desi. Terus tiga nama dicampur, Wopergu, Putu, Wolepa. Habis Opa Miller di Wepura, Mbak Sila di Ciumate, ini siapa lagi di Edimon Belon? Bapak Ako?
0: Iya.
3: Bapak Ako, Edimon Belon. Terus Abang John Takari, Nona Melani di Takari. Terus untuk semuanya bergabung di Foro 4. Selamat malam, shalom.
0: Iya, baik. Shalom, terima kasih, selamat malam. Terima kasih kembali untuk beta punya Bapak Meye yang ada di Panmuti. Makasih banyak Bapak sudah gabung bersama Kotong di ini malam ya, untuk meramaikan Kotong Pu acara Basenggol di malam minggu. Beta masih terima di Kotong Pu lain telepon lagi di ini malam. Basenggol, selamat malam.
4: Malam, Karogan.
0: Iya, malam juga. Dengan siapa di mana nih?
4: Orang Lelogama.
0: Orang Lelogama. Apa kabar, Mbak Jesse?
4: Puji Tuhan selalu. Hanya Bapak yang lagi batuk.
0: Aduh, cepat sembuh ya.
4: Iya, amin.
0: Baik, Mama Jesse, silakan mau senggol-senggol untuk siapa, Mama?
4: Buat Bapak Maya dari Hidung Putih. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Minggu. Berikut buat Kak Ode di Kok PU. Kak Ferry di Soe. Kak Cuy di Mulutenga. Ada Mama Aileen di Niki-Niki. Ada Matati, Manita. Bapak Louis, Kak Fendi di Oteta. Ada Bapak Milky di Camplong. Ada Andi di Fatululi, Mama Ima. Mama Glenn Belakang Hotel Cendana. Bapak Ori, Bapak Is, Ma Eci, Mama Cantika. Mama Marlin, Mama Betsy, Putri Ayu, Bapak Saka di Babau, Pariti, ada apa lagi? Ayu Fenma Marsya, Bapak Abang John di Takari, Kak Natalia di Takari, Bunda Natalia di Tuli-Tuli, Bapak Hoteas, Kojoni Koroi yang sudah lama ya tidak dengar suara. Berikut buat Oma Kesia, Oma Angel, Opa Peter, Mama siapa lagi? Mama Dewi di Wesau, Mama Permite di Nulbakti bersama Bapak Pit, dan semua-semua saja yang lagi pantau. Bapak saudara yang ada di Dalogama, ada Bapak Doni, Bapak Minggus, Bapak Felix, Bapak Melki, Bapak Meki, Nona Ica, dan semua-semua saja yang lagi pantau. Selamat malam Minggu bersama keluarga. Karogan, pulang hati-hati di jalan ya.
0: Baik.
4: Ada Lugama lagi angin kencang.
0: Siap. Oh baik.
4: Iya, terima kasih Karogan.
0: Baik. Shalom. Ya, shalom. Terima kasih, selamat malam untuk Ma Jesse yang ada di Lelogama. Terima kasih Mama sudah bergabung bersama Kotong di Perempat RRI Kupang untuk malam hari ini. Masih di Kotong punya line telepon. Mbak Senggol, selamat malam. Iya, Senggol juga dengan siapa di mana nih?
5: Dengan Alek Melani dari
0: UGM. Baik, apa kabar?
5: Kabar baik.
0: Kabar baik. Ini suara kayak ada sakit kok.
5: Ada batuk.
0: Oh, ada batuk. Itu dia. Baik. Untuk adik Melani, silakan mau senggol untuk siapa?
5: Pertama buat Karogan, kita semangat, sebentar selesai bertugas, pulang hati-hati di jalan. Di sini dari kemarin malam ini gerimis, Kak. Tadi pagi juga hujan. Tadi siang mendung-mendung. Oke, lanjut salam ya, Kak.
0: Siap, silakan.
5: Yang kedua buat Opa Miller, Opa Sila, Oma Madi, Oma Ina, Oma France, Tante Marta, Bibi Gati, Oma Jessy, Mama Aileen, Mama Nita, Ibu Mira, Om Endang, Bapak Dian, Bapak Dan, Mama Iye, Om Tommy, Kakak Foni, Kakak Yufen, Kakak Joy, Kakak Odi, Kakak Saka, Kakak Reflan, Kakak Eri, Kakak Dani, Kakak Dewi, Kakak John, Kakak Mirsi, dengan Kakak Ari, dan buat semuanya saja yang lagi pantau malam ini. Baik, terima kasih. Selamat malam.
0: Baik. Terima kasih kembali, selamat malam saja untuk Melani yang ada di RBS. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di Propat RRI Kupang untuk malam hari ini. Beta terima lagi dulu, masih di line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
6: Senggol dong.
0: Iya, Senggol juga dengan siapa di mana nih?
6: Orang Molteng, Kak Rogan.
0: Orang Molteng, ada Kakak Joy kok?
6: Iya, 100% Kak Rogan.
0: Iya, Kak Joy, RBK apa nih?
6: Lagi duduk minum kopi nih Kak Rogan.
0: Lagi duduk minum kopi. Malam minggu memang kalau deng kopi paling pas sudah. Atau mungkin ada minum kopi biar malam bisa mete begitu, nonton bola.
6: Tidak ada Kak Rogan. Hanya duduk kami minum kopi, soalnya baru pulang dari kebun juga. Soalnya di sini hujan, Kak Rogan, dari
0: itu sudah kemarin sama Kupang kemarin ya, malam itu hujan. Ini hari ini dia mendung ya, gerimis mendung ya. Semoga besok sudah bisa kembali cerah ceria. Baik Kak Joy, silakan Kak Joy mau senggol-senggol untuk siapa?
6: Ya, awalnya buat Kak Rogan yang lagi bertugas di studio, selamat malam, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati di studio. Dan sebentar pulang hati-hati di jalan. Dan sampai di rumah dengan keadaan baik. Dan titip salam buat keluarga di rumah. Terus yang berikut buat Adi Melani yang baru lewat. Makasih atas senggolannya. Selamat malam. Terus buat Mama Jessie di Lelogama. Selamat malam. Dan Bapak dan keluarga semua di Lelogama. Terus buat Mama Anita. Mama Glenn di belakang Hotel Cendana. Mama Ima di Patululi. Kak Dani Patululi. Terus buat Kalilita di Patlat, Datari Nungleni, terus buat Katanana di Ayafano, Mama Andro di Ayafano, Mama Aileen di Nikiniki, Kak Odi di Kokteo, selamat malam. Terus buat Pak Herman di Angkai, Bapak Milky di Camplong, Bapak John Camplong, Abang John di Takari, Kak Natalia Takari, Kak Temi. Terus buat Bapak Aloseran di Patuli Utenga. Terus buat Sabin Delina di Patuli Utenga juga bersama Mama. Selamat malam. Dan singkatnya buat semua-semua sakarogan yang lagi pantau Pro 4 dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Dan spesial buat dia yang lagi pantau, selamat malam, selamat beristirahat. Semoga Tuhan Yesus memberkati juga. Makasih Shalom Karogan.
0: Baik, Shalom, selamat malam. Terima kasih kembali untuk Kakak Joy ya yang ada di Molo Tengah. Terima kasih Kak Joy sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Masih di Kotong punya line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
7: Senggol dong.
0: Iya, Senggol juga dengan siapa di mana nih?
7: Om PU dari Sulamu.
0: Dengan Om PU di Sulamu kok?
7: Iya.
0: Apa kabar Om PU?
7: Kabar baik, baik.
0: Baik, ada bikin apa nih Om?
7: Ada duduk-duduk. Pantau Pro 4, kak.
0: Baik, dek siapa-siapa?
7: Dengan Dekasih Hati.
0: Dekasih Hati, mantap betul eh. Malam Minggu dek Kasih Hati sambil dengar Pro 4 tuh, weh, memang paling su itu.
7: Iya kak.
0: Baik, Om PU silakan Om PU. Mau senggol-senggol untuk siapa Om PU?
7: Nah, sekarang yang pertama buat Mama Dewi, Asya dan Ade Mentari, Ade Melani di NDS. Bapak Loseran, Kakak Vindya Oteta, Mama Anita Oteta, Mama Ima Fatululi, Mama Tati Oteta, Bapak Endan di Cabang Reknamo, Bapak Louis, Mama Marling, Oma Selmite dan Opa Pit, Bapak Men, Bapak Janua, Bapak Nadus, Bapak Mirki di Camplong,
0: yeah.
7: Bapak Miller, Bunda Asmi, Bunda Natalia, Kak Joy di Moltenga, Kak Yufen, Kak Fone di Mutis, Om Bujang di Maumere, Bapak Tobias di Leon, Bung Ferdi, Bapak Is, dan buat Mama France, Mama Kesia, Mama Glenn, Mama Amy, Mama Rian Situmana, Mama Jessie Lelogama, Mama Cantika, Mama C dan Bapak Ben, Mama Deli Subatu, dan Opa Emi di Cabang Kilong, Bapak Endan, pokoknya buat semua yang lagi pantau perempat, selamat malam. Buat Karogan, selamat bertugas, pulang hati-hati di jalan.
0: Baik. Halo. Shalom, selamat malam. Terima kasih kembali untuk Om PU ya sudah bergabung di malam hari ini Om PU. Untuk itu Bapak Mama Kakak Adik Saudara dong semua beta masih tunggu partisipasinya di 0380833499 ya untuk saudara dong semua yang ingin bergabung bersama Kotong di malam hari ini. Untuk itu sambil Kotong tunggu yang ingin gabung ya di malam hari ini ya beta langsung saja hadirkan dulu beberapa nomor lagu untuk temani Kotong semua di ini malam.

0: Bapak-bapak, kakak-kakak, saudara semua masih di Basenggol. Salam-salam dan minta lagu baru saja kita hadirkan miliknya Juan Reza dengan Geleng-geleng ya. Semoga bisa temani kotong semua yang lagi malam minggu di rumah ataupun juga yang malam minggu lagi berjalan ya dengan keluarga semua. Untuk itu kita masih tunggu partisipasi di 0380833499 dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043. Beta terima dulu yang sudah gabung lay di kotong punya line telepon. Mas Senggol, selamat malam.
1: Senggol dong, kekerogan.
0: Iya, Senggol juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan orang Australia.
0: Australia, Camplong.
1: Iya,
0: benar sekali. Apa kabar Kakak Melki? Apa kabar Kakak Melki?
1: Puji Tuhan, sementara sehat-sehat.
0: Baik, ada bikin apa nih Kakak Melki?
1: Sementara ada di Pulau Kasur nih kakak.
0: Di Pulau Kasur, berarti ini mau tidur sudah nih.
1: Ini Pulau Ampat nih.
0: Baik, oke Kakak Melki, mau lagu apa Kakak Melki di ini malam?
1: Tolong dulu kakak pung list.
0: Di list malam hari ini ada Ambon Manise, ada juga Doben-Doben, ada miliknya Demi. Dodi dengan Pulang Pagi, dan juga ada Percuma dari Mita Talhato.
1: Sudah ada TB kakak.
0: TB?
1: Iya.
0: Oke baik, nanti kita hadirkan. Silakan Kak Melki, Senggol untuk siapa?
1: Senggol pertama buat Bapak PU yang baru lewat tadi. Terima kasih Bapak PU. Bapak Luis. Mama Tati, Mama Anita. Kakak Saka, Kakak Farlen. Kakak siapa yang di pantulan, pantulan. Ini Bapak Bujang. Bapak Bujang, Om Bujang. Yang di Momere itu kakak.
0: Iya.
1: Bunda Natalia, Bunda Asmi. Opa Miller, Mama Desi,
0: iya.
1: Mama Sel bersama Bapak Pit, adik Melani, Kertari Nom Leni, Mama Glenn Hotel Sendana, adik Lilita di Batu Plat, Mama Erda Tofa, Kakak Ana Tofa.
0: Iya. Yeah.
1: Bapak Maye Panmuti. Selamat malam Bapak Maye, gabung sukaka. Sampai Mama Mama Eda.
0: Iya. Yeah.
1: Mama Arlan, Mama Madi, Mama Jesse, Mama Jesse sudah kali tiga. Kakak Joy Molteng, Kakak Foni Mutis, Mama Aileen, Bapak Dan Misa,
0: baik.
1: Bapak Dion Hane, Mama Dion Campong.
0: Baik, dan yang terakhir untuk siapa nih Kakak Melki?
1: Kakak Udi Fatih, apa? Kakak Udi ini yang lupa-lupa dia mengapa. Kakak Dani Fatululi.
0: Baik.
1: Kakak Firdi.
0: Kakak Firdi. Ya baik. Kakak Melki. Yang terakhir untuk siapa?
1: Yang terakhir Kakak John Takari.
0: Baik. Oke.
1: Terima kasih Kakak Date, Kakak Di Rogan.
0: Iya baik. Terima kasih. Selamat malam untuk kita punya Kakak Melki yang ada di Camplong. Terima kasih Kakak Melki sudah bergabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang dengan semangat yang luar biasa. Beta masih tunggu di 0380833499 di malam hari ini. Mas Senggol, selamat malam.
2: Halo malam.
0: Iya, malam juga. Dengan siapa di mana nih?
2: Selamat Bunda.
0: Iya, Bunda. Apa kabar, Bunda?
2: Kabar baik.
0: Kabar baik. Ada pikir apa ini malam minggu nih?
2: Lagi duduk-duduk sambil dengerin voice-nya Kak Rogan.
0: Baik, makasih. Silakan Bunda,
2: iya,
0: mau senggolnya untuk siapa Bunda?
2: Lagu boleh?
0: Lagu, iya masih bisa. Ada lagu Ambon Manise, ada juga Doben, ada juga Percuma dan Pulang Pagi.
2: Percuma sa.
0: Baik, silakan senggol untuk siapa Bunda?
2: Oke. Aku mau ngucapin mat malam untuk Mama Ridetan, Kak Evan, Kak Emilino, lalu Mama Rian, Om Edulake, Mama Glenn, Mama Relatif, Manona sama Ama Benja, lalu ada Opa Emi, Bapak Hermindo, Dewi Oesao, Mama Arlin, Bapak Charles Kota Bes, Maharlan Leloboko, Ma Franche Nefokoko, Ma Jesse sama Ma Oma Amni Fubureni di Lelogama. Lalu ada Kak Joy sama Kak Alina Fatuleu, Kak Marsa sama Kak Yuven KS, Om Endang, lalu Opa Men, terus Mak Rotel Dasebelan, Kak Fendi Oeteta, Bapak Saka, Bapak PU, Bapak Merki, Bapak Luis, Bapak Aloseran, lalu Mama Anita, Mama Tati, Bung Sondri, terus buat siapa lagi? Kak Margo sama Kak Sisilia Mantasi, Kak Emi di Rote, dan semua yang lagi pantau aja. Baik. Untuk Kak Rogan, mat malam, mat bertugas, sukses selalu dan selalu diberkati Tuhan dan dilindungi Bunda Maria. Amin. Oh iya, aku mau ngucapin mat berbahagia saja buat anak mantu aku yang nomor 2, Bapak Yoktan Sila, ulang tahun yang ke-49. Ucapannya, selamat berbahagia, panjang umur, sehat selalu, sukses dalam kerjaan, disayang anak dan istri. Dan yang terakhir untuk Bapak Anus Dias juga di Baun yang hari ini ulang tahun juga. Baik. Selamat berbahagia, panjang umur, sehat selalu, disayang mama, anak-anak, menantu dan cucu, dan selalu diberkati Tuhan dan dilindungi Bunda Maria. Oke, baik. Untuk Kak Rogan, mat malam, dadah.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat malam saja untuk Bunda Asmi yang sudah bergabung di malam hari ini. Beta masih terima di 0380833499. Mas Senggol, selamat malam.
3: Selamat malam, Kak Rogan.
0: Iya, malam juga. Dengan siapa di mana nih?
3: Mama Anita.
0: Mama Anita di Oiteta. Apa kabar, Mama?
3: Begitu, Mama Waisa, Kak Rogan.
0: Iya, Mama ada bikin apa nih?
3: Salam pertama buat Bunda Asmi yang berlihat. Selamat malam, Mak. Ada Bung Reslan, Kak Rilita, Bapak Maye, Madalih Batu, Bapak Teo, Bung Melki juga selamat malam, Bung Ferry, Bung Joy Catalina, Mama Jesse, Om Buja, Kak Raka Periti, Bapak Alo, Bapak Men, Mama Cek, Kak Sislia, ada Bung Margo, Bapak I, Bapak Endang,

0: Sari, Bung Ale, Mbak Irni Honono, Om Bujang, Bapak Misa, Mama Arlen, Mama Andro, ada Bung Putra bersama Yuvin. Selamat malam dan buat semua kakak Arwan.
1: Ya, baik.
0: Buat Bapak yang sudah tidur, selamat malam. Makasih, shalom.
1: Shalom, terima kasih. Selamat malam untuk beta punya Mama Anita yang ada di Weteta. Terima kasih Mama sudah bergabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang. Mbak Senggol, selamat malam.
2: Selamat malam, Kak Rogan.
1: Iya, malam juga. Dengan siapa di mana ini?
2: Ini dengan Tomon di Fatka Durtu.
1: Dengan Tomon, apa kabar To?
2: Aman sekali, Kak Rogan.
1: Baik, Tomon, ada bikin apa ini?
2: Itu dia tertarik untuk dari kesihatan.
1: Jadi, dari tingkan apa tuh?
2: Kau kasih lurus di sana ada minyak.
1: Kasih muker mana su itu kira-kira. Baik, beta punya Tomon. Silakan mau singgol-singgol untuk siapa nih, Tomon?
2: Ya, makasih. Salam pertama. Gue yang baru lihat itu siapa, Kak?
1: Yang barusan lewat ada Mama Anita di Weteta.
2: Salam kenal dari Tomon. Mama Anita. Yang buat yang kedua ketiga, salam semua-semua yang sudah baru masuk. Salam kenal semua baru masuk, saya Tomon. Jangan lupa. Yang berikut buat keluar Karnaven di studio. Bapak Christopher Karnaven. Salam dari adik di yang Fuang Silat, yang Fuang. Salam yang ke-6 buat keluarga Naben Tasu. Yang terakhir buat keluarga di Pueblo, Tuapukan. Yang betapa lagu kosong di Karoga.
1: Maaf, ini Bintomon, lagu suara.
2: Oh iya. Yang berdengar dia, yang minta juga lagu seperti ini tuh.
1: Ada lagu TB nak, Tomon.
2: Iya, jadi kunjung saya ke Rogan.
1: Itu dia. Besok malam harus gabung lebih cepat tuh, biar bisa gabung.
2: Terus dia di Rote ke Rogan. Sudah lama ini sudah dengar-deng.
1: Iya.
2: Dari itu, terima kasih banyak ke Rogan. Salam sakura atas itu.
1: Baik, Tomon. Makasih banyak, Tomon. Selamat malam untuk kita punya Tomon yang sugabung di ini malam ya. Salam singkat ya Tomon untuk bah saudara dong semua yang ada di alamat masing-masing. Yang sudah pasenggol jangan lupa untuk gabung untuk senggol bal ya. Untuk itu masih di 0380833499 untuk bah saudara dong semua yang ingin gabung di malam hari ini. Pasenggol selamat malam. Halo.
3: Halo.
1: Iya, ini suara ke jauh sekali ini.
3: Malam Karoga.
1: Iya, malam juga. Dengan siapa di mana? Oh.
3: Ini dengan bapak aku di Manuvelo.
1: Dengan bapak aku. Apa kabar bapak aku?
3: Ya, puji Tuhan. Ada sehat-sehat Pak Karoga.
1: Amin. Baik, bapak aku ada bikin apa ini?
3: Ada dulu-dulu pantau ini Karoga.
1: Oh, ada pantau kok?
3: Iya.
1: Baik, makasih. Baik, beta punya bapak silakan mau senggol untuk siapa?
3: Yang pertama buat Mama Anita di Weteta, Abang Bucu Samplong, Abang Don Samplong juga, Mama Naga, Abang Firza, Kampung Aman, Opa Miller, Tauce, selamat malam Opa. Selamat keluarga, terus, Bapak Dhani, Bapak Bulu, Bapak Firza, Bapak Firza, Madu, Oka, sama Adi Belang. Terus, Mereka Betosa, Adi Belang, Mereka, Sokak Kari. Mereka, Maslen, Bapak Loseran. Terus, Bapak Udi di Kosu. Bapak Ma'ie. Terima kasih ada senggolannya. Terus, Minta Asli Agias Buser. Kata ini di Rote. Salam kenal dari bapak aku.
1: Iya, baik.
3: Terus, yang terakhir, kakak Lelita di Batu Plak dan mama aku dia silakan.
1: Baik.
3: Ini hanya itu saja kakak.
1: Baik, siap. Terima kasih untuk beta bapak aku.

Ya baik, terima kasih, selamat malam untuk Bapak Ako di Manubelon. Terima kasih sudah bergabung di ini malam. Langsung saja kita hadirkan dulu beberapa nomor lagu, di antaranya ada TB Songket dengan BT Rindu, dan juga ada Minta Talahatu featuring Frisly. Ya, ini salah satu lagu yang di cover ulang ya, dari Minta dan Frisly dengan judul Percuma.

mendengar kata Lamalera bagi sebagian masyarakat Nusa Tenggara Timur sudah tidak asing lagi karena mengingatkan orang tentang tradisi orang Lamalera dalam menangkap ikan paus. Lamalera terletak di sebelah selatan Pulau Lembata. Masyarakat Lamalera sejak dulu terkenal sebagai masyarakat nelayan dan penangkap ikan paus secara tradisional. Desa Lamalera berada di wilayah Kecamatan Wulandoni. Dulu, Kampung Lamalera merupakan kampung terpencil, terisolasi, dan jauh dari keramaian. Tetapi sekarang mulai ada beragam kegiatan pembangunan termasuk pembuatan jalan aspal sehingga memudahkan transportasi. Bapak Mama Bos Saudara, Kampung Lamalera dibangun di atas batu cadas dan batu karang tepat di kaki atau di lereng bukit. Desa Lamalera dengan panorama alam pegunungan yang sedikit gersang, serta deru ombak pantai selatan, topografinya yang bergunung-gunung dan berbatuan disertai dengan kemiringan yang cukup terjal, sangat menantang kehidupan orang Lamalera. Kebiasaan masyarakat Lamalera untuk berburu ikan jenis mamalia sudah merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang mereka. Memang perburuan ikan paus ini sangat berisiko tinggi karena perburuan dilakukan di laut lepas dengan gelombang tinggi. Tapi itulah tradisi yang tetap dijalani oleh generasi sekarang dan mereka telah terbiasa, sekalipun harus berhadapan dengan bahaya yang bisa merenggut nyawa mereka. Tradisi atau budaya penangkapan paus dilakukan setiap tahun. Sebelum musim berburu, diadakan upacara adat sekaligus misa untuk memohon berkah dari sang leluhur sekaligus mengenang para arwah nenek moyang mereka yang gugur di medan bahari karena bergelut dengan ikan paus. Upacara atau misa atau biasa disebut leva dilaksanakan setiap tanggal 1 Mei. Secara resmi penangkapan ikan paus terjadi pada bulan Mei sampai November, namun ada juga yang dilakukan bulan Desember sampai April ketika ikan paus melewati perairan Laut Sawu. Pada bulan-bulan tersebut, orang Lamalera menamakan bulan perburuan atau disebut dengan Baleo. Musim leva ini merupakan waktu khusus untuk melaut serta berburu ikan paus dan ikan-ikan besar seperti lumba-lumba, hiu, pari. Di saat musim inilah, masyarakat Lamalera beramai-ramai melaut. Karena menurut mereka, di musim-musim inilah ikan-ikan besar sering muncul dan menampakkan dirinya di permukaan Laut Sawu. Masyarakat Lamalera pada umumnya berburu menggunakan cara tradisional untuk menangkap paus atau yang biasa disebut kotok lema. Perahu yang digunakan adalah perahu layar yang menurut bahasa daerah Lamalera disebut paledang. Perahu layar tersebut dilengkapi dengan alat tikam atau harpon tangan yang disebut tempuling, tali panjang atau tali leo yang diikat pada mata tombak atau tempuling, dan ditambah bambu sepanjang 4 meter sebagai alat bantu tikam. Dalam satu paledang biasanya dimuati oleh 7 kru. Biasanya dalam setiap perahu ada orang khusus memegang peranan dalam menikam paus adalah juru tikam yang disebut balafaing atau lamafa. Perburuan paus biasanya dimulai pada bulan Mei. Perburuan dilakukan menggunakan perahu yang terbuat dari kayu yang disebut paledang. Orang yang bertugas menikam paus disebut lamafa. Lamafa nantinya akan berdiri di ujung perahu, dan untuk menikam paus lamafa akan melompat dan menikamkan tombak tempuling pada paus. Paledang didesain tanpa ada penutup agar para awak kapal dapat memantau ikan yang muncul ke permukaan. Apabila terlihat munculnya ikan, maka paledang akan mendekati ikan tersebut dan juru tikam mengangkat tempuling dan siap untuk menancapkan tempuling tersebut tepat ke bagian jantung paus. Biasanya tikaman dilakukan sampai 4 kali atau lebih. Ketika tikaman pertama merupakan saat yang paling berbahaya bagi para awak paledang karena paus akan berontak dan mengamuk, bahkan tidak jarang perahu paledang akan dibawa oleh paus ke dalam laut atau terbalik-balik bahkan dihancurkan oleh kepala atau ekor paus.
Setelah paus sudah mulai lemah dan tidak berdaya lagi, serta untuk lebih mempercepat kematian ikan paus, maka ada bagian yang dirobek oleh pisau tajam agar darah cepat keluar dan paus tersebut cepat mati. Setelah terlihat mati, maka paus tersebut ditarik atau ditonda oleh perahu-perahu sampai ke pantai La Malera dan siap untuk dipotong-potong dan dibagi-bagi. Pembagian daging paus sudah ditentukan sejak zaman nenek moyang mereka. Daging paus yang diperoleh dari perburuan ini nantinya akan dibagikan kepada seluruh penduduk sesuai besar kecilnya jasa wakil anggota keluarga mereka dalam proses perburuan pausnya. Selain hasil daging, masyarakat juga memanfaatkan minyak paus sebagai minyak urut, bahan obat, dan bahan bakar untuk pelita atau lampu teplok. Semua bagian paus adalah penting dan terpakai, antara lain daging, kulit, lemak, darah, dan tulang. Ketika ada satu ekor paus ditikam, maka semua masyarakat La Malera akan mendapatkan jatah. Walaupun tidak ikut ke laut, karena bisa dibarter dengan ikan lain atau hasil bumi. Kini para orang tua di La Malera berusaha keras untuk melatih anak mereka menjadi La Mava. Hal ini disebabkan karena makin hilangnya kesadaran para pemuda La Malera dalam mempertahankan tradisi berburu paus. Sehingga dengan melatih anak-anak, diharapkan tradisi berburu paus tetap lestari sampai kapanpun.

Demikian tradisi berburu ikan paus yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Lamalera. Berburu paus merupakan lambang keperkasaan orang Lamalera dalam menaklukkan alam. Selain itu, ada gambaran kebersamaan dan kerjasama di antara orang Lamalera.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara dong semua, terima kasih banyak untuk partisipasi yang sudah bergabung meramaikan Kotong Pacara Bahasa Senggol di malam hari ini. Dan yang sudah beristirahat, selamat malam, selamat beristirahat saja. Untuk itu Bapak Saudara dong semua, Beta masih akan terus temani Bapak, Mama, Kakak, Adik dong sampai nanti di pukul 24 malam ya. Yang masih tunggu untuk mau nonton bola ya, Mete, Nobar dan kawan-kawan dong semua. Yang pastinya nanti di jam 1 ini pertandingan seru ya, yang mana pertandingan Belanda yang akan berjumpa dengan Swedia. Swedia biasa identik dengan Ibra ya. Tapi setelah Ibra banyak nih striker-striker yang ada seperti Gyökeres ya dari miliknya Arsenal. Ada juga Isak dari Liverpool. Waduh, ini pasti seru ya Belanda ketemu Swedia nih. Kira-kira Bapak Saudara dong pilih yang mana nih? Kalau Belanda kan kalau di Kotong sini kan biasa identik dengan Ambon ya. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, selamat malam dan terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Seringkali kita terlalu lama menatap pintu yang tertutup, sehingga tidak melihat pintu lain yang telah dibukakan untuk kita. Helen Keller.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.
1: Kalau kita tidak merencanakan masa depan karena kita hidup pada masa sekarang, maka kita akan tetap berada di masa lalu. Abraham Lincoln.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Pendengar, berakhir sudah tugas kami menemani Bapak Mama, Kakak Adik, Bas, Saudara dong semua sepanjang hari ini. Sabtu 20 Juni 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 104,3 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 4 Suara Budaya NTT. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Sulawesi Tengah.

Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting

Thank you.

0: dengan Alexander Musa itu tuh, itu buat saya tuh mungkin sama Alexander Sorlot dengan Harim Haaland itu, karena si Victor Gyokeres itu di Arsenal juara dia sekarang, terus Alexander Isa kan di Liverpool. Cuma takutnya Alexander Isa ini akan trauma ketemu dengan Ricky van der Sar, jika nggak dia patah kemarin di take care of Ricky itu kan. Jadi agak takut sedikit ya, jadi tapi sudah dia belum seperti Martin Dahlin, Thomas Brolin, Leon Aston, kipernya Thomas Ravelli belum sampai ke situ. Jadi Jerman main jam berapa nanti?
1: Jerman pukul 3 mungkin.
0: Kalau saya Jerman Tulen mungkin mulai dari ngerti sepak bola tahun 86 Jerman Tulen kalau saya. Itu saja sambil ngomong.
1: Baik, Pak Tom. Selamat malam. Iya. Dan kita ke Pak Roy di Mamuju. Selamat dini hari, Pak Roy. Selamat malam, Pak Roy.
2: Iya, selamat malam, Pak.
1: Iya, dan saya Sabil dan juga Bung Nova di studio.
2: Iya. Selamat malam, Bung Nova.
3: Iya, selamat malam.
2: Iya. Jadi singkat saja, Pak.
1: Iya.
2: Setelah di babak kedua pertandingan, di mana wasit telah memberi syarat untuk menitipkan peluit panjang bahwa pertandingan telah usai dengan skor 2-0 untuk Belanda.
1: Oh, untuk Belanda. Baik, Pak Roy.
2: Iya, terima kasih semuanya.
1: Iya, terima kasih kembali, Pak Roy. Selamat malam.
2: Malam.
1: Ya. Saya biasa di dini hari, jadi selamat tinggal di terus. Ya, tapi tadi ada dari Pak Hatong ya, ini menjelaskan bahwa mungkin ada pengalaman traumatis Alexander Isak pernah dijegal Van de Ven katanya, itu betul Bung Nova ya?
3: Ya, ini memang pertemuan banyak pemain Inggris ya. Belanda sendiri Bartholomew bermain di Brighton dan Hove Albion, kemudian Virgil van Dijk di Liverpool, ada tandemnya Van Dijk nanti di central back atau back tengah ada Ian Paul van Heke, ini juga pemain Brighton, Hove Albion, Mickey van der Ven, Tottenham Hotspur, ya memang ada juga Justin Kluivert, Bournemouth, Ryan Gravenberg, Liverpool, Tiani Reinders, Manchester City. Benar-benar apa kita di akan melihat pertandingan Premier League ini versi mini. Sebenarnya di Swedia ada Victor Lindelof, ada Gabriel Gudmundsson yang di Leeds United, Lucas Bergvall ini juga rekan satu tim dari Mickey van der Ven di Tottenham Hotspur, ada Yasin Ayari juga bermain di Brighton Hove Albion, serta ya tiga pemain penyerang dari Swedia, ada Isak dari Liverpool, Anthony Elanga Newcastle United, dan Victor Gyökeres dari Arsenal. Ini kita akan melihat sebuah produk dari Inggris.
1: Ya, Inggris ya.
3: Kutip ya.
1: Dan pastinya Belanda sebagai favorit di grup ini juga pastinya mengincar juara grup ya. Mengapa melihat Belanda ini masih ada peluang untuk menjuarai grup atau kesulitan nih nantinya?
3: Ya, apabila bisa menang melawan Swedia dan nanti bisa menang lawan Finlandia, bukan tidak mungkin Belanda akan meraih total 7 poin dan kita juga akan melihat dulu hasil dari pertandingan yang lain ya. Tapi memang sebenarnya Belanda ini punya kemampuan menyerang yang harus diwaspadai oleh semua tim termasuk Swedia, karena waktu melawan Jepang kemarin kiper Jepang Zion Suzuki itu harus melakukan 4 penyelamatan, benar-benar bukan laga yang mudah bagi Jepang. Kemudian untuk serangan ada Gakpo, Malen, dan Brobby pada hari ini. Pada pertandingan sebelumnya, trio penyerang Belanda memiliki peran penting ya, baik dalam urusan tendangan ke gawang maupun dribble. Kemudian juga ada kontribusi dari Van de Ven, Van Dijk, dan Van Heke yang menimbang shot on goal. Kemudian ada Ryan Gravenberg yang juga menjadi salah satu kekuatan Belanda melalui kekuatan individu dalam urusan dribble. Ini lengkap ya, cukup lengkap pemain-pemain Belanda ini.
1: Pastinya akan jadi laga yang sangat menarik. Ini mungkin serasa nonton big match Liga Inggris mungkin ya. Kita coba dengar lagi, ada Pak Ali di Pontianak. Selamat, oh nampaknya terputus. Tapi dari para pemain-pemain Liga Inggris tadi ya, ada Alexander Isak dan kemudian juga duel nanti dengan Van Dijk, Anda melihatnya ada peluang nggak Swedia untuk bisa mencuri gol nih setidaknya ke gawang Belanda ini?
3: Ya tidak mustahil ya, karena memang penempatan Graham Potter memainkan 11 pemain yang sama, pasti tujuannya adalah meraih 3 poin, juga untuk memastikan bahwa pemain-pemain Swedia tetap berada di level permainannya, ya, level permainan yang terbaik. Dan ini akan sepertinya akan menjadi sebuah pertandingan yang terbuka, karena kedua kesebelasan, baik Belanda ditangani Ronald Koeman dan Swedia yang ditangani oleh Graham Potter, ini memiliki pendekatan taktik yang sama, yaitu menyerang, ya. Yeah. Jadi Graham Potter sendiri mendapat pujian dari pelatih Pep Guardiola, karena Graham Potter ini menampilkan sebuah ide-ide dalam sepak bola yang begitu menarik. Jadi mungkin nanti kita akan lihat Swedia memainkan 3-5-2 di awal, tapi di tengah-tengah mungkin bisa berubah jadi 4-4-2 atau 4-5-1, karena memang kebiasaan Graham Potter adalah mengubah taktik di tengah-tengah laga, dan nanti di akhir laga bakal berubah lagi taktiknya. Itu mengapa Graham Potter mendapat pujian dari banyak pelatih. Sementara kalau di Belanda sendiri, Ronald Koeman ini, kalau di politik ada istilahnya anak ideologis. Nah, ini Ronald Koeman adalah anak ideologisnya mendiang Johan Cruyff ini, karena dulu pernah dilatih oleh Johan Cruyff, dan memang Ronald Koeman ini terinspirasi dengan bagaimana bermain menyerang ala Johan Cruyff. Ini makanya akan menjadi pertandingan yang terbuka, sama-sama menyerang. Kita akan melihat sebuah keseruan pada dini hari ini.
1: Iya, mudah-mudahan ya nanti berlangsung seru. Dan selain dari faktor teknis, kita juga sering melihat faktor psikologis juga menjadi penentu bagi jalannya pertandingan. Kalau Anda melihat hasil imbang lawan Jepang ini bisa menjadi tekanan bagi Belanda sehingga berpengaruh di pertandingan ini, atau sebetulnya itu sebetulnya hasil yang wajar dua sama itu?
3: Ya, sekarang memang Belanda tidak bisa dianggap sebelah mata, ya. Belanda bukan hanya sekedar kuda hitam. Belanda bisa Jepang bukan hanya sekedar kuda hitam, ya. Tapi memang sudah menjadi kekuatan sepak bola baru di pentas dunia. Tapi untuk pemain Belanda sendiri, ini ya bisa jadi beban, bisa jadi motivasi, tinggal bagaimana mereka menyalurkannya di atas lapangan. Kalau dari Belanda sendiri, dengan keberadaan pelatih Ronald Koeman, Koeman ini biasanya sebelum pertandingan dia akan melakukan rapat dengan pemain-pemainnya. Nah, dia akan berbicara sejelas-jelasnya kepada pemain untuk menginstruksikan tugas mereka. Jadi, dan di kesempatan itu bukan tidak mungkin Koeman menegaskan kepada para pemainnya untuk bermain meraih kemenangan dalam laga kedua di grup F.
1: Dan juga sebaliknya bagi Swedia, tentu saja nanti laga ketiga menghadapi Jepang, melihat hasil Belanda yang kesulitan melawan Jepang dan hanya berakhir dua sama, pastinya Swedia juga agak ketar-ketir gitu ya di pertandingan ketiga nih, nanti lawan Jepang berat nih. Sehingga justru tekanan psikologis juga bisa menyasar ke Swedia. Bagaimana melihatnya, Bung Nova ini?
3: Iya, makanya mungkin Swedia tidak akan membuang-buang peluang gagal mendapat poin. Jika mereka bisa meraih kemenangan hari ini, 3 poin masuk kantong mereka, itu artinya 6 poin ada di tangan, dan berarti tiket 32 besar sudah dipastikan, ya, meskipun belum tentu akan menjadi juara grup karena harus melihat hasil pertandingan yang lain, ya.
1: Luar biasa, tadi kita ulas secara kualitas keduanya juga menjanjikan pertandingan yang menarik. Juga dari tadi ya, sisi non teknis juga mereka sama-sama mengincar 3 poin di pertandingan.

F, fase grup-grup dari Piala Dunia 2026 antara Belanda menghadapi Swedia. Kick-off babak yang pertama baru saja berlangsung sekitar 40 detik tadi beberapa saat yang lalu, dipimpin oleh wasit pemimpin yaitu Michael Oliver dari Inggris. Pada kesempatan malam hari ini waktu Indonesia, timnas Belanda mengenakan kostum bersarangnya oranye, celana hitam dan kaos kaki oranye, sementara Swedia mengenakan kostum biru, celana putih dan kaos kaki biru. Sebuah serangan kini mencoba dibangun Belanda tadi melalui Dumfries, datang lagi mencoba sodorkan lagi bola ke depan berbahaya namun kembali patah di tengah jalan di area kotak penalti dari Swedia di sektor sebelah kiri. Bagaimana tadi bagi Gabriel Gudmundsson yang sempat mendapat hadangan dari pemain Belanda. Lemparan ke dalam kini bagi Swedia di sektor sebelah kiri. Lini serang atau lini pertahanan dari Swedia sudah dilakukan oleh Gudmundsson, langsung jauh ke depan mencari Gyökeres tadi. Namun dihalau lagi oleh Lindelof, kapten kesebelasan dari Swedia. Jadi pelanggaran nampaknya pada salah satu pemain dari Swedia, Alexander Isak, yang juga bermain untuk klub Liverpool di Liga Premier Inggris. Tendangan bebas kini bagi Swedia. Mundur ke belakang saja kepada Lindelof, kapten kesebelasan pada malam hari ini, bersama juga Isak Hin dan juga Gustav Lagerbier di sektor pertahanan dari Swedia. Mundur ke belakang kepada Gustav, mundur lagi kepada Christopher, dan gawang dari Swedia angkat langsung jauh ke depan. Terjadi duel top di sana, jatuh di depan pertahanan dari Belanda, mencoba dikuasai tadi namun nampaknya posisi dari Victor Gyökeres nomor 17 dari Swedia ini sudah terjebak offside, hingga hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Belanda berada di sektor sisi kanan tadi. Belanda kini mencoba membangun serangan melalui Van de Ven, sodorkan lagi kepada kapten Virgil van Dijk mendekati lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pada siapa akan diberikan, sodorkan lagi
mengakhiri pertahanan dari Belanda. Namun sayang tidak mampu menciptakan peluang yang berbahaya bagi Swedia. Setelah memperoleh tendangan penjuru tadi, bola kini dikuasai oleh pemain dari Belanda. Bagaimana Virgil van Dijk ini, kapten kesebelasan, menatap ke depan. Virgil van Dijk pada siapa akan diberikan. Sudah dilakukan kaki kanan dalam lambung tinggi melewati garis tengah, terjadi workout di sana dengan Brian Brody juga dapat dikuasai oleh pemain dari Swedia Gustav. Sodorkan saja kepada Christopher. Christopher, penjaga gawang dari Swedia, menatap ke depan, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan dari ini serang Swedia, mencoba mencari kawannya. Sodorkan lagi namun lebih dekat kepada Van de Ven nampaknya, ataukah Frankie de Jong yang juga membantu dari depan. Sodorkan lagi mundur ke belakang, Verbruggen angkat langsung jauh ke depan. Terjadi duel tadi, tidak bisa dikuasai dengan baik oleh pemain Swedia, namun terlepas lagi. Van Mijlen tadi mencoba menguasai bola namun terjatuh dan nampaknya menghasilkan tendangan bebas bagi Belanda. Keputusan dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Michael Oliver dari Inggris. Bola kini dihadapi oleh Virgil van Dijk, pendek saja kepada Van de Beek. Alirkan kepada Dumfries di sektor sebelah kanan, mencoba menggiring bola perlahan, menatap ke depan, namun kembali lagi ke belakang kepada Van de Beek. Masih pemain Belanda menguasai bola, mencoba melewati garis tengah. Van de Beek menatap ke siapa, ke sektor sebelah kiri. Masih memainkan bola, mengatur tempo, sodorkan lagi bola kepada Brody. Umpan 1-2 dia berbahaya dengan gaya-gaya berbasis, gaya berbasis, lepaskan tenang. Oh, tuh, umpan tadi datang lagi mengenai Dumfries, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Swedia. Datang lagi pemain Belanda, Van de Ven. Kini berputar-putar Van de Ven, mundur ke belakang kepada Virgil van Dijk. Sodorkan lagi kepada Frankie de Jong, menatap ke depan Frankie de Jong. Alirkan kepada Van de Ven, mencoba menguasai bola, lebar kiri ke sisi kanan. Ada Ryan Gravenberg, sodorkan pendek saja bersama dia tadi dengan De Jong. Alirkan kepada Dumfries, sektor sebelah kanan. Berikan lagi pada Ryan, mundur ke belakang pada Van de Beek. Mencoba kini Belanda beralih ke sektor sebelah kiri. Ada Van de Ven, lebar kiri, mencari Pogi Kakbo di sana. Ada Brody juga di sana, terjatuh Brody. Namun bukan pelanggaran nampaknya, bola dapat dikuasai oleh pemain Swedia. Langsung saja tadi mencoba dikejar kembali, bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam saja nampaknya bagi timnas Swedia di sisi kanan pertahanannya. Memasuki menit ke-10 babak yang pertama ini, kedudukan masih 1-0 untuk tim nasional Belanda dalam pertandingan kedua fase grup F Piala Dunia 2026. Ya, ada Virgil van Dijk ini menguasai bola, sodorkan saja kepada Van de Beek, alirkan ke Dumfries di sektor sebelah kanan, melewati garis tengah. Dumfries kembali menatap ke belakang, balikkan lagi kepada Van de Beek, mencoba cerah di tengah. Ada Frankie de Jong, alirkan ke sisi kanan. De Jong alirkan kepada Dumfries, menatap ke depan. Dumfries mencoba menggiring perlahan, mencoba namun tidak jadi. Terkebuk ada poin Mellon, umpan 1-2 Mellon, Mellon angkat langsung jauh ke kotak penalti, mencoba disundul oleh Cody Gakpo, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Christopher Nordfeldt yang dengan tenang tadi menangkap kulit bundar sundulan Cody Gakpo yang belum membahayakan gawang dari Swedia. Langsung saja jauh ke depan Christopher mencari Gyökeres di sana, namun kembali patah di tengah jalan. Ada Frankie de Jong, masih Frankie de Jong. De Jong di lingkaran tengah lapangan pertandingan kerjasama dengan Gravenberg. Umpan 1-2 dengan Dumfries, mencoba menggiring bola. Masih Dumfries, kirimkan bola yang ke depan, berbahaya. Ada Cody Gakpo di sana. Oh, sayang sekali, langsung turun.

0: bagi Belanda di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia. Pada siapa akan diberikan lemparan ke dalam? Ya, Van de Ven nampaknya akan melakukan lemparan ke dalam bagi Belanda. Masih di sisi kanan pertahanan dari Swedia. Ada juga bagaimana Korigapo di sana. Kontrol bola sejenak. Korigapo angkat langsung jauh ke depan tadi. Maksudnya memberikan umpan crossing. Namun umpannya tidak sempurna. Dan bola pun hanya bergulir ke sisi kanan pertahanan dari Swedia.
1: Ya, mereka Pro 3 RRI dan juga Pro 1 dimanapun Anda berada. Saat ini pertandingan sudah masuk ke menit ke-12 dan kedudukan masih tetap 1-0 untuk keunggulan Belanda. Swedia saat ini mencoba untuk membangun serangan. Christopher Nordfeldt masih menguasai bola, masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Bergeser dia ke sebelah kiri, ada Isak Hien di situ. Melebar dia ke sektor sebelah kiri, masih di Gabriel Munchen. Langsung yang dituju adalah Gyökeres, namun berhasil dihalau oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini Ryan Gravenberch mencoba berduel dengan Yasin Asiri. Masih ya, Ryan Gravenberch langsung ke tengah. Yang dituju adalah Kodigako di dalam sekitar kotak penalti, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Bola yang dialirkan ke depan berhasil dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini Kodigako mencoba menguasai bola, melebar dia ke sisi sebelah kiri pertahanan Swedia. Kali lagi ada Frankie de Jong. Masih Frankie de Jong, melebar dia ke sektor sebelah kanan pertahanan Swedia. Frankie de Jong kembali ke belakang. Ada Virgil van Dijk, melebar ke sebelah kanan dia. Ada Dumfries, masih mengandalkan pemain-pemain sayap Belanda. Kali ini mencoba untuk membangun serangan. Kali ini ada pemain Gravenberch mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam, namun masih dihalau oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini mencoba dilakukan serangan Daniel Malen, namun ternyata bola tadi hasil umpan dari Gravenberch sudah keluar lapangan, sehingga wasit Michael Oliver ini memberi peluitnya tanda tendangan bebas, ternyata offside tadi untuk Daniel Malen. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Nah, bagaimana supporter Belanda sangat antusias unggul sementara 1-0 di menit ke-5 tadi. Victor Lindelof, sang kapten sebelah sana, masih membawa bola kali ini ke belakang dia. Isak Hien yang kembali pada Lindelof, dibayang-bayangi oleh Brian Brobby, menggeser dia, dan Gustav. Kemudian langsung yang dituju adalah tadi Benjamin Green, dan berhasil ke Belanda kali ini mengasih membawa bola dalam kotak penalti Belanda. Swedia, sayang sekali upaya yang tadi dilakukan oleh Tiani Reinders menggunakan kaki kiri, tusukan ke dalam kotak penalti Swedia, ini masih belum membuahkan hasil. Bola berhasil dipatahkan oleh Gustav, sehingga gagal peluang yang diperoleh Belanda di menit 15 kali ini. Tendangan gawang dilakukan oleh pemain Swedia kali ini. Ya, ternyata bolanya mengalami masalah. Wasit Michael Oliver meminta untuk dilakukan penggantian bola. Ya, sudah dilakukan pendek saja pada Christopher kali ini. Langsung yang dituju adalah Alexander Berhardsen, namun sayang sekali tidak mampu dijangkau oleh Berhardsen sehingga meninggalkan lapangan bola. Tiani Reinders sudah melakukan lemparan ke dalam untuk Belanda. Belanda kali ini masih menguasai bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada Van de Vlieg di sektor tengah, kemudian ada kali ini ada Ryan Gravenberch sudah mengecoh satu pemain Belanda ke Swedia. Kali ini Mickey van de Ven yang mencoba untuk membantu serangan, geser dia, Frankie de Jong, Gravenberch kali ini di sektor tengah pertahanan Swedia. Ada Daniel Malen, geser ke, ada Dumfries langsung ke dalam ke tengah. Yang sangat manis diselesaikan oleh kembali lagi Brian Brobby, pemain Belanda nomor punggung 19, dua kali mencatatkan namanya di pertandingan malam hari ini melawan Swedia. Agak sedikit sedih sepertinya pemain-pemain dan juga pendukung Swedia ini karena dua kali gawangnya kebobolan dengan orang yang sama, Bung Nova.

0: membuat Belanda pada menit ke-17 ini sudah unggul 2-0. Ini sebuah situasi yang berbeda bagi Swedia dibanding pertandingan pertama ya. Ketika itu mereka bisa unggul lebih dulu, tapi sekarang 17 menit berjalan dan mereka tertinggal 0-2.
1: Ya, Swedia kali ini mencoba untuk membangun serangan. Alexander Berhardsson di sektor sebelah kanan pertahanan mereka, ke belakang ada Gustav yang memberikan kepada Christopher sama penjaga gawang. Dibayang-bayangnya Lo Brobby tadi, Christopher bergeser, dia ada Gabriel Monsen, dua pemain Belanda menghalangi dia, namun berhasil lepas dan lebar ke dalam untuk Belanda kali ini. Victor Lindelof menguasai bola, sang kapten kesebelasan, ke belakang dia ke penjaga gawang Christopher, pemain nomor punggung 23 kali ini yang sudah dua kali kebobolan. Ada Isak Hin, pemain nomor punggung 4 kali ini di sektor belakang pertahanan Swedia.

memasukkan bola ke depan untuk mencari Yasin Ayalika di sana atau juga Benjamin Nigren. Sodorkan lagi melebar ke sisi sebelah kanan. Oh, terjatuh tadi Yasin Ayari nampaknya, dapat ganjaran dari Dumfries di depan daerah kotak penalti dari Belanda. Kembali ini menjadi peluang bagi Swedia untuk menciptakan peluang di daerah kotak penalti dari Belanda di menit-menit akhir ini babak yang pertama. Tertinggal 0-2 dari Belanda. Nampaknya ada Victor Gyökeres yang sudah memegang sekurit bundar. Di sini juga ada Alexander Isak yang juga berada di depan sekurit bundar. Sementara beberapa pemain Belanda membentuk pagar betis. Bagaimana Donjel van Malen juga mencoba membendung dengan merebahkan diri di lapas lapangan untuk mengantisipasi tendangan menyusur panah jika pagar betis yang telah dibentuk tidak mampu membendung umpan atau tendangan bola atas yang akan dilakukan. Victor Gyökeres konsentrasi memberikan arahan, menatap ke depan dia, komunikasi, kita nantikan siapa yang akan melakukan tendangan bebas kali ini. Konsentrasi Victor Gyökeres, mampu ditepis lagi oleh Verbruggen tadi. Upaya dari Gyökeres di sisi kiri gawang, mencoba menembak, memanfaatkan tendangan bebas tadi, namun mampu ditepis jaga gawang dari Belanda. Belum menciptakan gol kini Swedia di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Lemparan ke dalam nampaknya akan dilakukan, lemparan atau long throw nampaknya langsung ke dalam kotak penalti. Dihalau lagi oleh Barisan, mencoba lagi tendangan volley. Oh, belum permainan nomor 10 nampaknya dari Swedia. Benjamin Nygren, upaya lagi gagal dari pemain-pemain Swedia untuk menciptakan gol di babak yang pertama ini, hanya berbuah tendangan.

0: benar-benar mengancam gawang Barca Brugge tadi lewat tendangan bebas dari Brian Nigre yang disundul oleh Gustav Lagerbielke, namun offside kendati pun bola tadi masuk ke gawang sehingga dianulir. Dan yang kedua adalah tendangan bebas dari Victor Gyökeres yang dipetis oleh Barca Brugge. Kemudian juga Yasin Ayar, pemain yang mencetak 2 gol saat melawan Tunisia, kembali menunjukkan kemampuan melepaskan tembakan dari luar kotak penalti, tapi hingga 4 menit pertama ini belum ada gol.
1: Ya, dan kita melihat bagaimana peran Brian Brogy mencetak brace, dan ini dicetak di menit ke-5 dan menit ke-17. Ada apa dengan Swedia yang sepertinya telat panas nih, Bung Nova?
0: Ya, ini tampaknya Brogy ini menjadi apa, punya kunci untuk membuka pertahanan belakang gitu. Jadi tampaknya memang dia jeli, dia adalah seorang Jurgen Dor, seorang bomber yang eksplosif. Dia punya apa, kaki kanan dan kaki kiri yang sangat bagusnya, kanan kiri oke ini sebenarnya bagus, tapi kita lihat bagaimana dia bisa memaksimalkan umpan dari sisi kiri yang pertama ya tadi dari Cody Gakpo dan yang kedua dari Daniel Dumfries. Ini menunjukkan dia adalah orang yang tepat di saat yang tepat gitu.
1: Ya, the right man. Dan ya, Swedianya telah panas atau memang Belandanya yang betul-betul mengagetkan dengan begitu agresifnya menyerang lewat pertama, dan mereka seperti apa?
0: Ya, dua faktor itu ya, bagaimana ini Ronald Koeman benar-benar menampilkan sebuah strategi total football yang benar-benar langsung nyetel sejak menit pertama, bagaimana para pemain Belanda menciptakan jarak yang betul-betul rapat satu sama lain, sehingga ketika Swedia mencoba menyerang, langsung diintercept, langsung patah serangan, kemudian bola mendekati kotak penalti, ada peluang dan ada eksekusi yang bagus sehingga Belanda bisa unggul 2-0. Dan Swedia tadi setelah high pressing rate mencoba untuk melakukan sebuah perubahan, terlihat jelas nyata ada perubahan itu, tetapi belum ada eksekusi yang bisa membuat gawang Belanda bobol.
1: Ya, dan kita melihat di sini banyak pemberitaan terkait dengan Summerfield yang dikatakan kurang fit dan kemudian diganti Brogy. Anda melihatnya sebetulnya memang karena Summerfield kurang fit atau ini memang taktik genius dari pelatih Belanda menempatkan Brogy sebagai penyerang yang akhirnya membuat kejutan cetak brace di menit-menit awal tadi?
0: Ya, sebelum pertandingan Ronald Koeman ini pada press conference menyebutkan bahwa pada pertandingan pertama ada pergantian pemain yang kurang pas dan dia menerima kritik dari banyak orang dan dia mendengar dengan kritik itu ya, tidak antipati terhadap kritik ini Ronald Koeman. Dan kemudian dia menjelaskan bahwa okay, di pertandingan kedua nanti dia akan melakukan perubahan yang dia coba buat Belanda lebih agresif, lebih positif, dan akhirnya menempatkan Brogy di lini depan. Memang terlepas dari presensi Summerfield yang mengalami kurang fit ya, kurang bugar ini, Belanda punya sosok-sosok pemain yang bisa ditempatkan di posisi ini, central forward atau di posisi ujung tombak paling depan ini. Ada Wout Weghorst, Memphis Depay, Daniel Malen, juga ada Cody Gakpo dan Ruud Gullit. Ini bisa jadi center forward, tapi pilihan jatuh kepada Brogy, pemain 24 tahun, salah satu pemain muda yang dibawa oleh Ronald Koeman, dan ya, tidak mengecewakan, justru membuat Belanda unggul 2-0.
1: Disengaja atau tidak, keadaan Brogy di starting line up malam ini tentunya membuat bangga timnas Belanda dan juga para pendukungnya ini dengan mencetak brace ya. Namun kalau kita lihat di cadangan ini masih serem-serem nih. Tadi Anda sebut ada Weghorst, ada Memphis Depay. Akankah nantinya terjadi pergantian pemain babak kedua, mungkin untuk rotasi, Bung Nova?
0: Iya, ini mengingat Belanda di babak pertama begitu agresif, di babak kedua kemungkinan juga tidak akan jauh berbeda, tetap akan melakukan pressing-pressing, baik ketika menguasai bola maupun ketika kehilangan bola. Jadi mungkin nanti akan ada pergantian pemain, itu pasti untuk rotasi ya, karena masih ada pertandingan selanjutnya melawan Tunisia dan Belanda. Tetapi yang saya lihat di sini mungkin untuk memberikan waktu istirahat bagi para pemain, untuk pergantian secara taktik saya rasa tidak akan terjadi pada hari ini, lebih kepada untuk memberikan itu, kemudian setelahnya plus di masa injury time mereka bisa tampil lebih bagus dalam mendistribusikan bola, termasuk ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Belanda dan mereka mencoba memaksimalkan situasi

0: dia yang dituju adalah Somerville, main nomor punggung 24. Bisa dikuasai dengan baik oleh Somerville, dibayangkan ada dua pemain Swedia kali ini. Somerville belakang dia, kali ini ada Denzel Dumfries, mencoba untuk membantu serangan. Van Heek masih bawa bola. Van Heek sudah merangsek ke sektor tengah pertahanan dari Swedia, melebar dia. Kali ini ada Teal di situ. Cody Gakpo, dia sama dengan Teal dalam kotak penalti. Ah, sayang sekali umpan yang coba dilakukan oleh Teal tadi, Jasper Teal, tidak mampu menemui sasaran sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Swedia. Di menit pertandingan sudah memasuki 75 menit di babak kedua, Swedia masih tertinggal 1-4 dari Belanda. Dua pemain Belanda yang cetak gol, yakni Brian Bobby dan juga Cody Gakpo, masing-masing di babak pertama dan juga di babak kedua. Belanda kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini, sektor-sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia. Teal tadi mencoba untuk melewati satu pemain Swedia, namun gagal menghasilkan tendangan gawang saja untuk Swedia. Sudah dilakukan kali ini. Zenelli belakang dia ke Elanga kali ini di sektor sebelah kanan, sektor serang Swedia. Umpan langsung dalam kotak penalti, gagalkan lagi oleh Virgil van Dijk. Masih ada Alexander Isak di sana dalam kotak penalti Belanda. Bergvall kali ini bekerja sama dengan Alexander Isak, sudah merangsek dalam kotak penalti. Isak ke dalam, hampir saja melu terjadi kali ini di dalam kotak penalti dari Belanda. Hasil kuasa oleh pemain Belanda, bola jatuh satu pemain Belanda tadi saat berupaya untuk berebut bola dengan Gyökeres, yakni Memphis Depay, menghasilkan pelanggaran. Oh, Victor Lindelof ternyata yang membuat kesalahan ya, mendorong Memphis Depay di luar kotak penalti Belanda ini saat mencoba untuk melakukan serangan. Belanda kali ini menguasai bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Van Heek main nomor punggung 6 di sektor kanan. Depan dia yang dituju adalah Gravenberg. Gravenberg memberikan umpan langsung kepada Somerville, langsung dalam kotak penalti. Masih melambung tinggi di atas mistar gawang Swedia. Tendangan gawang untuk Swedia kali ini, Christopher Nordfeldt. Ya, wasit menghentikan pertandingan genap. Kita tunggu apa keputusan wasit untuk menghentikan pertandingan ini. Masih kita tunggu bersama-sama apa yang terjadi di lapangan hijau untuk malam hari ini. Ya, Swedia masih mencoba untuk melakukan serangan kali ini. Isakin lebar dia, Gustav Lagerbilke balik kepada Isakin, jaga gawang Nordfeldt. Yang dituju adalah Gudmundsson, namun meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini Ali, main nomor punggung 26, masuk dari Swedia. Baru saja masuk pergantian pemain tadi, langsung saja umpan dilakukan oleh Nordfeldt tadi. Nah, hasil dicuri oleh pemain-pemain Belanda, dikuasai kembali oleh pemain-pemain Swedia di sektor kanan pertahanan dari Swedia. Tengah dia kali ini Alexander Isak melebar dia. Kali ini ada Yasin Ayari coba untuk membangun serangan kali ini. Swedia, Ali tadi balik pada Lindelof. Alexander Isak berada di sektor dalam kotak penalti Belanda, namun salah umpan tadi kepada Elanga, maksudnya berhasil potong oleh pemain-pemain Belanda, dibuang saja jauh oleh Virgil van Dijk. Bola tadi menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Swedia. Sudah dilakukan kali ini Isakin. Ada Bergvall di situ di tengah. Ah, yang dituju adalah Victor Lindelof, namun salah umpan, berhasil kuasai oleh pemain Belanda. Kali ini mencoba untuk membangun serangan Memphis Depay, kali ini yang dituju berhasil patahkan lagi oleh pemain Swedia. Curi Bergvall kali ini mencoba untuk melakukan serangan dan melewati garis tengah, melebar dia ke kanan. Ada Elanga di situ, pemain nomor punggung 11, berhadapan dengan Mickey van de Ven. Ah, sayang sekali berhasil dicuri, terjadi pelanggaran oleh Bergvall tadi ketika mencoba berebut bola dengan Cody Gakpo. Terjatuh Cody Gakpo, masih memegang kaki kanannya Cody Gakpo ini setelah tadi berbenturan dengan Bergvall, pemain nomor punggung 7 dari Swedia, sehingga menghasilkan pelanggaran. Tendangan bebas untuk Belanda, kali ini masih unggul 4-1 di menit pertandingan. memasuki menit ke-80 di babak kedua untuk malam hari ini. Lukas Bergvall juga sekaligus mendapatkan kartu kuning. Pemain nomor punggung 7 dari Swedia. Bola sudah dikuasai oleh pemain Belanda kali ini. Virgil van Dijk masih menguasai bola dibayang-bayangnya oleh Ansar Risak tadi. Melebar dia, yang dituju adalah Jesper Thiel. Belakang kali ini masih Virgil van Dijk menguasai bola. Sudah memasuki pertahanan dari Swedia. Ke belakang lagi dia, Van Heek yang dituju. Kali ini masih pemain-pemain Belanda di sektor pertahanan mereka sendiri memainkan bola. Van Heek mencoba mencari rekan yang dituju adalah Cody Gakpo di sektor serang. Berhasil menguasai bola dengan kaki kanan Cody Gakpo di depan kotak penalti Swedia, namun terperangkap offside sehingga wasit meniupkan peluit tanda tendangan bebas untuk Swedia. Victor Lindelof menguasai bola di sektor kiri pertahanan Swedia. Belakang dia Christopher Nordfeldt, langsung umpan pendek saja yang dituju adalah Bergvall tadi, berhasil dikuasai oleh Leger Bilke. Elanga turun jauh ke belakang. Elanga terjatuh. Elanga tadi mendapatkan dorongan dari Mickey van der Veen. Tendangan bebas untuk Swedia di sektor kanan pertahanan mereka. Pendek saja, Isak Hien kali ini menguasai bola. Masih Isak Hien coba untuk mencari rekan yang berdiri bebas dia. Pendek dia, yang dituju adalah Tony Langga. Belakang lagi, kali ini ada Victor Lindelof. Zenelli kerjasama dengan Lindelof. Baik lagi ke belakang ada Isak Hien. Lebar ke kanan ada Gustav Lagerbilke. Isak Hien lagi, Zenelli melewati dua pemain Belanda ya. Zenelli umpan langsung terobosan kepada Elanga. Elanga sudah masuk ke dalam kotak penalti, langsung saja ke dalam kotak penalti umpan. Namun sayang sekali kok Alexander Isak tadi yang dituju tidak mampu menerima umpan kaki kanan dari Elanga. Anthony Elanga gagal lagi serangan-serangan yang dihadirkan oleh pemain-pemain Swedia sehingga belum berubah kedudukan, masih tetap 4-1 untuk keunggulan Belanda. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Denzel Dumfries, yang dituju adalah Somerville. Jatuh Somerville, kembali lagi lemparan ke dalam untuk Belanda kali ini di sektor kanan pertahanan mereka. Masih akan dilakukan oleh Denzel Dumfries. Sudah dilakukan, yang dituju adalah pemainer tadi. Bali bola jatuh di luar lapangan sehingga lemparan ke dalam kali ini sudah hampir mendekati garis tengah untuk Belanda. Lemparan ke dalam coba akan dilakukan oleh Ryan Gravenberg kali ini. Ke belakang sepertinya masih mencari rekan. Akankah ke belakang, ke tengah? Oh, yang dituju adalah pemainer tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain Swedia. Cocor saja tadi. Pemain Swedia kali ini mencoba untuk melakukan serangan. Swedia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda kali ini. Gudmundsson masih dibayang-bayangin oleh pemain Swedia kali ini. Tendangan langsung dilakukan. Ditepis sambil terbang oleh Bert Verbruggen. Tendangan dari Alexander Isak dari luar kotak penalti tadi. Bert Verbruggen harus terbang untuk mengamankan gawangnya. Pojok sebelah kanan, kiri atas maksud kami, yang menjadi target dari Alexander Isak tadi berhasil dibaca oleh Verbruggen. Menggunakan tangan kanan menghalau bola. Tendangan penjuru dihadapi oleh Langga, pemain nomor 11 dari Swedia. Sudah dilakukan dalam kotak penalti. Semoga sendul lah, dibuang saja jauh oleh Virgil van Dijk tadi. Datang lagi serangan untuk Belanda dari Swedia. Tendangan kaki kiri dari Zenelli dengan mudah saja diamankan oleh Verbruggen. Gagal lagi serangan-serangan yang dilakukan oleh Swedia kali ini di menit 85 pertandingan. Tampak kapten Belanda yaitu Virgil van Dijk mengalami masalah dengan kakinya ini, kaki sebelah kanan. Tempat terjatuh tadi di dalam kotak penalti Belanda, namun saat ini sudah berdiri kembali, sudah siap melanjutkan pertandingan. Pemain nomor punggung 4 yang saat ini membela klub Liverpool, Virgil van Dijk, masih mengelus-ngelus otot paha sebelah kanannya. Sepertinya tertarik tadi ketika mencoba untuk menghalau serangan dari pemain-pemain Swedia. Bert Verbruggen masih menguasai bola kali ini. Ya, mendapat peringatan dari wasit Michael Oliver, Gyökeres, pemain nomor punggung 17 dari Swedia ini mengganggu Verbruggen ketika akan melakukan tendangan bebas tadi. Ya, Belanda mencoba untuk membangun serangan kali ini. Verbruggen langsung umpan ke sektor sebelah kiri yang dituju adalah Cody Gakpo. Namun tidak berhasil Cody Gakpo, bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Gustav Lager Bilke. Isakin kali ini kembali kepada Lager Bilke di sektor sebelah kanan pertahanan Swedia. Di tengah lagi dia yang dituju adalah sang penjaga gawang Nordfeldt. Nordfeldt langsung dengan kaki kirinya ke depan namun berhasil dicuri oleh pemain Belanda kali ini. Melalui sundulan tadi Ryan Gravenberg yang dituju adalah Sommerville namun tidak berhasil, bola keluar lapangan sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Swedia kali ini. Akan diambil oleh Isakin, pemain nomor 4 dari Swedia, pendek saja dia kepada penjaga gawang Nordfeldt, langsung Nordfeldt ke depan. Yang dituju adalah Alexander Isak tadi namun patah lagi, kali ini umpan dari pemain Belanda dikuasai oleh pemain Swedia. Nomor 2 Gustav Lagerbilke mengecoh Cody Gakpo tadi, umpan mendatar Gyökeres, kali ini Zanelli Elanga dari sektor kanan sayap Swedia memasuki pertahanan dari Belanda. Gyökeres bekerja sama dengan Elanga kali ini, umpan dalam kotak penalti namun dipatahkan oleh Virgil van Dijk kembali. Bagaimana pemain-pemain Belanda ini mematahkan berkali-kali upaya-upaya serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Swedia. Kandas lagi, bagaimana pelatih Graham Potter ini masih terus menginstruksikan para pemainnya untuk terus melakukan penetrasi-penetrasi. Belanda kali ini mencoba untuk membangun serangan. Cody Gakpo dari sektor kiri jatuh. Cody Gakpo, bola dikuasai oleh Bergvall kali ini dari Swedia di dalam sektor tengah pertandingan. Alexander Isak melebar dia ke sisi kanan pertahanan Belanda kali ini, masuk dalam kotak penalti. Swedia melakukan serangan, sayang sekali umpan atau tendangan kaki kiri yang dilakukan oleh Ali. Pemain yang baru saja masuk ini masih belum menemui sasaran, gagal lagi serangan dari Swedia.
1: Ya, baik. Dengar dimanapun Anda berada memasuki menit-menit akhir babak yang kedua ini, menit 88. Serangan coba dibangun Swedia dan juga masih berkali-kali gagal. Belanda kini mencoba membangun kembali serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Gravenberg atau juga bagaimana Kup, pemain dari Belanda, Sommerville tadi, Kup minus, sodorkan lagi bola, masih memainkan bola, memainkan kini di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Belanda, ada Memphis Depay, sodorkan lagi bola ke depan, berbahaya, melakukan serangan, lepaskan serangan, gol! Sommerville akhirnya menciptakan kembali gol bagi Belanda, 5-1 bagi tim oranye. Belanda memampatkan serangan balik, tendangan kaki kanan menghujam di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swedia sehingga kembali menciptakan gol bagi timnas Belanda. Bung Nova, akhirnya kembali ada ciptaan gol dari Sommerville.
2: Iya, Belanda seperti tidak ada habis-habisnya, tidak ada puas-puasnya untuk mencetak gol ya. Haus gol terus, pemain-pemainnya juga tampak selalu bersemangat untuk mencetak gol. Ini sebuah skema kerjasama yang bagus ya dari pemain-pemain yang ada di lini serang Belanda. Ada sebuah celah sempit dan memang kiper dari Swedia ini tampaknya tidak bukan harinya bagi Christopher Nordfeldt. Tadi ada peluang-peluang yang sangat telat masuk ke gawang dia sehingga memang ada statistik yang menunjukkan bahwa nilai dari Christopher Nordfeldt ini hanya mendapat 5 poin dalam pertandingan pada dini hari ini.
1: Ya, gembiraan tentu bagi puluhan ribu supporter Belanda yang hadir pada malam hari ini waktu Indonesia di Stadion Houston, mampu membungkam Swedia di pertandingan kedua fase grup F Piala Dunia 2026. Serangan mencoba kembali bangun oleh Belanda namun patah lagi di bagian pertahanan dari Swedia. Datang lagi mencoba penguasaan bola di sektor sebelah kiri tadi. Lini serang dari Belanda buang saja langsung jauh oleh Christoph diundul lagi oleh Virgil van Dijk. Datang lagi serangan dari Lucas. Virgil tadi mencoba membangun serangan namun terjatuh, dapat sentuhan tadi dari Ryan Gravenberch nampaknya. Ya, Sakin sodorkan lagi dari nomor 22 tadi, Lindelof melebar ke sektor sebelah kiri. Kerjasama kini bagaimana pemain Belanda Ali yang juga baru masuk di babak yang kedua sudah langsung lempar ke dalam bagi Belanda. Memphis Depay mencoba menguasai bola, terjadi perebutan di sana, mencoba kini Sweden menguasai di sektor sebelah kanan. Ini pertahanan dari Belanda berada di kotak pertahanan, lepaskan tendangan namun berbentur dari Van de Vecht tadi. Bagaimana upaya salah satu pemain dari Swedia melepaskan tendangan di sisi kanan, berpunggung 17 nampaknya dari Swedia tadi. Ya, masih lagi Swedia dari sektor angkat langsung ke depan namun lemah tendangannya, masih mampu diamankan atau ditangkap dengan baik oleh Bart Verbruggen. Belum membahayakan gawang Belanda di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Upaya dari Swedia untuk memperkecil ketertinggalan setelah tadi mampu menciptakan gol melalui Anthony Elanga. Ya, upaya lagi serangan dari Belanda kembali patah di sisi kanan. Jadi perebutan di sana, terjatuh tadi salah satu pemain dari Belanda di sisi kanan pertahanan dari Swedia. Hasilkan tendangan bebas nampaknya kini bagi tim oranye Belanda. Kita masih nantikan. Lihat Kodigapo yang kini juga sudah berada di pinggir lapangan tadi. Upaya kini Belanda. Virgil van Dijk sodorkan bola ke depan untuk Gravenberch. Ada Van Dijk melebar ke sisi kanan, menemui bagaimana Dumfries. Kerjasama tadi maksudnya untuk mencari Summerfield, namun barisan pertahanan dari Swedia tadi melalui nomor punggung 5 Gabriel Gudmundsson berhasil mematahkan serangan dari tim nasional Belanda, di mana waktu tambahan yang sudah berlangsung lebih dari 2 menit ini yang diberikan 5 menit dari 5 menit yang diberikan. Ya, kita masih nantikan upaya lagi Belanda.
2: biasanya bermain imbang 2-2, orang-orang mungkin meragukan kemampuan Belanda, dan kali ini mereka kembali meningkatkan daya tawar sebagai tim favorit. Sementara bagi Swedia, kemarin bersuka, sekarang berduka. Habis 6-5-1, kemudian kalah 1-5, ya inilah sepak bola. Yang harus dilakukan selanjutnya bagi Swedia adalah menata pertandingan melawan Jepang.
3: Skor yang identik, kemarin menang 5-1, sekarang kalah 1-5. Ini apa yang dirasakan supporter Tunisia, dirasakan supporter Swedia malam ini. Namun masih ada pertandingan melawan Jepang di laga ketiga nanti, yang tentu saja masih punya peluang setidaknya untuk menjadi runner up ya, atau bisa kans juga untuk perebutan tempat ketiga terbaik. Nanti kita akan melihat seluruh pertandingan ya tentunya. Dan ya, kembali kebobolan di menit awal ini menjadi catatan buruk ya bagi Swedia ya. Gol dari Cody Gakpo di menit ke-47 ini seolah mengubur mimpi Swedia untuk comeback ini, Bung Novan.
2: Di babak pertama, Broby mencetak gol ketika pertandingan baru berjalan 5 menit. Itu mungkin menjadi shock terapi pertama. Kemudian Gakpo mengulangnya di babak kedua. Jadi benar-benar layu sebelum berkembang ini permainan dari Swedia. Memang tadi ada perubahan yang positif setelah hydration break babak pertama, tetapi memang eksekusi dari pemain-pemain Swedia tidak menghasilkan gol. Ketika ingin memulai babak kedua dengan baik, kemudian muncul gol Gakpo. Ini benar-benar ya menyulitkan situasi, membuat keadaan menjadi pelik bagi pemain Swedia. Meskipun bisa membalas satu gol melalui Antoni Elanga, ini Swedia sebenarnya melakukan perubahan yang cukup baik di babak kedua, tetapi kematangan pemain Belanda untuk melakukan serangan dengan atraktif, dengan agresif, ini kemudian menjadi kunci Belanda meraih 3 poin pada laga dini hari ini.
3: Ya, tertinggal 4-0, kemudian muncul pemain yang baru masuk sebetulnya ya, Antoni Elanga di menit ke-59 ini berhasil mencuri gol sehingga memperkecil kedudukan 1-4. Dan setelah itu Swedia banyak menyerang. Betul. Tapi banyak juga gagalnya ini.
2: Ya.
3: Kenapa itu? Mereka mengalami kebuntuan nih untuk kemudian menambah golnya.
2: Ya, sebenarnya tadi kerjasama Elanga, Isak dan Gyökeres cukup menarik untuk disaksikan, tapi memang lini belakang Belanda bermain baik dikomando oleh Virgil van Dijk, kemudian Mickey van de Ven, Denzel Dumfries, juga ada Jan van Hecke. Ini benar-benar mereka bermain secara tim terorganisir dengan baik, sehingga meskipun Swedia berusaha mencoba mengambil alih penguasaan bola, Belanda tetap bisa bermain kompak, kemudian tetap melakukan apa yang terjadi di babak pertama, melakukan intercept, melakukan tackle, kemudian menyerang dengan cepat, dengan efektif.
3: Ya, berkali-kali tadi kita melihat upaya dari Elanga, kemudian ada pemain baru masuk lagi, Ali, ya, dan sebelumnya juga ada Ayari mencoba, bahkan dari luar kotak penalti, terus berusaha menembus, namun memang lini belakang Belanda luar biasa, seperti tembok besar yang sulit ditembus, Bung Nova ya.
2: Ya, juga yang patut mendapat perhatian adalah kiper Bart Verbruggen ini, save-nya tidak banyak, tetapi krusial. Jika tidak ada save dari Verbruggen, itu bisa jadi menjadi sinyal baik bagi Swedia, sekaligus sinyal buruk ya bagi Belanda.
3: Ya, dan Belanda sudah mengantongi 6 poin dan tinggal nanti, baru 4 ya, karena pertama imbang ya melawan Jepang ya. Dan dengan hasil 4 poin ini dan menyisakan 1 laga melawan Tunisia, bagaimana Anda melihat peluang Belanda untuk bisa menjuarai grup ini?
2: Ya, ini memang harus melihat pertandingan lainnya juga, tapi Belanda untuk meraih kemenangan melawan Tunisia bukan hal yang mustahil. Tunisia kendati bukan tim unggulan juga bisa merontokkan Belanda, jadi memang harus ditanggapi serius. Dan sejak awal pelatih Ronald Koeman menjelaskan bahwa timnya tidak akan meremehkan siapapun. Ketika mereka seri 2-2 dengan Jepang pada pertandingan pertama, ini tampaknya memang menunjukkan kepada Belanda langsung bahwa ini adalah piala dunia, semua tim punya kualitas, punya kelas, dan kemudian responsnya cukup bagus, kemenangan 5-1 atas Swedia, dan nanti akan kita saksikan bagaimana Belanda melawan Tunisia pada 25 Juni nanti.
3: Ya, dan sebaliknya juga bagi Swedia, pertandingan terakhir cukup berat melawan Jepang dengan saat ini masih tertahan 3 poin gitu ya.
2: Ya.
3: Seperti apa Anda melihat nantinya pertandingan Swedia melawan Jepang untuk setidaknya membuat mereka lolos ke 32 besar lah sebagai runner up atau peringkat 3 terbaik, apakah masih ada peluang untuk Swedia?
2: Ya, ini mau tidak mau Swedia harus ngotot melawan Jepang, tapi di sisi lain juga mereka sadar bahwa Jepang bukan tim kaleng-kaleng ya, bukan kaleng-kaleng ya. Ini yang harus dilakukan pelatih Graham Potter adalah menciptakan sebuah skema permainan seperti setelah tertinggal tadi. Mungkin bukan tidak mungkin Anthony Elanga akan masuk nanti ketika jadi starter ketika pertandingan melawan Jepang, kemudian juga mengandalkan Yasin Ayari atau Taha Ali, dan sepertinya kerjasama Gyökeres, Isak dan Elanga benar-benar menciptakan situasi yang membahayakan lini pertahanan lawan, dan mungkin saja ini akan kembali berulang ketika Swedia menghadapi Jepang.
3: Mengapa kita juga undang pendengar ya, mungkin ada yang ingin selebrasi nih secara udara setelah kemenangan Belanda, atau ada yang sedih karena tadi banyak yang jagoin Swedia juga ya. Silakan pendengar di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan Munova, pertandingan kedua di grup F ini ya, nantinya juga kita akan melihat pukul 11 siang waktu Indonesia Barat, akan disiarkan langsung juga di Pro 3 RRI dan seluruh jaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Jepang melawan Tunisia. Nah, kalau Jepang nanti katakanlah menang nih dari Tunisia, dan apakah nantinya Jepang ini juga punya peluang untuk lolos? Karena sama-sama bersaing dengan Swedia dan juga masih punya kans juara grup juga nih, bersaing ya dengan Belanda. Ya, melihatnya gimana kalau Jepang?
2: Seandainya Jepang nanti menang, berarti poin mereka 4 sama dengan Belanda, dan justru akan menjadi mimpi buruk ya bagi Tunisia ya, karena mereka akan tertinggal dari negara-negara lain. Bisa jadi Tunisia akan kehilangan kans untuk masuk ke babak 32 besar. Tapi yang pasti Tunisia tidak akan bermain defensif melawan Jepang, dan Jepang kita tahu dengan permainan yang cukup atraktif, cukup seperti dimensi lain ya, akan menyajikan pertandingan yang menarik nanti.
3: Baik, Bung Nova, tentunya di grup ini ya sangat penting untuk menjadi juara grup, karena nanti di babak 32 besarnya akan menghadapi lawan yang lebih muda, biasanya relatif seperti itu ya. Dan kita undang pendengar dulu ya, Bung Nova, ini ada Pak Sarwi dari Surabaya. Selamat dini hari, Pak Sarwi.
4: Selamat dini hari, salam olahraga.
3: Salam olahraga jaya. Bagaimana Pak Sarwi, Belanda menang ini?
4: Iya dong, kan juara besok.
3: Oh, jagoin Belanda buat juara Piala Dunia kali ini ya?
4: Untuk Belanda, prediksi saya tetap Belanda yang menjadi juara untuk tahun ini.
3: Oke, siap. Pecah telur Belanda nih ya.
4: Kalau boleh tahu nanti untuk Jepang jam berapa?
3: Jepang lawan Tunisia pukul 11 waktu Indonesia Barat.
4: Iya. Terus untuk nanti ini enggak ada?
3: Oh, Jerman kita tidak menayangkan, Bapak.
4: Oh, gitu. Oke, ya. Kita tunggu besok jam 11 ya.
3: Nanti siang, bukan besok.
4: Oh iya, nanti siang, iya.
3: Ya, terima kasih, Pak Sarwi.
4: Salam olahraga
3: jaya. Kita ke Toli-Toli, ada Mbak Yanti. Selamat dini hari, Mbak Yanti.
5: Selamat dini hari.
3: Iya, nonton bola. Dengar juga tadi ya, dengar bareng ya, debar ya.
5: Ya, tetap emang kan udah Belanda kan ditunggu-tunggu, tim Oranye.
3: Oh, jagoan Belanda juga nih.
5: Jagoan.
3: Ya, gimana prediksinya, sesuai nggak nih?
5: Enggak, saya nggak pernah mau prediksi kalau tim favorit saya main. Tapi pastinya saya akan berharap pastinya akan menciptakan gol yang banyak untuk tim saya.
3: Berarti jagoin Belanda juara juga ya Piala Dunia kali ini ya?
5: Oh, pastinya.
3: Baik, Mbak Yanti ya.
5: Oke, terima kasih. Salam
3: olahraga jaya. Dan kita ke Flores, ada Pak Putra. Selamat dini hari, Pak Putra.
6: Selamat dini hari, salam olahraga.
3: Salam olahraga, Pak Putra. Gimana nih dengan hasil 5-1 kemenangan Belanda?
6: banget ya untuk Belanda ya. Dan pada akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor yang cukup meyakinkan ya, 5-1. Dan ya seperti apa yang diharapkan oleh pendengar tadi ya, mudah-mudahan Belanda bisa memecahkan telur ya yang sudah dinantikan beribu-ribu tahun ya.
3: Dan selanjutnya kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat dini hari Pak Atong. Tadi jagoin Belanda apa Swedia ya?
7: Tadi jagoin dua. Karena tadi meninggalkan timnas pusat, ternyata timnas pusat ya keren kali. Pengen mencari sensasi kan, kalau itu ini kalau kita jelas timnas pusat dan
3: jadi gimana, senang apa enggak nih dengan hasilnya nih?
7: Tetap tidak, saya dari lahir istilahnya mulai kenal sepak bola saya pencipta Jerman dan tim nasional cabang. Dan gitu, saya emang menunggu kali Jerman, kalau yang jadi juara dunia itu, tapi Argentina yang ditunggu Jerman, di juara dunia Argentina.
3: Baik Pak Atong.
7: Iya, itu saja.
3: Ya, terima kasih. Salam olahraga.
7: Salam olahraga.
3: Ya, Bung Nova, kita melihat hasil 5-1 ini tentunya masih terlalu dini ya kalau kita menebak-nebak gitu siapa yang menjadi juara grup atau lolos ke 32 besar. Namun, seperti apa prediksi Anda untuk grup ini di pertandingan ketiga nanti? Kita masih menunggu Jepang Tunisia, namun saya ingin tahu Anda mungkin punya pandangan di grup ini siapa yang akan lolos juara grup runner-up. Silakan Bung Nova.
8: Ini berat ya. Mungkin kita kalau dimulai prediksi mungkin Jepang Tunisia, saya mungkin condong ke Jepang ya. Mungkin mereka akan meraih 3 poin sehingga punya poin yang sama dengan Belanda, punya 4, Belanda 4, Jepang 4, Swedia 3 dan Tunisia 0. Dengan demikian Tunisia tidak akan bisa lolos ke babak 32 besar karena kalah head to head point. Ya kemungkinan nanti Belanda yang akan bertemu dengan Tunisia pada pertandingan terakhir akan menang dan ada peluang Belanda menjadi juara
3: nanti.
8: Tapi juga tergantung pada produktivitas gol nantinya. Jika poinnya sama dengan Jepang mungkin akan produktivitas gol yang akan menentukan.
3: Oke, pertama head to head dulu ya.
8: Iya.
3: Baik, Bung Nova, kalau begitu terima kasih banyak sudah menemani kami selama 2 jam lebih ya. Dari membuat prediksi dan hingga ikut tadi running ya, laporan pandangan mata bersama rekan saya juga tadi Bung Indra dan juga Bung Tomo. Dan ya, ini mengakhiri rangkaian pertandingan antara Belanda melawan Swedia. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda selama jalannya pertandingan, dan juga saya mewakili rekan-rekan saya tadi Bung Tomo dan Bung Indra, juga pastinya Bung Nova sebagai komentator. Pamit undur diri, sampai jumpa di pertandingan berikutnya. Dan Indonesia Menyapa dini hari masih akan berlanjut hingga pukul 5 pagi nanti, menghadirkan kembali rekaman-rekaman dialog sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Jadi tetaplah bersama kami, dan kami ingatkan kembali pada pukul 11 siang nanti waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan secara langsung laporan pendengar mata pertandingan Jepang melawan Tunisia yang juga menentukan di grup ini. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di pertandingan berikutnya.
9: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belanda versus Swedia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia

0: Review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, otot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Pasti kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salmon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessie. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.
2: Total belanjanya 768 ribu.

Indonesia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara, sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: overload dan hanya ditumpuk saja. Kalau ditumpuk saja itu kan sebenarnya bahayanya juga besar, bahaya kebakaran kalau musim kemarau begitu ya, kemudian ada gas rumah kaca, air lindi itu air apa namanya kotor gitu ya, air licinnya itu juga kemana-mana, juga mencemari sumur-sumur warga dan air sungai dan seterusnya. Jadi memang ini kondisi darurat yang harus diselesaikan dengan teknologi yang bisa mengolah sampah dengan cepat dan kapasitas yang tinggi ya, 1000 ton per hari minimal itu Mbak.
1: Okay.
0: Ya, pada posisi ini dibutuhkan gitu ya.
1: Sangat dibutuhkan ya. Tapi sejauh
0: Ya.
1: mana PSL ini benar-benar bisa menjadi solusi jangka panjang
0: Ya.
1: Prof untuk mengurangi
0: Ya.
1: ketergantungan TPA?
0: Ya, ini jadi memang harus didesain master plan-nya begitu ya.
1: Yeah.
0: Master plan dari pengelolaan sampah di kota ini dengan adanya PSL itu dia diletakkan di mana begitu ya. Maksud saya adalah dia akan mengolah sampah yang apa. Kemudian berapa sih kota atau aglomerasi tadi ya itu menghasilkan sampah. Misalkan ada aglomerasi yang menghasilkan 2000. Berarti dengan PSL ini belum semuanya tertangani kan, ada sebagian. Kalau misalnya PSL-nya 1000 ton misalnya ya,
1: Ya.
0: tapi per hari 2000 berarti masih ada separuh tuh. Nah, separuhnya mau dikemanakan? Begitu ya, sehingga sebenarnya kita harus punya semacam keseimbangan antara sentralisasi di hilir tadi dengan PSL dan juga desentralisasi. Kan kita juga punya bank sampah,
1: Ya.
0: TPS 3R itu jangan sampai mati. Nah, itu makanya harusnya kota-kota yang akan dibangun PSL itu harus membuat desainnya dulu, grand desainnya, master plan-nya dulu gitu ya. Jadi PSL-nya itu mau untuk mengolah apa, berapa banyak, terus nanti sektor-sektor yang lain itu jangan sampai mati kan. Kita juga ada pemulung, pengepul ya, sirkular ekonomi dan seterusnya begitu. Sebenarnya kalau PSL itu kalau menurut pandangan akademisi bukan sirkular ekonomi karena kan materialnya habis ya, kira ya.
1: Iya.
0: Materialnya kan dibakar, jadi ya hanya bisa diekstrak energinya. Jadi material yang dibakar di PSL itu sudah habis umurnya, sudah tidak ada kehidupan lain, nanti kan jadi abu saja.
1: Terputus
0: Ya
1: di situ
0: memang,
1: saja ya.
0: ya. Tapi kalau daur ulang itu kan jadi material baru, jadi produk baru. Dia hidup lagi, dipakai lagi. Kemudian nanti kalau didaur ulang lagi dia hidup lagi dan seterusnya.

0: Oh gitu. Iya iya iya baik. Iya baik. Terima kasih ya Pak Ruli Martini untuk RRI Pro 3. Dengar Pak Ruli merupakan salah satu warga Bogor ya, yang juga mengalami atau terdampak dari pemadaman yang ini tidak di ini ya, tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu gitu.
1: Dinamika olahraga dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan luar biasa. Penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan

Wakil Bupati Maros Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok.

0: nasional.
1: Kita akan membahasnya ya terkait dengan keluhan juga terkait dengan hal ini yang memang minim informasi untuk pemadaman listrik secara bergilir ini, bersama dengan pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Profesor Trubus Hardiansyah. Prof. Trubus, selamat malam.
2: Ya, selamat malam, Mas.
1: Ya, kalau Prof tidak terdampak ya, Prof ya, pemadaman listrik bergilir ini ya, Prof ya.
2: Ya, tangan dong. Ini kita di Kota Jakarta Timur, tangan.
1: Prof, ini banyak masyarakat ya. Mungkin memahami atau memaklumi memang yang jadi kekecewaan masyarakat ini minimnya informasi terkait dengan pemadaman listrik ini yang cukup lama gitu, ada yang 4 jam, 6 jam, bahkan ada yang 8 jam. Bagaimana dari sisi kebijakan publik terkait dengan hal ini, Prof?
2: Iya, menurut saya ini memang pemerintah itu dalam ini PLN khususnya harusnya kan memberikan satu informasi yang utuh, terutama dalam konteks kebijakan publik. Satu ya, ada informasi yang disampaikan kepada publik bahwa akan ada pemadaman listrik misalnya di 2 jam, 3 jam, atau 6 jam gitu. Nah ini kan masyarakat nggak tahu sebenarnya juga di Sidoarjo, Surabaya, Gresik itu sampai nggak tahu masyarakat tiba-tiba sampai terjadi pemadaman yang cukup luar biasa lah, karena itu daerah industri, perkotaan, dan sebagainya. Nah, yang kedua memang minimnya juga komunikasi publik. Jadi PLN itu harusnya juga mengomunikasikan kepada masyarakat, user lah, para pengguna, bahwa ada persoalan. Misalnya ada PLTU, dua PLTU yang katanya bermasalah secara teknis lah, katakanlah seperti itu. Itu disampaikan saja gitu. Jadi ada apa misalnya, karena apa pasokan batu bara itu ada persoalan gitu, katakanlah seperti itu. Tapi nggak usah terlalu terbuka lah, misalnya DMO atau katakanlah ada produsen-produsen yang nakal karena tidak mau ini bahwa menyediakan
1: nggak perlu terlalu detail, yang penting ada informasi pemadamannya.
2: Nah iya, kalau yang tahu detail ya mestinya kita tahu lah, tapi sebenarnya nggak perlu ini, yang penting itu dikomunikasikan secara baik gitu ya, untuk kasaran gitu. Yang ketiga tentu perlu adanya edukasi publik. Nah, edukasi publik ini adalah masyarakat punya persiapan, punya antisipasi, sehingga harus kemana dan harus bagaimana gitu bedanya. Karena kalau sifatnya ujuk-ujuk gitu, tiba-tiba mati gitu ya, itu masyarakat mesti ini kan, bukan hanya kaget, terkejut, tapi juga bingung mau berbuat apa.
1: Ya, tidak ada persiapan.
2: Gitu,
1: ya.
2: Ini tidak ada persiapan sama sekali, apalagi kemudian alat-alat semua sekarang semua teknologi sangat tergantung kepada listrik. Nah, ini yang menurut saya, juga semacam juga minimal ini apa tentu dalam hal ini kita juga memaklumi secara keseluruhan bahwa sejumlah kemudian ini momentum lah, setidaknya momentum bahwa ini perlu diedukasi ke publik, momentum untuk transisi ke energi terbarukan lah, katakanlah seperti itu kan, di dalam masa kita itu kan rencananya itu kan ada RU PLTN lah, katakanlah seperti apa sampai 2035 lah, katakanlah 2034 ya, itu kan sudah disusun itu. Nah itu tinggal disampaikan saja, misalnya merencana membangun listrik untuk 100 gigawatt misalnya diperintahkan oleh presiden misalnya kan, itu hal-hal yang harusnya menjadi penting diinformasikan kepada publik. Artinya di sini publik ada rasa tenang, rasa nyaman, kalaupun misalnya ada mati listrik ya mereka sudah tidak dalam tanda kutip marah gitu kan, tersinggung ataupun malah menutupi melakukan perasaan publik, karena memang publik merasa bahwa ada semacam keturunan, karena masyarakat itu memandang bahwa selama ini kami sudah membayar listrik tepat waktu, jadi semua kewajibannya sudah dilaksanakan lah sekarang itu, jadi dia hanya menuntut haknya kan, hak saya kan mendapatkan pasokan listrik yang sesuai dengan kebutuhan. Nah ini hal-hal yang menurut saya memang penting Mas ya, terlepas ada persoalan teknis yang sangat rumit lah katakanlah karena ada IPP yang bermasalah, itu nggak usah diuni gitu, nggak usah menjadi apa ya, sebenarnya masyarakat kita cukup dewasa kok, mengerti kondisi bahwa ini situasi ini, dan cuman kan ironi juga misalnya publik memandang loh Indonesia ini negara produsen batu bara terbesar di dunia, tapi kok persoalan batu bara kok jadi problem ada juga persoalan-persoalan harga penguatan oligarki karena harganya tidak sesuai, misalnya karena apa harga yang ditawarkan pemerintah juga murah, kalau 70 pokoknya 70 untuk per ton itu berapa gitu ya, itu dan harga yang sesungguhnya di pasaran komitmennya kan 100 lebih gitu. Nah ini kan hal-hal yang menurut saya juga apa menjadi bagaimana para pengambil kebijakan khususnya DPR kemudian pihak ini kan ada kolaborasi mas antara PLN dengan ini Kementerian Minerba lah ISDM khususnya, jadi bagaimana kemudian agar perizinan-perizinan itu dipermudah lagi misalnya sehingga untuk kebutuhan inilah DMO lah katakannya butuh-butuh dalam domestik. Nah jadi itu hal-hal yang kaitannya menurut saya menjadi sangat mendesak gitu. Nah, yang penting juga dipahami masyarakat bahwa mungkin juga suatu saat pemerintah juga memikirkan bentuk-bentuk lain gitu ya, apakah karena selama ini cuma agak alergi juga misalnya mengenai listrik nuklir itu kan dari bahan nuklir juga agak ini ya Tuhan, padahal mungkin suatu saat itu dibutuhkan karena kita kebutuhan itu tinggi sekali ini mungkin mencarikan tempat yang agak ini produktif misalnya atau sambil secara bertahap masyarakat juga ada konsultasi publik, ada dialog publik yang dimana kemudian ada aspirasi publik yang disampaikan yang terbaik seperti apa agar nanti tidak terulang kembali seperti ini gitu ya, artinya kan potensi-potensi ini kan sangat ini. Kemudian juga human resources-nya mungkin juga perlu ini karena banyak juga orang-orang Indonesia yang di luar negeri sangat pintar dan mereka sekolah juga berdikan di sana dan bekerja di luar itu bisa ditarik juga ke dalam negeri untuk membantu menyelesaikan persoalan listrik di masa yang akan datang
1: Prof, pemadaman listrik yang berlangsung lama ini kan berdampak pada kerugian usaha UMKM gitu ya, dan juga terganggunya ujian akademik gitu, hingga pada kerusakan ekosistem akuarium dan perikanan, ini usaha perikanan yang luar biasa juga ini ikut terdampak. Nah yang jadi pertanyaan, sejauh mana pemerintah ataupun dari pihak PLN ini juga bertanggung jawab secara terkait dengan kerugian ini?
2: Iya, menurut saya ini yang perlu di apa sebenarnya juga harus dinyatakan kan ya, artinya gini bahwa pemerintah tetap harus memberikan insentif ya kepada ini kewajiban ya, kepada user lah karena memang dampak ini kan berdua ada yang sifatnya linear bisa diprediksi dampaknya, misalnya ada terganggunya apa industri usaha dan sebagainya lah itu kan bisa ini dikalkulasi bisa diantisipasi dan bisa diperhitungkan secara real. Tapi ada juga yang namanya non-linear atau disebut non, katakanlah efek domino lah, katakan seperti itu terjadi sesuatu yang di luar itu. Nah ini kan mungkin perlu juga apa semacam ya tidak hanya klarifikasi tapi sehingga memberikan juga solusi-solusi gitu loh. Jadi ini kan sesungguhnya kebijakan ini kan arahnya kan solusi tapi masyarakat sudah melaksanakan kewajiban. Kalau sudah melaksanakan kewajiban berarti dia harus diberikan ini akuntabilitas lah katakanlah seperti itu ya dari pemerintah, bentuknya apa entah keringanan barang apa dan bentuk-bentuk yang lain mungkin juga perlu di gunakan karena dampak ini kan ada kerusakan-kerusakan kalau industri itu berat sekali makan biayanya sangat mahal untuk ini lagi kan istilahnya untuk memperbarui atau menservis dan segala membuat normal kembali itu kan tak mudah bukan pot yang besar. Bagaimana pemerintah juga ikut ini, intinya itu negara hadir gitu loh mas, negara hadir bertanggung jawab karena persoalannya adalah namanya masyarakat publik itu selalu pada tantatan apa ya, intinya kami sudah melaksanakan kewajiban itu gitu loh, jadi ini yang harus ini karena memang publik ini kan cukup beragam ya dan sangat paham, ada yang nggak paham sama sekali ya karena kemudian mereka ini dan ini saya kekhawatiran ada dampak non linear mas, misalnya ada letupan-letupan di masyarakat yang entah itu protes-protes dan itu kemudian berbentuk demonstrasi atau bentuk yang lain kan ini berbahaya mas, artinya kaitannya dengan ketertiban publik ketertiban masyarakat. Nah ini kan harus diantisipasi, jadi dalam hal ini memang pemerintah wajib menurut saya ini tinggal pemerintah pusat, pemerintah daerah karena itu ini kan menyangkut daerahnya kabupaten kota itu semuanya harus berkoordinasi memberikan satu insentif entah sumbernya dari APBN atau dari APBD atau bagaimana kemudian juga mungkin produsen-produsen ini batu bara atau produsen yang lain juga memberikan bantuan gitu mas. Jadi ini apa hal-hal yang menurut saya bagian dari yang tak terpisahkan kita ini alamnya kan gotong royong gitu mas. Jadi dan kemudian kita seolah-olah ini bebannya khusus PLN tanggung jawab, iya betul tanggung jawab PLN tapi kan dalam konteks ini karena sifatnya apa bergilir masif dan sampai waktu yang berjam-jam, nah ini kan juga kan apa kerusakan ini masih masif gitu loh mas. Nah kerusakan masif inilah menurut saya agar tidak menimbulkan reaksi, karena publik ini kan kalau sudah nggak sabar ya emosi mas, emosi ya munculnya letupan-letupan. Kalau sekedar proses di media sosial atau berbentuk jargon-jargon ataupun apa, kita masih masih bisa ditanggung. Tapi kalau sudah melakukan action, nah itu yang khawatir, karena publik kan apa merasa kemudian negara abai, pemerintah sepertinya kurang ini, kurang peduli. Nah itu kekhawatiran kesana mas, munculnya karena ada perasaan ini.
1: Itu karena artinya ada karena komunikasi yang tersumbat atau yang lambat begitu ya?
2: Iya, ada mas. Jadi itu komunikasi yang tersumbat, komunikasi yang lambat, ini kan harus diberikan juga solusi. Artinya ada solusi yang sifatnya konkret gitu loh mas. Konkret tadi misalnya kayak apa, apa pembebasan atau pembayaran selama 1 bulan atau apa 2 bulan atau apa bentuk-bentuk lain yang sifatnya adalah meringankan, memeringankan, dan itu kan sebenarnya nggak seimbang dengan kerusakan yang diderita oleh publik. Jadi nah ini juga harus dipahami, karena apa pemerintah perlu juga memikirkan bagaimana kemudian agar apa namanya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kelistrikan ini tidak jadi berulang-ulang. Kan ini kan sudah lama waktu di Sumatera kan sudah lebih awal kan pemadaman itu terjadi. Nah sekarang merembet ke Jawa, nah kemudian nanti merembet lagi ke daerah lain. Ini kan hafal jadi menjadi apa isunya, jadi isu nasional gitu loh mas. Yang awalnya lokal bisa ditangani karena ada dua katakanlah dua apa IPP yang bermasalah karena teknis atau apa lah, tapi kemudian jadi melebar kemana-mana gitu. Lalu kemudian apa istilahnya bergilir, nah kata bergilir ini yang menyebabkan masyarakat itu jadi emosi gitu. Karena seolah-olah nanti pak ini daerah saya jadi menggiliran dong, kalau belum kan gitu, jadi seolah-olah jadi unik. Nah ini saya khawatir munculnya kemudian reaksi-reaksi yang sifatnya apa ya tidak hanya kegaduhan, tapi reaksi-reaksi yang bersifat kemudian berbau mengganggu ketertiban umum gitu loh pak. Ini yang menurut saya juga kita harus, apalagi yang sekarang ini juga nah masyarakat karena kondisi BBM naik lah, kondisi harga-harga juga cukup di lapangan itu banyak kenaikan-kenaikan kan, bahan baku juga pasok juga naik ada 30% lagi ngapain 40%, ini kan dampak rumahan itu dia terdapat macam itu kan kemudian masyarakat ini maksudnya menurut saya solusi gitu loh mas. Jadi saya juga saat itu kan tugasnya apa media saya sebagai pengamat itu kan memberikan rasa acuh, jangan kemudian pernyataan-pernyataannya memprovokasi kan ini kata elok gitu. Ini kan ini informasi yang ada kan ada sisi-sisi saya tahu ada sesuatu yang kita ini, tapi kan nggak perlu dibuka ke publik karena itu nanti sebentar lagi itu jadi nggak ini tak elok gitu mas.
1: Jadi lebih runyam ya.
2: Lebih runyam saya kira seperti.
1: Tapi apa pak ini kan, Prof, kalau pelajaran apa yang mungkin bisa diambil dari peristiwa ini untuk ketahanan infrastruktur kelistrikan nasional?
2: Kalau pelajaran utama bahwa satu ya bedanya bahwa PLN harus berbenah secara internal, bagaimana kemudian internal apa namanya PLN, karena PLN sekarang kan bukan ya BUMN tapi sudah di bawah dan antara kan, jadi bagaimana pelannya diperbaiki lagi, bagaimana kemudian pengawasannya termasuk evaluasi itu mulailah melakukan semacam transparansi gitu. Jadi masyarakat itu bisa mengakses, masyarakat bisa tahu ada partisipasi publik di situ gitu lah mas. Itu yang saya sangat sangat urgent. Selain ada reformasi di dalam internal internal ini apa tata kelola gitu ya. Nah yang kedua memang harus memikirkan bagaimana kemudian kita tidak tergantung kepada satu satu sumber, misalnya sekarang kan tergantung pada batu bata. Nah sekarang bagaimana kemudian pemerintah memikirkan selain batu bara apa sih, apa energi terbarukan itu punya apa gitu ya. Jadi ini kan harus dicari pertama, artinya bisa saja menggunakan apa lain gitu ya, teknologi lain yang memang sudah sangat ketat.
1: Iya, menjadi pembelajaran untuk peristiwa ini ya. Baik Pak, Prof, terima ya. Kasih Prof waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam Prof.
2: Iya Mas, selalu sama-sama.
1: Pendengar pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Profesor Trubus Rahardiansa, melengkapi tuduh poin kita pada malam hari ini terkait dengan pemadaman listrik bergilir.

0: 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxim. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxim. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya. Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas, dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pos siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4, suara budaya NTT, mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama Basodera, hari ini Minggu 21 Juni 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Thank you.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: 104,3 MHz Pro 4 RR di Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama, Saudara dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini. Apa kabar? Buat Bapak Mama, Saudara, semoga semua dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, bahagia juga untuk menjalani aktivitasnya di hari yang baru ini. Beta Christine menemani Bapak Mama, Saudara dong semua dengan musik dan juga ragam informasi budaya. Ini pagi Kotong akan beromong di Sasando Pagi ya, tentang informasi budaya, dan juga nanti akan ada renungan pagi. Ada juga nanti untuk pagi ini ada puji-pujian ya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tentunya. Dan yang pasti Bapak Mama, Bapak Saudara, sekali lagi beta berharap Bapak Mama dong dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, bahagia selalu untuk menjalani aktivitasnya di hari yang baru. Dan tetap percaya, apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan Kotong sedetik pun. Tuhan memberkati kita.

Shalom, selamat pagi Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama saya Prihadi Kristian, penyuluh agama Kristen dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di pagi hari ini, kembali kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka Kolose 3 ayat 12-14. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita awali dengan kita berdoa. Terpuji Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, atas kasih karunia dan rahmat-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami akan mengawali aktivitas kami dengan terlebih dahulu merenungkan firman-Mu. Berkati pembacaan dan perenungan firman-Mu, agar firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Nolong hamba-Mu dalam menyampaikan bagian firman Tuhan ini, dan biarlah saluran berita firman Tuhan ini juga Engkau memberkati, yaitu RRI Pro 4. Dan biarlah kami dapat senantiasa tergugah dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan untuk giat menjalani hari-hari kami dan aktivitas kami. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kolose 3 ayat 12-14, demikian sabda Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Demikian sabda Tuhan, berbahagia kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema membangun rumah yang hangat, yaitu keluarga yang penuh kasih sayang. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, rumah seharusnya menjadi tempat paling aman dan nyaman di dunia ini bagi kehidupan kita. Namun, sebuah pepatah mengatakan sebuah rumah fisik dibangun dengan kayu dan semen, tetapi rumah atau keluarga yang sesungguhnya dibangun dengan kasih sayang dan impian bersama. Banyak keluarga saat ini memiliki komunikasi tetapi kehilangan koneksi. Mereka tinggal di dalam rumah yang sama, di bawah atap yang sama, tetapi hidup di dunia yang berbeda karena sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan urusan masing-masing, sibuk dengan kesibukan pribadi lepas pribadi. Bagaimana firman Tuhan mengajarkan kita untuk membangun keluarga yang penuh kasih sayang? Kita akan melihat bagian firman Tuhan ini dengan tiga hal berkaitan dengan bagaimana firman Tuhan mengajarkan kita untuk membangun keluarga yang penuh kasih sayang. Yang pertama, kasih sayang dimulai dari penerimaan dan kesabaran. Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Keluarga adalah kumpulan orang-orang yang tidak sempurna. Kita harus sadari bahwa ayah, ibu, anak, orang tua memiliki kelemahan-kelemahan masing-masing. Di dalam keluarga, kita melihat versi terbaik sekaligus versi terburuk dari pasangan kita, dari orang tua kita, atau dari anak-anak kita itu sendiri. Kasih sayang tidak akan bisa bertumbuh jika kita menuntut kesempurnaan. Kasih sayang berarti rela bersabar saat anggota keluarga kita melakukan kesalahan atau memiliki kelemahan. Penerimaan menciptakan rasa aman. Ketika anak atau pasangan merasa diterima apa adanya, mereka tidak perlu

memakai topeng di dalam rumah di mana kita berdiam. Bapak, mama, kakak, nyong, kakak, nona yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hal kedua, mempraktekkan bahasa kasih yang nyata. Seyogianya keluarga mampu melakukan hal demikian. Kasih sayang bukan cuma perasaan di dalam hati, tetapi tindakan yang bisa dirasakan. Dalam Alkitab, kasih selalu berupa kata kerja aktif. Kita bisa menunjukkan kasih sayang melalui beberapa hal sederhana. Kata-kata apresiasi misalnya. Amsal 16 ayat 24, di sana dinyatakan oleh firman Tuhan, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar bahwa kata-kata yang manis dan ramah seperti madu manis bagi jiwa dan menjadi obat bagi tulang kita. Itu yang digambarkan oleh firman Tuhan. Karena itu, sering-seringlah mengucapkan kata-kata manis untuk anggota keluarga kita. Misalnya, kita mengatakan terima kasih, maaf, tolong, atau kita mengatakan aku sayang padamu di dalam rumah kita. Siapapun ketika kita mendengar kata-kata tersebut, saya rasa kita akan merasa dihormati dan dihargai. Waktu yang berkualitas juga perlu kita sediakan. Karena itu duduklah bersama di meja makan tanpa memegang handphone. Ngobrol dari hati ke hati dengan anggota keluarga kita, entah itu pasangan kita atau anak atau orang tua kita. Dan hendaklah saling mendengarkan, bukan mau menguasai dalam percakapan itu sendiri. Lalu kita juga seyogianya memiliki sentuhan fisik, pelukan hangat antara orang tua dan anak, atau genggaman tangan antara pasangan. Sentuhan fisik akan menyalurkan energi kasih dan ketenangan secara instan. Bapak, mama, kakak, nyong, kakak, nona sekalian, hal yang ketiga, firman Tuhan mengajarkan kita menjadikan pengampunan sebagai fondasi. Kolose 3 ayat 13b, di sana dikatakan, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Perlu kita sadari bahwa gesekan dan konflik di dalam keluarga adalah hal yang wajar. Yang menjadi berbahaya adalah bukan soal konfliknya, melainkan bagaimana kita menyimpannya. Keluarga yang penuh kasih sayang bukan keluarga yang tidak pernah bertengkar, melainkan keluarga yang cepat mau mengampuni ketika terjadi pertengkaran. Jangan biarkan matahari terbenam sebelum amarahmu padam. Kita bisa melihat di dalam Efesus 4 ayat 26. Menyimpan dendam di dalam rumah seperti menyimpan bom waktu yang siap menghancurkan kehangatan keluarga. Mari kita juga melihat nasihat firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 14. Berkaitan dengan menempatkan Kristus sebagai pengikat. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Mengasihi manusia dengan kekuatan kita sendiri itu adalah ada batasannya. Kita bisa lelah, kita bisa kecewa, dan kita bisa habis kesabaran. Itulah mengapa keluarga perlu melekat pada sumber kasih, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika sebuah keluarga rajin berdoa bersama, beribadah bersama, dan merenungkan firman Tuhan bersama, maka kasih Kristus sendiri yang akan mengikat dan menyempurnakan hubungan keluarga ini. Kasihnya tidak pernah habis, bahkan ketika situasi keluarga sedang mengalami badai atau masa-masa sulit, keluarga yang penuh kasih sayang tidak tercipta secara kebetulan atau dalam semalam. Itu adalah sebuah keputusan yang diambil setiap harinya. Jadi keluarga yang damai itu penentunya adalah bagaimana kita mengambil keputusan, mau mengikut firman Tuhan atau mau mengikut ego kita. Mari kita bawa pulang komitmen ini ke dalam hati kita masing-masing. Mari kita jadikan rumah tangga kita replika kecil dari surga, tempat di mana kasih sayang Allah memancar dengan nyata.
Sekiranya Tuhan Yesus memberkati dan mempersatukan keluarga kita semua. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih firman-Mu yang mengingatkan kami untuk dapat senantiasa membangun rumah tangga kami secara hangat, keluarga yang penuh kasih sayang. Sekiranya Tuhan menolong kami sekalian untuk mampu menciptakan keluarga yang damai dengan kami memprioritaskan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas segala berkat hari ini, atas segala karya yang akan kami kerjakan, biarlah semuanya mendatangkan rezeki yang sumbernya dari Tuhan. Ini doa kami, syukur kami, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ketika kita tidak menyembah Tuhan, kita menyembah sesuatu yang lain. Uang dan kekuasaan adalah berhala-berhala palsu yang seringkali menggantikan Allah. Paus Franciscus.

Belas kasihan adalah kekuatan sejati yang dapat menyelamatkan manusia dan dunia dari dosa dan kejahatan.

Tetapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lesu.

Iman membuat kita terbuka pada kehadiran Tuhan yang tenang di setiap saat dalam hidup kita, pada setiap orang, dan dalam setiap situasi. Paus Franciscus.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama, Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Seni fotografi Deng desain dirancang dari dalam pi luar agar mampu beomong langsung pi sapa sayang dapalia ini seni. Happy Hun, pendiri fotografi Atoin Metosoe, bilang kalau studio foto yang berlokasi di ibu kota Kabupaten Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur ini menekankan desain visual estetik. Dibungkaya karya bacarita melalui gabungan warisan budaya Timor dengan sentuhan modern. Setiap diepung karya dirancang untuk bacarita, bangun koneksi dan kasih tahu pesan mendalam pi audiens secara natural. Dia bilang karya harus mencerminkan identitas, emosi dan sejarah personel klien. Esensi fotografi dan desain visual atau in meto berfokus pada 4 pilar utama, yakni identitas budaya, estetika bacarita, sentuhan personal dan kualitas sinematik. Beralih ke informasi berikut, rumah tenun milenial di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, sujadi motor penggerak untuk menjaga warisan budaya tenun ikat sekaligus memberdayakan ekonomi perempuan. Mariana Tuto Demon, founder rumah tenun milenial, bilang bahwa tenun sonde sekedar kain, melainkan identitas budaya, sehingga kekayaan budaya ini harus melekat di generasi muda di Adonara, Solor, dan wilayah NTT. Melalui edukasi dini, dia ajak anak-anak, remaja, sampai kelompok rentan yang ada di kaki Gunung Ile Boleng untuk belajar menenun agar regenerasi penenun lokal sonita putus. Dia bilang program pemberdayaan rumah milenial buat masyarakat juga jadi faktor penentu keberlanjutan ekonomi buat masa depan warga yang ada di sekitar lokasi rumah tenun milenial. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Kristen, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Baso, saudara dong semua. Kalau lihat kondisi begini ya, di mana seputaran Tompelo 8 mendung, tadi juga sempat gerimis, rintik-rintik orang Kupang bilang ya. Terus itu juga berangin, Bapak Mama Baso, saudara, kayaknya kalau kondisi begini ikan gagal naik di pantai. Siap-siap ke ikan mahal ya. Ya, dan selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini. Bapak Ote menemani Bapak Mama Baso di area dong semua. Di ini pagi kotong bahas tentang cuaca. Biasalah, kalau hari Minggu, akhir pekan, hari libur ya, Bapak Mama Baso di area biasanya kan ada beberapa keluarga, beberapa orang yang memutuskan untuk kayaknya kotong enak kalau misalnya liburan di luar kota ya. Tapi di tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Kupang atau di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Nah, Bapak Mama, saudara dong semua, melihat kondisi sekarang di mana dari kemarin ini hujan sonde barenti ya. Hanya beberapa menit sah, beberapa jam sah, sekarang mulai start ulang. Sumendung-mendung. Apakah ini tanda-tandanya hujan? Dan kemarin juga sempat dapat informasi di beberapa daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan di TTS dan juga di Kabupaten Kupang mengalami hujan ya. Nah, Bapak Mama, saudara dong semua, di ini pagi untuk Bapak Mama yang mau bagi informasi tentang cuaca di sekitar tempat tinggal Bapak Mama dong, atau mungkin kondisi jalan ya di sekitar tempat-tempat wisata yang ada di Bapak Mama Baso Darapung daerah tempat tinggal, silahkan gabung melalui kotong pung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Untuk Bapak Ote menemani Bapak Mama Baso Darapung sampai di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Warga asli Pulau Sumba kaya akan adat dan tradisi yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Namun, tak dapat dipungkiri, ada beberapa tradisi yang tinggal cerita atau minimal mulai jarang dipraktekkan lagi. Salah satu tradisi Sumba yang kini mulai langka ditemui adalah tradisi Heringu Kanigi, sebuah tradisi yang merupakan warisan leluhur bagi putra-putri Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Tradisi tersebut dilaksanakan setiap musim tanam padi tiba, di mana saat menanam padi, para ibu-ibu akan mengiringi proses tersebut dengan nyanyian. Secara umum, nyanyian yang dilantunkan bercerita tentang kegembiraan atau rasa sukacita para penduduk karena bisa mengolah tanah, menanam padi di lahan yang telah dikaruniakan Sang Pencipta.

104,3 MHz Perempat RR Kupang dan Bapak Mama Saudara dong semua. Kalau kotong melihat perakiran cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 L Tari Kupang, itu dikatakan bahwa hari ini 21 Juni 2026 dari pukul 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah sampai nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah, ada beberapa wilayah atau beberapa daerah yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan juga angin kencang. Jadi Bapak Mama Saudara dong semua, untuk wilayah-wilayah tersebut di Kabupaten Kupang ya, di Amarasi, Amarasi Selatan, Amarasi Timur, dan Amabi Oefeto. Jadi di Kupang Timur juga bilang bahwa berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat ya. Selain itu juga di Sulamu yang mopi pantai kayaknya tunda dulu eh. Terus itu juga di Kupang Tengah, di Fatuleu yang mau naik gunung kayaknya sabar-sabar dulu. Mopi di Fatuleu juga kayaknya kotong belanja-belanja di dia punya pasar sa. Kalau mau naik di Gunung Fatuleu sabar-sabar dulu eh. Cuaca sonde kayaknya sonde memungkinkan untuk kotong yang pemula ya. Kalau misalnya su tak biasa naik gunung ya sonde masalah gitu. Su tahu dia pun jalan-jalan ya. Orang bilang kalau yang akam sih su tahu dia pun bagian-bagian mana yang harus kotong pijak. Nah, di Takari juga diperkirakan hujan Bapak Mama Saudara di Amarasi Barat, Baun yang mau makan si babi di Baun kayaknya jalan pelan-pelan saya. Terus di Amabi Oefeto Timur, Taibenu, Fatuleu Barat, Fatuleu Tengah juga diperkirakan hujan di ini pagi. Di Kabupaten Timur Tengah Selatan, di Amanuban Tengah, Amanuban Selatan, Amanatun Selatan, di Desa Kie, Kuan Fatu, Boking, Toi Anas, Nunkolo, Kolbano, Kot Olin, Noebana, Santian, Noebeba, Kuatnana, dengan di Kota Soe. Kota Soe juga berpotensi mengalami hujan atau mangkali sekarang Soe suhujan. Ya, di Molo Selatan juga Bapak Mama Saudara, di Amanuban Timur, Amanuban Barat, Amanuban Utara, di Polen juga ya, Batu Putih, Oenino, Kualin, Molo Barat, Molo Tengah juga hari ini diperkirakan mengalami hujan sedang sampai lebat ya. Sampai nanti di pukul 8. Jadi Bapote selesai, hujan kayaknya berhenti cu. Baik, Bapak-bapak Saudara dong semua, yang ini pagi mau kasih informasi tentang kondisi jalan atau mungkin cuaca di sekitar tempat tinggal Bapak Mama dong, silakan gabung melalui kotong pung lain telpon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Bapak Ote menemani Bapak Mama Bapak Saudara di ini pagi ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Helketa merupakan salah satu tahap yang harus dilalui sebelum acara malam adat untuk penyerahan mahar, yang dalam istilah di Timor disebut belis. Acara ini sebagai tahap pengenalan, di mana mempelai pria memperkenalkan calon istrinya kepada keluarganya. Begitupun sebaliknya. Tempat yang biasa dipilih untuk melakukan acara helketa adalah di pertengahan jalan antara rumah kedua mempelai, di mana terdapat pertemuan antara dua sungai besar. Prosesi helketa, menurut leluhur, menandakan kedua mempelai sudah siap hidup bersama dan membangun rumah tangga mereka yang harmonis seperti air yang selalu jernih dan mengalir secara terus-menerus tanpa henti. Acara ini biasanya ditandai dengan membunuh ayam atau babi yang dibawa oleh mempelai pria. Helketa hanya berlaku bagi calon mempelai yang salah satunya berasal dari suku atau marga daerah lain. Jadi, helketa tidak berlaku bagi calon pengantin yang memiliki suku atau marga yang sama, apalagi tinggal dalam satu kampung.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

104,3 MHz Prompat RR Kupang dan Bapak Mama Basodara dong semua. Angin kencang ya berhembus di seputaran Kota Kupang dan juga Kabupaten Kupang berdasarkan perakiran dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 El Tari Kupang. Ya, dan kalau Kotong ikuti dia punya informasi ya, itu dikatakan bahwa angin kencang yang terjadi ataupun udara dingin yang dialami ya, cuaca dingin yang terjadi itu pengaruh dari ketumpung tetangga Australia. Ih, berasa dekat dengan Australia ya. Ya, jadi bapak-bapak saudara dong semua ya, katanya kondisi saat ini itu dipengaruhi oleh cuaca dari Australia ya, dimana angin kering yang berdampak juga pada cuaca di wilayah Nusa Tenggara Timur. Tapi kalau kita lihat-lihat, dia soalnya terlalu kering ya, dia agak basah ya. Bahkan beberapa dua hari kalau mau dibilang sejuk ya, mendung dan juga hujan. Mungkin El Nino dan La Nina ada tukar tugas aplos begitu ya. Jadi berganti sebentar. Ya, dan Bapak Mama, Saudara bagaimanapun cuacanya, beta berharap Bapak Mama dong dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat, bahagia untuk menjalani aktivitasnya di hari ini ya. Yang mau sembahyang di gereja, mau beribadah, selamat beribadah, semoga ibadahnya bisa menjadi berkat untuk diri sendiri dan juga orang-orang yang ada di sekitar Bapak Mama, Saudara dong semua. Yang ini pagi mau bagi informasi tentang kondisi cuaca ataupun keadaan di sekitar tempat tinggal Bapak Mama, silahkan sampaikan komentarnya melalui ketumpung line telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Bapote masih menemani Bapak Mama bahas saudara di ini pagi ya. Jadi buat yang mau menyapa saudara ataupun orang-orang terkasih, terlalu bisa juga di ini pagi. Tapi katong batasi hanya 5 orang saja ya. Ya, dan selamat pagi sekali lagi, selamat beraktivitas di pagi ini. Yang akan keluar kota, hati-hati di jalan, angin cukup kencang di beberapa hari ini ya. Dan Kabupaten Kupang, Kota Kupang itu juga merupakan wilayah-wilayah yang diperkirakan mengalami angin kencang dari kemarin sampai ini hari ya, perakiran dari BMKG.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bencana dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapapun. Data menyebutkan jika penyandang disabilitas lebih rentan menjadi korban bencana dibanding dengan masyarakat non-disabilitas. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan mitigasi bagi masyarakat penyandang disabilitas, diantaranya, lakukan pemetaan dan pendataan. Sebelum bencana terjadi, identifikasi jenis dan jumlah penyandang disabilitas di lingkungan sekitar, sehingga tak satu pun yang tertinggal dan menjadi korban saat bencana terjadi. Lakukan klasifikasi berdasarkan jenis disabilitas untuk menentukan kebutuhan khusus saat evakuasi. Adakan pelatihan penyelamatan diri yang disesuaikan dengan jenis disabilitas dengan melibatkan keluarga atau komunitas dalam simulasi evakuasi. Gunakan alarm visual untuk penyandang tunarungu dan alarm suara untuk penyandang tunanetra. Pastikan informasi evakuasi tersedia dalam format yang mudah diakses, seperti huruf besar atau braille. Menentukan rute evakuasi yang dapat diakses oleh kursi roda atau alat bantu lainnya, serta siapkan alat bantu darurat seperti kursi roda lipat atau tongkat tambahan. Dengan perencanaan dan pelatihan yang tepat, penyandang disabilitas dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk menyelamatkan diri saat bencana terjadi. Penting bagi semua pihak, termasuk keluarga, komunitas, dan pemerintah, untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan aman bagi semua. Selalu ingat, saat bencana terjadi, pastikan tak ada satupun yang tertinggal.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Harga berbagai jenis sayur-mayur cabai termasuk bawang putih dan bawang merah di pasar Impres Ruteng Kabupaten Manggarai melonjak drastis dalam beberapa pekan terakhir. Salah seorang pedagang di pasar Impres Ruteng, Ferdi, mengaku lonjakan harga mulai terjadi dalam beberapa pekan terakhir seiring berkurangnya pasokan dari petani. Menurutnya kenaikan harga dipengaruhi meningkatnya permintaan dari program makan bergizi gratis serta faktor cuaca akibat musim hujan. Selain faktor musim, dikatakan juga bahwa fenomena naik turun harga sangat bergantung pada jumlah pasokan barang yang masuk dari tingkat petani. Jika hasil panen petani melimpah dan banyak masuk ke pasar, maka otomatis harga juga akan berangsur turun. Beralih ke informasi berikut. Masyarakat adat Nggela, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende akan kembali menggelar puncak ritual adat Jokaju. Ritual budaya yang menjadi identitas masyarakat Nggela tersebut kembali dilaksanakan setelah vakum hampir 8 tahun akibat kebakaran yang melanda kampung adat Nggela di tanggal 29 Oktober 2018 lalu. Ketua Panitia Jokaju, Yos Muda, mengatakan pelaksanaan ritual tahun ini menjadi momentum syukur bagi masyarakat adat karena seluruh rumah adat yang terdampak kebakaran telah berhasil dibangun kembali. Kebakaran yang terjadi di tahun 2018 menghanguskan 22 rumah adat dan 11 rumah warga di sekitar kawasan kampung adat. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah ritual budaya tidak dapat dilaksanakan selama bertahun-tahun. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan seputaran Tomelo 8 sudah cerah ya. Mungkin banyak yang berdoa biar cerah supaya bisa jalan-jalan di hari Minggu ini ya. Ya dan Bapak-bapak saudara masih di Bapote. Di ini pagi kotong Mbak omong tentang kondisi cuaca di sekitar tempat tinggal Bapak Mama. Masihkah ada yang hujan atau mungkin cerah? Atau kondisi jalan menuju ke tempat-tempat wisata di sekitar tempat tinggal Bapak Mama bersaudara dong semua. Karena biasanya ya kalau akhir pekan hari libur begitu seperti hari Minggu, ini banyak orang yang mau menghabiskan waktu libur untuk santai ya, duduk di pinggir pantai atau mungkin air terjun Oenisu ya, atau di kolam. Dan yang pasti Bapak Mama bahasa daerah dong semua, jalan menuju ke tempat-tempat wisata ini menjadi salah satu pertanyaan juga ya. Kalau misalnya kotong mopi di tempat wisata, dia jalan bagus kok sonde, babatu kok, atau balubang kok, atau ya kalau kotong pigi di sana aman kok, dia jalan seperti itu ya. Silakan sampaikan kondisinya ya Bapak Mama bahasa daerah. Dan juga untuk Bapak Mama yang mau sampaikan tentang keadaan cuaca ya, untuk cuaca di pagi ini silahkan gabung melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Untuk Bapak Ote menemani Bapak Mama bahas saudara dong semua di ini pagi sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

0: Pendengar, konservasi wilayah pesisir di Saburai Jua tidak hanya bergantung pada aturan modern, tetapi juga kuat dipengaruhi oleh kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Melalui praktik dan ritual adat, masyarakat setempat menjaga keseimbangan ekosistem laut maupun darat, menjadikan upaya pelestarian sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari sekaligus identitas budaya mereka. Untuk memahami hal ini, Jefferson H. Fernando, pegiat budaya Sabu, mencoba untuk menjelaskannya.
1: Bicara tentang konservasi wilayah pesisir di Sabu dan masih dalam taraf sebagai diatur melalui pemerintahan adat. Jadi Sabu ini selain ada pemerintahan modern, kita juga punya pemerintahan adat yang telah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi wilayah pesisir ini menjadi ujung tombak bagi pemerintahan adat dalam melakukan beberapa ritual-ritual, karena bagi orang Sabu laut adalah sumber kehidupan, sehingga mereka harus menjaga laut, menjaga darat dari ancaman-ancaman kerusakan alam oleh bencana maupun oleh manusia itu sendiri.
0: Menurut Jefferson, konservasi wilayah pesisir di Sabu tidak terlepas dari peran hukum adat yang dipimpin para deorai di 5 wilayah adat. Aturan-aturan adat termasuk pembatasan eksploitasi laut dan perlindungan kawasan tertentu telah menjadi bentuk konservasi alami yang selaras dengan prinsip ekologi modern.
1: Kalau kita berbicara tentang konservasi wilayah pesisir, maka kita bicara tentang hukum adat dengan aturan-aturan adat yang berlaku di 5 wilayah adat ini. Jadi Sabu ini ada 5 wilayah adat. Jadi yang dipimpin oleh pimpinan tertinggi masing-masing wilayah yang namanya deorai. Jadi wilayah pesisir ini ada beberapa wilayah yang misalnya laut itu tidak boleh dieksploitasi dengan secara terus-menerus. Jadi diatur bagi teman-teman yang masih menganut penghayat kepercayaan Jing Tiu, mereka sangat menjaga dan menghormati hukum-hukum adat dan norma-norma budaya yang ada di Sabu. Sehingga misalnya orang untuk, misalnya contoh, ada beberapa wilayah yang dilindungi hukum adat misalnya. Itu menjadi pusat konservasi sebenarnya kalau kita bicara tentang teori-teori ekologi modern.
0: Menariknya, melalui ritual adat seperti panadahi di Saburai Jua, Dewan Adat bersama masyarakat membatasi aktivitas di wilayah pesisir pada waktu-waktu tertentu. Larangan menangkap ikan, mengambil pasir, atau merusak terumbu karang menjadi bentuk nyata peran adat dalam melindungi laut dari kerusakan dan eksploitasi.
1: Jadi ada beberapa ritual yang dilakukan oleh Dewan Adat untuk membatasi itu. Jadi misalnya, saya ambil contoh di beberapa lokasi pesisir yang pada bulan-bulan tertentu tidak boleh orang ambil ikan di situ, ambil pasir, merusak terumbu karang. Jadi itu salah satu implementasi dari bagaimana aturan-aturan adat, bagaimana peran masyarakat adat maupun peran moneama untuk menjaga dan melindungi laut itu dari kerusakan dan eksploitasi oleh manusia. Nah, misalnya tadi, kalau di Raijua ada yang namanya panadahi, itu ritual panadahi. Itu jadi selama sekian tahun atau selama sekian bulan itu tidak boleh dieksploitasi lautnya.
0: Larangan mengambil pasir, merusak terumbu karang, hingga aturan jenis alat tangkap menjadi bukti bahwa hukum adat Sabu telah menerapkan prinsip keberlanjutan jauh sebelum istilah konservasi modern populer. Namun, tantangan besar muncul ketika modernitas mulai mengikis pemahaman generasi muda akan nilai-nilai luhur ini.
1: Di beberapa wilayah, beberapa lokasi, di misalnya ada mereka menjaga biota laut misalnya, maka itu tidak boleh diambil ikannya secara terus-menerus. Jadi ada waktu-waktu tertentu dan itu tidak boleh menggunakan alat-alat modern. Jadi dia hanya pakai pukat dan mereka menggunakan ban untuk berenang gitu. Nah, itu metode-metode konservasi yang dilakukan oleh masyarakat adat, terlebih khusus oleh teman-teman Jing Tiu.

0: Dan juga misalnya terkait terumbu karang ini. Terumbu karang ini kan dia diambil, ada juga ritual pengambilan terumbu karang untuk pembuatan kapur toh. Tetapi itu tidak dilakukan secara terus-menerus. Satu tahun itu cuma satu hari saja. Dan itu melalui ritual. Tidak boleh diambil dua bakul. Ya, misalnya satu bakul saja untuk satu rumah tangga, untuk kebutuhan satu tahun yang akan datang. Itu gambaran-gambaran dari masyarakat adat melindungi, menjaga laut ini dari kerusakan dan dari eksploitasi.
1: Menurut Jefferson, kearifan lokal sangat penting dalam menjaga konservasi wilayah pesisir karena mengandung nilai-nilai adat dan ajaran agama yang mendorong masyarakat untuk melestarikan alam. Bahkan sebelum adanya hukum positif, aturan adat sudah lebih dulu mengatur perlindungan lingkungan.
0: Menurut saya, kenapa kearifan lokal ini sangat penting untuk menjaga konservasi dari wilayah pesisir agar masyarakat ini juga paham bahwa semua agama itu mengajarkan untuk menjaga alam. Nah, sehingga sebenarnya sebelum ada hukum positif, aturan-aturan adat ini sudah ada. Sehingga perpaduan antara hukum adat dengan hukum positif di negara ini menjadi sangat penting, kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat adat, dengan para monyama, itu penting sehingga kita meminimalisir eksploitasi-eksploitasi wilayah pesisir yang berlebihan.
1: Meskipun muncul pro kontra di tengah masyarakat modern, aturan adat di Sabu tetap dihormati karena memiliki konsekuensi nyata bagi siapa saja yang melanggar wilayah yang telah dikunci secara spiritual.
0: Soal pro kontra pasti ada, karena kadang-kadang kan teman-teman yang sudah menjalankan ritual untuk membatasi orang eksploitasi ini, kadang-kadang yang lain kan bilang, oh ini laut milik kita bersama. Akan tetapi memang namanya orang Sabu kan, mereka masih juga menghargai adat dan budaya. Tetapi kan ada juga imbas yang akan diterima ketika mereka melanggar hal-hal seperti itu. Jadi ada kejadian di satu tempat yang orang larang untuk tidak boleh nyelam di situ. Ya, orang meninggal, tenggelam waktu dia pergi tangkap ikan, pergi tembak ikan. Karena di situ tidak boleh.
1: Lebih jauh dijelaskan, pembangunan sektor ekonomi di wilayah pesisir saat ini sedang menjadi fokus utama pemerintah melalui tambak garam. Meski menjanjikan kemajuan ekonomi, namun harus perlu menjaga keseimbangan antara industri dan juga tradisi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Jefferson Fernando berikut ini.
0: Untuk wilayah pesisir sebenarnya saat ini kan memang pemerintah lagi gencar membangun tambak garam. Di satu sisi memang tambak garam itu dari sisi membuka lapangan pekerjaan. Tapi juga tentu ke depan harus berkolaborasi juga dengan tokoh-tokoh adat sehingga ada tempat-tempat yang dikeramatkan sebagai ritus-ritus budaya mereka yang perlu kita hindari. Dan juga saya pikir dengan adanya tambak garam ini juga bisa menghambat eksploitasi pasir laut. Jadi orang bisa terhalang untuk di tambang pasir di pantai.
1: Pendengar, terkait dengan konservasi wilayah pesisir Sabu Raijua berbasis kearifan lokal, Jefferson Fernando memiliki harapan besar terbentuknya sebuah wadah atau forum kolaborasi yang mempertemukan pemerintah, masyarakat adat, dan pihak swasta untuk menentukan zonasi wilayah pesisir.
0: Ya, harapannya bahwa pemerintah, masyarakat adat, NGO atau pihak swasta bisa sama-sama berkolaborasi untuk menentukan zona-zona pesisir yang harus kita lindungi bersama. Sehingga tidak semua pesisir harus dieksploitasi lautnya melalui misalnya untuk kepentingan ekonomi. Jadi saya berharap ke depan ada forum, ada wadah untuk mempertemukan semua stakeholder sehingga ada beberapa wilayah, beberapa lokasi konservasi yang memang harus disteril dari beberapa kegiatan-kegiatan tambang pasir begitu. Jadi tidak boleh lagi orang mengeksploitasi pasir-pasir yang ada di Sabu. Sehingga pesisir-pesisir pantai Sabu itu tidak terjadi abrasi dan terjadi kerusakan-kerusakan lingkungan yang mengakibatkan dampak-dampak ekonomi, sosial, dan budaya ke depan.
1: Pendengar, konservasi wilayah pesisir di Sabu Raijua berbasis kearifan lokal merupakan upaya penting untuk menjaga kelestarian ekosistem sekaligus mempertahankan nilai budaya masyarakat. Tradisi dan aturan adat dalam pemanfaatan sumber daya laut yang diwariskan secara turun-temurun membantu menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Dengan dukungan lembaga adat, kesadaran masyarakat, dan kebijakan pemerintah daerah, pendekatan ini mampu melindungi ekosistem pesisir, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga menjadi model pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan bagi generasi sekarang dan

104,3 MHz Perompat RR Kupang. Dan Bapak Maba, Saudara dong, selamat pagi. Selamat beraktivitas di pagi ini ya. Kalau bicara soal cuaca, bukan hanya di darat sah, tapi juga di laut ya. Jadi BMKG, Stasiun Meteorologi Maritim Tonoh Kupang, itu juga mengeluarkan syarat keselamatan ya. Jadi di kondisi seperti saat ini sampai dengan tanggal 24 Juni dikatakan bahwa ada beberapa risiko terhadap keselamatan pelayaran ya. Jadi melihat kondisi tinggi gelombang yang kalau mau dibilang perhitungan dari Maritim Tonoh Kupang yaitu 1,25 sampai 2,5 meter yang berpeluang terjadi di Selat Sape bagian selatan, Selat Sumba bagian barat, terus itu juga Selat Sumba bagian timur, perairan utara Sabu, Raijua, perairan utara Kupang, Rote, Selat Pantar, perairan Taman Nasional Komodo, perairan selatan Sumba, perairan selatan Flores, Laut Sawu, perairan selatan Sabu, Raijua, Selat Alor, perairan selatan Timor, Rote, dan Selat Puku Afu. Jadi dikatakan bahwa kondisi ini berisiko terhadap keselamatan pelayaran bagi perahu nelayan kalau misalkan kecepatan angin itu mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Dan juga kapal tongkang kalau misalkan kecepatan angin itu mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Jadi lebih waspada lagi saat beraktivitas di perairan ya Bapak Maba, Saudara dong semua. Di kondisi seperti sekarang, tolong diminta untuk lebih berhati-hati, baik yang di darat atau yang di laut. Ya, kalau bicara soal cuaca, Bapak Mama Bapak Saudara bisa sampaikan kondisi cuaca di sekitar tempat tinggal Bapak Mama Bapak Saudara dong semua, dan juga akses jalan menuju ke tempat wisata yang ada di sekitar daerah tempat tinggal Bapak Mama Bapak Saudara. Bisa gabung melalui ketompung line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan Bapak Mama, Saudara dong semua, selamat pagi, selamat beraktivitas di ini pagi ya. Seputaran Tomilo 8 su cerah, pagi tadi sempat mendung gerimis ju, sekarang su cerah sonde berangin lagi. Ya, dan kalau ketong lihat perakiran cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 L Tari Kupang, untuk ini hari memang kota Kupang hanya dapat angin kencang sa. Jadi angin kencang itu di kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, Deng, Sabure jua. Kalau hujan sedang hingga lebat itu di wilayah Manggarai, Deng, Manggarai Timur. Nah, Bapak Mama, Saudara, BMKG juga kasih info bahwa saat ini sebagian besar wilayah NTT sudah memasuki musim kemarau. Jadi pertumbuhan awan mulai menurun dan angin monsun timur mulai aktif. Ya, jadi itulah kenapa ketempung suhu udara itu di pagi hari malam itu mulai dingin ya. Balik lagi terpengaruh dari ketempung tetangga sebelah Australia ya. Berasa jadi tetangga akrab gitu. Ya, dan Bapak Mama, Saudara, gelombang Kelvin dan Madden Julian Oscillation juga bilang mulai aktif ya. Dan dikatakan bahwa ketong juga perlu waspada angin kencang yang sifatnya kering yang berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan juga lahan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Jadi lebih waspada, lebih berhati-hati Bapak Mama, Saudara, jaga keselamatan ketong dan juga keselamatan orang-orang yang ada di sekitar kita.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Mama, Saudara sampai di sini Bapak Ote menemani aktivitas Bapak Mama di akhir pekan ya. Hari libur hari Minggu 21 Juni 2026. Di kondisi seperti saat ini yang berubah-berubah, kadang hujan, kadang panas, terus itu juga kadang cuma mendung, rintik-rintik. Ketong diminta untuk selalu waspada, jaga kesehatan Bapak Mama, Bapak Saudara, biar ketong punya aktivitas sonde terganggu. Ya, dan yang pasti Sasana Pagi masih terus menemani Bapak Mama, Bapak Saudara dengan musik dan juga ragam informasi budaya sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.
0: Bapak Mama, Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Lepo Lorun atau Rumah Tenun terus menjaga warisan motif tenun ikat sika melalui pelestarian nilai budaya, dokumentasi motif tradisional, serta pendidikan bagi generasi muda. Upaya tersebut dilakukan agar makna dan filosofi yang terkandung dalam setiap motif tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Hal itu disampaikan oleh pegiat budaya sekaligus pendiri Lepo Lorun, Alfonsa Raga Horeng. Menurutnya pelestarian tenun ikat sikat sonde hanya berfokus pada produksi kain, tetapi juga nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Dia bilang kalau tenun ikat sikat memiliki kekhasan pada susunan motif dan pola yang menjadi identitas masyarakat setempat. Struktur motif sendiri terdiri dari motif utama di bagian tengah yang